0: Jadi belum tekad, belum azam, tapi masih hadisun nafsi. Sebelum tidur sudah pasang alarm, mau bangun pagi, mau sholat lail. Apa yang terjadi? Alarmnya bunyi, dimatikan, orangnya ikut mati. Nah, ya, kenapa? Ya tadi setan menghalangi manusia, sehingga dibisikkan malam masih panjang, tidurlah.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rob yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah boleh seorang istri memberikan tabungan tanpa pengetahuan suami dengan tujuan sebagai cadangan perekonomian keluarga di masa depan? Ataukah segala hal tentang pengelolaan keuangan harus seizin suami?
3: Barakallahu fikum. Ya jemaah, yang pertama, istri kalau memang tadi disuruh ngelola, tafadhol dikelola. Kalau bicara izin, ada izin umum. Ya udah dikelola, tafadhol. Kalau tadi menabung, ketika tabungan itu kan tetap uangnya suami. Jadi bukan jadi milik istri gitu. Sehingga tatkala suami nanti perlu, ya fadhol bang, ada uangnya abang gitu. Ana simpan uangnya abang. Jadi ketika mengelola keuangan suami, itu uangnya suami. Ada istri yang dikasih sama suami, itu jadi milik istri. Jadi modelnya gini, uang belanja. Ada yang dikasih uang belanja, fadhol nih buat belanja. Sisanya tafadhol, kalau ada sisanya yang kau ambil sudah. Berarti istri punya kewenangan sekarang. Bagaimana menjadi irit uang tersebut cukup buat rumah tangga, dia ada kelebihan yang bisa dia simpan. Jadi miliknya istri. Karena memang sudah dihalalkan sama suami. Tapi kalau enggak, istri udah dikasih sendiri, ini uang belanja suruh kelola, kemudian ditabung sama sang istri, gak ada masalah. Tapi uang itu miliknya suami gitu. Jadi intinya miliknya siapa aja uang itu yang perlu dipastikan. Kalau sudah diberikan kepada istri jadi milik istri, kalau itu uangnya suami yang dikelola istri, maka itu milik suami. Tabungan itu pun miliknya suami. Sehingga tatkala nanti dibutuhkan ya, kan ada suami-suami memang yang menyerahkan kepada istrinya. Ya silahkan dikelola. Dikelola itu bisa untuk belanja, dikelola itu bisa untuk bayar listrik, bayar sekolah anak, dan bisa sebagian ditabung. Tafadhol. Tapi milik suami. Barakallahu fiik.

0: Apakah Anda?
1: Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama yang akan kita kaji di kesempatan kali ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Surat apa Ibu-ibu? Ayat yang ke-216. Ayat ini sebenarnya berbicara dalam konteks perang. Karena di awal ayat Allah katakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang padahal kalian tidak menyukainya. Konteks awal ayat ini bicara tentang jihad, bicara tentang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sampaikan pesan inti di ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah yang lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini cukup panjang, tapi yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Coba perhatikan ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah. Syekh Muhammad Al-Muqbil, ya, Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil, beliau mengatakan pada kalimat wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Kata khair di sini jenisnya namanya isim nakirah. Apa namanya ibu-ibu? Isim nakirah. Isim nakirah itu adalah sebuah istilah dalam ilmu nahwu. Ini kita sedikit belajar bahasa Arab ibu-ibu ya, yang mana menunjukkan makna general, umum dan banyak. Menunjukkan makna keumuman, menunjukkan makna yang banyak gitu ya. Ini namanya isim nakirah. Apa namanya Bu? Isim nakirah. Ini bukan nama makanan ya. Ini nama istilah dalam ilmu nahwu. Isim nakirah menunjukkan makna yang umum dan jumlahnya banyak. Nah, kata khair di sini dikemas dalam bentuk isim nakirah. Itu artinya kalau kita terjemahkan dengan menggunakan kaidah nahwu, kalimat ini menjadi bermakna sekali Bapak Ibu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ada kebaikan yang banyak bagimu. Kita terjemahkan kebaikan yang banyak karena kata khair di sini dikemas dalam bentuk isim nakirah. Jadi ibu-ibu semua, ketika kita menghadapi musibah dan ujian dalam kehidupan kita, kita harus meyakini bahwa akan disiapkan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Boleh jadi karena dapat musibah berupa kecelakaan, akhirnya setelah itu kita jadi banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dapat musibah terlilit hutang, akhirnya jadi lebih sering bangun malam dan sholat malam. Boleh jadi karena kita dapat satu ujian, anak yang kurang nurut, kita jadi sering-sering istighfar. Ada banyak sekali musibah dan ujian dalam kehidupan kita yang ternyata bermuara pada kebaikan yang banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita. Maka ibu-ibu, kata khair di sini dikemas dalam bentuk isim nakirah menunjukkan bahwa ada kebaikan yang banyak yang telah Allah persiapkan pada setiap takdir yang mungkin saja kita secara tabiat tidak menyukainya. Siapa yang suka sakit ibu-ibu? Tidak ada yang suka sakit. Tapi kemudian Allah katakan wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kita enggak suka sakit, kita benci dengan sakit. Tapi bisa jadi gara-gara sakit kita jadi semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sakit kita jadi makin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja dari setiap musibah yang menimpa kita pasti ada kebaikan yang banyak, yang berlimpah, yang akan Allah persiapkan untuk kita. Kalau kita lihat ayat 216 surat Al-Baqarah ini sebenarnya berkaitan juga dengan surat An-Nisa ayat ke-19, ibu-ibu. Berkaitan dengan surat apa? An-Nisa ayat yang ke-19. Cuma beda konteks saja. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 216, konteksnya adalah bicara tentang jihad dan peperangan ya. Yang mana para sahabat itu gak suka berperang sebenarnya. Namanya tabiat manusia suka gak berperang. Harus mengorbankan harta, berdarah-darah, terluka, bahkan sampai-sampai mengorbankan nyawa. Siapa yang suka berperang? Tapi mau tidak mau jihad saat itu harus digalakkan. Kenapa? Untuk menjaga eksistensi Islam. Karena musuh membangun kekuatan dan tersistematis. Mereka punya senjata, mereka bisa memusnahkan Islam. Maka kemudian diwajibkanlah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, ibu-ibu? Makanya Allah hibur para sahabat dengan mengatakan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan konteksnya saat itu sahabat itu menghadapi sesuatu yang tidak suka yang sifatnya fisik karena kaitannya dengan perang dan jihad, ibu-ibu ya. Tapi kalau di surat An-Nisa ayat yang ke-19 ini kaitannya bukan fisik tapi psikis, kaitannya dengan perasaan. Karena kalau di surat An-Nisa ayat 19 ini bicaranya tentang konteks hubungan suami istri yang akan berpisah. Fa'in karihtumuhunna fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, boleh jadi kamu membenci hal tersebut, tapi bisa jadi Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak atasnya. Maka dua ayat ini saling melengkapi. Yang satu maknanya untuk ujian musibah sesuatu yang tidak kita suka yang sifatnya fisik. Kalau surat An-Nisa ayat ke-19 ini karena bicara tentang konteks perceraian, maka ini ujian musibah yang tidak kita suka dalam konteksnya masalah psikis atau perasaan. Dan sama kalimatnya, Allah sudah siapkan kebaikan yang banyak. Maka ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah, kita teringat dengan kisah seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menghadapi musibah yang sangat berat dalam hidupnya. Apa itu? Beliau ditinggal wafat suami tercinta. Siapa nama suaminya Ummu Salamah, ibu-ibu? Ya, Abu Salamah ya. Kan namanya Ummu Salamah, berarti nama suaminya siapa? Abu Salamah. Abu Salamah qadarullah meninggal dunia sehabis ikut perang Uhud tahun 3 Hijriah. Beberapa bulan kemudian Abu Salamah mengalami luka yang makin parah sehingga qadarullah Abu Salamah pun meninggal dunia. Padahal Abu Salamah ini adalah laki-laki spesial di hatinya Ummu Salamah. Mereka hijrah bareng ke Habasyah. Karena dulu sebelum hijrah ke Madinah, sebagian sahabat itu ada yang hijrah duluan ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, di masa awal-awal dakwah Islam. Nah, Ummu Salamah dan Abu Salamah dulu yang termasuk ikut berangkat. Mereka berdua berkorban fisik dan perasaan untuk berjuang membela Islam. Luar biasa kebersamaan dan kesetiaan Ummu Salamah dan juga Abu Salamah ini, ibu-ibu sekalian. Tapi Ummu Salamah bersedih dan berduka hatinya karena Abu Salamah qadarullah meninggal dunia. Nabi SAW mendatangi Ummu Salamah dan memberikan sebuah hiburan. Nabi SAW ajarkan Ummu Salamah untuk membaca sebuah doa. Doa ini juga nanti bisa kita amalkan kalau kita tertimpa musibah. Ibu-ibu sudah hafal belum doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu masuk WC Bu, bukan yang itu. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Monggo sesarengan saya pandu, nanti ibu-ibu ikuti ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, aku mohon pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha. Dan ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya. Nabi SAW ajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah yakin Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur, yang terbenarkan perkataannya. Mana mungkin Rasulullah berbohong dan berdusta. Nabi katakan, siapa saja yang membaca doa ini, tidaklah orang membaca doa ini melainkan Allah akan gantikan musibah yang menimpa orang tersebut dengan pahala, dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada. Ummu Salamah kemudian berkata dalam hatinya, siapa yang bisa menggantikan sosok Abu Salamah yang sangat spesial di hatinya? Tapi kemudian benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan seorang laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Laki tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Allah perintahkan untuk meminang dan menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Akhirnya mereka menikah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan keturunan ya dari Ummu Salamah ini. Namun Ummu Salamah sudah punya anak dari pernikahannya dengan Abu Salamah. Jadi Rasulullah mendapatkan anak tiri ya. Rasulullah itu punya anak kandung, pernikahannya itu hanya dari Khadijah radhiyallahu anha saja. Jadi Rasulullah itu punya 7 anak, 6 anaknya itu lahir dari rahimnya Khadijah. 1 anak lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Dan semua anak Nabi itu meninggal dunia lebih dulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu, yaitu Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu musibahnya juga banyak ibu-ibu ya. Ditinggal wafat anak-anaknya, masya Allah. Ditinggal wafat istrinya, pernah juga. Nah, Ummu Salamah ini adalah Ummul Mukminin, dan Allah kabulkan doanya Ummu Salamah. Allah gantikan Ummu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu ketika kehilangan barang-barang berharga, kehilangan harapan dan mimpi-mimpi yang sudah diidam-idamkan sejak lama, baca doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelajaran berharga yang kita bisa

0: Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ahibati fillah. Iya. Kita kadangkala khawatir dengan hari esok. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang takut penyakit, makanya pakai masker, hand sanitizer. Sampai dulu ada kawan di Jakarta cerita tetangganya, itu karena ketakutan dia dengan COVID ini jemaah. Dia gak pernah keluar rumah pas awal-awal COVID itu jemaah. Padahal yang kena baru 10 orang. Bingung sekali dia. Semua belanja online. Ketika datang itu belanjaan disemprot dulu. Ingat di awal itu disemprotin semuanya. Terus dibiarkan ditunggu, kemudian dibuka. Subhanallah, satu rumah kena COVID semuanya. Ini dari mana ceritanya itu jemaah? Ya. Kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Ada yang takut di PHK. Awal-awal itu juga mulai pengurangan karyawan. Siapa yang kena PHK di sini? Masya Allah, makanya soft pertama untuk hari ini. Kasih hadiahnya. Fadlan kasih hadiah teman tuh, Masya Allah. Sebelum di PHK, di soft pertama apa soft terakhir? Ya, hibati fillah, ada orang yang alhamdulillah Ustaz. Anak kalau enggak di PHK, di belakang Ustaz. Jadi ini hikmah di PHK Ustaz. Anak bisa duduk di soft pertama. Kadangkala gantiin muadzin Ustaz. Nikmat dari Allah SWT. Tapi ada kekhawatiran jemaah. Ada yang takut tidak menikah. Berapa banyak akhwat yang dengan setiap tenggelamnya matahari dia tahu umur dia bertambah dan sampai hari ini belum ada yang melamar dia. Ada yang melamar poligami Ustaz. Iya, ada akhwat yang cerita. Ada kekhawatiran apakah anak ada jodohnya apa tidak. Ada yang sudah menikah takut diceraikan. Ada yang takut dipoligami. Bahkan dia was-was hidupnya. Lihat suaminya masuk kamar mandi, handphonenya langsung dibuka. Mungkin ada WA-WA yang mencurigakan. Ada satu kawan dia nikah dua. Nama istri keduanya ditulis dealer Yamaha. Gak sengaja. Jadi kalau istrinya ada yang telepon, bang, dealer Yamaha telepon. Dealer. Ini sudah nikah takut ketahuan. Jadi ada yang takut dipoligami, ada yang takut ketahuan poligami jemaah. Takut hidup subhanallah jemaah. Itu kekhawatiran manusia, ada yang takut tidak punya anak karena sudah 10 tahun anak Ustaz. Kok belum punya anak sampai hari ini? Ada yang takut tidak diterima kuliah. Ada yang takut tidak naik, ada ketakutan. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Tugas kita bukan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah.

Allah itu ilmu tentang kiamat. Tahun 2012 itu sempat heboh karena menurut perhitungan suku Maya akan terjadi kiamat. Kemudian ada paranormal di Indonesia juga mengatakan, iya ini itu macam-macam. Lewat 2012 gak kiamat. Tapi orang masih percaya sama paranormal. Masih aja percaya. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, innallaha indahu ilmu sa'ah. Kalau ada orang meramal, oh kiamat nanti akan terjadi tahun sekian, udahlah. Engkau beramal aja. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Nabi balik bertanya sama orang ini, wa madza a'dadta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Itu yang seharusnya menjadi beban kita. Jadi bukan memikirkan kapan terjadi, tapi apa yang kita persiapkan tatkala itu terjadi.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum. Afwan bertanya, apabila suami menyerahkan gajinya kepada istri dan tidak pernah tanya laporan pengeluarannya, bolehkah istri memberikan sebagian kepada orang tua istri yang masih membutuhkan tanpa bilang dulu kepada suami? Jazakallah khair.
2: Barakallahu fikum. Haibati fillah. Yang pertama, ingat surganya istri adalah suaminya. Maka ketika dia dikasih amanat oleh suami, coba dia perhatikan. Mana kewajibanku? Kita bicara kewajiban lagi. Oh suami, kewajibannya sama orang tuanya. Paling enggak bayarin listrik orang tuanya, umpamanya. Dicatat ini, itu. Kemudian, alhamdulillah udah selesai yang wajib-wajib nih. Kemudian nanti bicara yang sunnah-sunnah. Nah terus gimana Ustaz? Istri itu boleh gak ngeluarkan uang suami tanpa izin suami? Ada suami yang memberikan izin umum. Udahlah, engkau kelola uang itu, mau ngasih orang tua fadhal, mau ada orang miskin, mau sedekah, silahkan dari sana. Oh berarti ada izin umum. Tapi kalau gak ada izin umum dan engkau tahu kalau suami tahu nanti dia akan marah, maka engkau perlu izin. Sampaikan kepada suami, bang, bicaranya umum juga gak apa-apa, bang, kalau ana lihat ada orang-orang yang butuh, boleh ana sodakain. Bukan bicara orang tua, enggak. Sodako. Suami ngomong, oke, gak ada masalah, yang penting jangan sampai tadi yang wajib ditinggalkan. Udah izin umum nih, boleh sang istri ngasih orang tuanya. Karena kalau bicara sodako, yang paling berhak mendapatkan sodako kita, bantuan kita, orang terdekat kita. Maka sang istri boleh memberikan kepada orang tua dia. Tapi tolong perhatikan yang wajib-wajib dulu. Orang tuanya suami, bapak ibunya suami. Seperti itu jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita di majlis yang kelima dari kajian kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis yang ke-7. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam, jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sampai kepada hadis yang ke-7. Beliau Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, وعن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian, kepada jasad kalian. Wala ila suwarikum, dan tidak kepada rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada rupa kalian, tetapi dia Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian. Ada tambahan riwayat, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan faedah yang besar, memberikan faedah yang besar tentang kewajiban kita untuk memperhatikan hati kita, untuk memperhatikan niat kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak semata melihat kepada jasad kita, kepada fisik kita, tidak kepada rupa kita, tidak kepada penampilan seseorang, tidak kepada rupa seseorang, tidak kepada zahir seseorang, tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada apa yang ada di dalam hati seseorang. Dan ini menunjukkan kewajiban kita untuk memperhatikan hati kita, memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, yang kalau dia baik maka baiklah semua jasad, dan kalau dia rusak maka rusaklah semua jasad. ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Ini menunjukkan kewajiban kita kaum muslimin untuk memperhatikan hati kita, memperhatikan kebaikan hati kita. Dan hati ini akan baik dengan iman, hati ini akan baik dengan tauhid, hati ini akan baik manakala kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenarnya dan memperhatikan akidah yang ada di dalam hati kita. Dan baiknya hati kita akan berpengaruh besar kepada perbuatan kita, kepada lisan kita, kepada amalan kita, kepada fisik kita. Apa yang akan dia perbuat bergantung kepada kebaikan hati. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kalau hati ini baik atau segumpal daging ini baik, maka akan baik semua fisik, akan baik semua perbuatan, tingkah laku. Dan kalau dia rusak, maka akan rusaklah apa yang ada di dalam hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang hari akhirat kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yaitu kiamat yang tidak bermanfaat harta benda, tidak bermanfaat anak-anak yang banyak, kecuali seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dengan keimanan, dengan tauhid, dengan jauh dari akidah-akidah yang merusak keislaman, keyakinan-keyakinan yang bisa menjauhkan orang dari keimanan atau yang merusak keimanan dan akidah seseorang dalam hati. Oleh karena itu, hati itu harus menjadi prioritas atau sesuatu yang wajib diutamakan untuk kita perhatikan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah, maka beliau berdakwah yang pertama kepada akidah, berdakwah kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahan. Dan beliau melarang kita umatnya dari melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang bisa merusak akidah kita, yang merusak tauhid kita. Nah, kalau baik hati kita, dia penuh dengan keimanan, dia penuh dengan keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa tawakal kepada Allah, muncul khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi baik. Oleh karena itu, para ulama membagi hati itu menjadi tiga bagian. Pertama, ada hati yang hidup, yaitu hatinya orang-orang yang beriman, hati-hati mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah, penuh dengan keimanan seperti hatinya para nabi dan para rasul, hatinya para awliya Allah, para wali Allah, hatinya orang-orang yang beriman yang kebaikan mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian yang kedua adalah hati yang sakit, yaitu hati orang-orang yang beriman tetapi lemah keimanan mereka. Kemudian yang ketiga adalah hati yang mati, yaitu hati orang-orang kufar, hati orang-orang munafik, yang di dalam hati mereka kekufuran kepada Allah, kekufuran kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka walaupun dia menampakkan zahirnya sebagai seorang muslim, tetapi mereka membenci ajaran Islam, membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nifaq, nifaq akbar. Nah, kita orang-orang yang beriman harus memiliki inayah, perhatian tentang hati kita. Karena hati kita ini kalau dia baik dengan keimanan, dengan keikhlasan dan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang memunculkan kebahagiaan, ketetangan di dalam hati. Dan hati akan baik kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan disertai dengan kecintaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau dia hatinya betul-betul kuat kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan sehat, hatinya akan penuh kebahagiaan, dan dia bisa baik, bisa sehat. Hati tersebut adalah dengan keimanan, dengan menjauhkan segala bentuk kekufuran di dalam hati, kesyirikan di dalam i'tiqad di dalam hati, dan juga keburukan-keburukan yang lainnya. Dan hati itu akan sehat dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim. Dan itu adalah seutama-utama zikrullah atau wirid yang dibaca oleh seseorang adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian berzikir dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan zikir-zikir yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati itu akan menjadi tenang. Hati kita akan tenang manakala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati kita akan selalu berbahagia di samping berzikir atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada-Nya ketetapan. Juga hati itu akan menjadi tenang dengan ketaatan yang kita lakukan, dengan amal saleh yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang berbahagia dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia merasa bersedih, tidak tenang dengan keburukan yang dia lakukan, maka dia seorang mukmin. Seorang mukmin kalau dia taat kepada Allah, maka dia berbahagia hatinya, dia akan tenang hatinya. Sebaliknya, orang-orang beriman kalau dia jatuh dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jatuh dalam maksiat, maka dia akan merasakan hatinya tidak tenang, dia akan merasakan hatinya gelisah, dan itu menunjukkan adanya keimanan di dalam dirinya. Yang berbahaya adalah manakala orang melakukan perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah, lalu dia merasa hal tersebut menjadi hal-hal yang biasa, padahal itu bisa membinasakan agamanya, bisa merusak agamanya. Oleh karena itu, di antara hal-hal besar yang menjadikan hati ini selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia di dunia ini adalah dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengimani dengan keimanan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga hati kita dengan akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus berzikir mengingat Allah dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selalu terus melakukan ketaatan dan tidak meremehkan ketaatan sekecil apapun.
3: tanya jawab.
4: Istri Ana, bukan istri Ana jamaah. Ini pertanyaannya. Cuma karena pertanyaan ini nggak pakai assalamualaikum, mula apa, langsung istri Ana. Anda pikir istri Ana nggak kayaknya? Istri Ana masih umur 20 tahun. Dia nggak ngomong dia umur berapa. Dan selalu iri melihat teman-temannya yang masih bisa sekolah lagi, kuliah, dan juga nongkrong-nongkrong. Istri izin sama anak untuk kuliah lagi, padahal anak masih kecil. Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron. Jazakumullah khairan. Ya, jamaah, kita punya masalah. Tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan. Ana gak tahu ya, kalau mungkin Ana salah tolong ditegur. Di Indonesia ini ada gak kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi? Jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur. Jadi istri gak ada. Inilah penyebab banyak orang akhirnya gak bisa jadi istri. Ya harapan Anda mudah-mudahan ke depan lah. SMA itu anak-anak sudah diajarin ada materi nanti, mudah-mudahan ke depan. Yang mungkin ada di dinas pendidikan ya, bisa memasukkan di materi SMA, semua SMA, pelajaran menjadi istri dan menjadi ibu. Kenapa? Karena di negeri kita ini ada aturan menikah, batasan umur paling muda menikah itu umur 19 tahun kan, buat perempuan. Itu lulus SMA kan? Ya seharusnya ketika dia lulus sudah siap. Banyak anak-anak ini siap untuk berzina tapi tidak siap untuk menikah. Masya Allah, semangat banget kan? Diajarin ini itu enggak. Jadi apa yang harus antum lakukan sama istri antum? Antum duduk sama istri antum, berbicara tentang tujuan hidup ini. Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup untuk berjuang. Jelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ajak istri antum melihat orang-orang yang lebih susah dari dia. Penyebab orang tidak menerima keadaan dan tidak bersyukur itu karena melihat ke atas. Dia berpikir teman-temannya seneng masih iso kuliah, iso nongkrong-nongkrong, padahal temannya nunggu ada yang melamar. Ndak ono sing melamar. Lu iya lu jemaah. Ada yang sampai bekerja, setelah kuliah dia bekerja sampai umur 30, 35, enggak ada yang ngelamar dia. Engkau lihat nih, engkau mau kuliah nanti berujung seperti itu. Atau engkau lihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lah sekolah, walau punya keluarga, dan hidupnya menderita. Dan ketiga, engkau berikan perhatian lebih kepada istrimu. Karena kadangkala setelah engkau ajak istrimu melihat kepada yang di bawah, ajak dia jalan-jalan, jangan dia berteman dengan orang-orang yang hanya akan membuat dia menderita. Iya jemaah. Datang ke teman yang istri orang kaya itu kadangkala buat menderita. Kalau antum habis ngajak istri ke rumah orang kaya, pulangnya mampir no ke rumahnya orang-orang yang susah. Sebelum sampai rumah. Jadi itu insya Allah sampai rumah dia gak lagi ngomong, "Bang, Allah bang, lihat karpetnya bang, dari Turki bang." Ajak ke rumahnya orang yang pakai tikar. Jadi gak jadi ngomong dia. Kau lihat tadi yang pakai tikar? Iya bang ya, sohi pakai tikar rumahnya orang itu ya. Itu jemaah. Jadi kadangkala kita melihat ke atas. Menderita kita jemaah. Allah menderita. Dan sekarang dengan adanya online ini, semua ada di HP. Antum punya handphone sudah bagus ya Maya.
3: antum di kantor, handphone antum mungkin Masya Allah paling bagus. Tapi ketika antum lihat handphone, ada keluaran baru, ini itu. Ya Allah, susah nggak hidupnya pakai handphone ini. Kok lambat sekarang handphone ini ya? Ada nggak lambat? Cuma gara-gara ngelihat itu, jadi lambat handphone antum. Maka tolong lihat ke bawah.

0: Mutiara Nasihat.
1: Semoga pertemuan kita ini di dalamnya kita mendapatkan apa yang Allah janjikan dalam keutamaan-keutamaan duduk bermajlis ta'lim, di antaranya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكركم الله في من عنده. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarusunahu bainahum, dan mereka saling memahami, saling mempelajari ayat-ayat Allah itu sesama mereka. Illa nazalat alaihimu sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah tabaraka wa taala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya dari keutamaan duduk bermajlis ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di antara duduk bermajlis ilmu fadilahnya adalah pengampunan dosa. Bahwa dosa orang duduk di majlis ilmu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dalam Sahih Bukhari bahwa Allah memiliki para malaikat yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majlis-majlis ilmu. Itu yang tadi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh para malaikat. Bahwa ada di antara malaikat Allah yang tugasnya berjalan di permukaan bumi mencari majlis ilmu. Apabila mereka mendapatkan majlis ilmu, tanadau, mereka saling memanggil, halumna halumma ila dzikir, mari kemari duduk di majlis zikir. Duduk di majlis ibadah, duduk di majlis yang di dalamnya diingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agamanya dan syariatnya. Sehingga mereka saling tumpang tindih duduk mendengarkan majlis ilmu, hadir di majlis ilmu sampai ke langit dunia. Itu yang dikatakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan bahwa kita mengimani seluruh yang dikatakan Nabi di dalam hadis yang sahih tanpa sedikit pun keraguan. Setelah majlis ilmu bubar, sebahagian mereka menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah bertanya kepada mereka, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu yang duduk di majlis-majlis ilmu? Para malaikat mengatakan mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, ma ra'auha, mereka tidak pernah melihat surga engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, lalu bagaimanakah kalau mereka pernah melihat surga itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih giat lagi, mereka akan lebih tamak lagi beribadah kalau mereka pernah melihat surga. Kemudian Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat mengatakan mereka takut nerakamu ya Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Qalu ma ra'auha, malaikat mengatakan mereka tidak pernah melihat neraka engkau ya Rabb. Allah bertanya, fa kaifa idza ra'auha, bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka itu? Malaikat menjawab, mereka akan lebih keras lagi, lebih kencang lagi larinya menghindar dari neraka, lebih akan bersangatan mereka untuk menghindar dari neraka itu. Kata Allah kemudian kepada malaikatnya, dan ini yang kita harapkan, maka saksikanlah wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku ampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah keutamaan yang mulia yang luar biasa di dalam duduk di majlis ilmu. Kemudian malaikat mengatakan, inna fihim rajulan ja'a li hajah. Ada orang yang datang di majlis itu tidak untuk majlis ilmu, tapi ada hajat. Akhirnya membuat dia duduk di majlis ilmu karena suatu hajat. Tidak tujuannya ilmu itu. Allah mengatakan, ha'ula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum, orang yang duduk di sampingnya tidak akan sengsara dan tidak akan binasa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, semoga keutamaan-keutamaan ini selalu Allah berikan kepada kita di dalam majlis-majlis ilmu yang kita adakan. Itu harapan kita, amin ya rabbal alamin.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: wahida.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa

0: لجانب.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum adzabun wasib illa man khatifal khatfata fa atba'ahu syihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka, dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

0: Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.
1: Wa

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu,

0: Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.
1: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
2: Kisah indah orang soleh, Abu Kilabah.
3: Abu Ibrahim bercerita, "Suatu ketika aku jalan-jalan di padang pasir dan tersesat tidak bisa pulang. Di sana kutemukan sebuah kemah lawas. Kuperhatikan kemah tersebut dan ternyata di dalamnya ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Ternyata orang ini kedua tangannya buntung, matanya buta, dan sebatang kara tanpa sanak saudara. Kulihat bibirnya komat kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku mendekat untuk mendengar ucapannya. Ternyata ia mengulang kalimat-kalimat berikut. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Aku heran mendengar ucapannya, lalu kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata, sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi, kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Kuperhatikan kondisinya, sambil mencari, adakah ia memiliki anak yang mengurusinya, atau istri yang menemaninya. Ternyata, tak ada seorang pun. Aku beranjak mendekatinya, dan ia merasakan kehadiranku. Ia lalu bertanya, siapa? Siapa? Assalamualaikum, aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini, jawabku. Tapi, kamu sendiri siapa? Tanyaku. Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, dan kerabatmu? Lanjutku. Aku seorang yang sakit, semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal, jawabnya. Namun, ku dengar kau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas kebanyakan manusia. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikannya kepadamu, sedangkan engkau buta, fakir, buntung kedua tangannya, dan sebatang kara, ucapku. Aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu permintaan kepadamu. Maukah kamu mengabulkannya? Tanyanya. Jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu, kataku. Engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Betul, jawabku. Lalu katanya, berapa banyak orang yang gila? Banyak juga, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia, jawabnya. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Betapa banyak orang yang tuli tak mendengar, katanya. Banyak juga, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Lantas, berapa banyak orang yang bisu tidak bisa berbicara, tanyanya. Wah, banyak itu, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, jawabnya. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku, tanyanya. Iya, benar, jawabku. Lalu katanya, padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib, dan sebagainya, dan mereka juga sakit, mereka merugi di dunia dan di akhirat, banyak sekali, jawabku. Maka, segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut, katanya. Pak tua terus menyebut kenikmatan Allah atas dirinya

0: satu persatu, dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya, dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Betapa banyak pesakitan selain beliau, yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi, bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka tergolong sehat. Pun demikian, mereka meronta-ronta, mengeluh, dan menangis jadi-jadinya. Mereka amat tidak sabar dan tipis keimanannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka, padahal pahala tersebut demikian besar. Aku pun menyelami pikiranku makin jauh, hingga akhirnya khayalanku terputus saat Pak Tua mengatakan, "Bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya?" "Iya, apa permintaanmu?" kataku. Maka ia menundukkan kepalanya sejenak, seraya menahan tangis. Ia berkata, "Tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang beriku makan dan minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam, ia keluar mencari makanan untukku dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri, keadaanku yang tua renta dan buta, yang tidak bisa mencarinya." Maka kutanya ciri-ciri anak tersebut dan ia menyebutkannya, maka aku berjanji akan mencarikan bocah tersebut untuknya. Aku pun meninggalkannya dan tak tahu bagaimana mencari bocah tersebut. Aku tak tahu harus memulai dari arah mana. Namun, tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang sekitar tentang si bocah, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segeralah terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendekati bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala aku datangi lokasi tersebut, ternyata si bocah telah tewas dengan badan terpotong-potong. Rupanya, seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib si bocah. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah aku tinggalkan Pak Tua menghadapi nasibnya sendirian, ataukah aku datangi dia dan kukabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintaslah di benakku akan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Maka ketemui Pak Tua itu dan ia masih dalam kondisi memprihatinkan seperti saat ku tinggalkan. Ku ucapkan salam kepadanya dan Pak Tua yang malang ini demikian rindu ingin melihat anaknya. Ia mendahuluiku dengan bertanya, "Di mana si bocah?" Namun kataku, "Jawablah terlebih dahulu, siapakah yang lebih dicintai Allah, engkau atau Ayub alaihi salam?" "Tentu Ayub alaihi salam lebih dicintai Allah," jawabnya. "Lantas, siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya?" tanyaku kembali. "Tentu Ayub," jawabnya. "Kalau begitu, berharaplah pahala dari Allah, karena aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam oleh serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya," jawabku. Maka Pak Tua pun tersedak-sedak, seraya berkata, "La ilaha illallah," dan aku pun berusaha meringankan musibahnya dan menyabarkannya. Namun, sedakannya semakin keras, hingga aku mulai menalkin kalimat syahadat kepadanya, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ia wafat di hadapanku, lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurus jenazahnya. Maka aku dapati ada 3 orang yang mengendarai unta. Mereka nampaknya adalah para musafir. Maka aku panggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Kukatakan, "Maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada seorang muslim yang wafat dan dia tidak punya siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku memandikan, mengafani dan menguburkannya?" "Iya," jawab mereka. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat Pak Tua untuk memindahkannya. Namun ketika menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, "Abu Kilabah! Abu Kilabah!" Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi, waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Kami pun menunaikan kewajiban kami atasnya dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malamnya, aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, "Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini?" Maka jawabnya, "Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku di dalamnya, 'Salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga, sebaik-baik tempat kembali.'"
1: Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya At-Thiqat dengan penyesuaian. Demikian, Allahu A'lam.

0: menjawab.
1: Bagaimana kiat mengajak istri untuk mau datang ke kajian? Karena setiap saya ajak selalu menolak. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Jamaah rahimakumullah, istri, suami itu orang yang paling dekat dalam hidup kita ya. Sehingga bagaimana caranya untuk bisa mengajak ya? Jamaah rahimakumullah, berdakwah kepada orang-orang dekat kita ya, itu tentu butuh kesungguhan ya, butuh usaha dari kita, butuh semangat dari kita, ketulusan hati dalam ya, dalam jiwa kita untuk bisa mengajak keluarga, khususnya adalah yang paling dekat, istri, suami ya. Bagaimana Anda bisa menunjukkan? Yang pertama tentu orang berdakwah pertama harus ikhlas karena Allah, ini modal yang pertama. Yang kedua ilmu ya, pelajari ilmu bagaimana mengajak, bagaimana berdakwah, bagaimana mengambil hati, bagaimana mendekati ya, ini perlu juga ilmu ya. Kemudian harus bijak ya dalam berdakwah, harus hikmah ya, harus hikmah. Kalau belum mau ya, coba apa yang bisa menarik buat istri ya. Kalau Anda suami, nanti kita pulang dari kajian kita mampir ya, kita mampir masuk restoran misalnya ya, mungkin menarik. Wah asik kalau ini habis ngaji ya, masuk jajan dulu. Kalau enggak ya mungkin ke pecel lele atau apa ya, enggak apa-apa ya, kita mampir nanti pulang asik insyaallah ya. Atau kita duduk ke kopi dulu, kita mampir ngopi dulu sebelum pulang misalnya. Apa yang kira-kira menarik? Anda lebih tahu ya istri itu suka apa ya. Hal-hal duniawi yang itu halal, yang itu mubah, Anda bisa ya, Anda bisa sampaikan. Kenapa tidak mau? Mungkin bayangannya macam-macam. Nanti kalau saya datang saya harus bercadar misalnya. Wah, itu momok. Padahal belum mau ya, kalau kajian sana itu kalau datang, wah kayaknya pandangan semuanya serem dengan orang baru misalnya, itu menakutkan. Ya, padahal tidak ya, Masya Allah ya. Di majelis kita alhamdulillah semuanya bergaul, semuanya menyapa alhamdulillah. Tidak seperti itu. Tapi memang ya, yang belum pernah masuk itu bayangannya macam-macam ya. Saya sering berjumpa dengan orang-orang sekitar, masyarakat sekitar kita ya, ketika ngobrol, iya Ustaz, saya tahu di sana itu ada, tapi masjidnya kayaknya gimana gitu, mau masuk itu takut Ustaz katanya. Ya ternyata kesan untuk mau masuk saja takut, ini kelompok apa, ini golongan apa, itu ternyata perasaan seperti itu ada gitu ya. Bisa jadi istri atau suami ketika diajak juga bayangannya mungkin macam-macam. Kalau nanti saya datang, waduh saya harus berjenggot misalnya. Wah mungkin bayangannya, waduh nanti kalau saya berjenggot malu sama teman-teman di kantor misalnya. Mungkin bayangan seperti itu, maka pelan-pelan ya, apa yang bisa menarik ya, coba diajak. Coba ya, diajak pelan-pelan apa yang menarik ya, bisa diberikan ya sesuatu yang menyenangkan hati. Bisa jadi itu akan mudah ya untuk bisa menerima. Artinya apa? Berdakwah tentu tadi dengan keikhlasan, dengan ilmu, dengan bijak ya. Kemudian bersabar dan terus doakan, doakan. Ya, doa itu langsung sampai kepada Allah, langsung didengar Allah. Apalagi di sepertiga malam terakhir, doa itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, siapa berdoa, aku kabulkan. Siapa minta, aku berikan. Siapa beristighfar, aku ampuni. Kurang apa lagi? Ya, sehingga kita berdoa, mengangkat dua tangan, mungkin kita menangis, itu langsung didengar Allah. Ya, sehingga Allah kabulkan apa yang kita sampaikan kepada Allah, yang kita munajatkan kepada Allah. Maka kuatkan diri di waktu-waktu yang mustajab, khususnya sepertiga malam terakhir. Doakan orang-orang yang kita cintai sambil terus kita dekati. Ya, kalau urusan agama belum bisa diajak bicara, jangan bicara urusan agama. Bicara dulu dalam urusan yang mudah, yang nyaman ya. Apa senangnya selama itu perkara mubah, kita ajak asyik dulu ya. Di mana itu merasa nyaman, baru sedikit-sedikit kita bisa masuk ya. Kita bisa sampaikan pelan-pelan. Intinya jangan dipaksa, jangan langsung kita ya seakan kita nafsu sekali untuk mengajak, jangan ya. Tunjukkan itu kita santai ya, nyaman, tidak ada perasaan yang menakutkan. Sampai benar-benar nyaman mungkin bisa kita ajak ya, kemudian hadir bersama dengan kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab.

0: Ka Anda Anda
1: Izinkan kami untuk menyampaikan terutama kepada diri kami pribadi, selanjutnya kepada yang hadir di sini. Marilah kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di Baitullah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya kita hadir di masjid adalah di dalam rangka untuk salat. Salat lima waktu berjamaah. Tapi di waktu seperti ini, yang kebetulan bukan waktu salat fardu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada pahala khusus. Ini pula yang mendorong kita semua untuk senang melangkahkan kaki menuju masjid untuk hadir di majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dari sahabat mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kutiba lahu ka ajril haji tammat hajjatuh. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid, tidak dia harapkan dengan langkah-langkahnya menuju masjid itu kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, niscaya akan tercatat baginya mendapatkan seperti pahala haji dengan kualitas haji yang sempurna. Subhanallah. Di sini daftar haji berapa tahun? Berapa? 20 tahun. Ketika kita dapat jatah haji, berangkat haji, sudah pasti hajinya sempurna atau belum? Belum tentu. Ternyata ada sebuah spirit, motivasi, dorongan semangat untuk melangkahkan kaki menuju masjid, menghadiri majelis ilmu meskipun di selain waktu sholat fardu. Ini hadisnya. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid tidak dia inginkan kecuali untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, niscaya tercatat baginya mendapatkan seperti pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Tapi perlu diingat, ini tidak dapat kita raih kalau kita tidak mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi kami mengingatkan kepada diri pribadi, mengajak kepada semua yang hadir di sini untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita kaji ini bukan, mohon maaf, pembahasan politik kah, atau perekonomian negara yang mikro atau makro kah, atau kita sedang ingin membahas tentang teknologi yang berkembang begitu pesatkah? Tidak. Yang kita ingin belajari adalah kitabullah, ayat-ayat Allah, sunnah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pelajari. Ini semakin menambahkan peluang pahala yang begitu besar buat kita. Sebagaimana dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang padanya beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini juga catat di dalam memori kita supaya kita semangat mengayunkan kaki menuju masjid. Nabi bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, masjid. Mereka membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali mereka akan dapatkan empat. Langsung empat. Apa saja? Nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan kepada mereka kedamaian di dalam sanubari. Damai, tenang. Ustaz, saya datang ke majelis ilmu tapi kok tidak rasakan damai. Ah, boleh jadi ikhlasnya belum sempurna. Ayo ikhlaskan lagi niat. Boleh jadi kita tidak seberapa yakin dengan hadis ini. Ah, yakinkan. Mantapkan keyakinan kita bahwa ketika hadir di majelis ilmu dalam rangka belajar membaca dan mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, kepasti akan diturunkan sakinah. Plong. Tidak merasakan kegelisahan. Karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, para thullabul ilmi yang belajar ilmu agama, haula'i la wa haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Para penuntut ilmu agama, thullabul ilmi, adalah orang-orang yang apabila orang lain datang bergabung di majlis mereka, tidak akan celaka. Keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada para pelajar ilmu agama, thullabul ilm, menjadikan mereka, kalau ada seseorang datang bergabung duduk dengan mereka, meskipun tidak dengan niatan yang sama, tapi ingin tahu misalnya, maka mereka yang sekedar ingin tahu duduk bersama majlis thullabul ilmi, la yashqa bihimul jalis. Tidak akan sengsara, subhanallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, siapa orang yang tidak ingin sakinah, kedamaian? Kita ini hidup di zaman penuh dengan hiruk pikuk. Permasalahan datang dari alif sampai ya. Adalah masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi, masalah pertetanggaan, dan seterusnya. Ketika kita merasakan galau, ah mari datang masuk ke masjid untuk ikuti majelis ilmu. Majelis yang berkomitmen membaca, mengkaji, mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Mereka dapat empat. Yang pertama, mereka akan diberikan sakinah, ketenangan. Yang kedua, ghasyiyat humur rahmah, mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah. Diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sudah menikah, kalau disayang oleh istri rasanya bahagia atau tidak? Bahagia. Ibu-ibu yang di sana juga begitu. Kalau disayang oleh suaminya senang atau tidak? Pasti senang. Anak-anak di sini, kalau disayang sama abi, sama umi, ayah dan bunda, senang atau tidak? Senang. Kita sebagai orang tua disayang oleh anak kita. Ketika kita mau pergi ke masjid bersama-sama, anak kita yang bukakan pintu, silahkan ayah. Setelah itu anak kita ambilkan sandal, kemudian posisikan siap dipakai, silahkan ayah. Mau naik kendaraan mobil misalnya, dibukakan pintunya, silahkan ayah. Masya Allah, bahagia rasanya ketika disayang oleh anak kita. Lalu bagaimana kalau kasih sayang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, diliputi kasih sayang. Mau dong Ustaz, hadir di majelis ilmu, terutama yang digelar di masjid. Dua. Yang ketiga, haffathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat itu makhluk ghaib, artinya tidak terlihat dengan indera kita, tidak terjangkau dengan indera kita. Mata kita tak melihat mereka, telinga kita tak mendengar suara mereka, kulit kita tak bisa menyentuh seperti apa mereka, malaikat. Tapi berdasarkan hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, malaikat ada mengelilingi rumah-rumah Allah, yang di situ ada sekelompok orang berkumpul belajar mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ustaz, apa istimewanya kalau sebuah majlis dikelilingi oleh para malaikat? Malaikat itu makhluk yang istimewa, yang tak pernah berdosa. Sehingga mereka kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengelilingi para thullabul ilmi yang belajar di masjid, mendoakan kebaikan, menunjukkan ridha mereka kepada para penuntut ilmu agama. Masya Allah, dikelilingi oleh para malaikat. Yang ketiga. Yang keempat, dzakarahumullahu fiman indah. Mereka ini yang berkumpul di masjid, yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bayangkan kalau wali kota Lubuk Linggau hadir di sini, kemudian beliau memuji seseorang di hadapan kita. Memuji seseorang di hadapan kita. Kira-kira orang yang dipuji itu senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Dipuji oleh wali kota, orang nomor satu di wilayah kota, kemudian dipuji di dalam masjid, ya, di hadapan semua orang, yang memuji orang besar, bukan dipuji di hadapan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bayangkan kalau yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala, pujian itu disampaikan di hadapan para malaikat. Subhanallah, ini menjadi istimewa. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, hadirkan keikhlasan dalam niat hati. Agar tatkala kita hadir di masjid dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita mendapatkan berlimpah pahala. Sekali langkahkan kaki datang di masjid, Ustaz ngantuk, lawan, sabar sebentar. Ustaz mau jajan, sabar sebentar. Ustaz mau jalan-jalan bersama keluarga mumpung hari libur, sabar sebentar. Tidak lama insya Allah, satu jam setengah, dua jam. Bersabar untuk mendapatkan limpahan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau tanya, kalau rezeki untuk sehari-hari mungkin kita percaya sudah ditanggung Allah, lantas bagaimana dengan rezeki membayar sekolah, Ustaz? Agar bisa membayar namun tetap sekolah di tempat yang banyak pelajaran agamanya. Terima kasih, jazakallahu khairan, Ustaz.
4: Ini kita percaya rezeki di jamin oleh Allah Ta'ala. Ning golek duit kadang-kadang ora cukup gembayar SPP. Piye ya kaya ngene iki? Aku nduwe kanca omahe kali gintung. Berarti tanggone ajik ya?
3: Iya, Jan.
4: Omahe kali. Ning jenenge ora usah tak sebutke. Bapak iki dodolan gedhek. Ngerti gedhek?
3: Tahu, Ustaz.
4: Apa?
3: Apa?
4: Bambu.
3: Tembok bambu itu ya.
4: Bambu diirat-irat terus dibikin semacam pagar, terus ke pagar omah. Ganti-gantine penutup rumah itu. Dulu gedhek, ngenam gedhek, ngenang tabak, kepang ngono kuwi. Kuwi anake ngantek kuliah S1. Masyaallah. Ketawa kan koyo ora masuk tinemu ngakal to kuwi. Terus ada orang yang kerjaannya tukang becak sing mbokne dudulan anu cucur anake yo sekolah ngantek S1 lho kuliah. Biayanya yo ora sithik ngantek S1. Ternyata apa? Sebagian mereka ini direwangi dudulan lemah demi membiayai anak, ngono lho. Direwangi dudulan lemah. Jadi ngene wae. Kita ini disesuaikan. Kalau kemampuan kita dalam membiayai anak dalam belajar itu terbatas, maka kita jangan punya cita-cita yang muluk-muluk. Anakku arep sekolah ning kono mbayare sakmene ning ora duwit-duwit. Dadi awake dhewe yo disesuaikan dengan ekonomi kita ya anake biasa wae. Tapi cita-cita muluk igen selamat donya akhirat ngono. Cita-cita yo sing muluk-muluk, tapi nek urusan dunia rasa muluk-muluk gitu. Nah, sebagian orang ada yang bilang, "Wah, sekolahane larang kan ngono." Sampean ngomong sekolahane larang mbok didelok fasilitase. Delok fasilitase. Lah saiki piye? Ana wong dodolan apa senane? Kae Pak sapa jenengane? Pak Suntoro kae duwe mobil CRV. CRV. Kuwi regane CRV iki ra yo ngungkuli regane Jazz. Nek Jazz iki kira-kira piro? 250 po 300 ya.
3: Iya, kurang dari situ.
4: Iya. Jazz iki 300, CRV ra yo 350 ngono. 350. Kuwi Jazz tahun 2020. Regane pasaran kuwi isih 300. Terus ana barang apik taune 2020 ning didol 200 juta. Kuwi murah apa larang?
3: Murah.
4: Murah menurut orang yang kuat bayar dan orang yang kelasnya ya kelas duwe CRV ngono. Lah nek duwene Hijet 1000 regane 17 juta. Rayu larang, rayu ngono to. Ngunake larang mergo ora kuat tuku. Lah, ngunake pondok pesantren larang, sekolah larang mergo ora kuat mbayar. Ya wis ngono wae ora usah dadak dipoyoki le larang. Kenapa? Karena masing-masing harga itu punya kualitas. Ngono lho. Lah nek saiki nek mbayar asal-asalan, lah terus gurune dibayar asal-asalan. Nek gurune dibayar asal-asalan, engko le mulang ya asal-asalan. Lah sing ge ngrawat gedung bareng piye? Apa sukete dibiarkan jembrung? Terus cete wis do nglithok lumutan dimengke wae. Dari sisi pembinaan bagaimana? Sing penting belajar rak kowe. Wong liya ora mesti ndukung. Oh, iki lingkungan harus bersih, harus nyaman, harus gini. Napa harus gini? Karena dia punya uang untuk membayar. Ha ngono lho. Dadi wah iki jane ora ning hubungane karo pertanyaan ya. Tapi karena kaitannya percaya dengan Allah Ar-Razzaq. Awake dhewe wis golek rezeki ora kaya-kaya wae ning jebule ge bayar SPP. Urung cukup, yeah. Tak ceritake wong dedel gedheke mau ternyata adol lemah ngono. Kalau memang kita punya cita-cita tinggi, gen anake dadi wong gede, gen hebat pendidikan ngene, isone ming lewat sekolahan kono kae ya ada lemah. Isone ada lemah ya ada lemah. Lah engko anake piye keri le mikir. Nahnu narzuku hum nar nahnu narzukukum wa iyahum. Aku sing jamin rezeki kamu dan mereka. Nah, orang tua mikir pendidikan anak, aja mikir rezeki anak. Dipikir rezeki ya lah, golek malah mlayu, nang doyak malah ngoyak, apa piye? Rezeki kuwi dioyak mlayu, ditinggal ngoyak, gitu lho.
0: Mutiara Tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bahwa membahas pernikahan itu hanya ketika pada walimah, walimatul urus saja, atau pada khutbah nikah saja. Sebetulnya kalau kita bahas berkelanjutan, itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pernikahan itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Nah, ini akan sedikit membahas tentang targhib fi zawaj wa ba'di fawaidiz zawaj ya. Motivasi tentang nikah. Pastinya yang dengarkan terusnya yang belum nikah ya. Tapi yang sudah nikah supaya tambah semangat itu ya. Yang sudah nikah supaya tambah semangat. Kalau nikah itu ternyata bagian dari ibadah, bagian dari ibadah, bukan hanya melampiaskan hawa nafsu saja, tapi ternyata bagian dari ibadah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Walaqad arsalna, kata Allah, sungguh aku telah mengutus rusulan, rasul-rasul atau utusan-utusan. Rusulan bentuk plural ya jamak dari rasul. Walaqad arsalna rusulan, dan sungguh aku telah mengutus utusan-utusan. Min qablika, sebelummu Muhammad. Jadi aku mengutus utusan-utusan sebelummu, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah, mayoritas mereka adalah punya istri dan punya anak. Walahum atau lahum, waja'alna lahum azwajan, mayoritas utusan-utusan itu mereka punya pasangan, punya istri, wadzurriyah, dan punya anak. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu yang gak punya istri hanya dua, tiga. Satu, Nabi Isa belum punya istri, sudah diangkat ke langit. Yang kedua, Nabi Yahya, karena meninggal ketika kecil. Yang ketiga, dalam satu riwayat, Nabi Khidir alaihissalam. Dalam satu riwayat, nah, mayoritas mereka punya istri dan punya keturunan. Bahkan banyak dari nabi-nabi yang istrinya banyak. Dalam satu riwayat, Nabi Dawud itu istrinya 100 ya. Nabi Dawud ya. Tapi yang punya anak hanya satu ya. Anaknya satu dan punya anak hanya satu ya. Nabi Ibrahim dua ya. Nabi-nabi dulu. Artinya bahwa para rasul itu oleh Allah dijadikan, mereka punya pasangan. Artinya ketika kita nikah itu, di samping meniru sunnah Rasulullah SAW, juga meniru sunnah-sunnah Nabi sebelum Rasulullah SAW. Dalam surat An-Nur ya, ayat 32, Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassolihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu, dan nikahkanlah, al ayyama minkum, dari gadis-gadis di antara kalian, wassolihin, dan orang-orang soleh, min ibadikum, dari hamba kalian, wa imaikum ya, dan amat-amat kalian. Artinya ada anjuran, diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 3, Allah berfirman, fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahlah kalian ma kepada perempuan, tobalakum minan nisa, yang dianggap baik dari kalian. Artinya bahwa nikah itu contoh rasul-rasul, perintah Allah ya, dan contoh Rasulullah SAW. Bahkan dalam surat Ar-Rum ya, akan dijadikan sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan setengah dari tanda kebesaran Allah, tanda dari keagungan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwasanya Allah menjadikan bagi kalian berpasang-pasang, menjadikan Allah pasangan kalian. Khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahkan pasangan kalian itu dari jenis kalian. Min anfusikum, ya. Pasangan kalian itu dari jenis kalian. Artinya manusia itu jodohnya ya manusia. Kalau ada sebagian orang mengklaim bahwa istrinya jin atau suaminya jin, berarti menyelisihi syariat, ya. Menyelisihi ayat ini. Karena Allah mengatakan min anfusikum, pasangan kalian itu dari jenis kalian. Jadi kalian yang laki-laki kok manusia, ya istri panjenengan pasti ya manusia. Begitu juga sebaliknya. Jin ya sama jin sana gitu ya. Karena min anfusikum azwajan. Kenapa? Karena tujuan berpasang-pasang itu litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah, agar kalian tentram, agar kalian tenang. Kalau jodohnya kok bukan jenisnya, enggak mungkin bisa tenang lah. Misalnya dengan punya istri kok jin, terus tenang dari mana? Dia ngilang, kita enggak lihat dia, padahal dia lihat kita, kan enggak bisa tenang gitu ya. Wong tujuannya litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu saling cinta mencintai, mawaddah. Mawaddah. Tapi di sini tujuannya dulu mengikuti sunnah rasul-rasul, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti perintah Allah, kemudian agar tenang. Setelah tenang baru timbul wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan kalian itu saling cinta mencintai. Maka jangan dibalik. Kebanyakan orang itu kebalik. Jadi nikah dulu, setelah itu baru bercinta, ya. Nikah dulu baru timbul saling rasa cinta. Kalau cinta-cintaan dulu baru nikah, biasanya enggak awet gitu ya. Akhirnya terus bubar gitu ya. Maka dalam Islam itu kan enggak ada istilah pacaran, itu enggak ada, karena pacarannya setelah nikah. Urutan ayatnya itu loh. Litas kunu ilaiha baru wajah Allah bainakum mawaddah. Setelah akad nikah, angkah tuka wa uzawijuka bimahri alati sholati halan qabil tunikaha wa tazwijaha, baru timbul mawaddah, cinta mencintai gitu loh. Terus cinta mencintai itu kan ada batasnya. Cinta mencintai itu ada ukurannya. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Coba panjenengan yang umur pernikahannya sudah 30 tahun, kira-kira suami istri itu saling cinta mencintai atau saling, bahasa Jawanya itu mesake. Mesake. Mesake itu kasih sayang. Bukan cinta mencintai lagi tapi kasih sayang. Warohmah itu. Setelah mawaddah, ketika tua itu rohmah. Bukan mawaddah lagi. Orang aku cinta kamu, Nek, ya aku ya cinta kamu, kayak enggak mungkin gitu ya. Sudah beda, rohmah ini. Saya pernah bawa jamaah umroh Pak Koko ya. Laki-laki umurnya 85, istrinya umurnya 80 tahun. Kalau ke masjid gandengan tangan terus itu ya, pulang masjidnya gandengan, berangkat gandengan gitu. Suatu saat itu istrinya tuh gabung sama jamaah perempuan yang lain ke masjid. Terus nanya, "Ustaz, istri saya di mana?" Sebentar tak tanya di grup, Pak. Tak tanya di grup, ibu ini di mana? Oh, ibu ini gabung teman-temannya ke masjid. Dia tuh malah marah. Enggak mungkin istri saya gabung sama ibu-ibu lain, karena enggak bisa keluar kalau tidak dengan saya. Umurnya 85 tahun. Itu bukan cinta mencintai, tapi saling rahmah, sayang menyayangi. Aturannya jelas dalam Al-Quran ya. Dijodohkan dulu sesuai agamanya, timbul ketentraman, cinta mencintai, setelah tua saling sayang menyayangi. Ini warohmah ya. Kalau sudah tua itu rohmah, bukan mawaddah lagi ya. Rohmah. Kalau bahasa Jawanya tadi mesake, aku kok mesake ya ngono. Nek mbah lanang kok turu dhewe aku mesake. Sing wong lanang ya ngono, nek mbah wedok turu dhewean aku ya mesake. Itu tadi mesake. Iki sing nom-nom urung ngrasake urung tau tuwa, nek sing tuwa-tuwa wis mesem-mesem. Sing rasane tuwa. Pak Adit urung tuwa urung ngrasake. Masih muda. Inna fi dzalika, dan yang keseluruhan itu, yang demikian itu tiada lain adalah la ayatin, menjadi tanda-tanda, ya, menjadi tanda-tanda, menjadi suatu alamat, ya, menjadi suatu apa ya, ayat li qaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir, mau menggunakan akalnya. Orang yang asalnya tidak kenal, yang satu dari Sabang, yang satu dari Merauke, yang satu dari Kalimantan, satu dari Jawa, dan seterusnya, bisa ketemu dan bisa saling menjadi tenang, saling cinta mencintai, ketika sepuh saling sayang menyayangi. Ini bagi orang yang menggunakan akalnya adalah merupakan tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Tanda kebesaran Allah. Coba jenengan sekali dua kali ngobrol sama istrinya, panggilnya apa, monggo lah. Kalau yang bu ya bu, mungkin yang ibunya panggil pak ya pak, atau panggil apa. Ya ya, kita itu dulu orang lain ya. Ya, kok bisa sekarang jadi satu yang saling dekat sekali, teman terdekat, paling dekat sedunia itu kan istri atau pasangan toh. Dulu ketika mau dijodohkan tuh kadang-kadang bilang sama ibunya, bilang sama bapaknya, aku nggak mau loh pak dengan orang itu, saya nggak kenal, kan gitu toh. Tapi setelah jadi istrinya, setelah jadi suaminya, bahkan ketika mau apa ya, mau ke bapaknya, mau berbakti kepada orang tuanya, sing jak rembugan pasangannya, gitu loh, masya Allah, orang terdekat. Ini namanya la ayatil liqaumi yatafakkarun, menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Itu kekuasaan Allah yang luar biasa. Kekuasaan Allah yang luar biasa. Dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu kisah dari Anas bin Malik, ya, sahabat Anas bin Malik pernah menceritakan ada tiga orang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW. Tiga orang sahabat tadi menanya bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah Rasulullah SAW. Bukan ingin mendekte, tapi ingin meniru. Bagaimana Rasul itu dijamin surga, Rasul itu diampuni dosanya, Rasul itu pasti dia sudah dicintai oleh Allah. Coba ibadahnya itu kayak apa, mau ngintik gitu. Tiga seorang sahabat. Kemudian dijawab oleh Aisyah bahwa ibadahnya Rasulullah itu kada wa kada, begini dan begini. Maka ternyata tiga sahabat ini merasa enteng. Bukan ngenrengge ya, rumongso enteng. Ya Allah, ibadahnya kok hanya begitu ya, gitu. Tapi meskipun hanya begitu kan Nabi, meskipun hanya begitu kan Rasul, meskipun hanya begitu kan utusan Allah, ya pasti dijamin surga. Terus kalau kami, gitu, kata sahabat bertiga itu, kalau kami, kalau hanya begitu apalagi lebih rendah dari itu, ya gak mungkin kita jadi kekasih Allah. Maka kemudian bertiga itu satu sama lain saling bersumpah. Yang satu bersumpah, amma ana fa usalliya al-laila abadan. Kalau begitu, aku mau sholat malam terus-menerus, gak akan pernah berhenti. Biar menjadi kekasih Allah, harus di atasnya Rasul ibadahnya. Yang satu bilang, ana asumud dahra walal aftur. Aku akan puasa sepanjang hari, gak pernah akan berbuka sama sekali. Yang lain mengatakan lagi, wa ana a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan nikah selama-lamanya, karena nikah itu hanya mengganggu konsentrasi aku ibadah kepada Allah, agar aku khusyuk konsentrasi kepada Allah.

0: khawatir terganggu oleh perempuan itu? Ama wallah, kata Rasulullah selanjutnya, demi Allah, inni la akhsyakum lillah, orang yang paling takut terhadap Allah adalah aku. Watqakum lah, orang yang paling takwa kepada Allah adalah aku. Walakinni asumu wa afur, akan tetapi aku ya puasa, ya berbuka. Wa usalliya wa arkut, malam ya kadang sholat, ya kadang tidur malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan golongan umatku yang baik. Ternyata sahabat yang bersumpah tiga hal ini enggak diizini oleh Rasul. Justru manusiawi itu ya sholat malam, ya tidur, ya puasa, ya berbuka, ya nikah. Maka nikah itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Biografi, biografi singkat insan-insan soleh.
2: Kesabaran Abdullah bin Hudzafah. Apabila manusia melihat keadaan Abdullah bin Hudzafah bin Qais radhiyallahu anhu ketika Raja Romawi hendak menghalanginya dari agamanya, niscaya mereka akan melihat kedudukan yang mulia dan laki-laki yang agung. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberangkatkan tentaranya menuju Romawi. Kemudian tentara Romawi berhasil menawan Abdullah bin Hudzafah dan membawanya pulang ke negeri mereka. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya ia adalah salah seorang sahabat Muhammad. Raja Romawi berkata, apakah kamu mau memeluk agama Nasrani dan aku hadiahkan kepadamu setengah dari kerajaanku? Abdullah bin Hudzafah menjawab, seandainya engkau serahkan seluruh kerajaanmu dan seluruh kerajaan Arab, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap mata pun. Raja Romawi berkata, kalau begitu, aku akan membunuhmu. Ia menjawab, silakan saja. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk menyalibnya dan berseru kepada pasukan pemanah, panahlah ia, arahkan sasarannya pada tempat-tempat yang terdekat dengan badannya. Sementara dia tetap berpaling, enggan dan tidak takut. Maka Raja Romawi pun menurunkannya dari tiang salib. Dia diperintahkan kepada pengawalnya untuk menyiapkan belanga, yakni kuali yang diisi dengan air dan direbus hingga mendidih. Kemudian ia perintahkan untuk memanggil tawanan-tawanan dari kaum muslimin. Kemudian ia lemparkan salah seorang dari mereka ke dalam belanga tadi hingga tinggal tulang belulangnya. Namun Abdullah bin Hudzafah tetap berpaling dan enggan untuk masuk agama Nasrani. Kemudian raja memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Abdullah bin Hudzafah ke dalam belanga jika ia tidak mau memeluk agama Nasrani. Ketika mereka hendak melemparkannya, beliau menangis. Kemudian mereka melapor kepada raja, sesungguhnya dia menangis. Raja mengira bahwasanya beliau takut, maka ia berkata, bawa dia kemari. Lalu berkata, mengapa engkau menangis? Jawabnya, aku menangisi nyawaku yang hanya satu, yang jika engkau lemparkan ke dalamnya, maka akan segera pergi. Aku berharap seandainya nyawaku sebanyak rambut yang ada di kepalaku ini, kemudian engkau lemparkan satu persatu ke dalam api karena Allah. Maka raja tersebut heran dengan jawabannya. Kemudian ia berkata, apakah engkau mau mencium keningku? Kemudian akan kubebaskan engkau. Abdullah menjawab, beserta seluruh tawanan kaum muslimin? Ia menjawab, ya. Maka ia pun mencium kening raja tersebut dan bebaslah ia beserta seluruh tawanan kaum muslimin. Para tawanan menceritakan kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, wajib bagi setiap muslim untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafah

0: aku yang akan memulainya. Kemudian Umar mencium keningnya. Siaru a'lami nubala adhabi dan al-isbah fitam yizis sahabah. Ini adalah kedudukan yang agung lagi mulia, karena Abdullah bin Huzafah tetap teguh memegang agamanya dan tidak menerima agama yang selainnya, walaupun ia diiming-imingi dengan kerajaan Romawi dan yang semisalnya untuk diberikan kepadanya dan seluruh kerajaan Arab. Kemudian ia tetap membenarkan atas Allah, tidak takut terhadap para pemanah yang hendak memanahnya dalam keadaan tubuh sedang disalib. Ia juga tidak takut terhadap belanga yang berisi air yang mendidih ketika ia melihat salah seorang tawanan dilemparkan ke dalamnya hingga nampak tulang belulangnya. Bersamaan dengan itu, ia tetap berharap jika nyawanya sejumlah rambut di kepalanya yang disiksa di jalan Allah karena Allah semata. Maka ketika ia melihat kemaslahatan umum, yaitu dibebaskannya para tawanan, ia pun mau untuk mencium kening raja tersebut. Hal ini adalah merupakan suatu kebijakan yang amat agung. Maka Allah pun ridha terhadap Abdullah bin Huzafah dan ia pun ridha kepadanya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Ustaz, saya mau tanya. Ada hadis yang berbunyi, wahai Rasul, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andai kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu. Rasulullah SAW menjawab, itu bukti adanya iman. Apakah hadis tersebut ditujukan? Dan bagaimana menurut pandangan Ustaz jika bisikan tersebut isinya ucapan mencela Allah? Akan tetapi pikiran itu muncul bukan atas keinginannya. Apakah itu berdosa dan bagaimana cara mengobatinya sampai sembuh? Rasulullah SAW ketika mengatakan itu buktinya ada keimanan adalah bukan karena ada pikirannya, tapi karena hatinya gelisah dengan adanya pikiran itu. Jadi kegelisahan hati dengan adanya pikiran tidak baik itu menunjukkan dia masih punya iman. Jadi bukan munculnya pikiran itu menunjukkan orang ini masih beriman, bukan. Tapi kegelisahan hati dia, ketidaktenangan dia dengan munculnya pikiran-pikiran yang buruk itu tandanya dia masih punya iman. Alhamdulillah. Maka bagaimana yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah ketika muncul bisikan-bisikan tersebut adalah ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makanya kita disuruh membaca surat An-Nas. Yang di antara ayat yang tersebut di dalamnya adalah min syarril waswasil khannas. Dari keburukan was-was bisikannya khonnas. Khonnas itu apa? Setan. Setan itu namanya khonnas. Khonnas itu artinya apa? Loh, mbok jenengan surat An-Nas mbok favorit, mbok? Masa khonnas? Khonnas itu artinya maju mundur. Apa? Maju mundur. Apa? Oh, saya ngomong apa tadi? Khonnas. Khonnas. Oh. Khonnas itu artinya maju mundur. Maksudnya kepriwe? Setan kowe maju mundur. Kapan dia maju? Kalau kita enggak zikir. Kapan dia mundur? Kalau kita zikir. Maka ketika muncul bisikan tadi dan bisikan itu dari setan, kita zikir. Salah satu zikirnya ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi cara menanganinya adalah apa tadi? Ta'awud. Yang kedua, jangan dipedulikan. Jangan digubris. jangan dinopo digubris. Was-was, bisikan-bisikan kayak tadi, godaan-godaan kayak tadi, itu bukan hanya terkait dengan pikiran saja. Kalau tadi kan pikiran, pikiran tentang Allah, pergi. Ayan sarif. Sampai dengar apa tadi? Suara atau mencium bau. Jadi kalau kita muncul gangguan kayak tadi, jangan tinggalkan sholat kecuali setelah yakin bahwa betul-betul kentut. Maka hanya sekedar ada perasaan kayak ada yang bergerak kayak ada yang bergerak, itu adalah godaan apa? Setan. Tipsnya adalah jangan dipedulikan. Jangan dipedulikan. Kalau jenengan pedulikan, dijamin setane ketagihan. Setane ketagihan. Jenengan pernah enggak melihat ada orang Allahu Akbar? Terus gimana? Allahu Akbar. Terus apa? Baleni mani. Pernah lihat orang gitu? Itu gara-gara was-was.
3: Itu dialami ayah saya.
2: Iya, aku ya tahu ngalami kok. Bien, alhamdulillah setelah itu dihindarkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah belajar lagi. Itu kalau dipedulikan diulang nganti ping 10. Nganti imamnya apa? Ruku. Benar. Sampai imamnya ruku. Maka yang seharusnya dilakukan adalah Allahu Akbar. Wis. Untuk tambahi wis. Tapi Allahu Akbar sudah. Setelah itu langsung masuk baca apa? Doa iftitah terus Al-Fatihah, fokus kepada sholat. Bayangkan sholat di belakang imam. Sholat di belakang imam. Bahkan sebelum imam datang sudah ada di situ. Kok masbuk? Kok napa? Masbuk. Ya gara-gara tadi. Allahu Akbar. Batal lagi. Allahu Akbar. Dia pikir batal. Belum apa namanya? Belum khusyuk, belum pas, belum yakin takbirnya, ya, dan seterusnya. Itu adalah bisikan setan. Jadi satu ta'awudz, yang kedua di apa tadi? Diabaikan. Yang kedua adalah diabaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita masih bersama dengan bab yang ke-80 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu tentang keutamaan orang tua yang ditinggal wafat oleh siapa? Oleh anaknya. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 146. Ada di halaman 165. Hadis itu disampaikan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Jabir. Siapa namanya? Jabir. Nama lengkapnya Jabir bin Abdullah. Siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW qala. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata lahu thalathatun minal walad, barang siapa yang kehilangan tiga anak. Barang siapa yang kehilangan tiga anak, alias anaknya meninggal tiga, bisa meninggal sekaligus, bisa meninggal secara berurut-urut, ya, bisa meninggal sekaligus, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena tenggelam, mungkin karena kebakaran, atau satu persatu meninggal karena sakit atau yang semisal dengan itu. Barang siapa yang kehilangan tiga anak, fahtasabahu, kemudian dia bersabar. Nah, ini yang dari kemarin kita katakan syaratnya harus apa? Sabar. Barang siapa yang kehilangan 3 anak kemudian dia bersabar, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apa? Pasti masuk surga. Syaratnya orang tuanya harus muslim, kemudian harus sabar. Berapa anak? 3 anak. Kulna, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wasnan, wahai Rasul, kalau yang meninggal 2 gimana? Tadi kan berapa? 3. Kalau cuma ya, dalam tanda kutip, kalau yang meninggal 2, wahai Rasul, apa jawaban Nabi SAW? Wasnan, 2 pun mendapatkan pahala yang sama. Asalkan apa tadi? Sabar. 3 dapat surga, 2 dapat surga. Berarti kurang berapa? Kurang yang satu. Qultu li Jabirin, seorang perawi muridnya Jabir berkata kepada Jabir, wallahi ara law qultum wahidun laqala ana adhunnuhu laqal, ya. Demi Allah, kata muridnya Jabir, lau kultum wahidun laqal, seandainya kalian para sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW, apa pertanyaan berikutnya berarti? Kalau satu gimana? Laqal, demi Allah Nabi SAW akan mengatakan iya. Iya maksudnya apa? Juga akan mendapatkan pahala yang sama. Yang penting syaratnya apa tadi? Sabar. Yang penting syaratnya sabar. Qala wa ana adhunnu wallahi. Ini yang ngomong adalah muridnya Jabir. Wahai Jabir, andaikan kalian para sahabat saat Nabi SAW menyampaikan itu, kalian bertanya lagi, wahai Rasul, kalau satu gimana? Niscaya prediksi saya, Rasul akan mengatakan iya, juga akan dapat hal yang sama. Apa komentar Jabir? Demi Allah, kami pun para sahabat juga punya prediksi yang sama. Jadi andaikan kami saat itu ngomong kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kalau yang kehilangan satu gimana wahai Rasul? Kami pun juga memprediksikan pasti Nabi SAW mengatakan iya, juga mendapatkan pahala. Makanya dari sini kita bisa mengetahui betapa cerdasnya Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah memberi judul keutamaan orang yang anaknya meninggal. Anaknya meninggal, gak disebutkan jumlahnya berapa. Berarti entah 3, entah 2, entah 1, bahkan 6 sekalipun. Seperti siapa? Seperti siapa? Rasulullah SAW. Kehilangan berapa anak? Ketika Rasul SAW masih hidup, berapa yang meninggal? 6 apa 7? 6. Siapa yang bisa menyebutkan 6 yang meninggal? Masya Allah, ahsan tabarakallah fiik. 6 anak itu yang meninggal adalah Al-Qasim, terus Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Berarti sisa siapa? 1. Sisanya siapa? Fatimah. Hanya Fatimah yang hidup saat Nabi SAW wafat. Itu pun 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Berarti Rasul SAW ujiannya berat atau tidak? Super berat. Tapi Nabi SAW sabar. Apalagi cuma kehilangan mainan. Apalagi cuma kehilangan roda 1 mobil-mobilan. Gak usah nangis. Itu bukan masalah besar anakku. Itu masalah kecil. Ya. Atau cuma diusilin sama temannya. Itu masalah kecil. Bukan berarti boleh usil. Ya, oh kecil Ustaz, enggak apa-apa usil, bukan. Tapi kalau anak-anakku diusilin sama temannya, jangan gampang nangis. Karena itu bukan masalah besar. Masalah besar itu adalah kehilangan anak sampai berapa? Sampai 6. Itu pun Rasulullah SAW tetap sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana status harta dari keuntungan jual beli yang keuntungannya lebih dari 100%? Misal, dari hasil budidaya tanaman hias, halalkah harta dari jual beli tanaman hias? Modal 100 ribu, jual 1 juta, boleh atau tidak? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Boleh, untung itu enggak dibatasi. Asalnya untung enggak dibatasi. Dia modal 100 ribu, jual lagi 2 juta, boleh enggak? Terserah dia. Enggak dibatasi. Bagaimana kalau dari hadiah, dari mitra kerja seperti kue lebaran? Nanti perhatikan itu masuk tips seperti saya jelaskan tadi atau tidak?
1: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hari ini kita akan membahas hadis nomor 148 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kita masih berada di bab nomor 80, yaitu tentang keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya. Kali ini kita akan mendengar hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah apa? Ternyata wanita itu mengeluhkan sesuatu yang dihadapi oleh kaum muslimah pada saat itu. Beliau berkata, ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Wahai Rasul, kami tidak bisa hadir di majlismu. Kami tidak bisa hadir di majlismu. Maksud dari majlis ini adalah majlis taklim. Tidak bisa hadir, kenapa? Ya mungkin karena waktunya gak pas, mungkin. Atau mungkin tempatnya gak cukup, mungkin. Atau mungkin karena mereka gak nyaman bareng-bareng dengan kaum muslimin, bareng dengan kaum pria. Banyak kemungkinan. Ya. Mungkin karena waktunya enggak pas. Enggak pas gimana, Ustaz? Ya mungkin pas lagi mereka lagi sibuk-sibuknya. Ya. Kaum wanita itu sibuk-sibuknya kapan? Pagi-pagi harus nyiapin makanan, nyiapin baju, nyuci dan seterusnya. Mungkin waktunya enggak pas atau mungkin tempatnya enggak cukup. Tempatnya enggak cukup karena masjid Rasul SAW sudah penuh misalnya dengan kaum muslimin yang pria-pria, mereka enggak ada kebagian tempat. Atau kemungkinan yang ketiga, mereka enggak nyaman kalau bercampur pengajiannya dengan kaum pria karena mereka pengin mungkin pembahasan yang spesifik tentang wanita misalnya. Jadi si ibu ini datang menemui Nabi SAW mengeluhkan enggak bisa ngaji. Fawaidna yauman na'tika fihi. Maka kemudian ibu tadi mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, tolong bikinin majelis khusus buat kami. Bikinkan jadwal janjian buat kami yang kami bisa hadir. Ya, kami bisa hadir di majelis itu. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dan kaum muslimah di zaman Nabi SAW adalah sosok-sosok yang pantang menyerah. Yang pantang menyerah untuk belajar agama. Jadi mereka kalau enggak bisa majelis A, maka mereka akan mencari majelis B, berusaha untuk bisa ngaji. Dan itu yang semangat itu yang harusnya kita contoh. Ustaz saya pas lagi enggak bisa berangkat ke masjid. Oke, sekarang ada radio. Jangan alasan enggak bisa berangkat, ada radio. Oh, radionya rusak, Ustaz. Oke, disiarin langsung di FB, bisa pakai FB. Lagi enggak ada pulsa, Ustaz. Oke, cari yang gratisan, WiFi. Jadi jangan gampang apa? Menyerah. Itulah mentalnya para sahabat Nabi SAW, laki-laki maupun perempuan. Baik, itu adalah isi dari keluhan si wanita tadi. Apa respon Nabi SAW? Apa jawaban Nabi SAW? Faqala, beliau menjawab, mau'idukunna baitu fulanin. Baik, kalau Nabi, kata Nabi SAW, baik kalau kayak gitu, jadwal kalian di rumahnya si fulan. Di rumahnya si fulan. Ditentukan waktunya. Ya, jadwal kalian nanti kita ketemu di rumahnya si fulan, kalian ngumpul di sana di jam anu, di waktu anu, nanti saya datang ke sana. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengakomodir keinginan umatnya selama tidak melanggar syariat. Jadi kalau misalnya antum jadi ustaz, ya ada jamaah ustaz saya enggak bisa waktu ini, dan antum bisa kasih waktu yang lain, kasih waktu yang lain. Dan menarik di sini ternyata tempatnya rumah, fi baiti, rumah. Berarti pengajian di rumah itu enggak masalah. Pengajian di rumah enggak masalah. Karena ada sebagian orang berpemahaman, oh enggak boleh pengajian di rumah, masa pengajian di rumah? Pengajiannya di masjid. Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di pasar, boleh di lapangan. Ya. Boleh di mana lagi? Yang penting jangan di kamar mandi. Ya, boleh di bis, boleh pengajian, enggak harus di masjid. Buktinya Nabi SAW kasih jadwal di mana? Di rumah. Ya. Jadi aneh kalau ada sebagian orang yang melarang pengajian di selain masjid. Di hotel boleh enggak pengajian? Boleh. Di restoran? Boleh. Siapa yang melarang? Mana dalilnya enggak boleh? Ya. Hukum aslinya boleh. Hukum aslinya boleh. Ya. Apalagi ada hadis khusus yang menunjukkan Nabi bukan hanya membolehkan, bahkan memberikan jadwal di rumah. Sudah. Wa kana fi ma haddatsahunna, di antara materi yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimah yang hadir saat itu, ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathatun minal waladi fatahtasibhum illa dakhalatil jannah. Di antara pengajian yang disampaikan, isi pengajian yang disampaikan Nabi SAW adalah, wahai kaum muslimah, seandainya ada di antara kalian yang kehilangan 3 orang anak, kehilangan karena apa? Meninggal. Kemudian ibu itu mau bersabar, maka pasti ibu itu akan masuk surga. Pasti ibu itu akan masuk surga. Kehilangan berapa anak? 3. Syaratnya harus sabar. Pasti masuk surga. Faqalat imra'atun, ternyata ada seorang ibu yang bertanya kepada Nabi SAW, awithnan, wahai Rasul, kalau yang meninggal gak tiga, tapi cuma dua, cuma dua wahai Rasul. Apa juga dapat pahala yang sama? Qala awithnan, dua pun akan mendapatkan pahala yang sama. Pasti masuk surga. Dengan syarat harus beragama Islam dan harus bersabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
4: Talut mewariskan kerajaannya kepada Daud, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hikmah, menurunkan wahyu kepada Daud dan menjadikannya seorang nabi. Jadilah Daud laki-laki pertama yang mengumpulkan dua kemuliaan, kemuliaan sebagai seorang raja sekaligus nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala.

Nabi Daud alaihi salam diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-18, "Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq." Sungguh, kamilah yang telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, yaitu bersama Daud alaihi salam, di waktu petang dan pagi. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan masih dalam surat As-Sad ayat yang ke-19, "Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab." Dan kami juga menundukkan burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, gunung-gunung, burung-burung, ketika Nabi Daud alaihi salam bertasbih, mereka semua ikut bertasbih dan Nabi Daud bisa mendengarkan tasbih mereka. Jadi, teman-teman, di antara keistimewaan Nabi Daud alaihi salam, beliau memiliki suara yang sangat indah. Dan ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari suatu ketika pernah membaca Al-Quran. Beliau memiliki suara yang indah. Mendengar suara beliau yang indah ini, Rasulullah SAW memberikan pujian. Apa kata beliau SAW? "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberikan keistimewaan suara yang indah sebagaimana suara yang indah keluarga Daud alaihi salam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab untuk Daud alaihi salam, yaitu kitab Zabur. Dan ketika Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, keluarlah dari lisan beliau suara yang sangat indah. Saking indahnya, burung-burung datang berkumpul mendengarkan bacaan Zabur dari Daud alaihi salam. Dan burung-burung itu ikut bertasbih. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-20, masih dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab." Dan kami kokohkan kerajaan Daud dan kami berikan kepadanya hikmah, ilmu pengetahuan serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Para ulama menyebutkan Daud alaihi salam di samping memiliki kekuasaan yang luar biasa, dia adalah seorang raja, dia diberikan ilmu dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia hebat dalam memutuskan perkara. Dia seorang hakim yang hebat. Kemudian di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Daud alaihi salam sebagai mukjizat untuk beliau adalah besi itu bisa menjadi lunak di tangan beliau. Allah sebutkan hal ini dalam surat Saba ayat yang ke-10. "Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid." Dan sungguh kami telah berikan Daud karunia dari kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah kalian berulang-ulang bersama Daud alaihi salam dan kami telah menjadikan besi lunak untuk dia, Daud alaihi salam." Sehingga dengan keistimewaan tersebut disebutkan bahwasanya Daud alaihi salam mampu memproduksi banyak sekali perkakas, ya, alat-alat dari besi dengan mudahnya. Dan besi yang Allah jadikan lunak tersebut hanya sekedar dipegang begitu saja oleh Daud alaihi salam benar-benar menjadi lunak tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya, disebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-11. "An'mal sabiqat wa qaddir fis sardi." Wahai Daud, buatlah baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Keistimewaan Daud alaihi salam, dia tidak makan sesuatu kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan ini adalah penghasilan yang terbaik. Penghasilan dari jerih payah tangan kita sendiri, hasil keringat kita sendiri, tentunya dari yang halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji tentang ibadah Nabi Daud alaihi salam yang begitu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Daud alaihi salam. Demikian pula puasa yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, seperti apa beliau melakukan sholat? Beliau tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di pertengahan malam, beliau melakukan sholat. Kemudian beliau tidur lagi di seperenam malam yang terakhir.
Dan ini pula yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum melakukan qiyamul lail, beliau tidur terlebih dahulu, kemudian beliau bangun, beliau melakukan salat. Setelah itu beliau tidur kembali, dan beliau bangun kembali nantinya menjelang waktu fajar, waktu subuh. Dan ini adalah sebaik-baik salat nafilah. Demikian pula puasanya Daud alaihissalam, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Beliau tidak berpuasa sehari. Besoknya kembali beliau berpuasa, besoknya beliau tidak berpuasa. Demikian seterusnya. Ini adalah puasa yang terbaik dan tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Daud alaihissalam adalah mukjizat berupa keberkahan waktu. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, khuffifa ala Dawud alaihi salam al-Qur'an fakana ya'muru bidawabihi fatusraj fayaqra'u al-Qur'an qabla an tusraja dawabuhu wa la ya'kulu illa min 'amali yadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keistimewaan dan mukjizat kepada Daud alaihi salam ketika membaca kitabnya, yaitu Zabur. Suatu ketika Daud alaihi salam pernah memerintahkan untuk mempersiapkan pelana kudanya. Tentu mempersiapkan pelana kuda tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun, di sela-sela waktu tersebut, manakala dia menunggu pelana kudanya disiapkan, dia telah mengkhatamkan bacaan kitab Zabur. Luar biasa. Keberkahan waktu yang luar biasa. Waktu yang sangat singkat, terasa bagi Daud alaihissalam waktu yang lama. Sehingga dia bisa mengkhatamkan Zabur. Allahu Akbar. Dia sudah mengkhatamkan Zabur, barulah kemudian pelana kudanya telah selesai disiapkan. Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia di usia 100 tahun. Padahal sebenarnya jatah umur beliau adalah 60 tahun. Lantas, bagaimana bisa beliau diwafatkan di usia yang ke-100? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu Adama masaha dhahrahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam alaihi salam. "Fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah." Lalu dari punggung Adam alaihissalam tersebut berjatuhanlah setiap jiwa yang akan Allah ciptakan dari keturunan Adam alaihissalam sampai hari kiamat. وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kilatan cahaya dari kedua mata setiap jiwa tersebut. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَيْ رَبِّي man haula. Kemudian jiwa-jiwa yang bercahaya tersebut dihadapkan kepada Adam alaihi salam, lantas Adam alaihi salam bertanya, wahai Rabbku, siapa mereka ini? Qala haula'i dzurriyyatuka. Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka ini semua adalah anak keturunanmu. Fa ra'a rajulan minhum fa'ajabahu wa bisu ma baina 'ainayhi. Adam lantas melihat ada satu jiwa yang membuat dia kagum. Cahayanya membuat dia kagum. Lantas Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ay rabbi man hadha? Wahai Rabbku, siapa? Siapa dia? Faqala hadha rajulun min akhiril umami min dzurriyyatika. Yuqalu lahu Daud. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia ini adalah seorang laki-laki dari keturunanmu nanti di akhir zaman. Namanya adalah Daud. Faqala rabbi kam ja'alta umrahu? Qala 60 sana. Adam kembali bertanya, wahai Rabbku, berapa jatah umur yang engkau berikan untuknya? Allah menjawab, 60 tahun. Qala ay rabbi zidhu min umri 40 sana. Adam alaihi salam kemudian mengatakan, wahai Rabbku, tambahkan untuknya usia 40 tahun, ambil dari jatah umurku. Falamma qudiya umru adama ja'ahu malakul maut. فقال أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تؤتها ابنك داود. Maka ketika jatah usia Adam alaihissalam telah habis, datanglah malaikat maut kepada Adam. Adam alaihissalam kemudian mengatakan, bukankah sisa umurku masih 40 tahun lagi? Ternyata Adam alaihissalam lupa.
Malaikat maut tersebut mengingatkan, bukankah engkau telah memberikan jatah usiamu selama 40 tahun kepada Daud? Fajahada Adamu fajahadat dhurriyatuh, wa nasiya Adamu fanasiyat dhurriyatuh, wa khati'a Adamu fakhati'at dhurriyatuh. Adam membantah, maka hal ini juga diikuti oleh anak keturunannya. Anak-anak keturunan Adam AS adalah manusia-manusia yang suka membantah. Adam AS lupa, maka tabiat ini juga diikuti oleh anak keturunannya. Anak-anak keturunan Adam AS banyak lupa. Adam AS melakukan kesalahan, maka ini pun diikuti oleh anak-anak keturunannya. Bani Adam banyak melakukan kesalahan. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi Daud AS diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang ke-100 tahun. Dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya Daud alaihissalam adalah anak keturunan Adam alaihissalam yang istimewa. Dan sebelum kelahiran Daud alaihissalam, Adam sudah mengenali Daud, salah satu anak keturunannya. Cahaya Daud membuat Adam takjub dan terpesona. Maka Adam lebih dulu cinta kepada Daud alaihissalam sebelum kelahiran Daud alaihissalam. Begitu cintanya sampai-sampai Adam AS memberikan jatah umurnya 40 tahun untuk Daud, anak keturunannya. Sekali lagi ini menunjukkan keistimewaan Daud AS. Lantas teman-teman, bagaimana kisah detik-detik kematian yang akan mendatangi Daud AS? Bagaimana kisah wafat beliau? Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah riwayat dalam musnadnya. Dan riwayat ini dinilai sanadnya kuat, sahih oleh para ahli hadis. Di antara mereka adalah Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Seperti apa riwayatnya, kita dengarkan bersama. Kana Dawud an-Nabi fihi ghairatun syadidah. Nabi Daud AS adalah seseorang yang sangat pencemburu. Wa kana idha kharaja ughliqatil abwabu falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji'a. Jika ia keluar rumah, maka semua pintu dikunci rapat, tidak ada orang dari luar yang bisa masuk seorang pun sampai Nabi Daud AS pulang kembali ke rumah. Qala fa kharaja dhata yawmin wa ughliqat ad-dar fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila ad-dar fa idha rajulun qa'imun wasat ad-dar. Suatu hari Nabi Daud AS keluar rumah, maka ditutup rapatlah rumah tersebut, pintu-pintunya dan jendelanya ditutup rapat. Istri beliau yang berada di dalam melihat ke sekeliling di dalam rumah. Tiba-tiba dia mendapati ada seorang laki-laki berada di tengah rumah, padahal semua pintu terkunci. Faqalat liman fil bait, min aina dakhala hadzal rajulu ad-dar wad-daru mughlaqatun wallahi la tuftadhahunna bi Daud. Istri Daud alaihi salam sangat terkejut, lantas dia mengatakan, dari mana laki-laki ini bisa masuk ke dalam rumah padahal semua pintu terkunci, tertutup rapat? Demi Allah tabaraka wa ta'ala, Daud pasti akan marah dan murka. Setelah itu Daud AS tiba di rumah. Daud pun tidak kalah terkejutnya, dia mendapati seorang laki-laki tiba-tiba ada di dalam rumah. Maka Daud AS ketika itu mengatakan, man anta, siapa engkau? Laki-laki itu mengatakan, ana alladhi la ahabul muluka, aku adalah seseorang yang tidak takut kepada raja manapun. Wala yamtani'u minni al-hujjam, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Kemudian Daud mengatakan, anta wallahi idhan malakul maut, kalau begitu demi Allah engkau pasti malaikat maut. Marhaban bi amrillah, selamat datang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat datang ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bayangkan, dia justru menyambut kematian, dia gembira dengan datangnya kematian tersebut, karena Daud AS begitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, begitu merindukan pertemuan dengan Allah tabaraka wa taala. Faramala Daud makanahu haythu qubidat ruhuhu, maka bergegas Daud menuju tempat, dan tempat itulah menjadi tempat ruhnya dicabut. Inilah akhir kisah kehidupan Daud AS, seorang raja yang sangat berkuasa, sekaligus seorang nabi, seorang yang sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih, yang sangat saleh, sangat kuat keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Allah mengisahkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ibrah bagi kita semua. Kekayaan, kekuasaan,
bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Daud alaihissalam, seorang yang berkuasa, seorang yang kaya, namun beliau adalah hamba Allah yang saleh, tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Kekayaan dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang menjadikan kita takabur seharusnya. Ini yang ditunjukkan oleh Daud alaihissalam, beliau adalah hamba Allah yang sangat tawadhu, bahkan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Bayangkan, dia menyambut kematian. Dia mengatakan kepada malaikat maut, utusan Allah, marhaban bi amrillah. Selamat datang. Selamat datang. Kisah Daud alaihissalam mengajarkan juga kepada kita bahwasanya kekayaan, kekuasaan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan kezuhudan, kesolehan, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Daud alaihissalam mendapatkan pujian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raja dan sekaligus nabi yang begitu kuat melakukan salat, dan disebutkan bahwasanya salat, model salat yang beliau lakukan adalah salat yang terbaik, salat nafilah yang terbaik. Demikian pula beliau begitu kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Model ibadah puasa yang beliau lakukan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik bentuk puasa. Beliau adalah seorang yang abid, yang zuhud, yang sangat kuat dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan dan kekayaannya tidak menjadikan beliau lupa diri. Semoga kita mendapatkan ibrah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Daud alaihissalam. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jawab.
1: Teman mau jual mobil. Silakan mobil coba dulu sama kami. Batas waktunya 2 minggu. Udah dicobanya 2 minggu. Tester ini. Lah kenyang kesana kemari gitu ya. Bocor ban, nabrak. Gak jadi ya. Kalau cocok kami beli. Kalau tidak gak apa-apa. Tidak kami beli. Tapi kami nyimpan uang jaminan 20 juta. XX itu 20-nya. Uang kembali ke kami, mobil kembali ke dia. Kalau kami tidak jadi beli, apakah boleh Ustaz? Boleh. Jadi, walaupun sudah bayar, sudah transaksi, tapi belum berpisah, boleh di-cancel. Al-bay'ani fil khiyar malam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu berada dalam khiyar. Khiyar itu boleh memilih melanjutkan transaksi atau membatalkan malam yatafarraqa selama belum terpisah. Nih, saya beli ini mobil 20 juta nih. Sini mobilnya. Ngobrol. Enggak jadi ya? Boleh, enggak jadi. Baik yang mengcancelnya yang pembelinya atau penjualnya, boleh sebelum berpisah. Adapun kalau sudah berpisah, sudah enggak bisa. Ya. Dibolehkan. Asal tidak boleh ada uang hangus. Yang 20 juta itu hangus kalau enggak jadi, enggak boleh. Ya, ada uang hangus.

0: Surat Al-Mulk termasuk di antara surat yang memiliki keistimewaan. Karena itu disebutkan dalam beberapa hadis tentang nilai keistimewaan dari surat ini. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ada dua hadis. Pertama, hadis riwayat Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu." Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 ayat. Syafa'at li sahibiha, dia akan memberikan syafa'at, dalam arti memberikan pembelaan, li sahibiha, bagi sahib surat ini. Dan sesuatu kalau disebut sahib, berarti dia dekat dan akrab dengan pasangannya. Sehingga disebut sahibul Quran, berarti dia dekat dan akrab dengan Quran. Kalau cuma membaca baru sekali, membaca dua kali, barangkali belum bisa disebut sebagai sahib. Disebut sebagai sahibu suratil mulk, sahib surat al-mulk, berarti dia dekat dan akrab dengan surat al-mulk. Syafa'at li sahibiha, dia memberikan syafa'at bagi sahibnya, yaitu orang yang dekat dan akrab dengan surat al-mulk. Dan semoga usaha yang kita lakukan malam ini dengan mempelajari surat Al-Mulk bagian dari upaya agar kita bisa menjadi sahib surat Al-Mulk. Karena untuk bisa dekat tidak hanya sebatas dengan cara membaca, termasuk upaya dekat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar kita paham apa yang kita baca. Hatta ghufira lahu, sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang dimaksud adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Ahlus Sunan al-Arba'ah wa qala at-Tirmidzi hadza haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan berarti penulis kitab Sunan yang empat. Ada An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang saya sebutkan ini sesuai dengan tingkatan kesahihan. Yang paling sahih kata Imam Ibnu Utsaimin adalah An-Nasa'i. Lanjutannya Sunan Abu Dawud. Lanjutannya adalah Sunan At-Tirmidzi. Yang sebenarnya nama lebih tepatnya adalah Jami' At-Tirmidzi. Dan yang keempat adalah Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah. Tabarakalladzi biyadil mulk." Ada satu surat dalam Al-Quran, khasamat an sahibiha, yang dia membela sahibnya, hatta adkhalathu al-jannah, sehingga Allah Ta'ala, sehingga surat ini memasukkan orang tersebut, memasukkan sahibnya ke dalam surga. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hafidh Dhiya Al-Maqdisi. Dan hadis ini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa hadis yang lain yang disahihkan oleh Syalbani. Ada riwayat yang mengatakan suratu tabaraka hiyal mani'ah min azabil qabr. Surat tabaraka, dan yang dimaksud adalah surat al-mulk. Hiyal mani'ah min azabil qabr, itulah surat yang menjadi mani', menjadi penghalang, min azabil qabr, dari azab kubur. Disebutkan dalam sahih al-jami'. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syalbani dalam sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin." Siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, mana'ahu Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabr. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi orang yang rajin membaca surat Al-Mulk ini untuk mendapatkan azab kubur. Masyaallah. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari azab kubur, di samping dengan banyak memohon kepada Allah, seperti dengan membaca doa memohon perlindungan terhadap empat hal yang kita baca setiap akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di situ ada permohonan perlindungan terhadap azab kubur. Demikian pula cara yang kedua, cara yang lain yang bisa kita lakukan adalah rajin membaca surat Al-Mulk setiap malam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadis As-Sahihah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim at-tanzil, yaitu surat As-Sajdah, wa tabarakalladzi biyadil mulk, dan surat Al-Mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau enggak tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk, dan itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib.
1: Jawab. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya, saya memakai suatu produk suplemen dengan cara masuk menjadi anggota dengan membayar produk. Kemudian poin pertama, setiap saya membeli produk tersebut, kalau melebihi poin dari kelebihan poin tersebut, kita mendapat potongan harga. Kedua, setiap bulannya, kalau saya membeli produk dengan mencukupi poin tersebut atau lebih, saya akan mendapat free produk. Ketiga, setiap saya membeli produk dengan poin yang lebih, maka poin tersebut bisa dikumpulkan dan bisa ditukarkan sewaktu-waktu dengan produk sesuai dengan poin. Untuk semua itu, saya tidak mengikuti bisnis MLM-nya. Untuk keuntungan dan manfaat yang saya dapat hanya berupa produk, bukan uang. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengkonsumsinya dan memanfaatkannya nomor 1, 2, dan 3? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz.
2: Ini produk tidak ada dijual di pasaran.
1: Apa Ustaz?
2: Produk ini tidak dijual di pasaran.
1: Tidak.
2: Yang semakna dengannya juga tidak.
1: Tidak.
2: Apa produknya?
1: Kenapa Ustaz?
2: Produknya apa? Skincare atau apa?
1: Untuk kesehatan.
2: Hah?
1: Minum untuk kesehatan, suplemen.
2: Kita minum kesehatan, ribuan jenis minum kesehatan dijual di pasaran dengan semua harga ada.
1: Ini
2: ada kunyit asam, minuman kesehatan juga.
1: Ini tidak
2: ada
1: Ustaz.
2: Temulawak, campur madu juga, minuman kesehatan juga. Ya, ada ibu-ibu jamu, di belakangnya ada 15 jenis minuman kesehatan, ya atau tidak? Diangkat kemana-mana. Lalu dikatakan tidak ada contohnya di pasaran, tidak mungkin. Pernah ibu jamu itu bilang, beli satu, nah, Anda jadi anggota bisa beli. Tinggal Anda bandingkanlah harganya. Walhasil MLM itu terserahlah niat dibaliknya, dia asalnya adalah pengembangan dari bisnis Ponzi atau jual beli uang. Ya, yang akan dapat terus adalah peserta yang pertama. Adapun peserta kaki paling bawah akan rugi terus, berbentuk piramid. Nah, karena itu diharamkan mengandung unsur riba dan gharar. Nenek-nenek kita enggak pernah kan pakai produk MLM kan ya? Pakainya produk mbok jamu. Kita uji sehat mana nenek-nenek kita dengan para pengkonsumsi minuman kesehatan MLM. Jika kita lihat panco dia. Alah kelihatan seperti itu, Ibu. Dia mengandung unsur gharar dan riba dengan sistemnya itu.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. Keutamaan orang yang bersyukur. Apa sih keutamaan orang yang bersyukur? Saya rasa keutamaan yang paling utama, dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dalam surat Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian kufur, fa inna Allah ghaniyun ankum. Aku Allah tidak butuh dengan Allah Maha Kaya. Tetapi wa la yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, maka Allah ridha syukur tersebut pada kalian. Allah ridha kepada hambanya yang bersyukur. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yardha an 'abdihi idza akala al-aklah fayahmadahu 'alayha wa idza shariba syarbah fayahmadahu alaiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha kepada hambanya yang jika makan makanan maka dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Wa idza shariba syarbah, kalau dia meminum suatu minuman maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ridha kepada hamba yang seperti ini. Dan contohnya tadi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Makan memuji Allah, minum memuji Allah, pakai pakaian memuji Allah, bahkan dengan penuh penghayatan dengan mengatakan seandainya Allah berkehendak saya lapar, saya akan lapar. Ketika dia minum dia hilang dahaganya, seandainya Allah berkehendak saya berdahaga, tentu saya akan dahaga. Ketika dia pakai pakaian, seandainya Allah berkehendak saya tidak berpakaian, maka saya tidak akan berpakaian. Benar-benar dia renungkan nikmat demi nikmat, satu demi satu. Itulah juga sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'umi, ya, mensyukuri nikmat Allah secara detail satu demi satu. Ini yang kita sulit lakukan. Kita hanya terkadang bersyukur kalau mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat kecil tidak kita renungkan, tidak kita renungkan. Oleh karenanya siapa yang bersyukur maka Allah akan meridhainya. Waridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah lebih besar daripada nikmat surga. Mendapat ridha Allah itu lebih agung, lebih agung. Seorang kalau sudah diridhai oleh Allah, itu disukai oleh Allah, Allah ridha kepadanya. Ya. Itulah kalau kita sebut sahabat, kita bilang radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya. Radhiyallahu anhu waradhu, radhiyallahu anhu waradhu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang meraih keridhaan Allah, ya, maka ini adalah nikmat yang sangat sangat besar. Allah sudah senang dengan dia, ridha dengan dia, sudah ini nikmat yang sangat besar. Pasti Allah beri taufik kepada dia. Pasti Allah mengantarkan dia kepada jalan-jalan kebaikan jika dia sudah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang bersyukur, orang yang bersyukur tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah, mengapa Allah harus mengazab jika kalian bersyukur dan beriman? Bahkan Allah syakiran alima, dan Allah maha bersyukur dan Allah maha mengetahui. Seorang yang pandai bersyukur tidak akan diazab oleh Allah. Buat apa Allah azab dia sementara dia hamba yang pandai bersyukur? Jadi orang yang bersyukur pasti selamat dari neraka jahanam. Pasti selamat dari neraka jahanam. Orang bersyukur pasti selamat dari azab kubur. Kenapa? Karena dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mencapai derajat yang menjadikan Allah tidak pantas untuk mengazab dia, karena dia adalah orang yang pandai bersyukur. Ketika Allah menyebutkan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, Allah sebut dalam dua ayat yang berturut-turut. Yang pertama Allah mengatakan sayajizillahu syakirin, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu berupa kebaikan-kebaikan. Demikian juga ayat setelahnya Allah mengatakan wasana jizis syakirin, dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Dalam dua ayat tersebut Allah tidak menyebutkan tentang apa balasannya, sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, wasana jiji syakirin dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Balasannya apa Allah tidak sebut. Ini di antara metode Allah ketika menghilangkan objeknya, kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Balasannya apa tidak disebutkan, menunjukkan balasan tersebut banyak sehingga tidak perlu disebutkan karena saking banyaknya, saking banyaknya, saking hebatnya balasan tersebut. Cukup Allah mengatakan kami akan beri balasan, kami akan beri balasan, menunjukkan bahwasanya ganjaran, kami akan beri ganjaran, menunjukkan ganjaran tersebut bukan ganjaran biasa. Karena Allah tidak sebutkan tentang objek ganjaran tersebut, Allah menghilangkan objeknya, Allah hanya memberi penjelasan yang mubham, wasana jazis syakirin, bahwasanya kami akan beri ganjaran kepada orang yang bersyukur tanpa menyebut ganjarannya apa. Tapi di antara keutamaan orang yang bersyukur, ya, di antara keutamaan orang yang bersyukur terkait dengan dunia, ya, orang yang bersyukur akan diberi kebahagiaan, hati yang bahagia. Kebanyakan orang tidak bahagia, kenapa? Karena tidak pandai bersyukur, hasad sama orang, dengki sama orang. Tapi kalau dia pandai bersyukur, dia qanaah, dia pandai bersyukur, dia merasa mendapat nikmat yang baik bagi dia, sehingga dia tidak perlu hasad kepada orang lain. Di akhirat dapat pahala yang banyak, di dunia dia bahagia. Orang kalau pandai bersyukur dia bahagia. Suatu contoh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis tentang kisah dua istri Ismail alaihissalam. Bandingkan antara orang istri yang pandai bersyukur dengan istri yang tidak pandai bersyukur. Ketika Ismail alaihissalam masyabbal gulam tinggal di kota Mekah, kemudian di tengah-tengah suku Jurhum, suku Arab yang datang langsung dari kabilah Qahtan dari Yaman, kemudian tinggal di situ syabbal gulam, kemudian Ismail menjadi tumbuh besar jadi pemuda yang menakjubkan mereka. Fazawwajuhum, maka mereka pun menikahkan dia dengan seorang wanita dari suku Jurhum, kabilah Jurhum. Maka setelah dia menikah dengan wanita tersebut, Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, ayahnya kemudian datang mengunjungi Ismail. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Maka datanglah Ibrahim alaihissalam, qadarullah Ismail lagi tidak ada. Maka dia bertemu dengan istrinya. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya, "Mana Ismail?" Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana." Dia sedang pergi berburu mencari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Nahnu fi syiddah. Nahnu fi dhayq." Kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, mengeluh. Mengeluh. Dia merasakan kesempitan, dia merasakan kesulitan, kesulitan hidup. Kenapa? Dia tidak pandai bersyukur. Akhirnya Ibrahim berkata kepada istrinya tersebut, "Kalau datang suamimu, sampaikan aku kirim salam kepada dia dan suruh dia an yughayyir atabata babihi, agar dia menggantikan ataba. Ataba itu pijakan kaki di pintu ketika masuk rumah, sebelum di pintu ada pijakan. Fungsinya mungkin untuk menghalang hewan masuk atau air masuk, suruh ganti." Akhirnya Ismail ketika pulang dia mengatakan, "Sakana ada tamu ya?" "Iya, ada tamu, kakek tua begini begini." Terus dia kirim salam buat kamu. Terus apa? Dia tanya tentang kehidupan kita. Saya bilang kehidupan kita sulit, susah, sempit. Terus ada wasiat enggak? "Ada, katanya kamu disuruh ganti pijakan apa? Pintu." Maka dia mengatakan, "Itu ayahku, dia menyuruh gantikan kamu ya. Idhabi ila ahlik, pulanglah ke rumah istrimu. Model kamu istri kayak gini tidak pandai bersyukur, harus diganti." Maka Ismail pun ceraikan dia. Kemudian Ismail alaihissalam, lihat orang yang tidak bersyukur menderita. Dia merasa kesengsaraan, kesempitan. Kenapa? Yang dia lihat selalu kesulitan. Ya. Ada mawar, ada durinya. Dia lihat durinya, bukan mawarnya. Itu repot di situ. Pandangannya tertuju pada ini berduri, berduri. Padahal mawar, aroma, harum, yang dia lihat apa? Durinya. Itu masalahnya. Kemudian Ismail alaihissalam menikah dengan wanita lain yang berikutnya. Maka akhirnya Ibrahim datang lagi. Setelah berapa lama Ibrahim alaihissalam datang lagi, kemudian cari Ismail, ya, ingin menengok Ismail, ternyata Ismail juga qadarullah lagi di luar. Lihat jawaban istri kedua, yang istri barunya Ismail. Maka ditanya oleh Ibrahim, aina Ismail, mana suamimu? Dhahaba yabtaghi lana, dia sedang berburu mencari makan buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, bagaimana kehidupan kalian? Kami fisa'ah, kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi nyaman. Dia muji orang wanita bersih. Padahal kondisi tidak, kondisi ekonominya tidak berubah, sama saja. Antara kondisi pertama dengan istri kedua, kondisinya sama saja. Yang berbeda cara menyikapinya. Yang pertama tidak bersyukur sehingga merasa sempit hidup ini. Yang satunya bersyukur sehingga dia merasa kehidupannya lapang, tentram, nyaman. Terus Ibrahim berkata, kalau datang Ismail, sampaikan salam dariku dan suruh dia sabit atabata babik, suruh dia pertahankan pijakan pintunya. Kemudian pergilah Ibrahim, datanglah Ismail, ada tamu. Iya, tadi ada seorang kakek tua, Hasanul Hayah, bahkan wanita kedua ini dia mandangnya, lihat ada tadi kakek penampilannya bagus, dia muji. Jadi si pertama tidak menyebutkan hal tersebut, ya kayak tua gini. Yang kedua tidak, cara lihat cara pandang dia. Soal pada si yang baik tadi, ada orang tua penampilannya bagus datang ke sini. Kemudian dia nanya anaknya, dia nanya apa sama kamu? Dia nanya tentang kehidupan kami. Terus kamu jawab apa? Saya bilang dalam kondisi lapang, nyaman. Terus apa pesannya? Pesannya kamu disuruh memantapkan apa? Pijakan kaki. Sudah. Kamu adalah pijakan kakinya, pijakan kakiku, maka bersamalah denganku. Ya. Bersamalah denganku. Dari istri yang pandai bersyukur ini, yang merasa hidup nyaman, maka keluarlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, lihat, orang yang pandai bersyukur nyaman hidupnya. Nyaman hidupnya, tenteram hatinya. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan pada dia, tahu bahwasanya apa yang Allah berikan terbaik bagi dia. Sehingga dia tidak perlu hasad, tidak perlu dengki. Dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Dia tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kami memberi pembagian kepada mereka tentang rizki mereka dalam kehidupan mereka. Yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah yang membagi, dia tidak perlu protes karena Allah pasti maha adil dalam membagi, dan Allah lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. Kita kalau ada orang pembagian, kita mungkin saja, ya, orang ini enggak benar, masa saya enggak dapat, dia dapat. Mungkin kita jengkel. Tapi kalau kita tahu yang bagi Allah, yang maha mengetahui segalanya, yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yang lebih tahu kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri, selesai. Ngapain saya protes? Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Maka orang yang bersyukur hidupnya bahagia, tenteram. Meskipun dia tidak dalam kemewahan. Sementara orang yang tidak pandai bersyukur, meskipun di tengah kemewahan, dia hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Sebenarnya yang bertanya, Ustaz, terus kalau istri kita kayak istri Ismail yang pertama gimana, Ustaz? Pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin kamu yang bermasalah, maka itu yang begitu. Perbaiki masing-masing. Ini yang suruh Nabi Ibrahim, bukan isyihat sendiri. Tapi karenanya, orang yang pandai bersyukur, dia akan apa? Akan bahagia. Ya. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dirinya itu yang terbaik, sehingga dia menerima, dia tidak perlu hasad, tidak perlu dengki, ya. Tidak perlu dengki. Saya sampai kemarin sempat ceramah agar kita pandai bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Saya bilang betapa banyak kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Kalau diberikan kepada kita, mungkin kita enggak bisa mensyukurinya. Lihat orang mungkin hartanya banyak. Seandainya kita yang diberikan harta tersebut, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh. Uang baru beli mobil baru aja udah sombong luar biasa. Putar-putar di Pekalongan kanan kiri biar orang semua lihat. Gimana ya kalau mobilnya banyak? Sombong kayak apa yang bisa? Pasti masuk dalam diri kita. Kita baru punya sesuatu udah pamer sana kemari. Belum tentu hati kita kuat. Kalau diberi nikmat seperti orang tersebut. Saya bilang bahkan Ustaz miskin, lihat ada Ustaz yang lain, Masya Allah followernya banyak. Kamu kalau di posisi dia, belum tentu kamu bisa kuat. Ustaz tersebut ya belum tentu kuat. Mungkin baru pengajian, baru yang nonton cuma 100 sudah dipamer-pamer di YouTube. Yang nonton apa? Live 100. Gimana kalau live-nya 10.000? Bangganya kayak apa? Bagaimana kalau pengajian kemudian full sana sini? Hati belum tentu kuat. sudah dapat sedikit-sedikit sudah bersyukur sama Allah. Karena masalah masuk surga bukan follower banyak atau follower apa, sedikit. Yang penting kamu ikhlas atau tidak. Nabi Nuh followernya sedikit. Qalil min ibadi syukur apa? Fama amanu illa qalil. Kemudian alhamdulillah cuma sedikit. Dakwah 950 tahun. Tapi mendapat surga yang tinggi. Maka tidak perlu kita halal sama ustaz sana, ustaz sini, tidak perlu. Dia diuji dengan ujiannya tersendiri. Mungkin dia kuat, tidak tahu itu bersandar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin antum kalau berkaca, wajah saya pas-pasan, saya ingin ganteng seperti itu. Kalau kamu ganteng, mungkin ujiannya berat. Dia Nabi Yusuf alaihissalam, gara-gara ganteng jadi penjara. Ya tidak? Yusuf alaihissalam kenapa di penjara? Gara-gara ganteng. Subhanallah, gara-gara ganteng di penjara. Berarti ganteng ujian bukan? Ujian. Antum cuma kalau ganteng, cewek inilah, WA lah, datanglah. Antum goyang. Goyang, jenggot goyang, semua goyang. Alhamdulillah pas-pasan wajah. Maksud saya, sudahlah syukuri apa yang apa. Kalau antum diberi kenikmatan lebih, belum tentu antum bisa mensyukuri. Jadi ketika kita tahu Allah yang berfirman nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya, Allah yang bagi, sudah selesai. Mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Sungguhnya apa yang Allah berikan kepada orang lain belum tentu bisa kita kuat menghadapinya. Belum tentu kita bisa mensyukurinya. Belum tentu kita bisa terhindar dari fitnahnya. Ya. Saya masih ingat waktu saya masih SMA atau SMP ada teman Masya Allah gantengnya luar biasa. Udah ganteng terus punya motor apa namanya, zaman itu motor Tiger tuh paling top sudah. Itu cewek ngumpul semua sama dia, tapi kita nggak ada yang ngumpulin. Sepeda aja nggak punya, udah ingat tuh Insya Allah ganteng, alhamdulillah. Tapi kita di tempat ini mungkin tak terjadi apa yang terjadi, nggak tahu, mungkin berzina waliyadzubillah, mungkin apa, minum apa, namanya ujian tersendiri. Oleh karenanya syukuri, untung wajah pas-pasan apa, syukuri. Syukurin pas-pasan, gak ada wanita yang goda. Coba kalau ganteng kaya, cewek datang gak? Datang. Goda tidak goda ya. Nah, dengan demikian kita tahu nikmat yang Allah berikan pada kita, udah kita bersyukur bahwasanya inilah yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Kita berusaha untuk meraih yang lebih baik dengan banyak bersyukur, Allah akan kasih tambahan. Tapi orang yang bersyukur hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia.
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, bagian pertama. Azar, yakni ayah Nabi Ibrahim, hidup di negeri Babil, Irak. Ia membuat patung dan menjualnya kepada orang-orang agar mereka menyembahnya. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Ibrahim, yang Allah karuniakan kepada sang anak tersebut hikmah dan kecerdasan sejak kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 51. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia dapat mengenal Allah Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikannya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Mengeluarkan mereka dari menyembah patung dan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menurunkan suhuf, yakni lembaran, kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya. Mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah, Tuhan mereka. Mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan.
3: Quran Surat Maryam ayat 42 hingga 45. Namun, ayahnya menolak ajakan anaknya, yaitu Ibrahim alaihi salam. Sambil marah, ia berkata,
2: "Mencegah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama."
3: Quran Surat Maryam ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti. Ia berkata,
2: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku."
3: Quran Surat Maryam ayat 47 hingga 48.
2: Dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiran dan Babil.
3: Di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, orang-orang menyembah bintang-bintang dan patung-patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiran, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil.
2: Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada penduduk Hiran.
3: Penduduk Hiran adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir, memperhatikan benda-benda langit, apa pantas benda-benda tersebut disembah. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai berikut.
2: Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."
3: Di beberapa ayat tersebut, Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah Yakil, yakni benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang batilnya menyembah benda-benda langit ini, Nabi Ibrahim berkata,
2: "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya, aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."
3: Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu sembah."
3: Quran Surat Fussilat ayat 37. Bersambung insyaallah. Demikian, wallahu a'lam.

0: jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz,
2: ahlan wa sahlan.
1: Mau tanya.
2: Naam, silakan Pak Indra.
1: Ini mengenai ini ada sahabat saya. Dia bekerja sebagai ojek online. Nah, untuk membantu kebutuhan rumah, si istri mengirimkan barang. Nah, dia sempat datang ke rumahnya untuk menawarkan barang tersebut. Nah, akhirnya saya ambil barang tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah dosa mengenai masalah mengkredit yang memberikan kredit dan yang menerima kredit itu hukumnya bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jemaah. Ini berkaitan tentang jual beli kredit ya. Kalau bicara jual beli kredit itu boleh-boleh aja di dalam Islam selama tidak ada unsur ribanya. Yang pertama, barang yang dikreditkan memang sudah dimilikin. Ana punya iPad ini. Ana datang seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Indro, dia datang bawa barang, "Pak, ini saya jual harga sekian, bayar 3 bulan." Artinya barang itu harganya 100 ribu kalau beli kontan, tapi dia kreditkan dengan 120 ribu. Boleh nggak? Boleh. Asalkan tadi tidak ada denda ya. Kalau terlambat, ini kan 3 bulan seharusnya 120 ribu, karena terlambat jadi 150 ribu. Ini yang namanya riba, yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau kredit secara langsung, orang itu punya barang dikreditkan, silakan. Tapi kebanyakan kredit itu kan nggak seperti itu. Kalau kita lihat kredit motor umpamanya, kredit mobil. Jadi yang mengkreditkan itu bukan pemilik barang sebenarnya. Jadi ada ya mungkin penyedia keuangan, jasa keuangan yang mengkreditkan akhirnya. Dia nggak punya barang, dia punya uang. Tapi kalau yang tadi Bapak sebutkan, orang itu punya barang. Dia datang, fadl anda kreditkan. Tapi catatannya tadi, ketika ada keterlambatan, tidak boleh ada tambahan yang harus dibayar. Sehingga itu kredit yang syar'i, kredit yang diperbolehkan. Seperti itu. Barakallahu fikum.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.

Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tawakal menjadikan seseorang kuat, menjadikan seseorang punya jiwa yang teguh, karena dia bersandar kepada Zat yang Maha Kuat. Dia menyerahkan semua urusannya kepada Zat yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Makanya dia akan menjadi kuat orangnya. Makanya dia akan sulit untuk dikalahkan oleh syaitan. Ya, sulit dikalahkan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan itu tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa untuk menggoda orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang yang kuat. Makanya dia sulit dikalahkan oleh syaitan. Kemudian jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, di antara keutamaan tawakal ini bagi mereka yang benar-benar tinggi tawakalnya, mereka bisa menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab jemaah. Ini tawakal yang benar-benar sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwa nantinya di umat ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kriterianya mereka. Siapakah mereka itu? Beliau mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dijampi-jampi. Walaupun ruqyahnya bukan ruqyah yang ada kesyirikan di dalamnya, ada penyimpangan di dalamnya, ruqyah yang syar'iyah, dia tidak minta. Dia juga, mereka juga orang-orang yang tidak bertatayur. Tatayur itu tasya'um dengan burung dan sejenisnya. Tasya'um itu berburuk sangka dengan tanda-tanda yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Ya, misalnya dengan burung, ya, dia misalnya mau bepergian, misalnya mau melamar, tiba-tiba ada burung di depannya. Ketika dia keluar rumah, burung tersebut kaget, akhirnya terbang ke sebelah kiri. Langsung dia berprasangka buruk. Ini pertanda buruk ini. Saya enggak jadi melamar hari ini. Ini namanya tatayur. Atau misalnya, ya, malam-malam dia dengar ada suara burung. Suara yang mengerikan. Kemudian dia berburuk sangka, mungkin di sana ada orang yang meninggal. Ya, ini tatayur. Jadi menghubungkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungannya dan pada posisi

dan tanpa diazab, mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur ini termasuk syirik, ya, syirik asghar, ya, syirik kecil. Walayak taun, mereka juga tidak berobat dengan pengobatan kai. Apa itu pengobatan kai? Pengobatan kai itu pengobatan dengan cara menyelomotkan besi yang dipanaskan ke bagian tubuh tertentu. Ini ada ahlinya, ya. Dulu kai ini pengobatan yang sangat manjur sekali. Biasanya sekali selomot, setelah itu penyakitnya hilang. Di selomot bagian tertentu, ini harus orang-orang yang memang ahli pengobatan ini. Jadi sakit apa, ya, diselamatkan. Dan biasanya sembuhnya langsung terasa. Orang-orang tersebut tidak melakukan pengobatan kai ini. Wa'ala rabbihim yatawakkal. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya saja. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa sifat-sifat yang sebelumnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tawakal, ya, ini semuanya kembalinya kepada kesempurnaan tawakal seseorang. Kenapa orang tersebut tidak meminta diruqyah padahal dia misalnya sedang merasa ada jin di dalam dirinya, ada yang tidak beres di badannya, dia tidak meminta diruqyah? Karena tawakalnya kuat. Ya, dia berusaha untuk tidak butuh kepada orang lain. Dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah dan dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha tapi bukan dengan cara meminta diruqyah orang lain. Karena apa? Karena kalau dia meminta diruqyah kepada orang lain, setelah itu sembuh, maka akan ada, ya, ketergantungan hati kepada orang itu, yang ini akan mengurangi, ya, kesempurnaan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nanti akan merasa bahwa dia butuh orang itu. Dia akhirnya bersandar kepada orang itu dan ini mengganggu tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meminta diruqyah walaupun ruqyah itu dibolehkan dan dia ingin berusaha mandiri dalam mengobati penyakitnya, ini menunjukkan bahwa dia benar-benar, ya, sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak tatayur adalah orang yang benar-benar sempurna tawakalnya. Dia lihat tanda-tanda yang menurut dia tidak baik, tapi dia tidak pedulikan itu. Dia abaikan. Dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya bahwa hal-hal tersebut pertanda keburukan. Dia tawakal kepada Allah, makanya tidak tatayur. Begitu pula orang yang tidak melakukan pengobatan kai. Karena orang di zaman dulu itu kalau, ya, sudah berobat dengan obat-obat yang bermacam-macam tidak mempan, biasanya, ya, jurus pamungkasnya itu obat kai ini. Sehingga akhirnya banyak yang terfitnah. Banyak yang tawakalnya menjadi berkurang karena saking manjurnya obat kai ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, orang yang meninggalkan obat kai ini atau pengobatan kai dianggap orang yang berusaha untuk menjaga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus sempurna. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkal. Mereka itu benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang yang bisa sampai pada derajat tawakal yang seperti ini ya tidak banyak, ya. 70.000 orang sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari miliaran orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari tadi kita ulang-ulang tawakal, tawakal, tawakal dan tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal ini? Disebutkan di dalam banyak ayat, disebutkan di dalam banyak hadis.

0: sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan tawakkul, tawakkal ini? Tawakkal ini jemaah sekalian rahimahin wa rahimahkumullah, didefinisikan oleh banyak ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Kita sebutkan redaksinya, nanti kita akan tarik kesimpulan apa hakikat dari tawakkal ini. Di antara yang mendefinisikan tawakkul, tawakkal adalah Ibnu Rajab. Ibnu Rajab ini seorang ulama besar, ahli hadis, dia ahli fikih, dan beliau dari madhab Hambali. Beliau mengatakan ketika mendefinisikan tawakkal, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi istijlabil masalihi wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Kesungguhan hati dalam menyandarkan suatu usaha setelah salat selesai, ya, kita katakan bahwa kemampuan kita menjalankan sholat itu sebenarnya Allah yang menjadikan kita bisa melakukan, dan kita juga berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Kita kembalikan hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sandarkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah. Kita berhasil melakukan sesuatu, kita katakan sebenarnya itu karena Allah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kelebihan saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kemampuan keuangan saya, tapi kita katakan itu karena Allah. Mengembalikan semua urusan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyandarkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, sebenarnya jumlah Asma'ul Husna itu ada berapa? Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu Asma'ul Husna atau sifat Allah dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz.
3: Iya. Sik ya. Sakjane Asmaul Husna ki ono pira gitu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna lillahi 99 asman. Kemarin kita baca Allah itu memiliki 99 nama. Riwayat lain sebutkan Allah memiliki nama 100 kecuali satu. Ya, berarti Allah memiliki nama 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa ngupeni Asmaul Husna maka dia akan masuk surga. Apakah hadis ini membatasi bahwa nama Allah itu hanya 99? Jawabnya tidak. Bahkan nama Allah itu tidak terbatas. Mana dalilnya? Nih. Dalilnya dalam hadis yang sahih. Yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Bentuknya beda-beda. Salah satu di antara riwayat itu, ma asaba ahadun qatu ma'a asaba ahatan qatu hammun wala huznun. Faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyatik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw alam tahu ahatan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala ahuzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abtalahu makanahu farohan. Qala faqila ya Rasulullah ala nata'ammaluha. Faqala bala yambaghi liman sami'aha ayyata'ammalaha. Tidak ada satu kesedihan dan kesulitan yang menimpa pada seseorang sama sekali ketika orang itu bilang Allahumma inni abduka dan seterusnya, lalu anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai pelipur laraku, wa nura sadri dan cahaya bagi dadaku, wa jala ahuzni dan sirnanya kesedihanku, wa dhahaba hammi dan hilangnya kegundahanku, kecuali Allah Ta'ala menyingkirkan

0: Mutiara Nasihat.
1: Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri sebagian nikmat, dan sangat banyak nikmat yang mungkin belum kita mensyukurinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalannya ila yaumiddin. Nuwasil ma qara'na sabiqa, kita lanjut. Sekarang kita masuk di bab yang atau bagian berikutnya tentang fadlu al-wudu, keutamaan berwudu. Ya, kalau dibilang al-wudu, wudu adalah fi'il, perbuatan. Yakni menyiramkan air ke bagian tubuh yang disyariatkan dalam Islam, ya, dalam rangka ta'abbud atau beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sifatnya khusus, ya. Sedangkan wudu, wudu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Jadi kalau pakai dhammah berarti dia fi'il perbuatannya, kalau pakai fathah berarti air yang digunakan untuk berwudu. Sama juga dengan al-wujur. Al-wujur perbuatan, menelan sesuatu disebut wujur. Tapi kalau al-wajur, sesuatu yang ditelan. Ya, begitu juga dengan suhur, perbuatan memakan makanan sahur. As-sahur, makanan yang dimakan ketika sahur. Makanya di antara sejumlah bacaan yang ada, kata Nabi, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam perbuatan sahur ada barakah. Apapun yang dimakan dan diminum ketika sahur, dia barakah. Karena perbuatan sahurnya itu yang barakah. Jadi seorang sahur dengan ayam goreng, dengan telur dadar, atau dengan cuman kecap ditambah sate, atau iya misalnya dengan apa saja, atau tempe saja misalnya, ya, atau hanya dengan makanan yang sederhana, dia mendapat barokah. Kenapa? Karena perbuatan makan dan minumnya dilakukan di saat di penghujung malam, atau kita istilahkan dengan sahur. Pendapat kedua, karena memang riwayat ini pun ada dua bacaan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam makanan sahur, kalimatnya fis sahur, makanan sahurnya ada barakah. Di mana keberkahannya? Karena makanan tadi dimakan di saat dalam rangka ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, kalau ditanya manakah yang lebih afdal, tempe yang dimakan di waktu sahur atau di waktu zuhur, maka lebih afdal tempe yang dimakan di waktu sahur. Nah, intinya pada makanannya ada barokah. Sehingga kalau dahulu para sahabat mereka mendengar hadis Nabi, tasahharu walau bi jur'atin min ma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Karena memang ada sahabat yang ketika sahur tak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Maaf, tidak ada yang diminum kayak kita minum. Adanya cuma seteguk. Ibaratnya kalau aqua gelas dibagi orang 6, untuk dia, istrinya, anak-anaknya. Seteguk-seteguk. Tasahharu walau bi jur'atin min ma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air, dan itu mendapat barokah. Barokah kenapa? Barokah karena sahurnya. Karena diantara ciri umat Muhammad SAW yang membedakan diantaranya adalah ada sahur puasanya, dan termasuk juga ta'jil al-iftar wa ta'khir as-sahur. Ini diantara yang ada. Yang kedua, sekaligus dia mendapatkan barokah karena semua orang yang sahur tak akan pernah berniat untuk berbuka selepas subuh. Semua orang yang sahur tak ada niatan berbuka selepas salat subuh, bahkan dia akan kuat, lebih kuat niatannya untuk terus lanjut puasanya daripada yang tidak sahur. Umumnya orang yang tidak sahur godaannya banyak, ya. Begitu bangun dari tidur karena dia tidak sahur, mungkin salat subuh, dia akan merasakan lapar. Kalau dia bertahan tidak lapar, coba nanti menjelang duhur lebih terasa lapar. Dan belum lagi setan menggoda dia, udah enggak usah puasa saja, ini udah nanggung, misalnya. Ala kulli hal, seperti itu. Yang ketiga juga membedakan, karena sahur melaksanakan sunnah Nabi, maka dari itu misalnya ketika sahur tak ada yang dimakan kecuali air minum seteguk, itu pun telah melaksanakan sunnah Nabi, dan ini menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi SAW dan dia telah kerjakan atau ashabas sunnah. Lalu juga yang keempat, bahwa orang yang sahur dia didoakan oleh malaikat, bukan hanya didoakan oleh para malaikat, dan malaikat mendoakan orang-orang yang sahur, makanya dia dapat barakah. Dan tentu posisinya lebih baik jauh daripada orang yang tidak sahur. Nah, oleh karena itu, sebagian orang yang meninggalkan sahur dengan alasan saya sudah kenyang, sebetulnya lebih baik dia sahur walaupun dalam keadaan kenyang, karena itu bagian dari sunnah. Jadi misalnya sahur hanya dengan seteguk air, karena tadi baru saja jam 2 malam baru makan misalnya, tapi dia di penghujung waktu di mana dibolehkan sahur, dia lakukan makan sahur. Nah, juga jangan seperti sebagian orang yang dia keliling kampung kemudian dia sendiri tidak sahur, tugasnya cuma bangunkan orang, dia tidak sahur, tidak puasa, tidak juga salat subuh, maka ini muskilah. Nah, Utsman bin Affan ketika memerintahkan pembantunya untuk mengambilkan wudu. Jadi wudu itu juga disebut dengan atau wudu adalah istilah yang digunakan untuk air wudu. Nah, kalau di sini disebutkan, ini ada hadis yang dinukilkan, dua hadis. Sebetulnya hadis tadinya sangat banyak, ya. Termasuk juga tentang hadis-hadis yang bercerita atau menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wudu, ya. Apakah itu nawaqid termasuk atau nawaqid al-wudu, termasuk juga fadlul wudu dan yang lain. Jadi secara umum di bagian ini beliau hanya mencantumkan dua hadis, dan secara umum bahwa wudu ini ada 10 catatan yang penting tentang wudu. Yang pertama di antaranya, wudu adalah ibadah. Oleh karena itu, kalau dalam ibadah harus mengikuti contoh Nabi. Makanya kalau salat, kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka dalam bab wudu, Utsman mengatakan ketika mengajarkan, ya, kepada kaum muslimin di waktu itu, apa kata dia? Hakadha ra'aitun nabiyya yatawadda. Inilah yang aku lihat Nabi berwudu seperti ini. Jadi intinya wudu adalah ibadah. Karena wudu adalah ibadah, berarti dua syarat harus ada, ikhlas dan mutabah. Tsanian, yang kedua, sebagai pembukaan atau muqaddimah, wudu ini diperintahkan Allah kepada umat Muhammad SAW secara khusus. Jadi kita tidak tahu apakah di umat terdahulu ada wudu atau tidak, karena zahirnya adalah untuk umat Muhammad SAW. Bisa jadi mungkin ada riwayat yang lain yang kita tidak tahu, tapi dijelaskan dalam Fathul Jalali wal Ikram, ada khas li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, bahwa wudu ini adalah syarat sahnya salat. Oleh karena itu ada hadis, la salata liman la wudu alah. Tak ada salat bagi yang tidak berwudu. Kata Syekh Utsaimin, makna la salata, tidak ada salat, ay la yasih. Pertama, maknanya tidak sah. Yang kedua, wala yu'jar, tidak akan diberi pahala. Jadi kalau seorang salat sengaja tanpa wudu, tanpa alasan uzur, maka salatnya tidak sah, maknanya harus diulang, dan salatnya tidak dikasih pahala. Jadi kalau ada orang menyengaja salat tanpa wudu, tidak ada nilainya dan tak sah. Jadi dia harus mengulang salat subuh atau salat duhur yang dia lakukan padahal tidak wudu. Makanya kalau seseorang misalnya dia sudah sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh di belakang imam di Masjidil Haram, ternyata dia baru ingat tadi itu belum wudu, padahal sholatnya sampai jam 3 pagi, nah dia harus ulang. La salata liman la wudu ala, tak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Adapun tambahan, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah, ini tambahan dari, kalau nggak salah dari Ibnu Umar, dan ini bukan lafaz dari Nabi SAW, Ibnu Umar atau Abu Hurairah ya. Tidak ada wudu bagi yang tidak membaca basmalah, karena memang Nabi juga tidak membaca basmalah dalam sebagian wudunya, dan itu yang dikatakan Utsman Ibnu Affan. Makanya beliau mencontohkan, mengajarkan wudu kepada kaum muslimin waktu itu dan tanpa membaca basmalah. Sehingga basmalah dalam wudu, kalau meyakini wajib, maka dia baca basmalah walaupun di kamar mandi wudunya. Tapi kalau dia berkeyakinan basmalah tidak wajib, maka enggak usah dibaca. Karena hadis-hadisnya pun seperti itu. Sebagian menyebutkan membaca basmalah dan Nabi, sebagian tidak membaca basmalah. Rabian yang keempat, bahwa wudu ini menyebabkan seorang diampunkan dosa dan kesalahan. Artinya kesalahan dan dosanya diampunkan. Sebagaimana nanti akan kita baca beberapa riwayat, dosa wajah akan berjatuhan sebagaimana halnya kita mencuci wajah, dosa tangan dan seterusnya sampai ke kuku yang ada di hadis ini. Nah, kemudian berikutnya yang kelima, bahwa wudu ini sesungguhnya dia akan mencerahkan wajah seseorang dunia dan akhirat. Oleh karena itu di kalangan salafus saleh mereka terbiasa berwudu dan wajahnya cerah walaupun kulitnya hitam. Makanya zahirnya orang-orang yang preman yang jauh dari air wudu rata-rata wajahnya gelap. Nah, hanya saja sekali lagi tujuan berwudu bukan untuk mencerahkan wajah. Ya, tapi dia adalah satu ketaatan atau akibat baik karena sebuah ketaatan. Dan itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Misalnya karena orang banyak sholat, di tumitnya mesti hitam, ya kan? Dan itu bagian yang tidak mengapa. Atau seorang banyak sujud, di jidatnya ada hitamnya. Walaupun itu bukan tujuan sehingga dia harus menghitamkan jidatnya, bagaimana caranya?
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 16 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Wajib Menjaga Hak Kedua Orang Tua. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, anugerah dan pilihannya sehingga pada kesempatan hari ini hati kita kembali tergerak dan badan kita kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk talabul ilm, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu amalan paling utama. Kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kitab yang berjudul Wasaya wa Taujihat fi Fiqh At-Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih

Namun Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak butuh kepada kita dan ibadah-ibadah kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hambanya. Lebih dari kegembiraan orang yang kehilangan untanya. Yang di atas unta itu ada bekal makanannya dan minumannya semuanya. Saat dia sedang berada di tengah padang pasir, maka saat dia putus asa dan sangat sedih, tiba-tiba unta tersebut sekonyong-konyong muncul. Maka dia pun bergembira, dan saking gembiranya dia sampai salah ucap dan mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia mengatakan kalimat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat seorang hambanya daripada orang yang kehilangan unta tadi kemudian menemukannya. Juga Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu kepada anak-anaknya. Maka hendaknya renungan seperti ini membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian lebih mengagungkannya, lebih mentaatinya, lebih banyak beribadah kepadanya dan menjauhi berbagai larangannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kebaikan dari langit untuknya sementara dia malah mengirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala maksiat-maksiat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya dengan berbagai anugerah tapi dia malah memancing murkanya dengan berbagai pembangkangan. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada kita padahal dia tidak butuh. Sementara kita malah berpaling darinya padahal kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubat dari kita sebagai hambanya, namun kita tidak bersedih dengan berbagai maksiat dan pembangkangan yang kita lakukan. Ini adalah paradoks. Ini adalah hal yang kontradiktif yang terjadi pada sebagian hamba yang tidak memahami hak besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia malah memancing murka Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai maksiat. Itu adalah kesimpulan dari renungan pertama dari kitab yang ditulis oleh guru kita Profesor Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhairi hafizahullahu taala. Juga satu poin yang disebutkan adalah bahwasanya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kita. Lantas kenapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yang butuh untuk beribadah. Karena kita yang butuh untuk bersujud. Karena kita yang butuh untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kedamaian batin. Kita yang butuh kebahagiaan-kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka semua ibadah yang kita lakukan buahnya kita yang akan memetiknya sendiri. Sebagian buah itu akan kita petik saat kita masih di dunia, dan lebih banyak lagi kita akan merasakan manfaat dan buahnya saat sudah menapaki alam akhirat kelak. Adapun hari ini kita akan berpindah kepada renungan yang kedua atau wasiat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh penulis kitab Hafizahullah Ta'ala dalam kitab yang bermanfaat ini. Renungan yang kedua ini adalah bahwasanya semua umat manusia sepakat bahwasanya kita semuanya mengakui jasa kedua orang tua kita. Kita semuanya mengakui jasa kedua orang tua kita. Semua orang, baik dari zaman terdahulu sampai zaman sekarang, yang mukmin ataupun yang kafir, yang baik ataupun yang buruk, mereka semuanya sepakat akan kewajiban menjaga hak kedua orang tua kita. Dan bahwasanya kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka kepada anaknya.

0: Kita tidak boleh merupakan, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka kepada kita, karena keduanya adalah sebab adanya kita. Nah, kita semuanya bisa berada di atas muka bumi ini dengan sebab mereka. Mereka menikah, kemudian mereka menjalani sunnah kauniyah berupa berhubungan di antara mereka, sehingga akhirnya ibu kita hamil, kemudian setelah itu, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini. Itu semuanya melalui proses yang cukup panjang. Bahkan ada sebagian yang dalam jangka waktu yang lama sudah berusaha, tapi ternyata mereka tidak juga diberikan keturunan. Ada yang sudah diberikan keturunan sekali, tapi kemudian setelah itu ketika berusaha lagi, mereka tidak diberikan. Dan mereka hanya punya satu anak saja akhirnya. Maka ini adalah proses yang panjang yang tidak semuanya diberikan taufik untuk berhasil menjalani. Dan para orang tua kita termasuk orang-orang yang terpilih dan mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa salah satu bentuk kesempurnaan sebagai manusia, yaitu menikah dan kemudian memiliki keturunan. Dalam proses itu juga ibu kita mengalami fase-fase yang berat dalam hidupnya. Ibu kita mengalami rasa sakit saat mengandung, rasa berat saat kandungan kita semakin besar. Yani saat kandungannya yang berupa anak-anaknya, yang berupa janin, yaitu kita pada waktu itu, semakin besar janin maka semakin berat beban yang dirasakan oleh ibu kita. Ditambah lagi rasa sakit yang kemudian beliau rasakan ketika melahirkan, yang itu seperti dikatakan adalah salah satu bentuk pengorbanan. Jadi seorang ibu sampai berjuang mati-matian menahan rasa sakit yang sedemikian rupa. Banyak juga yang dalam proses itu sampai meninggal dunia. Kemudian setelah itu keduanya membesarkan kita, mendidik kita, ibu kita menyusui kita, memberikan makan, memasak, mendidik kita. Ayah kita bekerja keras untuk bisa memberikan nafkah terbaik untuk kita. Dan juga mereka semuanya melindungi kita sebagai anak-anak. Maka ini semuanya adalah jasa yang tidak boleh kita lupakan dari kedua orang tua kita. Karenanya dalam Islam kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada mereka. Dan kita dilarang untuk durhaka kepada keduanya. Dan birrul walidain adalah salah satu ibadah yang seharusnya ringan dilakukan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena selain ibadah ini diperintahkan oleh Islam, Islam mendorong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak boleh durhaka kepada mereka. Dan kalau kita durhaka maka itu adalah dosa besar, kabair menurut Islam. Nah, selain Islam mengajarkan sedemikian rupa, birrul walidain juga adalah sebuah ibadah yang sesuai dengan fitrah kita. Tanpa kita disuruh untuk birrul walidain, seharusnya seorang anak mencintai kedua orang tuanya dan berbakti kepada mereka. Kenapa? Karena dia tahu jasa mereka kepada dia. Dia tahu jasa kedua orang tuanya kepadanya. Tadi yang sudah kita sebutkan tadi. Dari fase kehamilan, melahirkan, membesarkan, mendidik, melindungi, memberikan nafkah. Itu adalah jasa yang tidak boleh dilupakan. Maka seharusnya kalau seandainya tidak ada perintah birrul walidain, tidak ada larangan untuk durhaka kepada orang tua, sebagai seorang manusia yang berakal dan memiliki fitrah, seharusnya kita sudah mencintai kedua orang tua kita secara otomatis. Dan ini juga adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada kita. Di waktu kecil kita semuanya cinta kepada kedua orang tua kita. Namun kemudian ada sebagian yang kehilangan fitrah ini. Fitrah ini tercabut darinya sehingga dia sampai durhaka kepada kedua orang tuanya. atau paling tidak tidak berbakti dan ihsan kepada kedua orang tuanya. Nah, ini menyelisih fitrah. Normalnya seorang manusia, jangankan seorang muslim ya, seorang manusia itu fitrahnya harusnya otomatis cinta kepada kedua orang tuanya, selalu berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka, berbuat baik kepada mereka, dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah normalnya. Jadi birrul walidain adalah sebuah ibadah yang seharusnya ringan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang sesuai dengan fitrah. Masing-masing dari kita ingin membalas kebaikan kedua orang tua kita, dan dari kecil kita sudah punya rasa sayang yang besar kepada kedua orang tua kita, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Sehingga kalau seorang di antara kita diuji dengan meninggalnya salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, maka itu akan menjadi hari yang paling gelap dalam hidupnya. Itu akan menjadi hari yang paling menyedihkan untuk dia. Yang ini menunjukkan fitrah yang masih bertahan di hatinya, dan Allah berikan dan anugerahkan fitrah itu kepada dia. Maka kalau sampai ada orang yang durhaka, tidak mau birrul walidain, tidak mau berbakti kepada orang tuanya, atau malah sampai menyia-nyiakan mereka ya, mengusir mereka dari rumah, dan tidak sedih ketika mereka sakit, apalagi mereka meninggal dunia, maka sungguh ini adalah orang yang sudah tercabut fitrahnya. Adapun seorang manusia yang baik dan seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalankan kewajiban birrul walidain dengan sangat ringan, dengan sangat mudah, karena secara fitrah dia sudah didorong, secara fitrah dia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai kedua orang tuanya dan berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya birrul walidain adalah ibadah yang tidak hanya diperintahkan oleh Islam, tapi dia juga selaras dengan fitrah kita sebagai manusia. Maka seharusnya birrul walidain menjadi sebuah ibadah yang ringan untuk kita. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya fitrah ini tidak hanya ada pada umat manusia saja, namun binatang-binatang pun juga memiliki rasa dan fitrah yang sama. Binatang itu tahu jasa besar induknya. Dia tidak melupakan jasa induknya. Maka binatang-binatang ini begitu sayang kepada kedua orang tuanya juga, terutama ibunya, yaitu induknya. Maka ini adalah sebuah fakta yang harus kita renungkan. Jadi manusia semuanya, bahkan para binatang pun mengakui kebaikan kedua orang tua, mengakui kebaikan nenek moyang dan orang tua kita, termasuk binatang-binatang juga seperti itu. Maka kita tidak boleh melupakan hal ini, dan hendaknya kita birrul walidain dan tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui hakikat ini, kalau kita sudah memahami fitrah ini yang menuntut kita untuk tidak melupakan hak dua orang yang telah menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi. Siapa mereka? Mereka adalah ayah dan ibu kita. Maka bagaimana dengan zat yang telah menciptakan kita dan mentakdirkan keberadaan kita dan orang tua kita untuk hidup di atas muka bumi ini? Jadi kalau kita membandingkan antara jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan jasa kedua orang tua kita kepada kita, maka jelas dan gamblang bahwasanya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar dibandingkan jasa kedua orang tua kita. Kenapa? Karena secara logika orang tua kita hanya menjadi sebab keberadaan kita. Mereka menikah, kemudian melakukan hubungan biologis, kemudian Allah takdirkan ibu kita hamil, setelah itu kita lahir ke dunia. Nah, itulah jasa yang telah diberikan kedua orang tua kepada kita. Jadi mereka adalah sebab keberadaan kita dan sebab terlahirnya kita di atas muka bumi. Jadi itu jasa kedua orang tua kita kepada kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujid al-khaliq, Dia yang mengadakan kita, Dia yang menciptakan kita, bahkan juga menciptakan semua makhluk termasuk kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kita tidak melupakan jasa kedua orang tua kita. Kita bisa menghormati mereka, menghargai jasa mereka, berbakti kepada mereka, tidak durhaka kepada mereka, tapi kemudian kita melupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta kita dan yang mengadakan kita, bahkan Dialah yang mengadakan semua sebab dan musabab. Jadi kalau sampai kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi kita melupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada Allah, maka ini juga adalah bentuk kontradiksi dan paradoks yang lain. Ini bertentangan dengan logika. Logikanya, yang punya jasa lebih besar, dia harus mendapatkan penghargaan dan kebaikan yang lebih besar. Kita harus berusaha untuk mensyukuri dan membalas kebaikannya dengan upaya yang lebih baik lagi. Dan subhanallah, ya, ternyata ada sebagian orang yang fitrahnya dalam menghargai dan menghormati kedua orang tua, ternyata tidak selaras dengan fitrah dia untuk menghargai dan berterima kasih kepada Tuhannya. Ada sebagian orang yang begitu baik kepada kedua orang tuanya, dia bisa birrul walidain, dia tidak durhaka kepada keduanya, dia bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka, atau mungkin tepatnya berusaha membalas, karena jasa mereka tidak mungkin untuk dibalas, jasa mereka terlalu banyak dan terlalu besar. Tapi pada saat yang sama, orang yang seperti itu terlihat dia tidak memperhatikan ibadah dia, dia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan paradoks, kontradiksi, dan bertentangan dengan fitrah dia sebagai manusia. Bertentangan dengan logika yang sudah kita sebutkan tadi. Berbakti kepada orang tua itu baik. Tidak durhaka kepada kedua orang tua, ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menggabungkan antara dua keutamaan ini. Kita bisa birrul walidain, tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, tapi kita juga menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syahadatain, kita tegakkan salat, kita tunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, juga pada hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Kita haji ke Baitullah, umrah, yang mengimani rukun iman yang 6, semuanya. Ini adalah contoh-contoh dari hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita semuanya. Kita juga berusaha untuk mewujudkan itu semuanya. Mengimani rukun iman yang 6, melaksanakan rukun Islam yang 5, kemudian berusaha mengamalkan cabang-cabang iman yang banyak. Kita semuanya berusaha untuk mengamalkan itu semuanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak yang wajib-wajib, syukur kalau kita bisa menambahkan ibadah-ibadah yang sunnah juga. Jadi tidak hanya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita tidak durhaka kepada mereka, dan itu adalah sesuatu yang positif, tapi tidak cukup. Kalau kita mengatakan bahwasanya kita berbakti kepada mereka, kita tidak durhaka kepada mereka karena kita mengingat jasa mereka, dan itu adalah fitrah yang Allah ciptakan dalam hati kita, maka jangan pula melupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan bahwasanya kita secara fitrah tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan itu. Karena kalau kita merenung dan berpikir sehat, kita akan dapati bahwasanya jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar dari jasa kedua orang tua kita. Fitrah kita juga mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyembah tuhan-tuhan yang lain. Tapi kemudian di tengah jalan kita dilupakan dari fitrah ini. Kita lalai akan fitrah ini, kita lupa dengan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal kalau seseorang merenung dan berpikir, misalnya membandingkan tadi antara jasa kedua orang tua kita dengan jasa Allah Subhanahu wa taala, di mana kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita di atas muka bumi, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita. Dia yang mengadakan kita. Bahkan dia juga yang menciptakan semua sebab dan musabab. Maka jelaslah bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada hak kedua orang tua kita. Jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga jauh lebih besar daripada jasa kedua orang tua kita. Maka renungan yang kedua ini dari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abud Rabbil Bariyat mengajak kita untuk merenungi fakta ini. Merenungi hakikat ini, jangan sampai kita lupa. Jangan sampai seperti sebagian orang yang dia terlihat birrul walidain, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi di saat yang sama dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda masih kurang jika demikian. Anda belum menunaikan hak yang sesungguhnya. Anda diberikan taufik untuk bisa melakukan sebagian hak, tapi hak-hak yang lain belum Anda tunaikan. Maka hendaknya kita berusaha sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada mereka, berusaha membalas jasa-jasa mereka yang sangat besar dan kita tidak akan bisa membalas jasa itu. Maka sebagaimana kita begitu hormat kepada kedua orang tua kita dan berusaha menunaikan hak-hak mereka, hendaknya kita juga menghargai jasa Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan kebaikan-kebaikannya kepada kita, dan kita semakin banyak dan rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya terjadi tabrakan kepentingan, jika hak Allah Subhanahu wa taala bertabrakan dengan hak kedua orang tua kita, maka siapa yang harus kita dahulukan? Jawabannya jelas. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengadakan kita, sementara kedua orang tua kita hanya, ya dalam tanda petik, hanya menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi, maka hak Allah Subhanahu wa taala dikedepankan di atas hak kedua orang tua kita. Kenapa beliau menjelaskan di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengada. Yakni yang mengadakan kita di atas muka bumi. Sementara kedua orang tua kita tidak menciptakan kita, juga tidak mengadakan kita, tapi mereka adalah sebab. Yang mereka menjadi sebab keberadaan kita. Beda antara pencipta dan pengada dengan orang yang menjadi sebab keberadaan kita. Ya, ini dengan proses pernikahan di antara keduanya, kemudian hubungan biologis di antara keduanya, sehingga akhirnya kita lahir di atas muka bumi ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan seluruh sebab dan musabab. Jadi kalau dalam konteks kelahiran kita, ya, kedua orang tua kita adalah sebab keberadaan kita. Mereka menjadi sebab kelahiran kita di atas muka bumi. Tapi yang mentakdirkan sebab ini siapa? Yang mentakdirkan sebab dan musabab ini adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi yang membuat aturan dan sunnah kauniyah bahwasanya kalau ada sepasang laki-laki dan perempuan menikah kemudian melakukan hubungan biologis, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari hubungan itu ada yang mendapatkan keturunan. Ya, dengan berbagai fasenya, tahapannya dari mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi sekerat daging, ya, kemudian ditiupkan ruh pada ciptaan tersebut, sehingga kemudian dia tumbuh semakin besar, kemudian pada umur sekitar 9 bulan dia dilahirkan dari rahim ibunya. Ya, ini semuanya adalah sebab kauni yang Allah takdirkan dan Allah ciptakan. Allah yang membuat aturan alam itu, Allah yang menciptakan sunnah kauniyah itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya peran kedua orang tua kita dibandingkan peran Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tidak bisa dibandingkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita, yang menciptakan kita, juga yang menciptakan kedua orang tua kita dan menciptakan semua sebab dan musabab, termasuk bagaimana proses seorang anak manusia bisa lahir. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Jadi jelas dan gamblang sekali perbedaan peran yang dimainkan oleh kedua orang tua kita jika dibandingkan dengan peran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keberadaan dan terciptanya kita di atas muka bumi ini. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Waqiah ayat 58 dan 59. Afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian melihat kepada mani yang kalian tumpahkan pada rahim-rahim? Apakah kalian yang menciptakannya menjadi manusia atau kami yang menciptakannya? Ayat ini berisi istifham istingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Jawabannya tentunya tidak, bukan kalian yang menciptakan. Jadi dalam firman Allah ini, dalam ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aytum ma tumnun. Apakah kalian melihat kepada mani-mani yang kalian tumpahkan pada rahim-rahim pasangan kalian? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian yang menciptakannya menjadi manusia atau kami yang menciptakannya? Jawabannya tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bukan kalian. Kalian tidak bisa menciptakan mani menjadi manusia. Kalian hanya menjadi sebab saja. Kalian hanya menjalani proses. Adapun yang menciptakan, yang mengadakan, yang mentakdirkan semua sebab dan musabab, yang menciptakan sunnah kauniyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, kalau sampai terjadi tabrakan hak, kalau sampai terjadi konflik kepentingan antara kepentingan Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan manusia termasuk kedua orang tua kita, atau kalau ada tabrakan hak antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak manusia, maka hendaknya hak Allah Subhanahu wa taala yang kita dahulukan. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan kalian mentaati keduanya, tapi perlakuanlah keduanya dengan baik di dunia. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi perlakuanlah keduanya dengan baik di dunia. Allahu Akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika terjadi konflik kepentingan di mana kedua orang tua kita memiliki kepentingan untuk mengajak kita kepada agama mereka, mereka yang barangkali masih berada di atas kemusyrikan, sementara kita sudah diberikan hidayah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala saja, maka mereka tidak rela dengan itu, sehingga mereka, karena kita tahu kita menghormati mereka, mereka tahu kita diajarkan untuk berbakti kepada mereka, untuk menghargai jasa-jasa mereka, maka mereka masih berusaha untuk memaksa kita kembali kepada agama mereka. Dan jika keduanya memaksa kalian untuk berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jin atau malaikat atau arwah atau setan, pepohonan, batu-batuan yang kita tidak punya ilmu tentangnya, yang tidak ada hujjah bahwasanya mereka layak untuk disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mereka mengajak kalian, bahkan memaksa kalian untuk menyekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menolak itu. Fala tuti'huma, jangan kalian taati mereka. Nah, di sini kita harus mengedepankan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang mana? Hak untuk diesakan. Hak tauhid, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk tidak pernah memberikan ibadah apapun kepada selain Dia. Tidak boleh kita menyembah kepada selain Dia. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbagai ibadah yang lain. Ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka jika kedua orang tua kita mengajak kita untuk memberikan sebagian ketuhanan ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kita untuk menyembah sebagian nabi atau sebagian malaikat atau orang-orang saleh, berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, maka seorang muslim harus tahu jawaban yang tepat untuk ajakan itu. Ya, jawabannya adalah tidak. Mohon maaf ayahanda, mohon maaf ibunda. Kami mencintai kalian, kami hormat kepada kalian, tapi ajakan ini adalah ajakan yang salah. Ini adalah dosa yang paling akbar dalam agama kami. Ini adalah dosa yang tidak termaafkan, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kami meninggal di atasnya. Maka mohon maaf, kami tidak bisa ikuti itu. Kita menolak ajakan mereka dan paksaan mereka. Nah, jangan sampai kita salah prioritas, jangan sampai kita salah jawaban, jangan sampai kita salah dalam memberikan sikap. Ya, ini mungkin jarang di antara kita yang menghadapinya, tapi ada sebagian saudara kita yang masih menghadapi ujian seperti ini. Mereka yang sudah mu'allaf, mereka yang sudah masuk Islam, tapi orang tuanya belum legowo membiarkan anaknya masuk Islam. Bahkan sebagian mereka legowo dan bisa menerima kalau anaknya berpindah kepada agama lain selain Islam. Adapun agama Islam, maka mereka tahu bahwasanya ini adalah agama yang beda. Maka mereka mendiamkan kalau anaknya berpindah kepada agama-agama lain selain Islam, maka mereka masih bisa terima itu. Tapi perang yang sesungguhnya terjadi ketika mengetahui anak mereka berpindah agama dan ternyata agama baru yang dipilih adalah agama Islam. Nah, ini masih terjadi pada sebagian saudara kita yang sudah masuk Islam. Mereka diuji dengan ujian-ujian seperti ini. Mereka masih diajak, dirayu untuk kembali kepada agama lama mereka yang sesuai dengan agama kedua orang tuanya. Maka sebagian mereka kadang-kadang merasakan dilema. Mereka merasakan pilihan yang berat. Ini harus pilih mana? Apalagi kadang-kadang rayuannya adalah rayuan-rayuan yang berat. Sebagian mereka mengancam untuk bunuh diri. Sebagian mereka mengancam untuk tidak mau ketemu lagi. Tentunya ini satu hal yang sangat sulit bagi seorang anak. Bagaimana mendapati orang tuanya mengancam akan bunuh diri, atau dia harus kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya, atau dia harus diusir dari keluarganya. Nah, ancaman-ancaman ini kadang-kadang masih dihadapi oleh sebagian saudara kita. Kita berdoa semoga Allah menguatkan iman mereka dan semoga mereka diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ayat ini. Fala tuti'huma, maka jangan kalian taati keduanya. Nah, ini adalah jawaban yang tegas yang harus kita berikan saat kita diuji dengan ujian seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kufru millatun wahidah." Kekufuran itu adalah agama yang satu. Nah, jadi kekufuran apapun agamanya itu satu. Makanya ada sebagian orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agama kepada agama apapun selain Islam. Tapi kalau anaknya berpindah kepada ajaran agama Islam, maka ini yang menjadi masalah bagi mereka. Ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan bahwasanya yang berbeda adalah Islam. Dan kita bersyukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita untuk bisa memeluk agama ini. Jadi mereka tahu bahwasanya yang memang beda adalah Islam. Yang lain dianggap sama saja. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-kufru millatun wahidah." Kekufuran itu adalah satu agama. Nah, ada sebagian saudara kita yang diuji dengan ujian seperti ini, maka kita doakan mereka bisa tabah. Kita doakan semoga Allah menguatkan iman mereka sehingga mereka bisa memberikan jawaban yang tepat ketika diuji dengan ujian seperti ini. Apa jawabannya? Fala tuti'huma. Maka jangan kalian mentaati keduanya. Jadi jangan taati mereka dalam kemusyrikan, dalam maksiat, dalam ajakan dan paksaan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan perlakukanlah keduanya di dunia dengan baik. Nah, jadi seorang anak yang dipaksa kedua orang tuanya untuk melakukan dosa akbar, dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut diperintahkan untuk menolak ajakan dan paksaan tersebut. Tapi dia tetap diperintahkan untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik. Kenapa? Karena jasa-jasanya. Karena hak besar orang tua atas seorang anak. Ini tidak dilupakan oleh Islam. Tapi perlakuan baik kepada mereka ini hanya berlaku saat masih di dunia saja. Adapun di akhirat, maka kalau kedua orang tua tersebut meninggal di atas kekufuran, di atas kemusyrikan mereka, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di sana untuk selamanya. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk masuk ke surga. Mereka tidak bisa menikmati surga sama sekali. Iya, begitulah kita sebagai umat Islam meyakini. Ini adalah keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Dan setiap agama punya klaim kebenaran. Setiap agama punya the claim of truth. Kita tidak malu untuk mengakui itu. Kalau kita tidak yakin dengan agama kita, terus kenapa kita harus memeluk Islam? Toh agama lain juga memiliki klaim yang sama. Maka kita tidak perlu turun dari klaim ini. Kita tidak perlu tanazul atau mengalah dengan mengatakan, oh yang moderat itu adalah kalau kita menganggap semua agama sama dan baik. Semua agama sama-sama akan masuk surga semuanya. Nah, kita sudah tanazul dari akidah yang seharusnya kita yakini. Banyak dari mereka yang paham agamanya, mereka tetap mengakui dan mengklaim agama mereka sebagai yang terbaik, yang paling selamat, bahkan satu-satunya yang selamat. Maka kita juga punya klaim itu, kita juga punya pengakuan itu, maka kita bangga untuk mengungkapkan akidah ini dan berharap ada sebanyak mungkin umat manusia yang diberikan hidayah untuk bisa memeluk agama ini. Ya, jadi kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka meskipun mereka sudah memaksa kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak melupakan jasa kedua orang tua. Islam menghargai hak orang tua atas anaknya. Mereka berhak untuk dihormati, mereka berhak untuk diperlakukan dengan baik. Kita tentu diperintahkan untuk birrul walidain dan berbakti kepada mereka. Adapun di akhirat, maka kalau mereka meninggal di atas kufuran, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hukuman kepada mereka sesuai dengan aturan yang telah Dia buat. Tapi hendaknya kita berusaha juga untuk menyelamatkan mereka, bahkan juga berdiskusi dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah yang hanif ini, agama yang menegakkan tauhid dan tidak pernah kompromi dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sudah merasakan nikmatnya iman dan Islam, sebagaimana kita sudah merasakan indahnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk mengajak siapapun, terutama keluarga kita dan terutama secara khusus kedua orang tua kita, untuk bisa memeluk agama yang indah ini, sehingga akhirnya kita tidak hanya bisa berbuat baik kepada mereka di dunia, tapi kita juga bisa menyelamatkan mereka di akhirat dan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat. Ini adalah yang terbaik yang menjadi harapan kita semuanya. Adapun kalau kemudian mereka bisa sebaliknya malah masuk ke dalam Islam, mengikuti kita dalam agama kita, tidak lagi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat baik kepada mereka di dunia, bahkan lebih baik lagi, kita menunaikan hak mereka di dunia, kemudian di akhirat insyaallah mereka juga mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah punya kunci surga yang membuat mereka bisa merasakan nikmat di akhirat berupa berbagai kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka penulis rahimahullah, penulis hafizahullah taala menyebutkan di sini sebuah faedah, mengajak kita kepada renungan yang menarik dan poin yang penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan hak kedua orang tua kita atas kita, meskipun keduanya sudah mengajak kita untuk melakukan dosa paling akbar, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan Dia dengan makhluk-makhluknya yang tentunya tidak berhak untuk diberikan ketuhanan seperti Allah Subhanahu wa taala. Yakni dalam firman-Nya, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka jangan kalian mentaati keduanya, tapi perlakukan keduanya dengan baik di dunia. Jadi meskipun Allah meskipun keduanya sudah memaksa anaknya, meskipun keduanya sudah memaksa anak mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka di dunia dengan kebaikan, yaitu memerintahkan kedua anak mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik selama masih di dunia. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha berterima kasih. Dia adalah Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, dan tidak menggugurkan hak kedua orang tua berupa ihsan dan bakti dari anaknya untuk keduanya, padahal keduanya sudah memaksa anak mereka untuk berbuat kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah bodohnya manusia dan alangkah zalimnya manusia, dan sebaliknya alangkah pemurah Allah Subhanahu wa taala dan alangkah sabarnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini adalah poin kedua atau renungan kedua yang disampaikan oleh penulis kitab, wasaya wa taujihat fi fiqh ta'abud li rabbil bariyat. Yang dari poin yang kedua ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan balas jasa dari hamba-hambanya dibandingkan kedua orang tua dari anak-anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan balas jasa dari hamba-hambanya, lebih besar daripada hak orang tua untuk mendapatkan balas jasa dan kebaikan dari anak-anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan pengada kita semuanya. Dia yang menciptakan kita dan mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia yang menciptakan semua sebab dan musabab, sementara Allah Subhanahu sementara kedua orang tua kita hanya, ya dalam tanda petik, kedua orang tua kita hanya menjadi sebab keberadaan kita di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai kita salah prioritas, jangan sampai kita mengedepankan hak manusia termasuk kedua orang tua kita di atas hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun mereka telah mengajak dan memaksa kita untuk berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Penyabar dan Penyayang kepada kita semuanya, maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri dan membuat kita semakin banyak bersyukur dan taat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang keempat adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah-ibadah kita, tapi Dia senang dengan taubat dan ibadah-ibadah kita. Maka demikian juga di sini, di poin renungan yang kedua ini, kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak atas ibadah-ibadah kita. Maka hendaknya kita lebih banyak beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, Allah juga menghargai orang tua kita yang mengajak kita kepada kemusyrikan. Maka itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai dan menghormati kedua orang tua kita yang sudah melakukan kesalahan besar itu. Maka hendaknya kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita salah prioritas dengan mendahulukan hak-hak manusia di atas hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang

0: kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian keempat. Kelahiran Nabi Ismail.
6: Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik. Maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah mengaruniakan daripadanya keturunan yang saleh. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkannya sambil berdoa.
5: Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.
6: Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke istrinya, yaitu Sarah.
5: Kisah penyembelihan Nabi Ismail.
6: Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih anaknya. Lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail siap memikulnya karena taat kepada Allah. Dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam juga membaringkan Nabi Ismail dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang. Malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha.
5: Kunjungan Nabi Ibrahim alaihi salam ke Mekah.
6: Nabi Ibrahim alaihi salam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, Ismail. Dalam salah satu kunjungan,

0: Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan. Lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata,
1: "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang."
0: Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Dia berfirman,
1: "Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik."
0: Quran Surat Ali Imran ayat 95. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai Nabi Ibrahim alaihi salam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Lihat Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat, muttafaqun alaih. Saat itu, manusia dalam keadaan telanjang, lalu Nabi Ibrahim alaihi salam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu, para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia berfirman,
1: "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali, bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan."
0: Quran Surat An-Nahl ayat 120 hingga 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat. Dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh."
0: Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Beliau termasuk para rasul ulul azmi, bahkan beliau adalah rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersolawat kepadanya dalam tasyahud. Demikian, wallahu a'lam.

0: jawab.
1: Ini kalau memang suami kurang mencukupi penghasilannya, akhirnya istri itu bekerja. Tapi ternyata akhirnya suaminya bergantung sama istrinya, ngarepin istrinya yang bayar sekolah dan lain-lain. Suaminya sekedar aja ngebantu keuangan keluarga. Itu gimana kalau seperti itu, Pak Ustaz?
2: Masya Allah, Masya Allah. Iya, buat para suami, kewajiban tetap kewajiban. Ketika istri membantu, bisa engkau bayangkan, istri yang membiayai sekolah anak, istri yang membiayai urusan rumah tangga, itu jadi pahala buat istri semua. Kita di dunia ini waktunya beramal, sehingga seorang laki-laki yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kepada orang tuanya, dia terhitung seperti mujahid fi sabilillah. Kalau kemudian dia duduk ongkang-ongkang sekedarnya istri yang capek, ya seharusnya dia malu. Dan kondisi istri sekali lagi, kalau dia bekerja untuk memenuhi, Masya Allah, dia terhitung fi sabilillah yang dia berikan kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya untuk sekolah anak-anaknya, itu terhitung adalah sedekah buat dia. Dan kita dalam kehidupan ini diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun sekarang menghadapi suami, kadangkala tadi ada suami-suami yang tidak tahu diri. Udah istri yang membiayai, tapi dia tidak menghargai istrinya, tidak memuliakan istrinya. Malah tadi ada yang ngomong kasar sama istrinya. Maka nasihat Anda yang pertama, istri perbaiki niatnya ketika bekerja. Niatnya bukan untuk berbangga-banggaan dengan harta, bukan untuk pamer, tapi benar-benar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak, dia terhitung fisabilillah, yang dia berikan juga terhitung sedekah. Menghadapi suami sekarang bagaimana? Duduk sama suami, sampaikan kepada suami tentang kalau memang tadi engkau merasa lelah dengan yang seperti ini, ya minta maaf sama suami. Engkau mungkin kurangin kerjamu supaya suami gak bergantung. Dengan harapan tadi ketika istri ya cuma cukup buat makan aja, suami mah gak mau, dia akan berusaha nantinya. Ini kalau suami yang benar. Tapi ada suami yang Masya Allah, malah dia kawin lagi dengan hartanya suami, istri. Ada yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Ketika mereka tidak menghargain dan menghormatin istri yang sudah berjuang untuk keluarga. Kalau akhirnya sang istri gak mampu bertahan dengan suami seperti itu, maka boleh sang istri gugat cerai. Kalau bicara boleh, boleh gitu loh. Tapi ya kalau bisa dipertahankan sambil diperbaiki, istri sabar ya, dan suami tadi dalam kondisi dia menghargai istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Khadijah, itu kalau kita lihat Nabi itu enggak punya apa-apa. Yang kaya itu Khadijah. Tapi bagaimana Nabi memuliakan istrinya, menghormatin istrinya. Dan bagaimana Khadijah juga menghargai suaminya. Sehingga terjadi saling memahami dan rumah tangga itu menjadi baiti jannati akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Jamaah Masjid Al-Furqan Bandung yang Allah muliakan, kemarin kita sudah menjelaskan kedudukan khusyuk di dalam sholat. Sekarang kita bahas tentang was-was di dalam sholat. Makna was-was itu adalah bisikan syaitan ke dalam hati manusia yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Lalu hati pun menjadi terfokus terhadap isi bisikan setan tersebut. Dan ini seringkali dialami di dalam sholat. Setan membisikkan urusan dunia, urusan barang hilang, urusan apapun yang sebelum sholat tidak kepikiran, di dalam sholat langsung muncul. Dan was-was di dalam sholat ini menunjukkan tidak sempurnanya iman orang itu dan tidak ada penghayatan terhadap keagungan Allah di dalam diri orang tersebut, serta tidak sempurnanya sikap ihsan orang itu di dalam sholat. Karena ihsan di dalam sholat artinya seseorang sholat seolah-olah dia melihat Allah di dalam sholatnya, maka apabila dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan ihsan, menjawab pertanyaan Jibril, fa akhbirni anil ihsan, beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah apapun bentuk ibadahnya, termasuk sholat. Seolah-olah dalam ibadah itu engkau melihat Allah, seolah-olah ya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, sadari, yakini dia melihatmu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan beberapa perawi hadis lain. Jadi was-was yang terjadi pada diri seseorang ketika sholat menunjukkan tidak ihsannya orang itu ketika beribadah kepada Allah. Apa hukumnya? Apakah ini membatalkan sholat? Wajibkah sholatnya itu diulang? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang orang yang sholatnya kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang was-was. Apa yang harus dilakukan agar sholatnya khusyuk? Apakah was-was yang muncul ketika sholat membatalkan sholat, atau hanya mengurangi pahala dari sholatnya? Terus bagaimana dengan ucapan Umar? Umar itu berkata, inni la'ujahizu jaishi wa ana fis sholat. Aku mengatur, memikirkan tentang pasukanku ketika aku sholat. Jadi dalam sholatnya Umar apa? Ngelamun tentang pasukannya. Berarti apakah Umar tidak khusyuk? Apakah hadis itu sahih? Apakah Umar batal sholatnya karena selama sholatnya mengatur strategi perang? Itu Ditanyakan orang kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau menjawab, kata beliau, alhamdulillah rabbil alamin. Al-waswasu la yubtilu shalah idza kana qalilan biittifaqi ahli al-'ilm bal yanqusul ajr. Alhamdulillah rabbil alamin, kata beliau. Waswas tidak membatalkan sholat bila sedikit, tapi dia mengurangi pahala sholatnya berdasarkan kesepakatan para ulama, sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Tidak ada sholat, tidak ada pahala bagimu dari sholatmu kecuali sebatas yang engkau hayati dari sholatmu. Kalau penghayatan kita ketika sholat hanya 50%, pahalanya 50%. Kalau full dari awal sampai akhir khusyuk terhayati, full pahalanya 100%. Kalau full dari awal sampai akhir tidak menghayati apapun, ingat keurusan dunia, 0%, 0 juga pahalanya. Dalam kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahiyah, juga dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, innal 'abda la yansarifu min salatihi wa lam yuktab lahu minha illa nisfuha illa thuluthuha illa rubu'uha illa khumusuha illa sudusuha illa sub'uha illa thumunuha illa tus'uha illa usyuruha. Seorang hamba selesai dari sholatnya dan tidak dicatat pahala baginya kecuali hanya setengahnya atau hanya sepertiganya atau hanya seperempat, seperlima, seperenam, terus sampai sepersepuluh. Semua itu tergantung dari apa? Kadar kekhusyuan dia di dalam sholat. Kalau makin besar kadar kekhusyuannya 90%, berarti pahalanya 90%. Kalau hanya setengahnya, berarti 50%. Kalau hanya 10% kadar kekhusyuannya, berarti pahalanya hanya 10%. Gimana cara menghitungnya? Urusan Allah, bukan urusan kita. Allah maha cepat hisabnya, perhitungannya. Detil, rinci, tidak akan kita dirugikan dan tidak akan ada yang luput dari penilaian Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata di dalam sholat kita ini lebih banyak kurangnya daripada sempurnanya. Mungkin belum tentu kadar kekhusyuan sholat kita 50% dari setiap sholat kita, ya. Kalau 50% itu sudah lumayan itu. Berarti kurangnya 50%. Nah, yang kurang-kurangnya ini ditambal oleh sholat-sholat sunnah. Ini yang mengharuskan kita ini jangan mengabaikan sholat sunnah loh. Karena apa? Karena kurangnya sholat fardu kita dari banyak aspek, terutama aspek kekhusyuan. Mungkin ada aspek keikhlasan, mungkin ada aspek waktu, kita tidak di awal waktu, tidak berjamaah. Itu kurangnya lebih banyak lagi. Andai kita setiap sholat berjamaah di masjid bersama imam, sebelum azan berkumandang kita sudah di masjid, tak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka kekurangan sholat kita umumnya dari aspek kekhusyuan. Mungkin juga dari aspek keikhlasan. Mungkin juga dari aspek mutaba'ah. Nyunah enggak tata cara sholatnya, bacaannya, dan seterusnya. Jadi tidak hanya aspek kekhusyuan yang dinilai. Banyak aspek. Dan setiap aspek mungkin ada kurangnya. Akhirnya harus ditambah. Penambahnya adalah sholat sunat. Sholat sunat pun bisa nambal kalau dia 100% khusyuk. Kalau tidak khusyuk, 50% kehusyuan dari sholat sunat, ya lumayan. Daripada lumanyun. Berkata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis riwayat juga Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Ibnu Majah juga meriwayatkan dan sanad hadis ini sahih. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'amdu min amalihi as-shalah, fa in akmalaha wa illa qila unzuru hal lahu min tatawwu'in, fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat bihi al-fariidhah thumma yusna'u bisairi amalihi. Amal yang paling awal dihisab dari diri seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, sempurnalah amalannya. Tapi bila tidak, maka Allah berfirman, perhatikan. Apakah hambaku punya sholat sunat? Kalau dia punya sholat sunat, tambalkan kepada kekurangan sholat fardu. Baru setelah itu hisablah amal-amal yang lainnya. Ini pentingnya kita melakukan sholat sunat, terutama rawatib atau sholat sunat apapun. Sesering mungkin kita melakukan sholat sunat. Karena apa? Karena kita membutuhkan penambal dari sholat fardu kita yang kurang. Adapun was-was yang mendominasi sholat. Jadi mungkin 70, 80, 90% dari sholat kita dipenuhi oleh was-was. Atau mencapai 90% was-was atau lebih. Mungkin kehusuannya hanya 10% atau kurang dari itu. Maka berkatalah para ulama, di antaranya Abu Abdullah bin Hamid, termasuk Abu Hamid Al-Ghazali dan yang lain-lainnya rahimahumullahu taala, innahu yujibul i'adatu aidan, bahwa wajib salatnya diulang berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzinu adbara asy-syaitanu wa lahu durat hatta la yasma' al-ta'dhin. Fa idza qada ta'dhin aqbala. Fa idza thuwiba bis-shalah adbara. فإذا خذ التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليجد فليسجد سجدتين قبل أن يسلم." Kata Nabi SAW, bila dikumandangkan azan, setan lari menjauh dari azan sambil mengeluarkan kentut yang sangat keras sampai dia tidak mendengar suara azan tersebut. Karena terkalahkan oleh suara kentutnya. Kebayang kencengnya ya. Dan tidak terdengar oleh kita sebagai manusia. Bila selesai azan, dia datang lagi. Dan ketika dikomatkan, dia pergi lagi. Selesai iqamat dia datang, maka dia memasukkan bisikan kepada orang-orang yang akan sholat. Ingat ini, ingat itu. Perkara yang sebelum sholat tidak teringat, maka tiba-tiba muncul. Dan yang paling mudah dimunculkan oleh setan adalah yang paling dianggap penting untuk dipikirkan oleh manusia. Sehingga dia tidak tahu lagi berapa rakaat sholat yang sudah dia lakukan. Kalau di antara kalian mengalami hal itu, sujudlah 2 kali sebelum salam. Sujud apa? Sujud sahwi. Kalau ragu ini 2 apa 3 rakaat, 2 apa 3, 3 apa 4, 3 4. Udah, ambil yang terkecil, lalu nanti sebelum salam sujudlah 2 kali. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sampai ketika seseorang kehilangan sesuatu benda yang berharga, dicari kemana kemari, kesana kemari enggak dapat, dia datang kepada seorang ulama. Apa ulama itu? Salatlah kamu, maka kamu akan ingat di mana bendamu. Akhirnya dia berwudu, dia salat, benar aja kepikiran, oh dia ketemu. Ditanya kenapa? Karena setan akan memunculkan hal yang paling ingin difikirkan oleh orang di dalam sholatnya untuk mengganggu kekhusyuan sholatnya.

0: Tanya Jawab.
1: Untuk membeli suatu produk agar dapat potongan harga, kita harus membeli dulu kartu dengan harga tertentu. Baik, ini namanya kartu untuk dapat potongan, berarti kartu diskon ya. Ini tergantung kartunya gratis atau tidak. Kalau kartunya itu didapati bayar, ada pembayaran di situ untuk dapatkan diskon, maka kadang besar diskon dengan biaya kartu ini nggak imbang. Misalnya biaya kartu 100.000, diskonnya bisa dia dapat cuma 50.000, bisa dia dapat 200.000. Maka kadang untung besar, kadang untung besar, goror. Namun kalau kartunya gratis, dapat kartu belanja apapun nanti, karena kartu kita ini sifatnya toko itu supaya meningkat kita, dia kasih kartu. Ah, nanti bisa belanja sini lagi ya, Pak, ini ada kartu untuk jenengan. Besok datang lagi ya, nah, ada kartu dikasih diskon lagi. Maka kalau tidak bayar, aman-aman saja untuk manfaatkan diskon tadi.

0: Mencukupkan diri dengan yang halal. Karena halal secara hukum sudah Allah jelaskan sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, tidak lagi samar. Yang haram pun juga nyata, tidak lagi ya samar. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Hanya saja antara yang halal dan yang haram itu ada hal-hal yang mushtabihat, samar bagi sebagian orang. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bahkan banyak orang tidak tahu status yang benar apa, halal atau haram. Faman ittaqa syubhat ka ra'iyat ahlul hima. Bagikan ilustrasinya, gambarannya, kata Nabi, bagikan seorang pengembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, hutan lindung. Yushiku an yarta'afi, maka sangat mungkin gembalanya itu akan masuk di hutan lindung. Faman ittaqa syubhat, karena itu barang siapa yang menghindari, mewaspadai, membentengi dirinya dari halal yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, berarti dia telah menjaga keutuhan, kebersihan agama dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapapun yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang samar, yang syubhat, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sudah bisa dipastikan dia melakukan yang nyata-nyata haram. Itu sudah pasti. Kalau dia sudah terbiasa meremehkan halal yang syubhat, maka sudah dipastikan dia melakukan yang haram atau sebagian yang haram. Ikhwatul iman, hadis ini sering kita dengar, sering dikaji, tapi ada penekanan yang mungkin luput untuk menjadi catatan penting dalam kehidupan kita, dalam membangun komitmen personal kita dalam menjaga diri dari yang haram, mencukupkan diri dengan yang halal. Hadis ini dengan jelas Nabi mengaitkan bahwa yang bisa berkomitmen melakukan yang halal saja, meninggalkan yang haram seutuhnya, adalah orang-orang yang siap berkorban. Orang yang punya kesiapan mental. Untuk apa? Meninggalkan sesuatu yang mungkin berselera, mungkin nampak bagus, namun sengaja dia lakukan itu untuk apa? Untuk membangun sebuah benteng. Harus ada space, harus ada jarak. Karena komitmen hidup, sikap, perilaku itu bagaikan kita berjalan. Ketika kita berjalan di pinggir jurang, memang kita belum jatuh hari ini. Tapi suatu saat kita terpleset, suatu saat kita terantuk kerikil, suatu saat kita mungkin lelah, suatu saat mungkin kita terkilir. Ketika itu terjadi, atau mungkin terkejut, apa yang akan terjadi? Maka sudah bisa dipastikan dia terjatuh ke jurang. Tapi orang yang berjalan di tengah, jauh dari jurang, kalaupun dia terjatuh, kalaupun dia terkantuk, kalaupun dia kepleset, dia tidak kepleset ke yang parah, yaitu jurang. Itu ilustrasi yang digambarkan Nabi. Orang yang menggembalakan hewan ternaknya jauh dari tempat yang dilarang, dari hutan lindung jauh, kalaupun dia sedang lengah, lelah ngawasi gembalanya, tertidur, sehingga gembalanya pun pergi di luar kontrol. Maka untuk bisa sampai ke hutan lindung, daerah yang terlarang itu jauh. Kalaupun dia terjaga dari tidurnya dalam kondisi belum sampai ke tempat yang terlarang. Tapi orang yang menggembalanya di pinggir, dia lengah sedikit saja, hewannya sudah berada di tengah hutan lindung. Ini komitmen. Walaupun kalau kita hitung-hitung, bukankah garis haramnya ini sampai di sini? Betul. Setelah itu berarti halal? Betul. Yang Anda lakukan halal. Tapi Anda tidak punya kesiapan mental. Anda tidak punya space, tidak punya ruang untuk antisipasi di saat lemah iman, di saat terdesak oleh kebutuhan, di saat terjebak oleh framing orang, terperdaya oleh propaganda orang. Tapi orang yang sedari awal sudah memposisikan diri di tempat yang aman, jauh dari yang haram, ada propaganda, dia lemah iman, dia terdesak kebutuhan, dia tergoda oleh rayuan orang, maka tidak mudah untuk terjatuh dengan yang haram. Itu adalah komitmen. Suatu hari ada contoh, ya, ada contoh real. Dua orang bersengketa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa fi mirathin lahuma qadin datharat ma'alimhuma. Mereka berdua bersengketa rebutan waris. Tapi batasan-batasan waris mereka itu sudah hilang. Tidak jelas. Masing-masing punya klaim bahwa menurut bapakku dulu katanya batasan tanahnya sampai di sini. Itu versi dia. Sisi lainnya pun demikian. Loh, saya juga dapat cerita sampai sini batasannya, rebutan. Maka mereka sengketa kepada Nabi, meminta keadilan, minta diselesaikan. Karena mereka masing-masing datanya tidak lengkap. Tapi keduanya merasa benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjelasan yang membangkitkan komitmen personal mereka dalam meninggalkan yang haram dan mencukupkan diri dengan yang halal. Apa kata beliau? Innakum takhtasimuna ilai. Kalian berdua ini sengketa, mengajukan penyelesaian masalah sengketa kalian kepadaku. Wa inna ana bashar, aku tuh manusia biasa. Ahkumu ala nahwi ma asma. Keputusanku nanti itu dibangun di atas keterangan kalian berdua. Jadi kalau keterangannya salah, ya keputusannya salah. Bukan wahyu. Yang aku putuskan itu bukan wahyu. Yang aku putuskan adalah sebuah keputusan hakim dibangun di atas data kalian yang berdua yang kalian suguhkan. Fama qad yakun ahadukum alhana bi hujjatihi min ba'dhin. Bisa jadi salah seorang dari kamu lebih lihai dalam mengutarakan alasan, mengemas datanya, mengutarakan dongeng dan ceritanya, sehingga lebih terkesan runut, lebih terkesan logis, lebih terkesan masuk akal, karena bisa mengemas cerita yang lebih logis, padahal belum tentu itu yang benar. Akhirnya apa? Karena ceritanya lebih runut, ceritanya lebih masuk akal terkesannya. Fa'ahkumulahu. Akhirnya apa? Aku menangkan gugatannya. Fa'innama aktati'ulahu kit'atan minanar. Sejatinya yang terjadi, kalau sampai keputusanku itu dibangun di atas data yang salah, maka yang aku lakukan itu aku hanya sekedar memotongkan bongkahan api neraka. Fal ya'khudhu aw liyadhar. Setelah itu terserah dia. Sepenuhnya adalah tanggung jawab dia. Mau diambil ya tanggung jawab dia, ditinggalkan ya resikonya dia yang mikul. Hakim selesai. Proses peradilannya sudah dijalankan secara prosedural. Secara tata formal hukumnya sudah memenuhi. Ya sudah, selesai tanggung jawab hakim. Konsekuensinya, akibat dari keputusan hakim yang dibangun di atas keterangan yang salah, ditanggung oleh siapa? Oleh yang berperkara. Maka kedua orang tersebut nangis dan kemudian mengikrarkan komitmen personalnya untuk membangun jarak yang cukup agar dirinya selamat, tidak terjerumus dalam yang haram. Apa yang dilakukan? Huwa li akhi. Kalau gitu seluruh tanah itu milik dia. Sudah, lebih baik aku tidak punya dibanding sejengkal tanah yang aku punya ternyata ada kemungkinan sebagainya adalah milik orang, berujung di neraka. Cara paling aman adalah tidak ngambil sama sekali. Sudah, ambil semuanya, aku relakan. Daripada aku ngambil berapapun, tetap ada potensi hak saudaraku aku ambil dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang satu pun sama, rebutan untuk membangun benteng yang kokoh, yang tinggi, agar dirinya terbebas dari yang haram. Huwa li akhi. Kalau gitu ya sudah, aku juga begitu, dia aja yang ngambil, aku gak dapat gak apa-apa, yang penting aku tidak makan yang haram. Selesai masalahnya? Tidak. Ternyata duanya sadar kalau gitu aku lebih baik menjauh, memilih jarak yang paling aman, yaitu tidak ngambil sama sekali. Tidak selesai karena tidak ada pihak ketiga. Harta itu kaidah hukumnya tidak ada harta yang tak bertuan. Jelas pemiliknya adalah satu dari keduanya atau dua-duanya adalah pemilik. Mereka hanya sengketa seberapa luas hak masing-masing. Yang jelas kedua-duanya punya hak pada sebidang tanah tersebut. Sengketanya, ini kan kadar yang sepakat ya, dua-duanya sepakat. Kamu punya hak, saya punya hak. Bukan ini milikku saja, bukan. Rebutannya itu pada batas, sehingga ada titik temunya. Bahwa keduanya mengakui bahwa saudaranya punya hak. Maka Nabi memberikan solusi yang final, menjadikan keduanya selesai dari ancaman. Ama idhkultuma dhalik. Kalau kalian berdua sudah sepakat dengan ikrar tadi, dengan komitmen bahwa merelakan, bahkan bukan sebagian, seutuhnya pun siap merelakan. Agar apa? Agar pasti selamat. Ini kuncinya. Agar pasti selamat dari yang haram. Maka Nabi memberikan solusi tengah. Ama idhkultuma dhalika faktasima wa tawakhayal haq. Kalau gitu sepakati saja berdua, bagi berdua agar masing-masing dapat. Bukannya menyelesaikan masalah, bukan berarti lari dari masalah, itu tidak selesai. Karena kalau diambil salah satunya, maka pasti salah satunya ngambil hak saudaranya. Itu bukan solusi. Maka solusinya adalah kedua belah pihak harus mendapatkan bagian waris. Maka bagi dan upayakan seadil-adilnya, sebenar-benarnya. Summa liyuhallil kullu wahidin minkuma sahibah. Kalau sudah dibagi, diupayakan yang kira-kira paling benar, paling adil, maka kedua belah pihak berkomitmen, membangun komitmen bersama, sadar untuk apa? Liyuhallil, menghalalkan, memaafkan, merelakan saudaranya. Tsumma liyuhallil kullu wahid minkum sahibah. Ini komitmen. Kenapa? Karena kalau yang halal jelas-jelas halal, memang harta kita itu enggak ada yang ribut, jelas halal. Seringkali problem halal dan haram itu muncul pada hal yang adanya sengketa. Itu poin pertama. Kenapa komitmen halal itu seringkali luntur? Karena adanya sengketa kepemilikan, sengketa hak. Dan kedua belah pihak tidak saling merelakan. Kalaupun ada sengketa, tapi kedua belah pihak saling memaafkan, saling merelakan. Sudahlah mas, kurang lebih, kalau lebih di saya ya dimaafkan, kalau lebih di jenengan ya saya relakan, tidak ada masalah, akan halal, semuanya halal, selesai, tidak ada lagi haram, tidak ada lagi syubhat. Ya, tidak ada lagi syubhat karena ada komitmen bersama. Kalau lebih dimaafkan, kalau kurang juga direlakan. Yang jadi sumber masalah adalah tidak saling merelakan. Ini biangnya. Biang pertama yang menyebabkan komitmen untuk halal itu tidak bisa tercapai.
1: Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau bukit diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga, bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: At-Tur.
1: Demi bukit.
3: Wa kitabim mastur.
1: Dan kitab yang ditulis.
3: Fi raqim manshur.
1: Pada lembaran yang terbuka.
3: Wal baitil ma'mur.
1: Dan demi Baitul Ma'mur.
3: Was saqfil marfu'.
1: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
3: Wal bahril masjur.
1: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
3: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
3: Ma lahu min dafi'.
1: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
3: Yauma tamurus samaa'u mawra.
1: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang.
3: Wa tasirul jibalu sayra.
1: Dan gunung benar-benar berjalan.
3: Fawailun yawma idzil lil mukadzibin.
1: Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
3: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
1: Yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
3: Yauma yud'una ila nari jahannam da'a.
1: Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
3: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
1: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
3: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
1: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?
3: Islam.

0: ta'malun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanya.
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
1: Am la

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
0: Yaitu, hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Dan sesungguhnya, untuk orang-orang yang zalim, ada azab selain itu. Tetapi, kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya, kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari, dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Surat At-Tur.
0: Surat At-Tur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan

tuduhan orang kafir bahwa Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Sedang dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. 3. Dalam surat At-Tur diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berada di bawah inayah Allah. Sedang dalam surat An-Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW.

0: Kisah Nabi Ismail alaihi salam bagian pertama. Kelahiran Nabi Ismail alaihi salam.
1: Nabi Ibrahim alaihi salam ingin sekali memiliki keturunan yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya mandul. Maka Sarah memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim agar suaminya memiliki anak darinya. Selanjutnya, Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata,
2: "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?"
1: Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya.
2: Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?"
1: Ibrahim menjawab, "Ya."
2: Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami."
1: Kemudian, Hajar kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit dan mereka tidak melihatnya lagi. Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah, lalu berdoa untuk mereka dengan mengangkat kedua belah tangannya. Dalam doanya, ia berkata,
2: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur."
1: Quran Surat Ibrahim ayat 37. Kemudian, Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air persediaan. Hingga ketika air yang ada pada geribah habis, dia menjadi haus, begitu juga anaknya. Lalu dia memandang kepada Ismail, sang bayi yang sedang meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Maka dia mendatangi Bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat keberadaannya dengannya. Dia berdiri di sana, lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari Bukit Safa, dan ketika sampai di lembah, dia menyingsingkan ujung pakaiannya, lalu berusaha keras, layaknya seorang manusia yang berjuang keras. Hingga ketika dia dapat melewati lembah, dan sampai di Bukit Marwah, lalu berdiri di sana, sambil melihat-lihat, apakah ada orang di sana, namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali, antara Bukit Safa dan Marwah. Saat dia berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara, lalu dia berkata dalam hatinya, "Diamlah." Yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. Kemudian dia berusaha mendengarkannya, maka dia dapat mendengar suara itu lagi. Maka dia berkata,
2: "Engkau telah memperdengarkan suaramu, jika engkau bermaksud memberikan bantuan."
1: Ternyata suara itu adalah suara Malaikat Jibril alaihi salam yang berada di dekat Zamzam. Lantas Jibril mengais air dengan sayapnya hingga air keluar memancar. Akhirnya, Hajar dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian Malaikat Jibril berkata kepadanya,
2: "Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya."
1: Hajar terus melalui hidup seperti

0: itu, hingga kemudian lewat serombongan orang dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur bukit Kada. Lalu singgah di bagian bawah Mekah. Kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putar. Mereka berkata,
1: "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air, padahal kita mengetahui secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air."
0: Akhirnya, mereka mengutus satu atau dua orang yang larinya cepat, dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan mengabarkan keberadaan air, lalu mereka mendatangi air. Saat itu, Hajar sedang berada di dekat air. Maka mereka berkata kepada Hajar,
1: "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah, bergabung denganmu di sini?"
0: Ibu Ismail berkata,
1: "Ya, boleh, tapi kalian tidak berhak memiliki air." Mereka berkata, "Baiklah."
0: Ibu Ismail menjadi senang atas peristiwa ini, karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya. Akhirnya, mereka pun tinggal di sana, dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal bersama-sama di sana. Ketika itu, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, yakni suku Jurhum. Dan Hajar mendidik putranya dengan pendidikan yang baik, serta menanamkan akhlak mulia sampai Ismail agak dewasa dan sudah mampu berusaha bersama ayahnya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya, Nabi Ibrahim berkunjung menemui Hajar dan anaknya untuk menghilangkan rasa kangennya kepadanya. Maka pada suatu hari, Nabi Ibrahim telah bersama anaknya, ia Ibrahim bermimpi bahwa dirinya menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihi salam. Setelah ia bangun dari tidurnya, Ibrahim pun mengetahui bahwa mimpinya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena mimpi para nabi adalah hak, yakni benar. Maka Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan berbicara berdua bersamanya.
1: Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah, kamu akan mendapatiku, termasuk orang-orang yang sabar."
0: Quran, Surat As-Saffat, ayat 102. Nabi Ibrahim membawa anaknya ke Mina, lalu ia taruh kain di atas muka anaknya, agar ia Ibrahim tidak melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail telah siap menerima keputusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dan keduanya telah menampakkan rasa pasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim mendengar seruan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata."
0: Quran, Surat As-Saffat, ayat 104 hingga 106. Tidak lama setelah ada seruan itu, Nabi Ibrahim melihat Malaikat Jibril dengan membawa kambing yang besar. Maka Nabi Ibrahim mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Ismail. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Demikian, wallahu a'lam.

0: dijawab.
1: Terkadang terbesit dalam pikiran, khawatir masa depan anak-anak dengan mahalnya biaya pendidikan. Apakah ini juga fitnah dunia? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, wajar ya ada pikiran yang demikian. Apalagi zaman kita sekarang ya, namanya pendidikan juga butuh biaya tidak sedikit ya. Namun yakin bahwa setiap anak itu membawa rizki. Setiap anak sudah ditulis rizkinya, jalan hidupnya, sepanjang kehidupannya sampai meninggal, semuanya sudah ditulis oleh Allah. Ya, orang tua untuk mengatur jarak kelahiran itu boleh mengatur ya. Apakah dengan dengan kambi atau apa ya, maksudnya dengan mengatur dengan obat atau dengan apapun ya, selama itu halal boleh. Yang tidak boleh itu memutus. Ya, memutus sehingga tidak bisa hamil lagi, itu yang tidak boleh, kecuali darurat. Dokter sudah mengatakan rahim sudah tidak kuat, tidak mampu, kalau hamil lagi sudah bahaya, bisa sampai binasa, sehingga harus ditutup misalnya. Nah, ini sudah darurat, boleh ditutup. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh ditutup, sehingga yang kita usahakan adalah mengatur kelahiran. Mungkin jarak 3 tahun, mungkin jarak 2 tahun, ada sebagian jarak 4 tahun, silakan diatur kelahiran dengan baik. Ya, seperti itu. Sehingga ketika sudah diatur dengan baik, orang tua jangan kecil hati ya, jangan merasa takut dia ya, nanti bagaimana membiayai anak. Allah sudah atur semuanya. Yang penting kita berusaha, kita sungguh-sungguh. Allah yang memberikan rizki kepada semuanya. Allah tidak meminta rizki kepada kita. Yang mencukupi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya jamaah rahimakumullah. Sehingga urusan anak tadi, syariat di dalam Islam disunahkan untuk punya banyak anak ya semampu kita. Namun jangan sampai kemudian takut dengan banyak anak. Wallahu ta'ala a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara amal yang mengalir adalah wakaf. Wakaf Utsman bin Affan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah sudah 1400 sekian tahun masih mengalir sampai hari ini. Mari kita support wakaf tanah seluas 1610 meter persegi, harga per meternya 4 juta rupiah. Lokasinya bersebelahan dengan Masjid Al-Munawwarah Witanah Harja, Pamulang, Tangerang Selatan. Insya Allah di atas lahan akan dibangun pusat pendidikan, Madrasah Tadabur Al-Quran, kantor Tadabur Daily, Yayasan Tadabur Daily Indonesia. Jazakumullah khairan kepada semua yang ikut dalam amal soleh ini. Allahumma, ya Allah, berikanlah berkah pada harta saudara-saudara kami. Rekening BNI Syariah transfer ke 85555666689 atas nama Yayasan Tadabur Daily. Kontak personnya 0813-1505-5225, Ustadz Ahmad Israfil Mardotillah. Jangan lupa akses dan

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Kebetulan saya baru nikah itu, ini tahun keempat ya Ustadz ya. Cuma mungkin bukan masalah, tapi saya pengen tips dan trik dari Ustadz. Saya baru menikah ini, belum punya anak, baru berdua, dan kita sedang cari rumah. Ini apa kasusnya sedang cari rumah. Dan yang saya pikirkan itu adalah kebutuhan istri. Karena saya kan keluar bekerja, gitu. Ya, tapi istri saya berpikiran bahwa kalau yang sini terlalu mahal. Tapi menurut saya ini kayaknya cukup deh, gitu kan. Jadi istri memikirkan saya memikirkan istri, gitu. Yang akhirnya nggak ketemu. Tips dan triknya bagaimana ya Ustadz supaya ntar kita di tengah-tengah ini tuh ketemu dan kebetulan ada istri saya di belakang, mudah-mudahan beliau mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Dalam hubungan rumah tangga itu jauh lebih tinggi dibanding sekedar benar atau salah. Kalau dalam rumah tangga kita, acuan dalam bersikap memutuskan adalah benar atau salah, maka rumah tangga kita akan gersang. Karena benar belum tentu disukai oleh pasangan. Benar belum tentu cocok, ya. Apalagi salah. Yang benar saja belum tentu nyaman. Maka dalam rumah tangga kita itu harus kompromi. Nyaman bagi suami, nyaman bagi istri. Terus terang nih, saya sebagai contoh ya, saya kadang ya keluar sungunya Pak, karena sudah pakai baju mau berangkat ke kampus ngajar, dicegat oleh istri, gak boleh keluar pakai baju itu, copot. Ya Allah, ini waktu udah mepet, tinggal 5 menit harus sampai ke kampus. Kalau sampai harus ganti baju lagi bisa telat. Gak boleh, gak bisa. Gak matching celana dengan baju. Bayangin Pak, padahal saya pakai baju itu bukan untuk istri waktu itu, untuk mahasiswa, ada mahasiswa saya. Ya saya akan tampil di depan mahasiswa, tapi apa persepsi istri? Apa kata orang? Nggak diurus sama istrinya, ta? Atasan dengan bawahan? Nggak matching. Ya, dengan sungunya yang keluar, dengan, ya tetap ganti baju, Pak. Ya itulah namanya rumah tangga. Jadi baik buruk rumah tangga itu bukan diukur dari halal atau haram, benar atau salah, tapi adalah kepuasan bersama, kesenangan bersama. Sehingga istri melepas kita keluar dari rumah dalam kondisi alhamdulillah, nama baikku terjaga katanya. Sehingga suami keluar dengan pakaian yang matching atas dan bawahnya. Sesederhana itu Pak, rumah tangga itu sebetulnya. Jadi bukan benar atau salah mencari dalil. Dalilnya apa? Tidak boleh pakai atasannya coklat, bawahannya merah misalnya gitu. Tidak ada, Pak. Tapi itu urusannya hati, perasaannya tidak matching tuh. Tidak cocok. Maka pesan saya bagi suami, pilihlah, gunakanlah yang disenangi oleh istrimu. Istrimu demikianlah. Pilihlah, lakukanlah yang disukai oleh suami. Ibnu Abbas, ini sampel suami yang baik ya, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Suatu hari tampil di depan apa namanya murid-muridnya dengan syal warna merah. Wih, kok ngejreng gitu Pak Yai, katanya gitu kan, bahasa kita gitu kan. Ustaz, kok syalnya warnanya merah Ustaz gitu. Ganjen Ustaznya. Apa jawabannya? Sederhana. Albasat mimro'ati qabla qalil. Ini syal yang dipakaikan oleh istriku tadi. Jadi dia suka dengan ini, sudah selesai masalahnya. Mau kamu komentarnya ngejreng, mau komentarnya norak, mau komentarnya, itu bukan urusanmu, itu urusan istriku. Karena beliau mengenakan pakaian untuk apa? Menyenangkan istrinya. Bukan untuk menyenangkan kalian. Makanya Ibn Abbas kemudian memberikan satu kesimpulan. Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku itu senang untuk berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku senang kalau istriku berdandan di hadapanku. Sehingga halal yang seperti itu adalah harusnya kompromi. Apa yang menjadikan pasangan kita nyaman, maka itulah yang benar. Apa yang menjadikan pasangan kita tidak nyaman, itu salah. Jangan tanya dalil. Karena semuanya halal, Pak. Jadi istri masak pecel itu halal. Kalau suaminya tidak senang pecel, ya tidak akan harmonis rumah tangganya, Pak. Setiap hari pecel gitu kan, ngamuk suaminya. Kenapa kamu marah? Kan tidak ada dalilnya. Ya, ini kan kita bicara tentang selera. Maka lakukanlah yang disukai oleh pasangan kita dan tinggalkanlah apa yang tidak disukai oleh pasangan kita. Karena memang kita berumah tangga ingin bahagia, bukan ingin sengketa, Pak. Ya. Walaupun menurut kita ini yang paling bagus. Saya pernah ke tukang cukur, Pak. Ini sebagai penutup dari saya. Lengannya tatoan, Pak. Dan kelihatan dari poster tubuhnya, kelihatanlah bahwa dia bukan orang yang ngaji, sederhananya gitu. Walaupun di sini ada yang tatoan dan ngaji, enggak apa-apa. Bukan diskriminasi. Ini kan saya menceritakan yang terjadi. Sehingga ketika dia datang cukuran saya di belakangnya, giliran selanjutnya, dia cerita, ditanya oleh tukang cukurnya, Pak, sekarang udah enggak panjang lagi, Pak ya. Udah enggak bisa, Mas, kenapa? Kata istriku, aku harus pendek rambutnya. Seperti itu. Padahal dia selama ini hidupnya menganggap bahwa gondrong itu maco banget. Bagi dia kan gitu. Tapi ketika di depan istri, ya dia kan harus menyayangi, membahagiakan. Rambut yang dia sayangi selama ini, ya dia potong, Pak. Walaupun selama ini dia menganggap bahwa kalau gondrong itu kelihatan lebih maco, kata istrinya, enggak. Kamu harus rapi. Ya, dipotong. Itu yang belum ngaji, Pak. Nah, kalau kita sudah ngaji, enggak bisa. Ini aku seleranya kayak gini. Ya, sengketa pasti, Pak. Ya, karena ini bukan urusan halal atau haram, tapi urusan senang dan tidak senang. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi jangan mencari benar atau salah dalam rumah tangga. Selama halal semuanya benar, tapi yang kita cari adalah apa yang menjadikan pasangan kita senang dan bahagia. Ya, wallahu a'lam.
0: Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir ketika bangun tidur. Pertama, membaca doa.

0: Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wahuwas sami'ul alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Basar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.
0: Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Al-Khattab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: Mutiara Biografi. Biografi singkat insan-insan soleh.
2: Kisah sapi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Maka mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya. Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Beberapa ulama salaf mengatakan,
4: di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul. Sedang dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah dan dia mempunyai beberapa orang keponakan. Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut. Kemudian di antara mereka ada yang beranjak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari dan kemudian melempar mayatnya di persimpangan jalan. Ada juga yang mengatakan mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, yakni Bani Israel. Keesokan harinya, orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut. Kemudian ada salah seorang keponakannya datang dan langsung berteriak secara histeris seraya memukul-mukul dirinya sendiri. Mereka berkata, mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah? Kemudian keponakannya datang dan mengadukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa alaihi salam. Musa pun berkata, mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan tentang orang yang terbunuh ini, hingga dapat memberitahukannya kepada kita, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian mereka meminta Musa alaihi salam agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Rabbnya yang maha perkasa dan maha mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan Musa alaihi salam agar memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi. Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 67.
4: Yang mereka maksudkan adalah, kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini, tetapi kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami.
3: Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67.
2: Artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mengucapkan sesuatu darinya, melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku. Dan inilah jawaban yang dia berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya.
3: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ubaidah, Mujahid, Ikrimah, rahimahumullah, dan beberapa ulama lainnya mengatakan,
4: seandainya mereka langsung mencari sapi betina, bagaimanapun wujudnya, dan segera menyembelihnya, niscaya telah tercapai tujuan yang dimaksud, tetapi mereka mempersulit diri mereka sendiri.
3: Maksudnya, mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda, dan yang belum dikawini oleh sapi jantan, demikian yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Namun mereka mempersulit diri mereka dengan menanyakan warnanya, sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi yang berwarna kuning tua, yang menyenangkan mata orang-orang yang melihatnya, dan warna ini sangat bagus. Selain itu, mereka juga mempersulit diri mereka dengan ucapan mereka.
4: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
4: Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, al-ayah.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Beberapa kriteria terakhir ini lebih sulit daripada kriteria yang sebelumnya, di mana mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah dan mengairi tanaman, juga tidak cacat. Demikianlah yang dikemukakan oleh Qatadah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih.
4: Dan firman-Nya tidak ada belangnya.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Artinya, tidak ada warna lain pada tubuh sapi tersebut. Bahkan, tidak boleh ada cacat sedikit pun, maupun campuran warna lain yang selain warna yang ditentukan. Setelah diberikan batasan kriteria sapi tersebut, maka mereka berkata,
4: sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71.
2: Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam memerintahkan mereka untuk menyembelihnya.
4: Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 71. Maksudnya, mereka merasa ragu untuk melaksanakan perintah tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk memukul mayat orang itu dengan sebagian tubuh sapi tersebut. Setelah mereka memukul tubuh mayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya kembali. Orang itu pun bangkit.
4: Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya, siapa yang membunuhmu? Dia menjawab, keponakanku yang telah membunuhku.
2: Lalu dia mati kembali.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti.
3: Quran Surat Al-Baqarah ayat 73. Maksudnya, sebagaimana yang telah kalian saksikan, yakni hidupnya orang yang sudah meninggal dunia atas perintah Allah, maka demikian pula dia memerintahkan semua orang yang sudah meninggal dunia jika menghendaki, maka dia akan menghidupkan mereka semua dalam satu waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
4: tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
3: Quran Surat Luqman ayat 28. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Tentang pelembutan hati, Ustaz. Hal-hal yang melembutkan hati, yang dapat melembutkan hati. Tadi Ustaz kalau tidak salah menyebutkan 4 hal ya, Ustaz ya.
2: Iya.
1: Ada 4 hal yang melembutkan hati. Nah, di antaranya itu menyaksikan orang sakaratul maut, melihat kuburan, atau dan mendatangi majelis ilmu. Nah, dan saya satu lagi apa ya, Ustaz ya?
2: Yang pertama tadi melihat orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian kalau enggak ada sakaratul maut, melihat orang yang sedang mati, ya. Meskipun enggak sakaratul maut, enggak ada. Yang ketiga adalah melihat orang yang sedang dikubur di kuburan, yaitu ziarah kubur. Yang keempatnya adalah hadir ke majelis ilmu yang diingatkan dengan tentang kematian. Karena memang ziarah kubur itu masya Allah faedahnya 4. Yang pertama mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian yang keduanya adalah mendoakan mayit, bukan minta didoakan mayit, mendoakan. Kita doakan supaya diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diluaskan alamnya, dicahayakan alam kuburnya, dihilangkan kegelapan dan kesulitannya. Dan yang keempat adalah tadhkiratul maut, ini mengingat muhasabah, mengingat kematian, akhirat, muhasabah. Ini semuanya faedah ziarah kubur. Jadi 4 kalau kita lakukan hati kita akan lembut insya Allah. Yang pertama melihat sakaratul maut. Kalau tidak minimal melihat orang yang sedang mati, dikafani, disolatin. Yang ketiganya ziarah kubur, melihat orang-orang yang sedang dikubur di alam kubur itu. Dan yang keempat hadir ke majelis ilmu seperti ini untuk melembutkan hati kita karena diingatkan tentang kematian, akhirat dan yang lainnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
3: Soal jawab.
4: Kenapa ya kalau Ustadz luar yang hadir banyak, sedangkan Ustadz lokal yang hadir sedikit? Itu kenapa ya? Saya nggak tahu itu, Pak. Emang ini kebiasaan sudah ada di zaman dulu. Ketika Imam Bukhari datang ke kota Nishapur, seluruh majlis taklim yang ada di kota Nishapur kosong. Kenapa? Semua pergi kepada Imam Bukhari. Karena mereka mendengar akan keilmuan Bukhari yang luar biasa. Jabalul Hifz. Iya. Namun tentunya yang harus kita perhatikan bahwa kajian rutin itu lebih membentuk daripada sebatas tablik akbar, Pak. Makanya para ulama terdahulu sistem pengajiannya itu adalah menghabiskan kitab. Satu kitab dipelajari sampai dikuasai dulu, kemudian naik ke kitab yang lebih tinggi, naik yang lebih tinggi. Itu lebih membentuk ilmu kita daripada kita sebatas tablik akbar sini, tablik akbar sana. Yang seperti ini tidak membentuk ilmu. Karena menuntut ilmu itu, Pak, seperti membangun rumah. Membangun rumah yang kita mulai apanya dulu? Pondasi. Setelah pondasi apa? Tiang-tiangnya. Setelah tiang baru kemudian atapnya. Demikian menuntut ilmu, kita harus kokohkan dulu pondasinya. Dengan cara apa? Yaitu mempelajari kitab-kitab mukhtasar, kitab-kitab apa? Ringkasan, mukhtasar. Kenapa? Karena kitab ringkasan itu ya biasanya sebagai kunci, Pak. dalam kitab kitab-kitab Mukhtasar ditulis oleh para ulama itu disebutkan di situ inti-intinya saja yang sangat urgen dalam ilmu tersebut. Setelah antum kuasai kitab Mukhtasar, berarti antum sudah memiliki apa? Kunci. Berarti antum naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian. Nah, para, makanya tidak heran para ulama terdahulu jadi ilmunya, Pak. Dan tidak mungkin ya kajian rutin bisa dilakukan oleh ustadz-ustadz yang ada di luar Bali, Pak. Tentunya adanya ustadz-ustadz yang ada di Bali ini. Makanya sangat tidak baik ya kalau ternyata ustadz-ustadz lokal yang hadir sedikit. Ini tanda tanya. Ya berarti semangat menuntut ilmu kita atau tata cara menuntut ilmu kita selama ini harus diluruskan lagi. Ya, kita kuasai kitab-kitab Mukhtasar, kajian kitab itu sangat urgen, Pak. Ya terus naik lagi, akhirnya insya Allah kalau antum seperti itu cara ngajinya, jadi antum insya Allah. Ilmunya kokoh, ya.
0: Mutiara Tilawah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Rabu 16 Muharram 1448 Hijriah.
3: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidhullah,
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Larangan Buang Air di Air Yang Diam.
3: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Salamun rahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita kesempatan, diberikan kita keimanan, dijadikan kita istiqamah mengenal sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita sampai kita dikumpulkan di surga. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin.

Diriwayatkan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah seorang sahabat yang menikahi istrinya di mana istrinya lebih tua dari dirinya dan dia punya adik perempuan semua, Jabir. Kata Nabi SAW, tidak akan kau nikah dengan gadis wahai Jabir. Kata Jabir, aku ingin menjadikan istriku seperti ibu bagi adik-adikku. Dan ini sahih. Kalau keadaannya seperti Jabir, lakukanlah yang terbaik. Dan Jabir ibnu Abdullah, kita tahu beliau punya ayah namanya Abdullah bin Haram, salah seorang sahabat tua yang meninggal di Uhud. Punya luka di pipinya waktu dia meninggal di Uhud. Dan 35 tahun ketika Uhud terjadi banjir, maka jenazah atau jasadnya Abdullah bin Haram muncul bersama dengan jenazah beberapa sahabat yang lain. Dan Jabir melihat bahwa wajah ayahnya masih sama dengan waktu meninggal 35 tahun yang lalu. Bahkan Jabir seperti lebih tua dari ayahnya. Dari sini, ikhwah sekalian, sebagai dalil, memang orang yang meninggal sebagai syahid, jangan dibilang dia meninggal, bal ahya, bahkan mereka hidup. Dan demi Allah, sekiranya Nabi SAW kusyifa, tersingkap kuburannya, demi Allah jasad beliau masih utuh seperti beliau waktu masih hidup. Kata Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi melarang seorang dia kencing di air yang diam. Thumma yugtasala minhu, kemudian dia mandi darinya. Hadis ini juga disahihkan oleh Syaikh Nasir Al-Albani. Kadzalika sahahu An-Nasa'i dalam Sunan, dalam Sahih Imam Nasa'i. Akhrajahu Nasa'iyyu bilafdin lahu wa akhrajahu Al-Bukhari. Imam Bukhari juga meriwayatkan dan sahih. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir raqid. Nabi melarang seorang dia buang air di air yang diam. Wa hasal Islamu 'ala al-hifadhi 'ala masadiril miyah. Dan Islam mengajarkan bagaimana seseorang berakhlak, beradab dengan sumber air. Masadiril miyah, mata air. Air-air yang dikumpulkan dengan susah payah. Sumur, genangan-genangan air, sendang kalau di kita. Dibahas oleh Islam. Supaya apa? Naqiyatan tahiratan min kulli muluwisin wa min kulli ma yufsiduh. Supaya dia tidak tercampur dan tidak yang merusak. Sampai-sampai kita tahu di Madinah ada sumur namanya Budha'ah, atau penamaan lain Bidha'ah, wallahu alam. Dalam Fathul Jalal Syaikh Utsaimin menyebutkannya sumur Budha'ah. Yulqa fiha al-huyadha wan-natan wal-humul kilab. Pada orang yang melempar ke sumur ini kotoran sampah, kemudian juga bekas-bekas darah wanita dan daging anjing. Sahabat bertanya, apakah boleh kami berwudu darinya? Nabi menjawab, al-ma'u tahurun mutahhirun la yunajjishuhu syai'un. Air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang bisa merubah dari kesucian kecuali jika sudah berubah salah satu dari tiga dengan sebab najis. Launuhu au launahu ta'mahu, apakah warnanya, rasanya, atau juga baunya, rihahu. Jadi catatan pertama ya ikhwan, hadis ini Islam menjaga dan menghormati, dan betul-betul ini amanah.
bagi antum dan saya yang punya sumber air, misalnya

0: Misalnya ada sumur walaupun sumur timba, semoga Allah merahmati kalau dia menjaganya. Gimana biar kotoran tidak masuk? Kalau perlu ditutup sehingga orang-orang yang mengambil mendapatkan air ini bersih. Atau kita yang di masjid berusaha untuk menguras baknya sekiranya terbuka, itu bagian dari keutamaan yang Allah berikan. Jangan sampai di masjid tidak pernah tempat wudunya dikuras, baknya terbuka. Sudah 7 tahun, ada sandal japitnya, ada macam-macam isinya. Jadi naqiyatan tahiratan, supaya dia bersih dan suci. Min kulli muluwithin wa min kulli ma yufsiduh wa hatta la yadkhul alaihi ma yughayyiru alaihi awsafahu. Dan juga dijaga dari yang masuk ke dalamnya yang bisa merubah sifat air. Karena sifat air aslinya tahir wa mutahhir, suci dan mensucikan. Jika ada air sudah dia berubah sehingga tidak mensucikan, aslinya bukan lagi dia sebagai air. Cuman orang Indonesia tidak konsekuen. Kalau di Saudi masih konsekuen. Kalau teh dikasih air, maka mereka menyebutnya bukan air teh, airnya itu hilang namanya. Coba antum lihat di semua hotel dan yang lain, kalau kopi dikasih air, namanya bukan air kopi, tapi kopi saja. Laban, susu dikasih air, namanya laban, bukan air susu. Di negeri kita ini yang repot. Tapi ada juga yang betul, seperti susu ditambah jahe, jadinya susu jahe, airnya tidak disebut, dan itu sahih. Sekarang air coklat, maksudnya susu coklat atau juga air teh, bukan sebagai air yang mensucikan, karena dia punya sifat cuma satu, tahir tapi tidak mutahhir. Begitu juga dengan air yang terkhusus seperti air kelapa dan sejenisnya. Tetapi sifat air umumnya adalah dua tadi, tahirun mutahhirun. Wa yarwi Jabiru ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anit tabawuli fil ma'ir raqid. Dan Nabi melarang seorang tabawul. Dari sini kata Syaikh Utsaimin, baul wal barraz, dua kalimat yang hadis Nabi mengungkapkan blak-blakan apa adanya. Dan ini bukan jorok. Jadi kalau seorang mengatakan Nabi melarang kencing di air yang diam, kalimat kencing itu bukan kalimat yang jorok. Karena Nabi mengatakan sarahatan, blak-blakan. Tetapi di Quran beberapa kalimat yang menggunakan kias, bahasa kias, maka itu yang terbaik. Seperti misalnya dalam Quran, seorang menyentuh istrinya, ya kan? Maksudnya menyentuh di situ berhubungan suami istri. Atau Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, idza jalasa ahadukum baina syu'abiha al-arba, apabila seorang di antara kalian duduk di antara 4 cabang wanita. Artinya itu sebenarnya berhubungan suami istri, tetapi dikiaskan oleh Quran dan hadis Nabi. Maka kata beliau, yang Allah dan Rasulnya mengkiaskannya, kita mengikutinya. Yang Allah dan Rasulnya mengungkapkannya apa adanya, kita pun mengatakannya, dan bukan jorok. Jadi boleh saya menerjemahkan bab an-nahyu misalnya anil baul, bab larangan kencing. Kalimat ini sudah sopan karena Nabi juga mengatakan demikian. Tetapi orang Indonesia dan terjemahan kita pun bilang aja buang air kecil, BAK, ya kan? Untuk yang besar-besarnya BAB. Kata Imam Syafi'i, berkata kepada orang Suyu'in ketika mereka mengatakan kepada orang-orang Qadariyah, saya bisa untuk melakukan apa saja tanpa bantuan Allah Ta'ala. Beliau menanyakan, apakah kalian bisa memisahkan buang air besar dari buang air kecil? Ternyata mereka coba dan mereka tidak bisa. Setiap orang yang BAB pasti ada air kencingnya. Ya apa enggak? Antum begitu apa? Enggak. Kalau itu aja enggak bisa, bagaimana kita mau bersombong diri, tidak mau berdoa kepada Allah, meminta rizki, meminta hidayah. Wa naha anittabawuli fil ma'ir raqid. Nabi melarang untuk seseorang kencing di air yang diam. Wa huwal ma'ul mustaqir alladhi la yajri, yakni air yang tidak mengalir, air yang diam. Hatta la yuaddi hadzal fi'lu ila tanjisil ma', sehingga tidak ada jalan air yang tadi itu menjadi najis karena air kencing yang datang barusan. Makanya ikhwas sekalian, minal ahsan kalau seorang ke kolam renang yang jumlah airnya tidak terlalu banyak lalu dia ingin kencing, ada baiknya dia ke kamar mandi baru dia cebur lagi di situ. Sekarang orang yang renang ada 70 orang, kolam renangnya cuma ukuran 3 kali misalnya 3 kali berapa 6 meter saja, semuanya kencing di situ, bisa jadi warna airnya berubah, ya kan? Tapi intinya Nabi memberikan contoh terbaik. Au ifsadih, atau merusak air tersebut dari kesuciannya. Kemudian wastiqdharihim iyyah kama annahu bidzalika la yasluhu lil igtisali fi, sebagaimana larangan seseorang untuk mandi dari air yang dikencingi olehnya barusan. Makanya sahih di beberapa kamar mandi kita yang zaman dulu, biasanya orang-orang tua kita membuat kamar mandi, bak mandinya itu tinggi dan cukup dalam, supaya apa? Tidak ada kesempatan orang buang air kecil di bak mandinya. Kalau lah dulu ada seorang ikhwan yang kesurupan, dia masuk kamar mandinya dan dia kencing di situ dan dia pakai buat mandi. Wal musta'an. Jadi kembali ke sini, ma'murun bil hifadhi ala kulli anwa'il miyah al jari war raqid. Dari sini menunjukkan bagaimana Islam mengatur, membahas bagaimana hukum terkait dengan air yang mengalir, lalu juga bagaimana dengan air yang dia diam. Oleh karena itu, keberadaan seperti hari ini, antum dan saya, coba lihat zam-zam yang ada di Mekah dan di Madinah. Tidakkah antum tahu, ikhwan, zam-zam yang ada di dinding, bagaimana, kemana selangnya dan dari mana asalnya? Di lantai atas, di rooftop misalnya. Kalau zam-zam yang di sukiah, zam-zam yang di kendi-kendi itu, kalau itu kita tahu, diambil, diangkut, dimasukkan, dan kemudian dibawa oleh para pekerja. Ini zam-zam yang ada, misalnya di area sa'i, di mas'a, di pinggir-pinggir yang nempel di dinding, kita tinggal minum. Atau zam-zam yang ada di Masjid Nabawi juga, sebagian yang nempel di bagian, di pintu 313 misalnya, di pintu dekat Gomamah, kita boleh ngambil sepuasnya, boleh minum sebanyak mungkin. Kita tidak pernah tahu, jarang yang tahu di mana salurannya, bagaimana sampai ke situ, bagaimana juga model membawanya. Untuk zam-zam luar biasa, dan saya pernah sedikit tahu, rupanya mereka sangat menjaga untuk tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, cangkir yang baru dipakai sekali minum langsung dibuang, betul tidak? Saya pernah nyoba ingin bagaimana pendapat mereka. Kita habis ambil minum, kita kembalikan lagi ke yang baru-baru tadi. Kata dia, ada ma yajuz, tidak boleh. Kemudian kita bilang, saya hanya pakai buat menuangkan ke botol yang kecil, bukan yang besar. Dia pun tahu. Cuman kata dia, alaysa hada tustakmal. Bukankah sudah dipakai? Kalau sudah dipakai, sudah. Walaupun tidak minum, tidak nyentuh mulut orang, tapi dianggap sudah dipakai. Sudah. Berikan untuk tamu-tamu Allah yang lain, yang dia dalam keadaan masih benar-benar baru. Sampai seperti itu, ikhwan sekalian. Intinya kita diperintahkan untuk menjaga min kulli anwa'il miyah al-jari war-raqid wa ta'akkadu al-muhafadatu 'ala al-ma'ir raqid, dan lebih lagi untuk air yang diam. Oleh karena itu, apakah Islam lebih mengkhususkan air yang diam? Ya. Walaupun air yang mengalir itu pun tetap dijaga. Contoh yang di antara dalilnya, untuk air yang mengalir, sekiranya kita berwudu di sungai, airnya mengalir, bukankah itu juga dibolehkan? Jawabannya iya. Bagaimana ada kotoran, tinggal minggir sedikit. Tetapi untuk air yang diam, lebih ditekankan lagi. Sampai tidak bolehnya seseorang, misalnya tadi, ya, apalagi dia buang air di situ, dilarang. Kemudian, li'annahu ghayra mutajaddidin. Kenapa demikian? Karena air yang diam tidaklah ada yang tambahan air yang baru, sedangkan yang mengalir dia selalu air yang baru. Dari sini menunjukkan, usahakan setiap kita ketika punya air yang diam seperti kayak gini, ikhwan. Disuruh ditutup. Kita kalau mau tidur, punya air minum, tutuplah. Walaupun kita yakin ini ruangan sudah enggak ada lalat, enggak ada apa, disuruh ditutup. Siapa tahu kita sedang tidur kemudian ada A, B, C dan seterusnya. Begitu juga dengan pisau yang diletakkan. Letakkan di tempatnya, kalau perlu ada sarungnya. Jangan terbuka. Begitu juga dengan minuman yang modelnya tadi, usahakan seseorang menutupnya. Wa huwa qabilun litaghayyuri wal ifsad idza ma ulqiya fihi syai'un fadlan an yakuna ma yulqiya fihi najasatan ka baulin wa nahwih. Bisa jadi air yang diam dia dimasuki oleh sesuatu yang merubahnya walaupun bukan najis. Dan bukankah antum tahu sumur yang dijadikan oleh seorang Yahudi menyimpan buhul ketika dia menyihir Nabi, itu adanya di sumur. Dan bukankah dahulu ada kasus, ada sumur ma'unah, bi'run ma'unah, ada bi'run budha'ah. Di antara yang disebutkan dalam kitab usul tafsir, dibunuhnya para sahabat 70 orang penghafal Quran itu di dekat sumur bi'run ma'unah. Memang dibunuh dengan kejam. Mereka tidak bawa senjata. Sebagian lagi menyebutkan dikasih minum air yang dikasih racun. Dan Allahu ta'ala alam, banyak kasus. Oleh karena itu, siapa yang punya sumber mata air, kemudian dia menjaganya, membagikannya, dan dia menjadikan orang mendapatkan manfaat, sehingga wakaf, sumur, dan yang lain itu besar nilainya. Pahalanya mengalir. Khusus kalian, kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yabulan ahadukum fil ma'i da'im summa yaghtasilu minhu. Tidaklah dibolehkan seseorang dia buang air kecil atau kencing di air yang diam, kemudian dia mandi darinya. Maksudnya mandi dengan air tersebut. Dan problem di negeri kita, walaupun sekarang alhamdulillah sudah semakin jarang ya. Di Semarang dulu, maksud dulu tahun 2000-an ke bawah, masih banyak sendang. Namanya sampai sekarang masih ada. Di sini dekat Rumania, apa namanya? Sendang. Ya, Sendang Mulyo juga di sana. Mungkin dulunya ada sendangnya. Di Tembalang dulu ada sendang. Itu tempat orang mandi, laki perempuan, cuma dipisah tembok dikit. Lalu orang mandi, setelah mandi airnya sebagian kembali ke air tadi. Kemudian diperbaiki, mungkin jadi selamat. Cuma masalahnya adalah ini pemandian umum. Padahal Nabi SAW melarang kita untuk Jangankan untuk itu ya, untuk kamar mandi saja, la tarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Janganlah seseorang membuka pakaiannya kecuali dia dekat dengan bumi. Artinya kalau terpaksa dia di sungai atau di tanah yang jauh, boleh dia angkat setelah dekat dengan bumi atau tidak ada yang lihat. Jadi bukan kayak sekarang, orangnya di seberang rumahnya, di seberang jalan, sungainya seberang jalan yang lain. Ibu-ibu udah pakai anduk dari mulai rumahnya, nyebrangi jalan, di jalannya banyak bus, banyak orang melihat. Jadi jangan kayak orang Arab jahiliyah waktu mereka telanjang tawaf. Apa kata mereka? Kenapa kalian melihat-lihat kami, katanya. Bukan kami yang salah, kalian yang melihat yang salah. Jadi kata Hammam Ibnu Munabbih, kata dia, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dihadiskan dari Abi Hurairah dan dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara ahaditha minha. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, la tabulu fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Janganlah seseorang dia buang air di air yang diam, setelah itu dia mengambil sebagai air untuk mandi. Maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat, pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan atau ketika Nabi melarang, ada kaidah usul. Kullu manaha, setiap yang dilarang itu pasti jelek. Jadi kalau antum dan saya melihat ada hadis bunyinya adalah naha sallallahu alaihi wasallam, contoh naha sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinur, Nabi melarang menghargai anjing dan kucing. Kalimatnya sama seperti ini, Nabi melarang untuk anjing dikecualikan tiga anjing, untuk kucing tidak ada pengecualian. Kucing semuanya dilarang dijual belikan. Naha sallallahu alaihi wasallam anitanajus, Nabi melarang bertanajus. Bertanajus adalah jual beli menggunakan orang ketiga yang pura-pura jadi pembeli. Misalnya antum mau beli mobil, datang ke misalnya ke saya, kemudian saya punya kawan dua, lalu pedagang mobil ini minta tolong sama orang yang dua tadi supaya pura-pura jadi pembeli, bohong-bohongan aja, sehingga pembeli yang asli menganggap harganya itu murah gara-gara dua orang yang tadi cuma nawar bohong-bohongan dinaikkan harganya. Akhirnya setelah dia pergi dengan dibayar, saya bagi untungnya dengan dua orang yang pura-pura jadi pembeli. Ini tanajus. Termasuk juga menaikkan harga diskon padahal dinaikkan dulu harganya, khawatirnya termasuk bagian ini, ikhwan. Maka carilah rezeki dengan cara yang halal dan kita mendapatkan barokah. Kemudian kata beliau, disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang pasti ada maslahat. Makanya ada kaidah usul, idza naha syari' syai'an sara hadha syai' hasanan. Maaf, idza amara syari' syai'an, apabila sang pembuat syariat Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu, maka jadilah sesuatu yang diperintah itu pasti baik. Nabi Ibrahim memerintahkan dan dia meninggalkan anak istrinya kan di negeri yang di tempat yang tidak ada apa-apa, belum ada gedung-gedung, belum ada siapa-siapa, adanya cuman tanah kosong yang tandus. Kemudian Nabi pun diperintah oleh Allah Ta'ala, karena tahu ini perintah Allah dia kerjakan. Istrinya bertanya, Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau? Kata dia, iya. Kata istrinya, pergilah kalau memang Allah yang perintahkan. Allah tidak akan menyanyiakan kami. Nabi Ibrahim pergi karena dia tahu ini perintah Allah, pasti baik. Dan jadilah syariat sa'i sampai sekarang dan sampai kiamat. Kata Syaikhul Utsaimin, semua orang yang sa'i maka seluruhnya pahalanya Hajar mendapatkannya. Kalau kamu melihat orang yang sa'i setiap hari jumlahnya ribuan, dari pagi sampai pagi lagi tidak berhenti, pahalanya semuanya Hajar mendapatkannya. Sebagaimana hanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan menyembelih Ismail, semua kita mengatakan tidak ada orang tua yang mau menyembelih anaknya, tapi ini perintah Allah, maka itu jadi baik. Kebalikannya, kullu manaha asyari syai'an sar hadha syai qabihan, semua yang dilarang oleh syariat jadinya jelek apapun bentuknya. Ikhwan, Nabi melarang tidur tertelungkup, Nabi melarang makan dengan tangan kiri, Nabi SAW melarang meniup ketika minum, Nabi banyak, semua yang dilarang pasti buruknya. Cuman kita saja kadang-kadang merasa lebih tahu. Seperti seorang laki-laki yang mengatakan, wallahi ma astati an akula bi yamini, saya enggak bisa makan dengan tangan kanan. Akhirnya tangannya lumpuh seketika. Ada seorang ikhwan, saya hanya mengingatkan, bukankah kita kalau dekat raudhah, tulisannya ada di situ, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan keraskan suara ya di atas suara nabi. Nabi ada, jenazahnya ada di sini. Dia berteriak-teriak pakai bahasa Indonesia lagi. Udah gitu, masyaallah, teriaknya sangat keras teriakannya. Kemudian intinya ikhwan, seseorang mungkin karena tidak sadar, bisa jadi karena ketidaktahuan, berbuat hal yang dilarang. Yang diperintah ditinggal, yang dilarang dikerjakan. Kemudian disebutkan juga di hadis ini, ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa ar-raqid dengan, jadi air yang diam dengan air yang berjalan itu beda, karena memang Allah Ta'ala membedakan. Makanya ketika sumur Budha'ah, kejadian yang di sumur Budha'ah, lalu disebutkan oleh Nabi, al-ma'u tahirun mutahhirun la yunajjishuhu syai'un. Abu Talha dia nikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menyediakan air untuk Abu Talha berwudu. Tiba-tiba ada kucing minum di bejana yang dipakai untuk air wudunya Abu Talha. Dan Abu Talha santai aja, setelah air kucing ini minum, dia berwudu dari air tersebut. Kemudian beliau mengingatkan apa yang Nabi sabdakan, innaha mutawafuna alaikum, sesungguhnya kucing adalah binatang yang berkeliling di antara manusia. Air liurnya tidak sama dengan air liur anjing. Kalau lah yang minum itu anjing, ikhwan, keadaannya beda, maka jangan antum ambil untuk air wudu. Yang minum adalah kucing. Sekarang lagi zaman musim tumbler, tumbler ya namanya. Sekiranya kucing minum, kita juga minum di tumbler yang sama, kita pakai sedotan, dia langsung pakai lidah. Boleh tidak? Sama-sama minum teh. Saya lihat kucing di Arab, es krim itu senang. Es krim yang harganya 20 real, kucing pun mau, dan dia makan es krim dengan lahap. Hanya sepotongan es krimnya dimakan dia, dimakan orang. Karena memang bukan berarti ini orang ini jorok, tidak. Sesungguhnya yang disebutkan dalam hadis Nabi itu sebagai air liur yang najis, kan cuma air liur anjing saja. Untuk kucing tidak. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Talha radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dari sini ikhwah sekalian, sekarang kalau kita simpulkan dari hadis yang sebelumnya juga, berarti al-amakinu allati yumna'u fihi qada'ul hajah, beberapa tempat yang tidak boleh seorang buang air, berarti ada macam-macamnya. Pertama sekali ikhwan, qada'ul hajah fil masjid, ini enggak boleh. Baik itu tabawul atau tabarruz, kencing atau buang air besar di masjid tidak boleh. Maksud di masjid ini ruangan yang ininya, bukan karena sekarang orang Indonesia, antum mau di mana? Saya mau buang air di masjid. Maksudnya itu di WC di masjid. Kalau ini boleh. Cuman memang problemnya di Indonesia, rata-rata kamar mandi masjid itu adanya di samping kanan kiri masjid. Ya kan? Kalau di Masjid Nabawi adanya di halaman dan di bawah. Sebetulnya bagus juga tuh kalau di sini di halaman sana, taruh di lantai 3 di bawah tanah. Nah, cuma problemnya tadi ya, banyak orang, intinya enggak ada masalah, pokoknya insyaallah itu tidak masalah. Tapi yang pertama kali dilarang adalah yuhramu qada'ul hajat fil masjid. Ada bittifaq madhahib al-arba'ah. Adapun kisah laki-laki yang dia buang atau dia kencing di masjid, ini orang Arab Badui. Ada banyak alasan. Mungkin dia mengira ini bukan masjid karena masjidnya cuma di garis dan masih tanah pasir. Dikiranya bukan masjid, bisa jadi. Yang kedua, masjidnya bukan pakai keramik tapi pakai pasir. Orang buang air kecil itu tadi. Yang ketiga, bisa jadi orang ini kebelet, bahasa kitanya begitu. Yang keempat, dia tidak tahu. Namanya orang Arab Badui, tidak punya tata krama. Dan hadisnya sudah sering kita dengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, da'uh, biarkan, fatarakuhu hatta bala. Nabi membiarkan sampai dia kencingnya tuntas, lalu kemudian disiramlah dengan air. Apa kata Nabi? Inna hadhihi al-masajida la yasluhu li syai'in min hadal baula wala qadara. Setelah orang ini selesai dinasihati, ini masjid bukan untuk tempat kencing, ini tempat sujud. Dan orang ini sadar dan orang ini bertaubat istilahnya. Kemudian kata Anas bin Malik, al-buzzaqu fil masjid khati'ah. Yang kedua, buzzaq ini meludah. Meludah di masjid juga enggak boleh. Menyengaja meludah di masjid. Zaman dahulu ikhwan, meludahnya masjidnya masih tanah pasir. Mungkin, dan tinggal ditutup dengan kaki. Maka hadisnya Nabi mengatakan kafaratuha dafnuha. Maka kafarahnya dia menguburnya. Maksudnya setelah dia meludah ke kiri, maka dia langsung mengubur dengan kaki dengan tanah pasir. Ini kafarahnya. Untuk sekarang jangan lakukan, kata Syekh Al-Albani, ini menjadi fitnah. Apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini. Kemudian yang kedua, ikhwan sekalian, fil qabr. Jangan buang air kecil di kuburan, di atas kuburan dan seterusnya. Ini juga enggak boleh. Kata Nabi, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabah. Sesungguhnya seorang duduk di atas bara yang api yang membara, lebih baik daripada seorang duduk di kuburan, apalagi dia dalam keadaan mengencinginya atau membuang air di situ. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan sekalian, termasuk ini dia, fi amakin ya tajammu innas. Yang ketiga, buang air di tempat orang berkumpul. Misalnya di halte, di pemberhentian, atau di pinggir-pinggir jalan yang orang banyak berhenti, atau tempat orang banyak lewat. Ini enggak boleh juga. Kemudian yang keempat, tahta asjar al-muthmirah, di bawah pohon yang berbuah. Bukan berarti yang ada buahnya enggak boleh ya. Ada orang dia beli mangga, mangganya asamnya bukan main. Saya cuma bertanya kepada antum, mangganya apa? Kok enggak tahu mangganya asam. Cuman karena sedang belajar bab ini, jangan-jangan dulunya ada orang kencing di bawah situ katanya. Wallahu a'lam. Tapi intinya larangannya ada. tahta asjar al-muthmir, tahta syajari al-muthmir. Kemudian termasuk juga adalah fil jub, yang kelima, larangan di lubang-lubang. Maksudnya lubang yang dimaksud bukan lubang WC, ikhwan. Lubang yang ada binatangnya. Sebagian orang menyengaja dia kencing, dicari di lubang, di situ ada sekeluarga semut atau satu desa, jangan-jangan satu RT semut sedang rapat, lalu orangnya mengencinginya di situ. Ini enggak boleh, ya. Termasuk juga di antara larangan yang lain adalah ini dia yang keenam, fil ma'id da'im, di air yang diam. Maka itu mungkin yang terbaik seperti pakai keran, itu sudah ahsan. Ada satu pekerja pembagi minuman zam-zam, air zam-zam. Ketika orang-orang mencari air dalam keadaan sangat amat panas di rooftop, dia bagikan hadza, katanya, zam-zam. Ini zam-zam masih ada sisa. Dibagikannya. Dan kata dia, al-barakah, barakah, barakah. Maksudnya adalah sisa yang sedikit terakhir mungkin ini yang barakah. Begitulah ya kau sekalian. Jangan kita membuat seseorang menjadi dapat madaratnya. Sebagaimana yang tadi, yang buang air cuma dia, yang dapat baunya kemana-mana. Makanya di Saudi ada aturan, saya tahu di sini kayaknya enggak ada. Kalau kita punya rumah, kita wajib kalau untuk buat WC harus ada exhaust fan-nya minimal itu. Berarti harus ada yang menyambung keluar. Kalau bangunan ini tidak ada, maka dia dilarang untuk buat WC di dalam tadi ruangan ini. Sampai seperti itu ya. Seperti kalau tiga lantai wajib ada liftnya. Kemudian yang termasuk juga adalah tidak boleh seseorang al-baulu fisuk bi wasyaki wasarabi walhujur. Ini sama kayak tadi, lubang atau celah atau sejenisnya, ikhwan sekalian, yang dimungkinkan di situ ada binatang. Ini jangan. Kemudian termasuk juga di tempat yang terbuka, ini kalau bisa jangan. Seperti yang hari ini banyak di pinggir jalan, di bawah pohon, semuanya kena ya. Sekarang di balik ban mobil lebih kena lagi ya kan? Kalau gitu di balik ban mobil enggak boleh, ya di bawah mobil boleh enggak? Sama aja. Nasallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na, benar-benar bermanfaat. Dan saya cuma mengajak ikhwan, kalau masalah yang dianggap kecil ini disepelekan, maka bagaimana yang besar? Jadi ada seorang ikhwan, seorang akhwat, jangan mau dinikah sama laki-laki yang biasa kencing di pinggir jalan. Ya. Mungkin itu ada manfaat di balik semua itu. Nasallahu ta'ala taufik wa sadad. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: A'limhum ij'alhum aliman bil ilmi. Ajarkan ilmunya. Bukan cuma diperintahkan ilmunya. Agama ini cuma butuh kebiasaan. Sehingga anak 7 tahun suruh biasakan datang ke masjid, latih dia sholat supaya jadi orang laki. Ya, bahkan formula untuk menghindari LGBT, laki-laki yang gak jelas statusnya dan perempuan yang gak jelas. Tolong jadikan laki ya laki, perempuan ya perempuan. Salah satunya apa? Lelaki itu sholat di masjid, jadilah lelaki yang soleh, rojulun soleh. Karena yang di rumah kan nisaun solehah. Jadi kalau laki-laki sholat di rumah, lelaki yang solehah. Atau ya itu buat tradisi. Ibu boleh bilang sama suami ya, kami pengen dipimpin sama suami yang soleh, bukan solehah. Begitu bilang. Loh kenapa solehah? Kan yang perempuan solehah di rumah, laki-laki di masjid. Ini anak 7 tahun, ajarkan sholat. Kalau dia sudah umur 10 tahun tidak sholat, boleh pukul. Bukan diterjemahkan mukul. Ada yang nyerut kayu, serut, serut, serut. Lagi ngapain bro? Nyerut. Buat apaan? Mukul anak. Oh, masya Allah. Kenapa? Kan besok 10 tahun dia. Oh, gak begitu. Anak 10 tahun belum balik bro, betul? Belum. Ulama mana yang mengatakan ini anak dosa kalau belum balik? Nggak ada, betul? Makanya lebih kepada dorbut tarbiyah, pukul sikap. Karena ini artinya jaminan, kalau 7 tahun sudah diajarkan sholat, 3 tahun ke depan, nggak bakal meninggalkan sholat. Sampai kalau perlu kau langgar itu hukum. Begitu bahasanya. Pukul dia, dan itu nggak mungkin. Berarti kan minimal 3 tahun mendakwahkan anak, betul? Lah ini baru seminggu udah ngamuk. Saya kesel sama anak saya, Tad. Kenapa, Pak? Nggak mau sholat. Waduh, ini nasihatin udah, Tad. Lama, seminggu. Ya belum seminggu, Pak. 3 tahun, paling nggak. Nggak bisa seminggu dia berubah, siapa kita? Rasul aja butuh sekian tahun, betul nggak? Iya. Jadi ada hikmah di balik dakwah tuh ada, selalu ada. Supaya kita paham kenapa agama butuh kebiasaan.
0: Mutiara biografi. Biografi singkat insan-insan soleh. Soleh.
3: Pelajaran yang tak terlupakan dari kisah Ummu Mahjan. Wahai ibuku, wahai saudariku, janganlah Anda meremehkan amal kebaikan sekalipun kecil. Dan ketahuilah bahwa Anda diseru untuk menunaikan tanggung jawab Anda dengan mencurahkan segenap kemampuan dan banyak berkorban dalam rangka menegakkan bangunan Islam yang agung. Maka di sini kami hendak menyuguhkan sebuah kisah seorang wanita yang lemah dan berkulit hitam. Kisah ini merupakan sebuah pelajaran bagi kaum muslimin dalam hal kesungguhan, ketawaduan, hingga sampai pada puncak semangatnya. Beliau dipanggil dengan nama Ummu Mahjan. Telah disebutkan di dalam As-Sahih tanpa menyebutkan nama aslinya, bahwa beliau tinggal di Madinah, At-Tabaqat Ibnu Sa'ad. Beliau, radhiyallahu anha, seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Untuk itu, beliau tidak luput dari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin. Sebab beliau senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyai keadaan mereka dan memberi makanan kepada mereka. Beliau radhiyallahu anha menyadari bahwa dirinya memiliki kewajiban terhadap akidahnya dan masyarakat Islam. Lantas, apa yang bisa dia laksanakan padahal beliau adalah seorang wanita yang tua dan lemah? Maka beliau senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan dari masjid dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Beliau senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah, sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan para ulama, Untuk itulah Ummu Mahjan radhiyallahu anha tidak kendor semangatnya, sebab pekerjaan itu merupakan target yang dapat beliau kerjakan. Ummu Mahjan radhiyallahu anha terus-menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga beliau wafat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia wafat, para sahabat ridwanullahi alaihim membawa jenazahnya setelah malam menjelang dan mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tertidur. Mereka pun tidak ingin membangunkan beliau sehingga mereka langsung mensolatkan dan menguburkannya di Baqi'ul Gharqad. Pagi harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan wanita itu. Kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Beliau telah dikubur, wahai Rasulullah. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapatkan Anda masih dalam keadaan tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda." Maka beliau bersabda, "Marilah kita pergi." Lantas bersama para sahabat, Rasulullah pergi menuju kubur Ummu Mahjan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, sementara para sahabat berdiri bersaf-saf di belakang beliau. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalatkannya dan bertakbir 4 kali. Al-Isabah fi tamyizis sahabah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasanya membersihkan masjid. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dia, lantas beliau bertanya tentangnya. Mereka telah berkata, "Dia telah wafat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?" Abu Hurairah berkata, "Seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan itu adalah hal yang sepele." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya." Maka mereka menunjukkan kuburnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyolatkannya. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah menyolatkannya."
1: Al-Muwatta' dan An-Nasa'i.
3: Hadis tersebut mursal, akan tetapi maknanya sesuai dengan hadis yang setelahnya yang bersambung dengan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah merahmatimu Ummu Mahjan radhiyallahu anha yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam perputaran sejarah bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun kecil. Oleh karena itu, ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia wafat. Sehingga beliau menyalahkan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim yang tidak memberitahukan kepada beliau perihal kematiannya, agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian, namun beliau bersegera menuju kuburnya untuk mensolatkannya agar Allah menerangi kuburnya dengan solat beliau. Wahai ibuku, wahai saudariku, tahukah anda setelah ini apa yang dituntut dari anda berupa andil yang telah anda sumbangkan kepada agama dan umat? Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Tanya jawab.
5: Izin ada pertanyaan dari jamaah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seseorang bekerja di lembaga ribawi, sudah tahu hukum bunga bank termasuk riba, namun pulang masih tetap bekerja karena beberapa pulang bekerja di lembaga ribawi karena niat mencari nafkah dan mencari kebenaran. Apakah ini termasuk orang yang sombong karena menolak kebenaran?
6: Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya bila mana memang seperti itu, tapi bisa jadi tidak karena mungkin dia masih berpikir bahwa ada yang boleh dalam riba, artinya ada syubhat. Masih tersisa sebagian yang rumit dan keliru dia pahami tentang riba. Tapi kalau ternyata dia memang betul-betul tahu sepenuhnya bahwa riba itu haram, tapi dia masih bertahan dengan alasan mencari nafkah, coba ajukan pertanyaan kepada beliau. Bolehkah seorang suami mencuri dalam rangka mencari nafkah? Boleh atau tidak? Bolehkah seseorang itu korupsi dengan dalih mau bangun masjid? Saya korupsi, hasil korupsinya mau saya bikin masjid. Masjidnya harganya ditaksir 6 miliar. Saya korupsi 7 miliar. Boleh? Boleh atau tidak? Artinya punya cara itu tidak, punya tujuan itu tidak menghalalkan segala. Ada cara, ada mekanisme, ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan di dalam tatanan agama kita ini untuk bisa menjadi amal yang diridhoi oleh Allah. Mohon maaf Pak, ini sekedar pembanding saja. Dulu zaman jahiliyah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum beberapa tahun sebelum usia Nabi 40 tahun, bahkan Nabi masih cenderung muda waktu itu, masih usia 20-an. Ka'bah itu mengalami beberapa kali terhempas banjir ya, dan lain-lain. Sehingga orang kafir Quraisy berkomitmen untuk memperbaharui, merenovasi bangunan Ka'bah. Untuk merenovasi bangunan Ka'bah. Apa komitmen mereka? Semua kabilah dari suku besar Quraisy silahkan mengumpulkan untuk biaya renovasi ini dengan syarat bersih dari yang haram. Tidak boleh hasil mencuri, tidak boleh hasil berjudi, tidak boleh hasil merampok, tidak boleh hasil curang dari dagangannya, bahkan tidak boleh dari mahrul bagaya. Kalau ada misalnya wanita yang melacurkan diri, kemudian punya uang, kemudian dia kasihkan, gak boleh. Diseleksi. Dikumpulkan. Ternyata mereka hanya bisa membangun seukuran yang sekarang Ka'bah ini ada. Padahal Ka'bah itu asalnya persegi panjang, Pak. Ka'bah itu asalnya persegi panjang. Dikumpulkan uang yang murni dari unsur haram, ternyata cuma bisa jadi seperti yang sekarang. Kemudian mereka seakan mengabarkan kepada manusia, ini juga bagian Ka'bah, tapi belum mampu untuk direnovasi. Dibikinlah hijr. Maka hijr itu bagian dari Ka'bah. Karenanya orang gak boleh tawafnya itu di dalam hijr. Harus di luar, melewati setengah lingkaran tersebut. Maksud saya, kalau zaman jahiliyah saja mereka tahu bisa membedakan antara yang halal dan yang haram, termasuk riba, mereka bisa memfilter ini baik, ini tak baik, ini riba, ini bukan, ini halal, ini haram. Kenapa kita tidak lebih bersemangat dari mereka kaum jahiliyah? Jawabannya adalah al-hirsu, ada ambisi, ketamakan, keserakahan mencari dunia. Ya Ustaz, tapi saya gak mau hidup susah. Apa itu hidup susah? Hidup melarat Ustaz. Apa itu standar melarat? Coba perhatikan. Bukankah kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirri, mu'afan fi jasadihi, inda hukutu yaumihi, faka annama hizat lahud dunia. Siapa yang di pagi harinya itu, dia dapatkan keamanan di tempat tinggalnya, kesehatan di raga jasmaninya, dan dia punya bahan makanan pokoknya, kata Nabi, sungguh seakan telah dihamparkan untuknya semua nikmat dunia. Ya sudah mestinya, gak harus lauknya daging. baru saya bersyukur kalau lauknya adalah daging, 4 iris daging. Tidak harus begitu. Satu iris tempe pun jadi. Tidak harus sayurnya itu sayur mayur yang mahal. Bayam yang satu ikat mungkin 2.000 atau 3.000 rupiah pun jadi. Dan begitu seterusnya. Maka dinasihatkan ya kepada beliau untuk bertakwa.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana kalau orang tua sudah memaafkan berkali-kali anaknya yang sudah mengecewakan dan menyakiti, sampai orang tuanya ada kekecewaan dan marah dengan sikap anaknya yang terus mengulangi perbuatannya? Apakah termasuk sudah memaafkan bagi orang tuanya? Iya. Kita berharap semoga yang demikian adalah termasuk mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan, dan itu yang memang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Tidak jemu dan tidak bosan dia untuk memaafkan kesalahan dari anaknya. Dan insyaallah Allah SWT la yudhi'u ajral muhsinin. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Suatu saat semoga ketika kita terus bersabar mendidik anak kita, memaafkan mereka ketika mereka bersalah, suatu saat Allah SWT membuka untuk mereka. Dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Ketika orang tua ridha memaafkan dan dia ridha kepada anaknya, maka Allah SWT akan ridha kepada anak tersebut. Ridha Allah biridha al-walidain. Keridhaan orang tua adalah dengan keridhaan Allah adalah keridhaan dengan keridhaan orang tua. Ketika orang tua memaafkan, seorang ayah memaafkan dan dia berusaha bersabar, tidak mengucapkan doa yang jelek untuk anaknya dan terus berbaik sangka kepada Allah, berharap semoga Allah SWT memperbaiki, maka semoga ini menjadi sebab suatu saat Allah SWT akan memaafkan anak tersebut, akan menjadikan anak tersebut mendapatkan hidayah, ridha kepada anak tersebut. Dimulai dari diri kita, yaitu sebagai orang tua. Tapi kalau sebaliknya, yang terjadi adalah orang tua tidak memaafkan, bahkan dia bersumpah, bahkan dia mendoakan dengan doa yang jelek, maka ini menjadi sebab Allah tidak ridha kepada anak-anak kita. Akhirnya dia tidak mendapatkan hidayah. Jadi dongkolnya kita, marahnya kita justru menjadi sebab anak kita tidak mendapatkan hidayah. Dan saya melihat sendiri, ada orang tua yang kita kenal sejak di Madinah, dan anaknya kita tahu dari kecil nakalnya luar biasa. Kalau kumpul dengan yang lain tidak mau diam. Ya, anak-anak yang kecil kadang dia apa lari-lari, loncat-loncat di dekat anak bayi misalnya. Tapi kita tidak pernah melihat ibunya marah atau mengucapkan ucapan yang kasar, tapi dengan lembutnya dia memberikan nasihat dan bersabar. Sampai kita sebagai orang tua, ya maksudnya tetangga, ini kenapa kok dibiarin anak seperti ini gitu ya? Kenapa dibiarkan? Dan kita lihat betapa sabarnya dia menghadapi anak tersebut. Lalu kita melihat kenakalan anak kita enggak seperti kenakalan anak dialah. Tapi kita lihat dia adalah seorang ibu yang bersabar, bapaknya juga demikian sama. Dan kita lihat setelah itu, subhanallah, perubahan yang luar biasa dari anak tadi. Justru dalam waktu yang tidak lama dia menjadi seorang, bahkan sudah hafal Quran sekarang. Ya, dan menjadi contoh bagi teman-temannya yang ada di pesantren. Cerdas, dewasa, dan memiliki sifat yang baik, suka memberi. Ya, ketika dia bertaamul, bermuamalah dengan teman-temannya, tidak mendzalimi, bermuamalah dengan gurunya, dengan orang yang lebih tua menghormati. Saya melihat tentunya ini adalah seperti yang tadi kita sebutkan, maaf dari kedua orang tuanya, ridha yang dimiliki oleh orang tuanya ini berpengaruh kepada anak tersebut. Sekarang mana yang kita inginkan? Apakah kita ingin anak kita mendapatkan hidayah, menjadi orang yang diridhai oleh Allah, atau dia justru semakin nakal, semakin jauh, semakin sulit untuk dinasihati? Itu kembali kepada orang tua. Mudahlah kita untuk memaafkan anak-anak kita. Semoga itu menjadi sebab Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka. Barakallahu fikum, afan, banyak pertanyaan, cuma waktu yang membatasi. Insyaallah kita bertemu kembali pada kesempatan yang lebih baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My favorite.
1: Tema kita hari ini berkaitan dengan kelelahan yang dirasakan oleh orang tua, kadangkala oleh anggota keluarga dari mendidik anak. Sebelum kita berbincang tentang hal itu, ana ingin kita semua mengingat bahwa kitalah pelaku yang membuat orang-orang itu jadi lelah dan letih. Kita dulu anak, dan sampai hari ini kita pun anak. Sehingga sebagian orang yang menjadi orang tua, kemudian dia mulai berpikir atau dia mulai merasakan capeknya mendidik anak, membesarkan anak. Lalu dia berpikir untuk tidak punya anak. Bahkan saat ini kita melihat ada orang-orang yang tidak kepingin punya anak agar dia dapat menikmati dunia. Dulu ada kelompok yang tidak menginginkan kehadiran anak dalam rangka untuk urusan akhirat mereka. Karena mereka berpikir bahwasanya anak itu merepotkan, menyusahkan. Engkau dulu anak loh, sehingga gak pantas berbicara seperti itu. Kalaupun engkau pernah menyusahkan orang tua, tapi dibalik itu ada hikmah yang besar. Apa hikmahnya? Engkau ada hari ini. Ana bisa berbicara hari ini karena orang tua kita sabar. Orang tua ana sabar didik ana. Kalau bicara capek dan lelah mereka mendidik anak. Anak kalau dengar cerita dari bibi-bibi bagaimana dia nakalnya seorang anak yang bernama Syafiq. Sampai kadangkala ketika anak melihat anak-anak melakukan tindakan yang membahayakan dia ya. Kadangkala naik-naik ke jendela ya. Ana marah, ana suruh dia turun. Salah satu bibi ana mengatakan apa, Syafiq, dulu engkau lebih parah daripada dia. Oh, berarti ana telah membuat lelah orang tua ana. Iya, dan sekarang anak-anak kita membuat lelah kita. Jemaah rahimakumullah, anak itu perhiasan kehidupan dunia. Kalau tadi disebutkan, orang-orang sekarang gak kepingin punya anak karena urusan dunia. Orang dulu gak kepingin punya anak supaya fokus ibadah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Fitnah. Allah berbincang di ayat lainnya, menceritakan tentang anak dan harta yang seakan-akan dua hal ini selalu jalan bersama. Allah mengatakan, al-mal wal-banun zinatul hayati dunia. Al-mal, harta, dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka orang-orang yang tidak menginginkan anak, dia seperti orang-orang yang tidak menginginkan harta dalam kehidupan ini. Menurut antum, kalau ada orang gak kepingin harta, gak suka sama harta, kira-kira orang ini sedang terkena penyakit apa? Antum jawab sendiri. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal menginginkan kehidupan itu terus terjadi. Sejak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kalau Nabi Adam dan Hawa tidak kepingin punya anak? Selesai, gak akan ada yang namanya manusia yang melanjutkan Nabi Adam dan Hawa. Bagaimana ketika Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi bapak manusia kedua, kemudian dia gak mau punya anak. Gak akan ada peradaban di muka bumi ini. Dan tidak ada kehidupan manusia di tempat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 50. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, silakan dibaca. Afwan, Az-Zukhruf ayat buk. Nah, betul.
0: 49, 50 atau 50 saja Ustaz? 49, 50.
1: Tunggu, berarti Anda salah, bukan Az-Zukhruf. Bentar. Naam. Asy-Syura ayat 49-50. Surat Asy-Syura. Naam. Ayat 49 50. Naam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u liman yasha'u dzakar
1: liman yasha'u dzukur
2: liman yasha'u dzukur

0: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa.
1: Masya Allah. Nah, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Menyuruh mereka untuk memperbanyak keturunan. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, ketika datang seorang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia berkata, apa kata dia? Inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Aku nih mendapatkan seorang wanita yang mau dia nikahi. Dia itu wanita terhormat, bangsawan, dan dia itu cantik. Masya Allah. Wa innaha la talid. Cuma ada satu kekurangan dia. Dia gak bisa punya anak. Ata'afa atazawwajuha. Boleh aku menikahi dia? Qala la. Kata Nabi SAW, la. Supaya kita tahu bahwasanya tujuan pernikahan itu bukan hanya menyalurkan syahwat, tapi ada tujuan lainnya. Thumma atahu thaniyah. Lalu datang lagi nih orang kedua kalinya. Datang lagi. Sama dia sampaikan hal yang tadi kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi melarang dia untuk menikahinya. Ternyata dia ini maksa. Kenapa gak boleh gitu? Maka dia datang lagi untuk ketiga kalinya. Ketika dia datang untuk yang ketiga kalinya, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada dia alasan kenapa gak boleh. Tatkala kita harus memilih, ya kita pilih yang terbaik. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tazawwajul wadud al wadud, fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang, yang menyenangkan, dan yang subur, yang melahirkan. Karena aku sesungguhnya ingin memperbanyak umatku, membanggakan umat Nabi dibanding umat-umat yang lain. Subhanallah. Dan anak ini, walaupun membuat orang tuanya lelah, membuat orang tuanya capek, bahkan mungkin gak bisa tidur, mungkin sebagian kesenangannya hilang, kenyamanannya berkurang gara-gara anak, tapi ternyata anak itu adalah aset buat orang tuanya. Aset. Bukan aset dalam kehidupan saja, tapi aset yang berlanjut setelah kematian orang tuanya. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wal waladu min sa'il walid, dan anak itu hasil usaha orang tuanya. Kita punya umur enggak panjang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku tuh antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang lewat dari 70. Maka bagaimana orang tua dapat memperbanyak amalnya? Ternyata anak ini, selain mereka menjadi penyejuk pandangannya, masya Allah jemaah, bagaimana doanya orang-orang yang soleh ketika mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wahai Rabb kami, anugerahkan untuk kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak keturunan kami, penyejuk pandangan, penyenang hati, dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Orang tua akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan di dunia dan di akhirat. Kalau bicara capek dan lelah mendidik anak, maka kembali tadi disebutkan, hidup ini gak ada yang namanya gak capek. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Balad ayat 4. Apa kata Allah Azza wa Jal? Surat Al-Balad ayat 4. Naam, tafadhal.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu anna yaqdiru alaihi ahad.
1: Hasbuki, cukup. Bismillah. Artinya?
0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
1: Subhanallah jemaah. Kalau bicara penciptaan manusia itu dalam susah payah, sehingga kalau ada orang tua yang merasa susah didik anaknya, dia juga sama seperti itu. Bagaimana tatkala anak ini di perut ibundanya, nyusahkan orang lain udah. Nyusahkan bapaknya, memikirkan, nyusahkan ibunya, memikirkan, mengandung, kemana-mana dibawa itu anak. Sampai ketika umur 7 bulan dalam kandungan mulai membuat orang tuanya lebih susah lagi. Tapi kenapa orang-orang kok ingin punya anak? Mereka punya iman. Orang yang beriman. Yang menyebabkan seorang ibu itu, yang muslim ya, kepingin punya anak. Karena dia memikirkan urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau orang-orang non-muslim mungkin dia hanya berpikir urusan dunia. Maka sebagian mereka gak mau punya anak tapi ngambil anak. Karena dia mau capek. Tapi seorang ibu, Masya Allah, ketika dia ngandung, bayangin ya. Bagaimana pahala dia ketika dia mengandung itu anak. Yang dia berharap anak ini akan memakmurkan bumi ini. Dia berharap anak ini akan menjadi imam. Akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Semua kelelahan yang dia rasakan sejatinya akan mendapatkan balasan. Wal ajru biqadril masyaqqah. Dan balasan itu sesuai dengan kelelahan yang diterima. Bagaimana kemudian ketika anak itu lahir, orang tuanya susah, anak itu juga susah. Anak itu mau keluar dari rahim ibundanya. Bagaimana ketika dia keluar, lalu ada oksigen yang masuk ke dalam paru-parunya. Dia nangis, jemaah. Capek. Ada sesuatu yang dia rasakan. Bagaimana kemudian ketika dia sudah mulai nyusu sama ibunya, nyusahkan ibunya, dia juga susah, belum bisa apa-apa. Kemudian ketika dia disapih, dia merasakan bagaimana sulitnya. Nangis tuh anak, demam, sakit. Ketika dipisahkan dari air susu ibundanya, dia minum susu yang lainnya, dia makan makanan yang lainnya. Bagaimana kemudian ketika dia belajar berjalan, belajar merangkak sebelumnya, kemudian bagaimana ketika dia sekolah, bagaimana dia dimarahin ya. Ini orang tua yang merasa lelah, tuh anak capek loh. Anak merasakan bagaimana anak-anak ketika disuruh sekolah, pagi itu ribut, yang hada tidak mau sekolah, yang hada lari ke sana, yang ini itu. Jangan berpikir, kitanya yang capek, mereka juga capek, mereka juga lelah. Mereka dipaksain untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Karena kita tahu mereka gak paham, mereka gak ngerti. Maka supaya kita juga paham, Allah itu tahu dengan maslahat kita.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Kama

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: Fir'aun.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La

0: tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Riyadhus Salihin Al-Bab Al-Thalith Bab Al-Sabr. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan nasihat kepadaku. Beliau bersabda, janganlah kamu marah. Kemudian orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali. Tetapi beliau tetap bersabda, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari.

Sungguh, di dalam usaha menghindarinya terkandung kebaikan yang melimpah. 5. Jika disandingkan dengan hal-hal duniawi, kemarahan jelas tercela. Namun kemarahan menjadi terpuji apabila ditujukan karena Allah dan untuk memenangkan agamanya. Tidaklah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam marah, melainkan tatkala kemuliaan dan syiar-syiar Islam dirusak. 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita supaya menghindari kemarahan dengan tidak mendekati penyebabnya, dan agar kita meredakan kemarahan ketika sedang marah. Di antara caranya adalah sebagai berikut. 1. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yakni mengucapkan kalimat ta'awud, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Diam. Dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dinilai sahih atas dasar penggabungan jalur-jalur periwayatannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia diam. Diam merupakan cara efektif untuk meredam kemarahan, sebab orang yang sedang marah terkadang melontarkan perkataan yang akan disesalinya sesudah kemarahannya reda. Dengan demikian, apabila orang yang sedang marah itu diam, tentu segala keburukan ini tidak akan terjadi. 3. Duduk atau berbaring. Pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian marah sementara dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Apabila dengan itu marahnya hilang, maka dia boleh berdiri. Sedangkan apabila ia tidak hilang, maka hendaklah dia berbaring. 7. Sebagai tindakan preventif, dianjurkan bagi seorang hamba supaya mengendalikan diri, hawa nafsu, dan tidak memberikan jalan sedikit pun bagi setan untuk menjangkaunya. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa pada suatu hari, Umar bin Abdul Aziz marah. Lantas putranya, Abdul Malik bertanya, mengapa engkau, wahai Amirul Mukminin, dengan segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepada engkau, dan dia mengutamakan engkau dengannya, marah seperti ini? Umar lantas menjawab, apalah manfaat keluasan rongga dalam diriku, jika aku tidak dapat mengembalikan kepadanya kemarahanku ini hingga tidak tampak lagi di permukaan.

0: Tanya Jawab.
1: Cara meminjamkan uang kepada orang dan sudah diberi beberapa kali tempo dan beberapa kali juga sudah dibebaskan hutangnya, tapi dia terus-terusan pinjam lagi dengan berbagai alasan. Dan hutangnya juga banyak ke banyak orang dan tidak pernah dibayar ke siapapun. Aya anu kieu di Subang? Aya atau banyak? Kita lihat, kalau itu sudah jadi penyakit, kebiasaan. Dia punya uang, punya kemampuan mencari uang, tapi malas, mending pinjam, bahasanya pinjam. Tapi enggak niat dibayar, jangan dikasih. Kalau dia punya aset yang bisa dijual, tagih. Bila perlu, diancam, kalau enggak saya lapor ke polisi karena kamu enggak bisa lunasi hutang padahal ada aset yang bisa dijual. Untuk memberi efek jera kepada dia, ya. Jadi tuntut secara hukum untuk menghentikan kebiasaan buruk dan kezolimannya. Orang itu zolim. Punya kemampuan untuk membayar tapi tidak dibayar. Itu zolim. Mutilul ghina zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu membayar, orang itu zalim. Cegah dia dari kezaliman, tuntut dia di muka hukum. Itu kalau kondisinya begitu. Nah, sekarang kalau kondisinya bukan begitu, dia memang fakir, miskin, enggak bisa kerja. Cari kerja ke sana kemari, enggak ada yang nerima, enggak punya ijazah. Kalau enggak minta, dia kelaparan. Akhirnya dia minta enggak dikasih, bahasnya pinjam. Dia mau bayar kalau ada uang, tapi enggak ada uang saja.

Nah, kita lihat mau disita aset nggak ada apa-apa. Saliak beh itu begitu masuk ke rumah semua serba kelihatan dan nggak ada barang berharga. Dia nganggur. Lunaskan yang kayak gitu. Bahkan bantu kasih. Jangan sampai dia meminjam lagi dengan niat tidak dibayar. Kalau kita berkemampuan untuk menolongnya. Kalau enggak berkemampuan, semampu kita, ya. Jadi lihat kondisi orang tersebut. Kenapa ke sana kemari dia pinjam dan enggak pernah bayar? Kalau sebenarnya dia mampu bayar, tuntut. Kalau memang dia tidak mampu membayar, ya sudah, lunaskan saja. Walaupun berkali-kali. Jadi pas datang lagi, saya pinjam lagi, nanti dibayar sekalian dengan yang dulu. Masih ingat tuh. Tapi kita yakin dia gak akan bisa bayar. Kasih aja, bilang ini bukan pinjaman. Yang dulu kamu pinjam ke saya, lunas sudah. Ini saya kasih. Kita tahu dia sudah berusaha keras mencari kerja, tapi gak dapat. Sementara dia punya anak dan istri yang harus dinafkahi. Tapi enggak punya, kasih. Itu tanggung jawab kita.

Topik sederhana kita untuk bisa saling mengingatkan adalah siapakah teman sejatiku. Wallahu ta'ala a'lam. Kami memperhatikan sebuah fenomena di era belakangan ini, fenomena begitu mudah dan cepatnya terbentuk sebuah komunitas. Entah komunitas yang menyatukan hobi, komunitas touring, komunitas pekerjaan, komunitas sesama profesi, atau yang lain. Begitu mudah membentuk satu grup komunitas, apakah di dunia maya, melalui media sosial, atau kongko-kongko di kafe-kafe yang subhanallah semakin waktu semakin menjamur di mana-mana. Gak cuma di daerah perkotaan, bahkan di ujung gunung sekalipun. Menyoroti fenomena tersebut, kita mencoba untuk berusaha mengembalikan dan menimbangnya sesuai dengan timbangan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dan sempurna. Seperti apakah semestinya kita kemudian memiliki teman yang sejati? Apakah teman yang sejati itu teman yang sekedar menyatukan kita karena sama hobi? Karena sama profesi? Karena nyambung kalau cerita? Sama-sama pecinta kopi A, kopi B? Sekedar apa? Itu yang disebut teman sejati? Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengingatkan kita tentang rambu-rambu bersahabat, rambu-rambu berteman, agar kita bisa mengetahui mana yang merupakan teman dan sahabat sejati kita, baik di kehidupan dunia sampai di akhirat kelak. Saya izin coba menyampaikan beberapa ayat. Panjenengan boleh catat dulu. Nanti oleh-oleh bisa direnungi bersama dengan anggota keluarga di rumah. Saya pun demikian bersama keluarga saya di rumah, karena ini adalah tuntunan terhadap agama kita masing-masing. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Pada ayat 67. Di ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Yang saling mencintai di dunia nanti pada hari kiamat akan saling menjadi musuh. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan yang di dunia saling mencintai, bahkan khullah dalam bahasa Arab itu adalah a'la maratibil mahabbah, cinta dengan tingkatan yang paling tinggi. Disebut khullah karena seakan-akan cintanya itu sampai merasuk ke dalam pori-pori, ke dalam aliran darah, saking cintanya. Orang bilang sekarang cinta mati atau bucin katanya, buta cinta. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rambu-rambu. Silahkan mencintai, tapi ingat, nanti yang di dunia saling mencintai, entah apapun sebabnya, di hari kiamat akan menjadi saling bermusuhan. Kecuali mereka yang menjalin kecintaan itu di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali pasangan suami istri yang saling mencintai. Beritahukan istri kita, beritahukan suami kita,
kalau menjalin cinta, cinta karena takwa. Karena kalau tidak demikian, kita yang mungkin mengira bahwa di dunia ini kita saling cinta, katanya seia, sekata, sehidup, semati, ternyata di hari kiamat saling bermusuh. Illa, kecuali al-muttaqin, yang kecintaannya itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal, jenengan pernah dengar kisah Ashabul Kahfi? Ini masjid Al-Kahfi. Mestinya kisah Ashabul Kahfi sudah kulino. Empat kisah paling penting dalam satu surat, surat Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi masallam, dan kisah Dzulqarnain. Yang pertama tentang kisah Ashabul Kahfi. Saya bukan akan cerita tentang Ashabul Kahfi, tapi ada yang menarik pada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu disebutkan bahwa mereka bertujuh, yang kedelapan itu adalah anjing. Dan anjing itu di dalam surat Al-Kahfi disebut empat kali. Disebut berapa?

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, mohon dijelaskan secara detail tentang ketentuan salat Jumat yang mendapatkan pahala seperti salat Jumat yang pertama dapat unta, sapi, kambing, dan seterusnya. Ustaz, mohon Ustaz berikan penjelasan, Ustaz.
3: Penjelasannya?
2: Ya, Ustaz. Naam.
3: Baik. Ikhwan sekalian, Rasulullah SAW menegaskan dengan takfaka'an nama. Ya. Man igtasala yawm al-jum'ah ghusl al-janabah summa atal jum'ah faka'annama qarraba apa? Badanatan. Artinya di sini adalah sama dengan sabda Rasulullah SAW, man tawadda'a min baitihi summa raha ila Quba summa yusalli ruk'atain kana ka ajri umratin. Seperti di sini harus kita bedakan, dia melakukan sholat dua rakaat di Quba sama dengan seperti. Sama juga Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a surat al-ikhlas fahuwa sulusul Qur'an, atau kul huwallah sulusul Qur'an. Sama. Bukan sekarang ini sama dengan. Ya. Beda. Di sini yang ditekankan oleh Rasulullah seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalal Al-Uthaymin, la min haythul jaza, la min haythul ijza. Balasan bukan kecukupan. Apa maknanya? Orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Qulullahu Ahad, bukan sekarang sama dengan membaca sepertiga Quran, tapi pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Dalam konteks seperti ini, andaikan ada orang nazar membaca separuh daripada Al-Quran, ini sepertiga, tiba-tiba malas, udah deh gue baca Qulullah aja. Enggak bisa. Atau ada orang yang sekarang ini nikah, ya, kawin dengan mahar menghafal Al-Quran sepertiga. Ternyata setelah akad enggak bisa menghadirkan hafalan itu. Sama KUA, Pak, saya baca Qulullah aja, Pak. Loh, kok Qulullah? Ini tertulis menghafal Al-Quran sepertiga. Loh, kata Rasulullah kan Qulullah sepertiga Quran, itu min haythul jaza la min haythul idza. Itu makanya orang yang sekarang ini nazar umrah kemudian ditutup dengan sholat duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit, oh, cukup enggak? Yang kata Rasulullah SAW, man sholla subha fi jama'atin summa yajri sayadkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsu summa yusalli raka'atin kana ka ajri umratin tamatan. Seperti pahala umrah. Apakah ini bisa mengganti ketika orang nazar umrah? Enggak. Karena itu dari sisi pahala, bukan dari sisi ibadah yang bisa menutupi ibadah tersebut. Itu makna min haythul jaza la min haythul ijza, kata Syekh Muhammad Ibn Shalal Al-Uthaymin. Wallahu a'lam. Ya, sama juga ada orang yang puasa Ramadan cuman hari pertama, tengah, terakhir, karena satu kebaikan dilipatkan 10. Itu min haythul jaza, balasan, bukan kecukupan. Sehingga orang ketika sekarang ini mungkin malas atau kayaknya ada alternatif lain, ya, karena enggak kuat macam-macam, akhirnya puasa Ramadan cuma 3 kali. pertama, tengah, terakhir. Enggak benar, karena satu dilipatkan 10 itu min haythul jaza la min haythul ijza. Sama juga kul wallah sepertiga Quran min haythul jaza la min haythul ijza, dan termasuk tadi duduk setelah subuh sampai matahari terbit dan yang lainnya salat Quba bukan min haythul ijza tapi al jaza.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ma'asyil muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Masjid Nurul Huda Bandara Ngurah Rai yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa selalu beristiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wallahi, bukankah Allah yang mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan dia beriman dengan apa yang Rasul bawa, Allah janjikan dua kemuliaan dari rahmatnya. Yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Allah akan berikan dua kemuliaan dari rahmatnya, diberikan cahaya dalam kehidupannya, dan dia orang yang diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Nah, ini kemuliaan yang memang selalu Allah janjikan untuk setiap muslim yang beriman, yang bisa beristiqamah. Kadang-kadang pun dibahasakan dengan kata hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Setelah dia beriman, setelah dia beramal saleh, ya, Allah mengatakan memberikan kepada mereka hayatan thayyibah. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini umum. Karena kalimat thayyibah di sini lebih kepada sesuatu yang baik dan harum. Ya, lebih dari khair. Cuma sekedar dikatakan baik. Tapi kalau thayyibah, sesuatu yang memang baik dan wangi gitu. Kita akan coba bahas pada perjumpaan kali ini seperti yang diinformasikan panitia tentang kajian maafkan anakmu yang belum bisa membuatmu bahagia. Ini lebih kepada kata yang menyesali diri yang diucapkan oleh seorang anak untuk orang tua. Sering kita mendengar ayat yang Allah firmankan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian pada Rabb yang menciptakan kalian. Allah menggunakan kata irji'i ila rabbiki, bukan irji'i ila ilahiki, tapi kalimat rabbiki. Rabba ya rubu itu artinya yang mencipta dengan proses. Ya, jadi itu nama Allah, Rabb. Makna Rabba ya rubu itu yang mencipta dengan proses. Allah Rabbi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian, radhiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dan diridhai. Ridha yang paling gampang itu yang kita dapatkan ridha Allah dengannya adalah ridha orang tua kita. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan maafkan anakmu yang belum mampu membahagiakan dirimu wahai orang tua gitu ya. Ya sebenarnya bukan cuma sekedar keluh kesah, karena berbakti ke orang tua itu kebutuhan. Ya. Bukan menjadi sebuah hal yang diminta sama orang tua. Karena kalau sudah bicara bakti ini, kita bicara ubudiyah, kita bicara ibadah. Bahkan dalam Al-Isra ayat 23 itu Allah mengaitkan, dalam ayat 21-nya Allah mengaitkan bahwa mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah itu disusul dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsan. Allah menggunakan kata ihsan. Ihsan itu ada tidak ada, ya kita yakin melihat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakin la yarak. Kalau ibadah sama Allah gitu kan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, kalaupun kita tidak melihat Allah, kita yakin Allah melihat diri kita. Itu ihsan. Cuma kata ihsan ini digunakan pada berbakti sama kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Dan tidak hanya satu yang disebut. Wa bil walidaini, kedua orang tua berbuat ihsan. Ya walaupun Nabi ntar menginformasikan ketika ada sahabat bertanya, siapa di antara orang tua kita ini yang paling kita muliakan? Ibumu, ibumu, ibumu, ayah. Ya, ada ukurannya gitu loh. Tapi Islam menekankan ihsan, berbuat baik. Maknanya ada tidak ada orang tua. Kalaupun dia masih hidup, temui dia. Rawat dia, jaga dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun terjadi perbedaan di antara kalian, bahkan sampai level orang tua kita berbeda agama, bahkan sampai orang tua kita mengajak pada perbuatan syirik kepada Allah yang Allah paling benci perbuatan tersebut, wala tuti'huma, jangan patuhi. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan dibenci. Wa sahib, ayo adakan persahabatan. Bukan fa sahib, wa sahib. Karena bersahabat itu enggak mudah. Ya kayak kita menjalin ukhuwah Islamiyah itu enggak mudah, cuma teori yang disampaikan. Makanya ketika sahabat menjelaskan tentang masalah shaf yang rapat saja, ya Allah akan rapatkan ukhuwah kalian dengan shaf yang rapat. Ukhuwah dikaitkan dengan shaf yang rapat. Rapatnya cuma pertama, pesonanya enggak rapat, betul. Kenapa? Karena memulai itu berat, mempertahankan jauh lebih berat. Sebenarnya kalau sudah masing-masing punya disiplin, punya keinginan, dia bisa beristiqamah. Jangan cuma bertanya, Ustaz bagaimana cara beristiqomah. Kitanya mesti berhajat dengan istiqomah. Kalau kita sudah berhajat dengan istiqomah, kita akan maksimalkan konsentrasi. Kayak orang nyari tuma'nina gitu loh. Ya, bagaimana mau tuma'nina dalam sholat? Bagaimana mau paham dalam sholat tersebut? Kalau dia sendiri gak mengerti apa yang dia lakukan. Padahal kalaupun dia maksimalkan sebuah perbuatan baik, harusnya dia sadar dia punya iman yang naik turun. Orang khusyuk konsentrasi saja bisa drop loh. Apalagi yang enggak khusyuk enggak konsentrasi, waduh. Ya. Islam, iman, patuh, benar. Agama kan begitu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadikina. Maksudnya levelnya gitu kan. Islam, iman, qanit, patuh dan taat, shodik, benar. Anda gak bisa mengabarkan kepada manusia, saya benar loh dalam beragama. Menurut siapa? Karena stepnya bagaimana? Anda seorang muslim, iya setiap bayi yang lahir juga Islam. Cuma untuk mengemas keislaman menjadi bukti keimanan ini, gak semua orang bisa gitu loh. Ya, ke orang bisa patuh dalam syariat kalau imannya bagus. Kita bicara ubudiyah ya, patuh dengan ibadah tersebut gitu loh. Ya, kita akan coba bahas lain tentang orang tua. Bagaimana saya bisa senang berbakti, Ustaz? Bukan cuma sekedar dengar ceramah, pulang berbakti sehari dua hari, hari berikutnya ribut lagi sama orang tua gitu. Tidak, dia berhajat dengan bakti. Lawang dia butuh mustajab doa dalam doa yang dia panjatkan. Dia ingat ada Uwais Al-Qarni. Lelaki yang bukan direkomendasi sebagai penghafal Quran, periwayat hadis, atau ulama besar, tidak. Cuma orang yang berhajat dengan bakti kepada kedua orang tua. Sampai Allah muliakan dia dengan terkenal di langit bukan di bumi. Oh, kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, tidak akan pernah tangannya turun kecuali dijawab sama Allah. Sampai Rasul bilang ke Umar dan Ali, temui Uwais, mintakan Uwais untuk berdoa untuk kalian. Sahabat loh, Umar fil jannah, Ali fil jannah. Dua penghuni surga suruh datang ke Uwais. Dahsyat. Jadi kalau orang sudah tahu begini, wow, masya Allah. Buat apa saya merengek kepada guru saya,
4: Buat apa saya merengek kepada teman-teman saya atau mendatangi teman

Berikan anak yang saleh saat kita belum lahir. Saat kita sudah lahir, mereka pun mengatakan Rabbi habli minas salihin. Bahkan lebih daripada itu, keinginan punya anak yang soleh, dia jaga. Jangankan manusia yang mau jahat sama anaknya, nyamuk dan lalat pun dijaga darinya. Orang tua itu. Makin anak lemah, makin anak punya kekurangan, makin orang tua cuma mikirin anak yang seperti itu. Ya kadang-kadang kita suka komplain ya sama orang tua, bertumbuhnya dewasa kita ini, anak banyak di rumah, orang tua kita punya anak banyak, kita punya saudara, kita suka ngelihat kayaknya ada ketimpangan ini. Kita punya umi, kita punya abi, ini kok condongnya sama si abang aja itu loh, atau sama si ade aja. Kita suka komplain, mah, bah, anak ini kan banyak, gak satu aja. Kenapa sih mesti dia lagi, abang lagi, abang lagi, abang lagi. Keluh kesah kita seperti itu kan. Nah, dengan seribu alasan. Yang adil dong, Allah gini, gini, gini. Kita gak tahu hati orang tua kita yang kita tanya seperti itu. Dia cuma bisa mengatakan, nanti nak, kalau kau sudah jadi orang tua, dan kau dititipkan anak sama Allah, kau akan memaklumi apa yang kami lakukan pada hari ini. Kalau kamu, isyarat pun cukup. Shh, udah, diam. Cukup. Kau lihat wajah orang tuamu sedang suntuk pun kau paham. Tanpa bertanya pun kau mengerti apa yang dibutuhkan sama orang tuamu. Tapi kalau yang satu ini, saya enggak berkeluh kesah, tapi enggak paham-paham gitu loh. Enggak pernah ngerti orang tua ini pegel gitu loh. Sehingga orang tua itu seperti jamur di musim hujan. Cintanya tumbuh dengan masalah yang anak lakukan gitu loh. Makin anak punya masalah, makin orang tua kepikiran. Karena memang Allah mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sama seperti Allah yang mempertontonkan cintanya dengan menguji. Dan cinta timbul dengan ujian. Harusnya seperti itu, harusnya. Anda yang mengatasnamakan cinta kepada tanah air, tolong, masalah tanah air kita banyak masalah nih. Jangan lelah doakan negeri kita. Anda yang butuh pemimpin-pemimpin yang baik, jangan cuma mendemo, mencaci maki, menghujat, doakan yang ada. Hasan Al-Basri mengatakan, kalau aku tahu usiaku sampai besok, hari ini masih bisa berdoa, yang kudoakan minta pemimpin yang adil dan dijaga oleh Allah. Karena ada cara untuk mendatangkan sesuatu. Bukan cuma sekedar keinginan dan hayalan, bukan. Nanti ketika kau sudah jadi orang tua, kau tahu ternyata di situ kita mulai paham arti cinta. Cinta yang sejati ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Loh kok bisa seperti itu Ustaz? Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dan orang yang paling berhak mendapatkan manfaat dari hidup kita, dari karya cipta yang kita buat, orang tua kita, bukan orang lain. Apa artinya popularitas dipuji banyak orang, tiap berhenti diajak selfie, apa artinya? Dielulukan jutaan manusia, semua orang suka memandang kita, tapi hubungan kita dengan orang tua kita gak baik. Wallahi, tidak ada kemuliaan dalam hidup kita. Karena yang kita butuhkan ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Rasulullah mengatakan, In lam yakun bika alaya ghadabun fala ubali, walakin afiat ka usauli. Betul-betul hanya Allah yang dia butuhkan. Dan didapatkan dengan cara yang mudah. Kalau beliau yatim piatu, ya jelas sekali bagaimana kondisi orang tuanya. Diamsalkan sama beliau, ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu, baru yang lain. Betul. Sehingga ketika dia tahu bahwa memang sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, dia mulai berpikir, apa yang bisa aku berikan kepada kedua orang tuaku? Karena kalau Ibnu Qayyim dalam kitab Mi'ad-Dawa dan beberapa kitab beliau lainnya itu sering mengamsalkan manusia dengan istilah itu pohonan, tanaman, tumbuhan.

0: Ya, pepatah mengatakan mayazra yahsud, siapa yang nanam itu pasti manen, pasti metik lah. Ini kita ini seperti tanaman yang dititipkan Allah kepada kedua orang tua kita untuk ditanam, dijaga, dirawat. Terkadang ketika grow up, ranting yang tak penting dihilangkan. Bukan bukti sebuah kegalakan dan kejahatan orang tua, bukan. Karena orang tua tahu ini enggak penting, ini penting, ini enggak penting, ini enggak penting, ini penting. Supaya anaknya tumbuh nanti, berharap satu waktu ini pohon ini berbuah.
1: Riyadhus Shalihin Al-Bab Ats-Tsalits باب الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan senantiasa mendapatkan cobaan baik pada dirinya, anaknya maupun hartanya hingga dia menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa dosa apapun. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia menyatakan hadis ini derajatnya hasan sahih. Faedah hadis 1. Orang mukmin itu rentan diuji dengan berbagai cobaan. 2. Hadis tersebut merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang biasa mendapat ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. 3. Cobaan dapat menghapuskan dosa, yakni apabila orang yang diberi cobaan itu ridho dan tidak murka kepadanya. 4. Di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman adalah dia menghapuskan dosa-dosa mereka ketika masih tinggal di dunia melalui berbagai rintangan dan cobaan yang dialaminya.

0: Tanya Jawab.
1: Nyuwun sewu Ustaz, napa enten materi ceramah khutbah bentuk PDF basa Jawi nggih? Menawi enten saged di-share di grup napa Japri, musim Ramadan mekaten butuh sangat materi ceramah basa Jawi. Wonten to? Panjenengan mangpir sani wonten www.ngangsukawruh.com. Mengke wonten materi khutbah Jumat ten mriku. Sampun wonten pinten edisi Mas Anang? 9 edisi napa nggih? Nek ora salah nggih 7. Lah niku saged jenengan download, di-print, dicetak piyambak dipun waos nalika kultum. Pun sae niku. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala gampil lagi kula saged nyerat ke buku khutbah Jumat mawi basa Jawa kanthi cara ingkang langkung jangkep langkung sae melih. Wallahu taala.
2: Mutiara Nasihat.
3: Baik, kita coba teman-teman sekalian lebih dalam lagi untuk mempelajari kira-kira efek-efek apa yang didatangkan dari kemaksiatan itu. Seperti apa sih kira-kira? Yang pertama sekali yang bisa datang ya, yaitu dia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan murka Allah ini berbahaya sekali. Karena kalau sudah Allah pencipta langit dan bumi ini murka, pemilik jasad Anda murka dengan Anda, ini bahaya sekali. Segala macam ancaman bisa datang kepada Anda. Tadi biar kita pakai baju bagus, biar rumah kita bagus, di apartemen mewah, punya mobil mewah, pekerjaan banyak, titel dan jabatan menumpuk, tetap sumpek, tetap sedih, karena sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang merusak hubungan dia dengan sang pencipta langit dan bumi. Karena kita kalau sedang punya nikmat teman-teman sekalian, lagi makan enak, lagi berpakaian, lagi segala macam enak, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sedih dan punya masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Itu yang sering Anda dengar mungkin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu. Salatku, ya, Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, ya, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati dan hidup matiku lillahi rabbil alamin. Itu Tuhan alam semesta. Itu konsep dasarnya seorang Muslim. Anda kalau punya masalah teman-teman sama siapapun, yang paling pertama Anda jadikan bahan muhasabah adalah bagaimana Anda bermuhasabah, introspeksi diri, hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah repot teman-teman sibuk mengkanter ini orang fitnah saya, ini orang ghibah saya, enggak ada gunanya. Usaha saya bangkrut karena sebab ini sebab itu hanya sebab-sebab agar ada cerita di tengah manusia. Sebenarnya inti permasalahan yang Anda belum faham. Anda sedang membuka pintu kemurkaan Allah yang di langit sehingga Allah mendatangkan sebab permasalahan itu muncul semuanya. Perhatikan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho. Dan jika aku ridho, maka aku akan memberi berkah. Dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Jadi kalau aku sudah ridho, kata Allah SWT, aku akan berikan apa saja. Termasuk kebahagiaan, ketentraman, kecukupan, segala macam. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, berbuat dosa kepadaku, melanggar, aku murka. Dan jika aku murka, aku akan melaknatnya. Dan laknatku akan sampai pada 7 turunannya. Artinya akan turun kepada orang-orang itu. Bahaya sekali. Ya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi teman-teman. Cukup kumurkan Allah Subhanahu wa taala ini datang kepada kita, ini bahaya sekali. Maksiat kepada Allah juga ini bisa menghalangi Anda dari ilmu, ide-ide yang bagus, yang brilian gitu. Dinukil dalam sebuah kisah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau sering kalau dikasih hafalan oleh gurunya Imam Waqi, hafal lupa, hafal lupa. Maka dia bilang dalam syairnya yang masyhur, syaqautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku keluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa akhbarani bi anna fa arsyadani ila tarki ma'asi, maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Wa nurullahi la yu'ta li 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksiat Anda lakukan ini akan menghalangi Anda dari ilmu agama, memahami ilmu agama, dan ini adalah panduan hidup Anda. Ilmu agama ini seperti bodyguard. Karena Anda mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, ilmu agama akan datang seperti bodyguard. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini enggak bisa Anda fahamin karena buat maksiat. Hilang panduan hidup itu. Begitu juga Anda tidak punya ide-ide lagi untuk bisa ya, mengembangkan usaha apa. Susah. Karena kemaksiatan yang sedang terjadi. Sebaliknya orang-orang yang patuh, orang yang beriman itu akan lebih mudah bagi dia. Yang ketiga, akan terhalangi dari rezeki yang Allah berikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi ada rezeki-rezeki yang harusnya sampai kepada Anda, tapi kan Anda bermaksiat maka tidak dapat. Ya. Ini satu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga ya. Pelaku-pelaku maksiat ini akan dijauhi oleh manusia. Misalnya orang khianat, pendusta, ya. Orang yang suka fitnah, adu domba. Ini semua teman-teman akan dijauhi oleh manusia. Enggak ada orang yang suka sama dia. Dan ini masalah lain dalam hidupnya dia. Dan ini juga akan membuat orang sumpek, sedih. Karena memang enggak ada orang yang mau berteman sama dia. Yang kelima, nampak di ronah wajahnya, itu tanda-tanda perbuatannya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam dalam hati, lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Ini kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini semua rangkumannya sumpek, sedih, ya. Saya ulangi kata beliau, sesungguhnya perbuatan maksiat meninggalkan bekas hitam di wajah. Entah seperti apa, tapi orang kalau lihat kayak enggak ada cahaya wajah itu. Ada mungkin orang miskin, hidupnya susah, tapi karena selalu taat kepada Allah, wajahnya bercahaya. Kalau Allah bisa memberikan kepada kita digabungkan, alhamdulillah, kita sudah kaya, mampu, pintar, maka Allah berikan gabungan antara pencahayaan di wajah dan juga rezeki yang melimpah. Noda hitam dalam hati. Hatinya kelam, sumpek. Karena kalau hati terang, dia akan senang, bahagia. Kemudian lemah pada fisik. Mudah sakit. Kena penyakit-penyakit kronis. Kita temukan, Masya Allah, orang-orang yang saleh dan salehah jauh dari semua ini. Bahkan kita temukan hidupnya husnul khatimah. Meninggal masih dalam keadaan sehat, umur 70 tahun, 80 tahun. Dalam keadaan sujud, baca Quran, lagi sholat Jumat, meninggal dunia. Beda dengan ahli maksiat ini, meninggal dalam keadaan tabrakan, narkotika, ya, di penjara dan segala macam hal. Kemudian sempit dalam rezeki. Dan yang terakhir, kebencian manusia. Orang tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat ini. Secara fitrah, orang yang suka, walaupun tampan, walaupun cantik, tapi lisannya tajam, suka nyakitin orang, orang gak suka berteman sama dia. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan baik-baik. Efeknya luar biasa. Kemudian yang keenam, lidahnya itu bisa menjadi clue pada saat meninggal, ajal datang. Umi ahli maksiat ini susah untuk syahadat, ya, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tutup hidupnya dengan perbuatan buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, Allah akan menutup hidup seseorang hamba sesuai dengan hal yang ia biasa lakukan. Jadi kalau teman-teman mau lihat orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apakah hidupnya baik atau buruk, ya, itu teman-teman sekalian lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia kalau terbiasa mengerjakan satu perbuatan dalam hidupnya, walaupun manusia tidak tahu, Allah akan buat dia melakukan itu. Misal contoh, selama ini orang tidak pernah tahu dia itu berzina misalnya. Maka pada saat mau meninggal, dia akan melakukan perbuatan itu, sehingga nanti Allah tutup hidupnya dengan itu, wana'udzubillah. Atau khamr, atau mencuri, atau riba, atau apa saja. Dan sebaliknya, orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan amal soleh, Allah akan tutup hidupnya beberapa hari sebelum dia meninggal dengan maksimal mengerjakan ibadah itu. Misalnya dia biasa baca Quran, biasa sholat malam, biasa sholat duha, biasa sholat di masjid, nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Dan ini bahaya sekali. Berarti orang yang terbiasa bermaksiat, teman-teman, Allah akan tutup dia dengan itu. Allah permalukan di dunia dia dengan dia melakukan kemaksiatan tersebut, lalu kemudian dia akan meninggal dalam keadaan berbuat maksiat itu. Nah, ini efek yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, teman-teman, yang terakhir adalah yang ke-8 ya, kurang lebih. Itu bisa terwariskan perbuatan-perbuatan buruk ini. Sebagaimana amal soleh juga bisa terwariskan. Sekarang kalau teman, terwariskan itu begini maksudnya. Teman-teman kalau biasa melakukan satu kemaksiatan, Anda kan akan kerjakan itu, akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak mungkin akan menjadikan sebagai contoh dan tolok ukur. Oh, ternyata ayah saya itu begini, ibu saya itu begini. Kita temukan dalam rumah tangga, teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang terbiasa teriak-teriak misalnya, bertengkar, berkelahi sama pasangannya, maka kita temukan anaknya itu memang suka teriak-teriak. Kalau di rumah itu santun, sopan, baik, maka juga begitu kondisi anak-anaknya. Keluarga itu biasa orang tuanya sholat, ya, berbagi, bersedekah, anak juga akan seperti itu. Tapi kalau dia mereka biasa buat kemaksiatan, anak juga kita akan temukan seperti itu. Yang kita temukan biasa orang-orang yang istilahkan broken home dan segala macam. Anak-anaknya karena dilihat ibunya sama laki-laki lain, ayahnya sama laki-laki lain. Di rumah ada khamer, di rumah ada narkotika dan segala macam hal. Anaknya jadi ikut-ikutan. Dan itu terwariskan. Itu bahaya sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lewat di rumah salah satu penjual susu di kota Madinah di malam hari. Kebetulan yang jual susu ini seorang nenek tua, punya cucu. Cucunya perempuan. Kemudian dia mengatakan pada cucunya, susu sekarang ini mulai banyak saingan yang menjual. Dan kita perlu menambah dengan air, campur dengan air. Supaya kita juga bisa dapat keuntungan. Kata cucunya, perempuan juga cucunya mengatakan kepada neneknya, kalau Umar tak Umar akan marah dengan kita. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ada di dekat dinding rumah mereka. Ya. Dia sedang mendengar itu. Tapi mereka berdua ini tidak tahu kalau Umar bin Khattab ada di situ. Maka kata neneknya, Umar gak ada, Umar gak dengar. Kata si anak perempuan tersebut dengan penuh keyakinan. Sambil menangis dia mengatakan, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Saya takut nenek. Maka dia pun menangis terisak-isak. Apa yang terjadi? Dengan tangisan si anak perempuan, cucu perempuan tadi ini, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anak laki-lakinya, lalu menawarkan siapa yang mau menikah dengan cucunya penjual susu. Pada waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Anaknya semuanya ada anak-anak raja. Disuruh nikah dengan cucu penjual susu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu bahwasanya si cucu tadi ini tidak mungkin mengingatkan neneknya sambil menangis kecuali karena keimanannya. Umar bin Khattab membeli keimanan itu karena tahu nanti juga akan terwariskan itu. Dan ternyata betul, sebagian ulama mengatakan dari anak Umar yang bernama Asim menikah dengan cucu penjual susu tadi, lahirlah Abdul Aziz, dan dari Abdul Aziz lahir Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehannya. Dan ini bisa saja terjadi. Gitu kan? Ini efek-efek yang luar biasa. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan lalu apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, jauhi semua kemaksiatan teman-teman. Apapun alasannya, semaksimal mungkin. Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa-dosa, dan Anda pribadi lebih mengerti dosa apa yang sedang Anda lakukan. Anda lebih tahu. Jadikan bahan muhasabah. Karena memang ada timbangannya. Kalau ini timbangan dosa dan ini timbangan amal saleh. selama ini masih berimbang, Anda masih buat dosa dan Anda juga masih ibadah. Anda sholat, Anda tutup aurat, tapi Anda juga, teman-teman sekalian, masih berzina, masih khamer dan seterusnya. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah ini. Gak ada kehusyuan dalam sholat, tidak ada kenikmatan ibadah. Gitulah. Ini poin yang harus digarisbawahin. Ya. Kapan ini ada kenikmatannya? Kalau dia naik rednya dan maksiat ini turun. Dengan cara Anda tutup, kunci. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda tutup pintu dosa, Anda lebih tahu dosa masing-masing, Anda coba muhasabah, apa yang Anda lakukan pelanggaran dalam keseharian, coba tutup. Seminggu, sebulan, berhentikan. Caranya, baca ancaman Allah di dosa itu. Ketik di Google, ancaman zina, ancaman riba, ancaman ini. Supaya Anda tinggalkan. Nanti ini kalau terkunci, Anda lakukan ibadah yang biasa saja. Sholat lima waktu, sholat duha, zikir pagi petang, baca beberapa ayat Al-Quran, silaturahim keluarga yang sudah biasa. Ini akan naik nanti, naik. Nanti Anda akan rasakan kehusyuan yang luar biasa. Yang Anda tidak rasakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Kalau Anda pernah lakukan dulu, bertaubat kepada Allah. Taubat itu adalah tiket VIP untuk menuju kepada surga Allah SWT dan juga mengembalikan semua fasilitas di dunia. Karena dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Rabu 17 Muharram 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Siapkan Jawabanmu Sekarang.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majlis ta'lim Masjid Baitur Rashid, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mudahkan kita untuk mengadakan majlis ta'lim. Tentunya kita berharap Allah taala berkenan menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di majlis kita ini insyaallah kita bahas sebuah judul, Persiapkan Jawabanmu Sekarang. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim itu adalah begitu identik menjadi seorang yang cerdas dalam kehidupannya. Kecerdasan seorang muslim itu nampak ketika dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kedunguan orang-orang selain mereka adalah nampak ketika mereka mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika membandingkan antara dirinya dengan sembahan selain Allah, itu begitu jelas dan begitu gamblang. Allah yang memasukkan malam ke siang, siang ke malam, Allah yang menundukkan matahari dan bulan, semuanya berjalan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Kemudian Allah menyebutkan tentang sembahan-sembahan yang selain Allah, bahwasanya yang disembah selain Allah itu enggak punya meskipun hanya kulit ari, setipis kulit ari saja enggak punya. Seorang muslim itu
4: dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
3: paham itu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang muslim itu, ya mukmin itu ya cerdas. Cerdasnya mendahulukan akhirat daripada dunia yang hanya sebentar. Manusia ketika sudah terlahir ke alam dunia, semuanya bakal hidup kekal, jemaah. Semuanya bakal hidup kekal. Cuma ada yang kekalnya dalam kebahagiaan, ada yang kekalnya dalam siksa. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. sebagiannya di surga, sebagiannya

0: mau ditempatkan di alam barzah. Setelah itu disatukan lagi kan? Kematian cuma proses sesaat saja, sebentar banget. Mati, bukan mati terus, tapi hidup lagi. Buktinya ketika di padang afan, ketika di alam barzah ditanya oleh Munkar dan Nakir bisa menjawab, artinya dalam keadaan hidup lagi. Dan setelah itu sudah enggak ada lagi mati, tidak ada lagi mati. Semua orang akan menjalani ini semuanya. Sudah terlahir ke dunia pasti akan abadi semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mukmin atau muslim itu cerdas. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya yang paling cerdas itu yang seperti apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul mukmin aqyas?" Mukmin seperti apa yang cerdas atau yang paling cerdas itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdas dari orang-orang yang beriman itu adalah yang paling banyak mengingat mati. Aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat mati itu yang paling cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang cerdas itu yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Karena banyak mengingat mati jadi memikirkan bekal. Karena mati itu bukan selesai masalah, tetapi masalah yang sebenarnya adalah setelah kematian. Karena masalah di dunia kan banyak yang dimintai tolong. Kita minta tolong sama saudara kita, sama teman kita, sama orang tua, sama karib kerabat. Tetapi di akhirat, masalah yang kita buat sendiri, tanggung jawab sendiri. Dan tidak ada masalah ditimpakan dari orang lain ke kita, itu enggak ada. Kecuali kalau kita menjadi sebab orang lain melakukan dosa, kita akan dapat kirimannya gitu. Secara keseluruhan, masing-masing kita itu bermasalah karena apa yang kita lakukan di kehidupan dunia. Tidak ada orang-orang ujug-ujug ditimpakan kesalahan orang lain, dizolimi oleh orang lain, enggak mungkin di akhirat seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang paling bagus persiapannya untuk setelah mati. Kemudian Nabi mengatakan ulaikal aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Makanya kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Kita dianjurkan ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah, untuk minta sesuatu, untuk tawasul kepada Allah dengan mereka, bukan. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur untuk mengingat mati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kubur agar kalian mengingat akhirat. Maka lucu ketika seorang berziarah kubur malah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kok minta? Yang butuh didoakan itu yang sudah meninggal. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa untuk mereka. Ya Allah, moga-moga dimudahkan urusan. Urusannya siapa, yang hidup atau yang mati? Mau ziarah kubur kok malah mendoakan kita. Ziarah kubur itu mendoakan yang mati, bukan mendoakan diri kita. Keliru, salah tempat. Panjenengan kalau butuh diselesaikan urusannya, minta solusi kepada Allah itu di masjid, bukan ke kuburan. Tapi kalau di kubur itu lebih khusyuk, Ustaz. Khusyuk apa wedi? Khusyuk enggak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak seperti itu caranya. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan yang sangat-sangat panjang. Setelah kita berpisah dari kehidupan dunia, kemudian kita masuk ke alam barzah, dan kita akan mengalami fase kesendirian, dan itu entah berapa lama kita akan sendiri. Yang jelas, kira-kira 2200 Sudah kiamat apa belum? Allahu a'lam, enggak tahu. Tapi yang jelas, panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia 63 tahun. Beliau sudah dikubur 14 abad yang lalu. 63 tahun di atas muka bumi seperti kita-kita ini, di alam kubur sudah 14 abad. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka juga sudah mengalami semacam itu. Namun entah kita ketika kita meninggal di kehidupan kita, kemudian sampai hari kiamat itu kapan, kita enggak tahu. Kemungkinan lebih lama mana, hidup kita di dunia atau di alam barzah, Pak? Keton-ketone gitu loh. Misalnya 1 tahun nang alam barzah itu kan kudu kita pikirkan kan, karena di sana hidup sendiri, kita bisa bertahan dalam kebaikan ketika kita sekarang di dunia beramal saleh. Kalau nggak punya amal saleh, jangan harap bahagia sudah. Duit nggak ada artinya di sana, kedudukan nggak ada artinya di sana, kekuasaan semuanya nggak ada artinya sama sekali. Maka kita harus pikirkan, kalau di dunia ketemu besoknya lagi, kalau di dunia selesai masalah, percaya aja sudah. Tetapi kalau di sana, besok dia kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Karena apa? Cuma bergantung kepada 3 soal saja. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa madinuka. Selesai ini sudah. Kalau lulus sudah, setelahnya mudah, kalau enggak pasti akan sulit terus. Wa man naja minhu fama ba'dahu aisar, kata Nabi. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, setelahnya itu mudah. Wa man lam yanju fama ba'dahu asyadd. Kalau seandainya gagal menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, setelahnya sulit, sulit dan terus. Tidak ada kemudahan sedikit pun. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, perjalanan yang sangat panjang yang akan kita jalani. Dan ada fase di mana kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat-sangat berat. Sesuatu yang sangat berat. Yaitu apa? Fase kehidupan kita ngalami di sana selama 50 ribu tahun. Lama, luar biasa. 50 ribu tahun. Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala di dalam Syarhus Sunnah, beliau menyebutkan, wa ba'dal bila mansyuruna wa yawmal qiyamati ila rabbihim mahsyuruna wa ladal ardi alaihi muhasabuna bihadratil mawazin wa nashri suhufil dawawin wa nasuhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah law kana ghairullahi alhakim baina khalqihi lakinna allahu yalil hukma bainahum bi'adlihi bimiqdaril qailati fid dunya yawma idhi ya'uduna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ini adalah matan yang beliau sebutkan, dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia setelah jasadnya itu hancur, setelah manusia jasadnya hancur, dan yang tidak hancur adalah apa? Para nabi. Innallaha qad harrama 'alal ardi ay an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Ta'ala mengharamkan kepada tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi itu semuanya utuh, tidak ada yang termakan oleh apa? Tanah. Itu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan utuh para nabi. Manusia semuanya hancur. Setelah manusia jasadnya hancur, manusia dibangkitkan. Dan pada hari kiamat manusia dikumpulkan di hadapan Rabb-nya. Di masa penampakan amal manusia dihisab, dinampakkan semua amal yang sudah kita kerjakan. Dengan dihadirkan timbangan-timbangan dan dibagikan lembaran-lembaran catatan amal. Allah menghitung dengan teliti sekali. Sedangkan manusia melupakannya. Manusia sudah lupa terhadap apa yang dia kerjakan, dosa yang belum sempat dia bertobat darinya, perbuatan yang mungkin dia menzalimi orang lain, dia sudah lupa, tetapi Allah akan menghitungnya dengan teliti. Hal itu terjadi pada hari yang kadarnya di dunia adalah 50 ribu tahun. Hisab di situ. di padang mahsyar di situ. 50 ribu tahun kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul tidak memakai selembar kain pun, tidak memakai sendal. Jangan dijangkau dengan akal pikiran manusia, logika manusia. Apa orang masuk angin, orang kelambenan? Itu kan pikiran manusia di dunia. Kalau di sana ya beda lagi urusannya, jemaah. Penulis mengatakan, Imam Al-Muzani mengatakan, kalaulah seandainya bukan Allah hakimnya, niscaya tidak akan bisa. Karena apa? Perbuatan manusia satu aja sepanjang hidupnya itu detailingnya itu luar biasa. Sulitnya seperti apa untuk menghitung? Kalau bukan Allah, Zat yang Maha Adil, enggak akan bisa untuk menghitungnya. Akan tetapi Allah lah yang menetapkan hukum di antara mereka secara adil. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada perbedaan antara hisab dengan pemaparan amal. Amal manusia itu bakal dinampakkan. Dan ada hisab di sana. Pada yaumul hisab, manusia terbagi kepada dua. Ada yang mereka mendapatkan hisaban yasira. Ada yang mereka mendapatkan hisaban asira. Ada yang mendapatkan hisab yang mudah. Dan ada yang mendapatkan hisab yang sulit. Hisab yang berat. Ada yang seperti itu. Nabi SAW beliau menyebutkan, man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab, sesungguhnya dia itu akan tersiksa. Di dunia kalau perhitungan aja itu sudah tersiksa. Apalagi kalau masuk perbelanjaan nggawa barangnya kakean gitu ya. Ibune ora ngetung, bapake sing memet gitu. Bawa keranjang banyak isi semuanya kayak gitu, bapaknya yang bayar. Di belakang sudah ketar-ketir ini tentang bira gayanya suwi banget, orang rampung-rampung titit-titit terus kayak gitu. Sudah tersiksa. Di dunia sudah seperti itu. Tapi kalau orang di dunia itu yang dia rasakan dari kenikmatan dunia sedikit, hisabnya itu ya mudah. Enggak ada ditanya lagi, enggak ada kayak gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, awalaysa yaqulullah taala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, maka ia akan dihisab, akan diperiksa amalnya dengan pemeriksaan yang mudah? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama dzalikal ard. Rasulullah mengatakan itu baru ard, baru penampakan amal. Walakin man nuqisal hisab yahlik. Akan tetapi orang yang diteliti, didetilkan hisabnya, maka dia itu akan binasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa berat pertanggungjawaban di saat itu, beratnya luar biasa. Kenapa? Karena semua bakal ditanyakan, ditunjukkan, ditanyakan. Dan lisan kita enggak bisa berbicara. Lisan kita dikunci. Yang berbicara tangan kita, yang berbicara kaki kita, yang bersaksi atas kita itu anggota tubuh kita semuanya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha mempersiapkan hari itu sejak sekarang ini. Menjaga lisan, menjaga perbuatan, jauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah usaha kita untuk nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Allah, yang akan meminta jawabannya dari kita? Di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang akan ditanyakan demikian juga di dalam hadis adalah, yang pertama, jawaban atas dakwahnya Nabi. Itu akan ditanyakan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-65, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah hari di waktu Allah Ta'ala menyeru mereka dan Allah berkata, apa jawabanmu kepada para rasul? Apa jawaban kalian kepada para rasul? Yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan. Yang santri. Ada hadiahnya. Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Angkat tangan baru saya tunjuk suruh jawab. Jangan jawab dulu. Angkat tangan dulu siapa yang jawab. Nabi Muhammad itu nabi yang keberapa? Santri dulu, Pak. Nabi Muhammad itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang keberapa? Terakhir. Kalau dipasang saya tanya kan ke berapa gitu ya, ke terakhir gitu ya, salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang keberapa? Wah, ahsanta barakallahu fiik. Nabi Muhammad itu nabi yang ke-124.000, yang paling bontot. Itu jawabannya. Terakhir ya, bisa. Terakhir, betul. Tapi urutannya yang keberapa? 124.000. Itu yang disebutkan oleh nabi sendiri ketika ditanya tentang jumlah nabi dan rasul.
1: Hadiahnya sekarang apa nanti? Sekarang.
0: Sampaikan. Tadi sampai mana? Yang ditanyakan itu adalah apa jawaban kita ketika didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain ditanya tentang bagaimana jawaban kalian terhadap nabi yang diutus kepada kalian? Seperti itu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara inti dakwahnya saya sebutkan ada 4. Inti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4. Yang pertama adalah tauhid. Sebagaimana ini merupakan inti dakwahnya nabi dan rasul yang sebelumnya. Semuanya dakwah nabi dan rasul pokoknya intinya adalah tauhid. Ini tercermin dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk negeri Yaman ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sesungguhnya engkau akan datang kepada negeri yang di sana ada orang-orang ahli kitab. Jadikan yang pertama engkau serukan kepada mereka, yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini merupakan seruan yang paling pokok. Maka ketika kita di kehidupan ini kemudian kita mengenal tauhid dan kita menjauhi kesyirikan, maka berbahagialah. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa jawabanmu kepada dakwah nabi yang diutus kepadamu? Kita akan mengatakan alhamdulillah bahwa kita mengenal pokok dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pokok yang paling penting dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus belajar tentang landasan agama ini. Kita harus memahami dengan detail bahwasanya tauhid sebagai yang paling berharga di kehidupan seorang hamba. Dengan tauhid ini seorang bisa masuk surga, seorang ngerti apa saja dari ilmu, kalau dia enggak memahami tauhid, dia enggak mungkin akan masuk surga. Ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling penting. Seorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan, syarat utamanya adalah bertauhid. Mendapatkan surga dengan bertauhid syaratnya. Kalau tidak bertauhid, tidak mungkin akan masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Fa in hum ata'uka lidzalik," seandainya mereka mentaatimu ketika diajak untuk bertauhid, la ilaha illallah, maka ajarkan, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka, pahamkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ini juga merupakan pokok dari ajaran agama kita. Syariat yang paling penting setelah syahadat adalah salat 5 waktu. Sehingga Nabi SAW meniadakan keislaman dari seorang yang meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat tidak berhak mendapatkan label Islam dalam kehidupannya. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat telah kafir. Maka saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk menjadikan prioritas dalam kehidupan kita itu adalah salat. Aktivitas apapun di perjalanan, kalau seandainya kita sedang sibuk dengan urusan, ketika azan berkumandang segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang memanggil itu muadzin, tetapi itu seruan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tegakkanlah salat. Mari meraih apa? Al-falah, kemenangan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, PR kita masing-masing ini besar banget. Karena di masyarakat kita yang mayoritas Muslim di Indonesia ini, sebagiannya mengadakan penelitian, tidak lebih cuma sekian persen yang menjalankan 5 waktu. Miris sekali kan? Mayoritas yang orang-orang itu begitu takjub dengan jumlah Muslim di Indonesia, ternyata yang menjalankan salat itu 30 sekian persen saja. Sepertiganya, iya sepertiganya. Itu yang jalankan sholat. Yang jalankan sholat berjamaah, semuanya itu 30 sekian persen jalankan jamaah semuanya. Wah, kalau 30 sekian persen jalankan jamaah semuanya itu ramai banget masjid-masjid itu. Sedikit sekali yang berjamaah. Dan sedikit sekali orang yang mengerjakan sholat di waktunya. Sedikit sekali jumlahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ini para santri, ketika memiliki orang tua yang ngopeni, membangunkan waktu subuh, dibiasakan, mengingatkan ketika ada azan berkumandang, itu bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin orang tua antum tidak bisa ngasih jajan lebih, walaupun orang tua antum tidak bisa membelikan baju yang branded, tidak bisa membelikan sepatu, sendal yang bermerek, tetapi mereka punya cinta yang begitu besar kepada antum. Mereka mendidik antum dalam ketaatan kepada Allah, mengajari antum untuk bekerja sesuatu yang halal, itu luar biasa. Menitipkan antum ke lembaga pendidikan yang mengajarkan akidah, memurnikan tauhid, itu luar biasa. Cinta yang terbesar itu seperti itu. Cuma sebagian orang enggak menyangka bahwasannya ayahnya menyekolahkan di pesantren itu sebagai cintanya. Ayahlah benci banget sama saya sampai disekolahkan di pesantren. Apa memang kayak gitu ya Pak ya? Bapak-bapak ini nyekolahkan anaknya di pesantren karena belengger lihat anaknya gitu. Atau karena apa? Atau karena cinta? Tunjukkan bahwasannya seorang ayah, seorang ibu memasukkan anaknya ke pesantren itu karena cinta. Sehingga anak itu enggak ada bosannya di pesantren. Ya ada kadang-kadang bosan, tetapi ya tidak sampai akhirnya lompat pagar, kabur dari pesantren, itu enggak ada ceritanya kayak gitu. Kalau dibimbing dengan cinta, masuk pesantren dengan cinta, jangan ada pemaksaan. Ditunjukkan bahwasanya ayah pengen seperti ini, ibumu pengen seperti ini. Cita-cita di pesantren itu bukan hanya bukan jadi orang alim, tetapi orang yang faham agama. Cita-cita masuk ke pesantren, cita-citanya jangan sampai kemudian apa gagal pesantren karena apa gagal menghafal Quran, gagal pesantren karena gagal tembus ke Universitas Madinah. Enggak, suksesnya pesantren itu dengan orang itu semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ngerti halal haram itu sukses masuk pesantren, meskipun mungkin nilainya itu nol istilahnya. Itu sukses jemaah. Jangan sampai dikira kalau sukses itu yang mumtaz, minimal-minimalnya jayid jidan kayak gitu ya. Enggak. Yang sukses itu yang ketika keluar dari pesantren itu sudah bisa membawa dirinya adzan berkumandang langsung ke masjid, itu sukses. Jualan jujur, itu sukses. Jadi pendidikan di pesantren. Jadi cita-cita masuk pesantren itu Bapak Ibu, jadi orang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan ngeributi anak. Kamu harus jadi gini, enggak. Anak itu punya takdir sendiri. Arahkan boleh, dipaksa jangan. Arahkan boleh, tapi jangan dipaksa. Kamu mondok nanti jadi ustadz kepenak hidupnya. Sawang sinawang jemaah. Melihat ustadz kayaknya kepenak teman gitu. Tidak semacam itu. Semuanya orang itu ada ujiannya masing-masing. Jangan anak sudah suruh ngapalin Quran, belajar agama, bahasa Arab dan lain sebagainya, kemudian kamu nanti harus gini, udah gak usah didikte terus. Arahkan, dibimbing, minatnya kemana. Tapi kalau minatnya ke maksiat ya diingatkan. Minatnya ke maksiat kan harus diingatkan, ditegur seperti itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi antum itu beruntung punya orang tua yang perhatian kepada agama. Karena tidak ada artinya orang sepinter apapun gak ngerti tauhid, gak ngerti sholat itu jan muspro, sia-sia, gak ada nilainya sama sekali. Selanjutnya yang menjadi inti dakwah Nabi SAW adalah zakat. Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim az-zakah. Ajarkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir. Diambil dari yang kaya dibagikan kepada yang miskin. Ini juga menjadi inti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya penghapusan kesenjangan di tengah masyarakat. Ketika yang kaya, ketika yang memiliki harta itu memahami tentang kewajiban zakat, itu sebenarnya hilang semua kecemburuan sosial dan lain sebagainya, itu hilang. Bahkan yang ada orang-orang yang fakir di sekelilingnya itu akan semakin hormat, akan semakin sayang, akan semakin memuliakan. Itu yang ada. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dikatakan orang bakhil itu sebenarnya adalah orang yang sampai tidak mampu melaksanakan kewajiban zakatnya, itu bakhil. Kalau sudah menunaikan kewajiban zakat, tidak dikatakan orang itu sebagai bakhil. Zakat mal ya tentunya, tidak dikatakan sebagai bakhil. Walaupun digelari sama orang, katakan, wah ini meditepul, umay kaya-kaya, hartanya mambrah-mambrah. Kalau dia sudah tunaikan semua kewajiban dia kepada Allah terkait dengan harta, dia sudah enggak bisa dikatakan sebagai bakhil. Alhamdulillah kalau dia setelah menunaikan kewajiban zakatnya, kemudian dia menunaikan apa? Infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika semacam itu. Makanya seorang tertuntut untuk belajar tentang masalah zakat, sehingga dia tahu kewajiban yang harus dikeluarkan.

pekerjaan, kemudian tambah bati, digabung lagi, ada duit yang di rekening, ada duit yang di rumah, itu yang digabung, ada emas yang dimiliki, kemudian digabung, kemudian di total baru diambil, dikeluarkan 2,5%. Dan 2,5% itu kecil banget, 2,5%, berarti kan berapa? 40. 1/40. 1/40. Panjenengan punya 10 kayak gini, lingkaran 10, lingkaran dengan 10. 1/40-nya itu kan satu yang ke 10 ini dibagi 4, dikeluarkan setal 1. Yang 9 utuh tambah 3/4 masih ada. Esura gelem ngotokna, anu saking medite luar biasa. Medite polan pancen kayak gitu. Di total aja harta. Sebagian orang kayaknya maras banget, dan sebagian sudah, yang suaminya sudah sadar zakat, istrinya masih gondeli. Itu penyakit juga. Sampai sebagian ini mengatakan, "Nek, aku konangan ngetokna 300 juta zakatnya setahun gitu. Konangan nang sing watun wes domai, Ustaz." Katakan seperti itu, astagfirullahaladzim. Loh, dan jenengan ra ngajari sing wadon masalah zakat apa? Ini kewajiban laki-laki yang ngajarin, nunjukkan ini zakat, kewajiban kita. Karena harta yang kita miliki itu tidak semuanya halal kita makan gitu. Ada harta untuk apa? Fakir miskin. Ada orang-orang yang membutuhkan di sana. Maka ya suami harus tegas dalam masalah ini. Ya, 300 kan lumayan banget, kan aku ganti geledekan ya, gitu. Sebagian orang yang sewatan orang mau ngapa, palingnya aku ganti geledekan ya. Tahu geledekan? Ganti apa mas? Geledekan apa? Gak tahu geledekan? Angkong itu, angkong 300 juta kan aku ganti angkong berapa itu. Geledekan itu apa? Mobil, kendaraan ya, itu. Bukan angkong. Orang Jawa nyebutnya geledekan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Zakat itu wajib. Sedekah itu sunnah. Maka jangan sampai seorang mengatakan, "Aku wis rajini tek nggo apa namanya?" Orang mengatakan dengan saya bagi untuk Jumat berkah. Kemudian ada acara pengajian Ahad pagi dibagikan juga. Saya seperti itu tek banyakin lah, dan itu pasti lebih banyak dari 2,5%. Itu enggak cukup seperti itu. Harus dihitung dan dikeluarkan dulu, karena itu wajib. Tidak bisa mengatakan saya infaknya lebih dari itu kok Ustaz, saya infaknya lebih masih 1/10 dari harta. Itu enggak cukup, karena dia belum melaksanakan tugas kewajibannya. Wong pinter matematik iki kok hitung-hitungan lebih pinter banget, masa ngitung kayak gitu aja enggak mau kayak gitu. Hitung dulu, keluarkan. Setelah itu mau nambah dengan infak sedekahnya silahkan, enggak ada masalah. Kemudian selanjutnya yang diajarkan oleh Nabi yang pokok adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Nabi SAW mengatakan, "Innama bu'ithu li utammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak mulia ada di masa itu. Nabi datang untuk menyempurnakannya. Ini di antara dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita memiliki 4 hal ini, maka insya Allah kita itu akan bisa menjawab pertanyaan Allah, apa jawabanmu kepada Rasul yang diutus kepadamu. Kita bertauhid, kita mengerjakan sholat, kita menunaikan zakat, kita berakhlak dengan akhlak mulia. 4 perkara ini saja sudah diwujudkan dalam kehidupan kita, itu sudah istimewa banget kok. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, non muslim tidak mau baca Quran, non muslim tidak mungkin baca hadis Nabi. Mereka cuma membaca sikap dan perilaku kita di kehidupan kita. Maka jadilah duta-duta Islam yang mewakili nilai-nilai Islam. Praktekkan Islam dalam kehidupan kita, sehingga mereka yang dari luar sana itu cuma melihat kita, oh Islam begitu indah, Islam itu begitu baik. Itu contohnya. Sekarang ini Islam itu jauh sekali daripada kehidupan kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga orang-orang pun tidak ada tertarik sedikit pun untuk masuk ke dalam Islam.

0: Yang belum mengenal sunnah, melihat pengajian sunnah, orang-orangnya tidak murah senyum, tidak dermawan, dan seterusnya. Jadi tambah jauh. Ini pengajian apa ini ya? Kok ngeri banget ini orang-orangnya? Gak ada senyum, gak ada kesopanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, empat perkara ini kalau ada pada diri setiap muslim, maka subhanallah, luar biasa. Ini yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yang harus kita siapkan jawabannya dari saat kita sekarang ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Umur, waktu yang Allah karuniakan kepada kita, untuk apa? Apakah untuk yang sia-sia ataukah untuk ibadah kepada Allah? Atau bahkan mungkin untuk melakukan satu yang merupakan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya tentang apa? Umur. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah. Landasannya adalah iman. Kalau orang punya iman, tambah umur, tambah baik. Tambah tinggi derajatnya. Tambah nikmat surga yang didapatkannya. Tapi kalau orang tidak punya iman, tambah umur, tambah siksanya. Karena orang terhapus semua kebaikannya karena kekufuran yang mungkin cuma sesaat. Kufur sesaat menghapus semua kebaikan. Lalu bagaimana kalau dari mulai dewasa hingga mati kufur terus? Ngeri banget kan? Sekarang orang baik hingga di akhir hidupnya, ternyata dia kemudian murtad. Na'udzubillah. Hapus semua kebaikannya. Itu cuma sesaat saja murtadnya. Taruhlah misalnya seminggu murtad, mati. Na'udzubillah. Apa akhirnya? Orang tersebut hilang semua kebaikannya. Lalu bagaimana dengan orang yang kehidupannya sejak mulai dewasa kufur, syirik terus hingga mati? Seperti apa nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Manfaatkan umur dalam ketaatan. Wa an ilmihi fima fa'ala fihi. Yang kedua yang ditanyakan kepada hamba adalah tentang ilmunya. Ilmu dalam apa diamalkan, atau seberapa ilmu yang sudah diamalkan. Wa an amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ditanyakan pula tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Harta ditanya tentang dua. Makanya ini yang benar-benar mengerikan. Orang yang punya harta itu ditanya dari mana dan untuk apa, dan itu yang menjadikan dia telat masuk surga. Orang mukmin yang kaya telat masuk surga dibandingkan dengan miskin yang punya iman. Mukmin yang miskin itu mendahului yang kaya, bedanya setengah hari, 500 tahun. Yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yaumin 500 am. Orang-orang miskin yang beriman akan melesat mendahului yang kaya masuk ke dalam surga, beda antara mereka itu setengah hari, 500 tahun. Kenapa perhitungannya begitu lama, 500 tahun? Karena yang kaya ditanya dari mana, untuk apa, dari mana, untuk apa. Si miskin melenggang dengan mudahnya. Apa ditakoni apa nih? Duwe apa-apa ora? Ku dipangan, tak dipangan, tak dipangan, tak istilahnya. Kan begitu mudah. Namun bukan berarti kemudian yang kaya akan kalah kedudukannya, tidak sama sekali. Telat masuk surga karena pertanyaan yang banyak. Tetapi kedudukannya bisa sangat tinggi di dalam surga kalau dia memahami kewajiban dia terkait dengan harta. Kemudian hartanya digunakan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kaya pun akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bertumpu sekali kepada orang-orang kaya di saat itu. Tapi bukan untuk beliau. Beliau bertumpu dengan orang-orang kaya untuk mengembangkan Islam. Abu Bakar, orang kaya raya. Umar, orang kaya raya. Uthman, orang kaya raya. Yang fakir Ali. Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Khadijah, istri Nabi SAW, orang kaya raya. Jadi enggak masalah, jadi orang kaya itu enggak ada masalah. Sing penting golete bener, disalurkan di tempat yang bener. Kadang-kadang ada orang yang nyarinya bener, enggak foya-foya. Nyarinya bener sudah halal gitu ya, tetapi digunakan untuk maksiat. Yang lebih celaka lagi adalah apa? Dapatnya enggak bener, digunakan untuk enggak bener. Dan kebanyakannya seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ditanyakan lagi tentang wa'an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya dalam apa ia gunakan. Tubuhnya itu remek istilahnya untuk apa gitu ya. Capeknya tubuh itu untuk apa? Tubuh itu kan digunakan capek, lelah, letih untuk apa? Saya sering mengingatkan kepada teman-teman yang rajin olahraga, yang sekarang lagi ngetren kan nge-gym ya, kemudian olahraga jogging, lari dan lain sebagainya. Jangan cuma cita-cita kalau rajin lari, rajin olahraga itu sehat. Cita-citakan yang setelahnya, kalau sehat kuat sholat traweh tanpa ngantuk, itu harus diniatkan. Apa artinya? Fisik itu ya bedikut gede banget, itu gagah banget, tapi ngerti bedikut apa? Istilahnya sama mbok bedikut, ah, sterek. Bedikut itu badannya keker kayak gitu, badannya masya Allah atletis banget, bagus kayak gitu. Namun traweh lah, gue ngapa? Fisik sehat nih orang, gue ngibatan, gue ngapa? Bener, gak ada artinya. Kita mencita-citakan sehat. Kalau sehat kan insya Allah umur kita awet gitu ya. Hidup kita lebih awet kalau sehat itu. Kalau sudah awet bisa ibadah. Itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Jangan cuma cita-cita, aku kepengen nek wis tua kepenak. Ya. Wong tua ora nek kepenake ora. Silakan tanya yang sudah tua. Tangannya pegel, sikile pegel, gegele pegel, itu sudah orang tua seperti itu semuanya lah. Sesehat apapun orang tua kayak gitu. Yang saya ketemui loh, yang saya temui, hampir semua orang tua yang kelihatan sehat tetap aja ada keluhannya. Maka jangan sampai cuma sekedar nanti kepengennya kalau sudah tua sehat. Sehat bisa ngibadah, bisa sholat. Berangkat haji, wah masya Allah jejek. Melakunya tuh banget jamaah haji itu kok. Masya Allah. Haji yang reguler itu melakunya luar biasa. Dari Mina sampai ke Jamarat itu gak tahu berapa kilometer. Sekali jalan itu bisa 6 kilometer. PP itu nantinya pulang perginya 10 kilometer. Ini kurang kuat. Yo gimana? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita selesaikan yang sampai yang keempat. Mohon maaf minta waktunya. Pertanyaan tentang nikmat. Nikmat itu akan ditanyakan. Semua bentuk kenikmatan. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat At-Takatsur ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyai di hari itu tentang kenikmatan. An-na'im yang dimaksudkan adalah kenikmatan-kenikmatan dunia, kemegahan-kemegahan dunia, harta, kedudukan, kesehatan, semua yang kita rasakan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah pertanyaan tentang janji dan perjanjian. Ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji. Sesungguhnya perjanjian itu pasti akan ditanya. Tolong dipahami baik-baik jamaah. perjanjian itu tidak harus tertulis. Artinya, kalau panjenengan sudah janji, itu enggak harus, oh aku ranana bukti naiki, ya silahkan. Tapi kalau panjenengan sudah janji, penuhi janji tersebut. Seandainya misalnya, qadarullah, kita enggak nulis utang piutang, tapi sudah janji sebulan, ya harus jantan. Kalau enggak bisa melunasi di bulan itu, sebulan itu ya harus ngomong kayak gitu loh. Karena sudah janji, ini akan dipertanyakan, siapkan jawabannya. Akan ada seperti itu. Jadi terkadang sebagian orang meremehkan ketika perjanjian itu tidak ada apa? Hitam di atas putihnya. Lah, gampang nuranana bukti naiki. Ora bisa dituntut secara hukum. Jangan sampai seperti itu. Tetapi seorang harus berusaha memenuhi, harus memenuhi apa? Janjinya. Seorang harus memenuhi janjinya. Jangan sampai kemudian apa? Dia lari dari tanggung jawabnya ataupun dia menjanjikan sesuatu, maka wujudkanlah, karena itu akan dimintai tanggung jawab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di akhir majelis saya mengingatkan tentang sebab kemudahan di dalam masalah hisab. Seorang akan dimudahkan hisabnya ketika yang pertama, dia itu rajin muhasabah diri, senantiasa muhasabah, hitung-hitungan apa yang sudah dia kerjakan, apa dosa yang pernah dia perbuat, perbaiki diri semuanya dalam masalah itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan itu akan menjadikan seorang akan dimudahkan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diusahakan oleh seorang agar dimudahkan adalah berusahalah jadi orang yang tidak mengalami hisab. Apa ada orang yang enggak dihisab? Ada. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang 70 ribu orang dari umat Islam masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, dan langsung bleng kayak gitu. Masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab terlebih dahulu. Sifat-sifatnya, humul ladina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat-sifatnya ini. Yang pertama, la yatatayyarun, tidak tatayyur. Tatayyur itu apa? Menganggap sial karena mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, tapi enggak ada kaitannya dengan kesialan. La yatatayyarun wa la yastarqun, tidak meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Sebagian ulama menyebutkan yang dimaksudkan tidak meminta ruqyah dengan ruqyah yang syirkiyah. Wa la yaktawun, dan tidak meminta dikai. Kai itu adalah pengobatan dengan besi dipanaskan, bukan besi hangat, besi yang sampai memerah kemudian ditempelkan di tubuh di titik-titik tertentu, seperti yang digunakan untuk apa, ngecap kuda. Kuda itu kan ketika mau biar nggak campur dengan kudanya orang lain gitu, nggak tertukar, dicap. Unta juga seperti itu, besi yang dipanaskan sampai memerah ditempelkan. Saya pernah ketemu dengan orang yang pernah dikai, ya, di kepalanya, di sininya, ya, ada titik-titik tertentu. Kesembuhannya itu masya Allah, luar biasa. Tetapi seperti apa rasanya? Bekasnya itu geligir kayak gitu ya. Jadi dua kayak gini di sini, di kepala, ya Allah, ini kayak apa rasanya? Dulu saya sakit berat sekali. Saya ditawarkan pengobatan dengan dikai, ya sudah, saya ngikut aja. Orang tersebut bercerita seperti itu. Ya sakit banget, tetapi alhamdulillah dengan itu sembuhannya masya Allah luar biasa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang lainnya yang menjadikan orang tidak dihisab adalah dia orang yang tawakal maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri, bersandar hanya kepada Allah semata, dan usahanya juga maksimal. Hadis riwayat Bukhari dan muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dihadapkan kepada kita di akhirat kelak. Semoga Allah taala karuniakan istiqamah, karena istiqamah adalah merupakan kunci yang paling utama untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Apa kiat-kiatnya untuk bisa lebih ikhlas dan bersabar dalam menerima ketentuan Allah dan tidak selalu menyalahkan orang lain dalam setiap kejadian atau ketentuan yang kita alami? Yang pertama, saudaraku, agar kita ikhlas menghadapi ketentuan Allah dan kita ridho dengan ketentuan Allah, yaitu takdirnya, yaitu harus kita yakini bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah, tidak lepas dari keadilan, tidak lepas dari rahmat dan kasih sayangnya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa'afadullah imma rahmah wa imma adlun wa hikmah. Perbuatan-perbuatan Allah tidak lepas dari yang pertama, rahmat Allah, kasih sayangnya. Yang kedua, tidak lepas dari keadilan dan hikmahnya, di mana Allah berbuat semua dengan ilmunya yang sangat luas sekali. Ini harus betul-betul kita yakini betul. Yang kedua, yakini bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Namun, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hamba terkadang tidak dengan memberikan kepadanya kesenangan, Pak. Kita harus pahami dulu hakikat kasih sayang itu apa. Sebab kita memandang yang namanya kasih sayang itu artinya kalau Allah sayang kepada hambanya, berarti apa artinya? Itu Allah selalu memberikan kenikmatan, kesenangan kepada dirinya. Ini salah. Allah mengatakan tidak seperti itu bentuk kasih sayang Allah. Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, ketika mendefinisikan hakikat rahmah, kasih sayang, apa itu? Yaitu isalul khairi lil marhum wa daf'u syarr anhu, yaitu menyampaikan kebaikan untuk orang yang kita sayangi dan menolak keburukan dari orang yang kita sayangi. Allah sayang kepada kita, dimana kalau Allah berikan kepada kita kesenangan, kenikmatan, bisa jadi itu bahaya untuk agama kita dan keimanan kita. Kita menjadi lupa diri, kita menjadi sombong, kita menjadi orang yang lalai. Maka Allah dengan kasih sayang dan ilmunya, Allah tahu bahwa kesenangan itu malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Maka Allah pun menyempitkan rezekinya. Untuk apa? Supaya dia terhindar dari ya hal-hal yang bisa membuat dia masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana Ibn Rajab menyebutkan dalam kitab Jami' Ulum wa Hikam, athar dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, Ibn Mas'ud mengatakan, apabila Allah tahu bahwa seorang hamba dengan kenikmatan itu dia malah masuk neraka, Allah berfirman kepada malaikatnya, "Hai malaikatku, sempitkan rezeki hambaku itu. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke neraka." Akhirnya disempitkan rezekinya supaya masuk surga. Masya Allah. Yang keempat, yang ketiga, bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak enak terhadap diri kita itu ya, pasti semuanya baik buat kita. Kata Ibnu Qayyim, musibah yang menimpa seorang hamba Bisa jadi itu adalah sebagai persiapan yang Allah ingin berikan padanya sesuatu yang lebih baik dari itu. Antum lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana dari kecilnya dizalimi terus, Pak. Beliau sama kakak-kakaknya didengki, dihasadi, sampai akhirnya dimasukkan beliau ke dalam sumur. Akhirnya kemudian dijual jadi budak. Lalu kemudian Allah ya muliakan dengan dia dibeli sama Aziz, apa namanya, pembesar Mesir. Setelah dia menjadi seorang pemuda yang ganteng, ternyata ujian berat dari para wanita datang. Ujian syahwat ini, Masya Allah. Dan ternyata Nabi Yusuf sabar, ternyata konsekuensinya beliau harus dipenjara dalam tanah. Beberapa tahun beliau dipenjara dalam tanah. Ujian bertubi-tubi. Rupanya itu semuanya, ya, ujian-ujian yang berat itu sebagai persiapan Allah ingin memberikan sesuatu yang mulia. Setelah beliau dipenjara beberapa tahun lamanya, beliau pun kemudian diangkat menjadi bendaharawan negara, menjadi orang yang mulia, orang yang berpangkat dan yang lainnya. Nah, itu terkadang kata Ibnu Qayyim, musibah yang menimpa kita itu sebagai persiapan untuk kita, Allah ingin berikan yang lebih baik dari itu. Supaya ketika diberikan oleh Allah kesenangan, kita jadi orang yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita merasakan berbagai macam musibah yang menimpa kita, supaya ketika Allah berikan kepada kita kesenangan, kita menjadi orang yang tidak sombong. Kita tetap tawadhu. Atau yang kedua, kata Ibnu Qayyim apa? Musibah yang menimpa kita itu agar Allah hindarkan kita dengan musibah itu dari musibah lain yang lebih berat. Dari musibah lain yang apa? Yang lebih berat. Allah berikan kepada kita kesempitan rezeki. Bisa jadi itu adalah merupakan keselamatan agama kita, Pak. Dibandingkan kemudian kita diberikan keluasan rezeki, akhirnya kita lalai, akhirnya kita suka berbuat maksiat, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan musibah. Ya, dahulu ya sekitar tahun 2005, saya ketika itu mau ngisi kajian di Tangerang, dijemput oleh seorang ikhwan. Kemudian ikhwan ini bercerita, "Ustaz, saya dulu alhamdulillah kaya raya, Ustaz. Saya rumah besar, mobil mewah. Saya dulu punya BMW dan yang lainnya. Qadarullah, saya tertipu, saya usaha saya semakin hancur, hancur, hancur. Akhirnya saya seperti ini, mulai lagi dari nol." Iya, saya tanya, "Sekarang kamu usahanya apa?" "Ya, usahanya jualan obat-obatan aja. Saya simpan di apa namanya, di apotik-apotik dan yang lainnya." "Saya mau tanya sama antum, apa Ustaz? Dulu waktu antum kaya itu, gimana keadaan antum dibandingkan sekarang?" Dia bilang, "Dulu waktu saya kaya, sholat aja sering lupa. Dulu saya waktu masih kaya, pagi hari itu yang terdengar kerokean, rock and roll. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah, ya pagi-pagi terdengar suara anak-anak baca Quran, istri sudah menutup aurat. Nah, sekarang mana yang antum pilih? Keadaan yang sekarang atau keadaan yang dulu?" "Iya juga ya." "Ya sudah, alhamdulillah. Allah sempitkan antum rezeki karena antum ternyata tidak berhak mendapatkan kesenangan. Ketika antum senang, antum lupa kepada Allah Azza wa Jalla. maka Allah sempitkan rezeki supaya antum kembali kepada Allah. Itu nikmat yang besar ya. Nah ini, nah terkadang inilah Pak, ya kita terkadang tidak terlalu pikiran kita terlalu pendek gitu. Kita hanya memikirkan tentang nasib saya sekarang ini. Kok kenapa sih orang-orang bisa enak, saya nggak bisa gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena selalu memikirkan orang kehidupan mereka yang lebih senang, kita jadi orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Makanya ya akhi, jadi antara cara juga agar kita ridho dengan ketentuan Allah apa? Sering-sering melihat orang yang nasibnya lebih buruk dari kita. Jangan melihat orang yang nasibnya lebih baik dari kita. Jangan. Kata Rasulullah SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Innahu ajdaru alla ya." Tahqiru nikmatullahi alaikum au kama qala. Lihat oleh kamu orang yang lebih susah hidupnya dari kamu. Jangan kamu lihat orang yang lebih senang hidupnya dari kamu supaya kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ya, kalau masalah dunia kita lihatnya terus Pak, yang di bawah kita. Tapi dalam masalah akhiratnya, jangan lihat sama orang yang di bawah kita, salah. Yang kita lihat tentu dalam masalah akhirat yang lebih baik dari kita, ibadahnya, amal solehnya, dan yang lainnya. Nah, saudaraku sekalian, di antara cara agar kita ridho dengan ketentuan Allah apa juga? Yaitu selalu banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Jangan yang kita ingat musibah-musibah. Kita menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat. Hasan al-Basri ini ketika menafsirkan firman Allah, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sesungguhnya manusia itu kanut kepada Rabb-nya. Kata Al-Hasan, "Al-kanud walladhi ya'uddul masa'ib wa yansan ni'am." Kanut itu adalah orang yang menghitung-hitung musibah dan melupakan nikmat yang banyak. Yang diingatmu cuma musibah doang. Sementara nikmat yang luar biasa banyak sekali kita lupakan. Saya yakin kalau kita itu seperti itu kita caranya, kita akan menjadi hamba yang tidak bersyukur, bahkan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara cara agar kita ikhlas ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya akhi, ya, yaitu kita lebih mengharapkan akhirat daripada kehidupan dunia. Sebab ketika kita lebih mengharapkan dunia daripada dibandingkan akhirat, kita akan cinta dunia. Sehingga akhirnya yang menjadi parameter hidup kita adalah dunia. Tapi ketika hati kita mengharapkan akhirat, kita akan diberikan oleh Allah rasa zuhud, rasa qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhul akhirah, tabbatallahu alaihi amrah. وجعل الغنى في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم تاته من الدنيا الا ما كتب له." Kata Rasulullah SAW, siapa yang keinginan terbesarnya adalah akhirat, Allah kuatkan urusannya, Allah kuatkan hatinya, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya, kaya hatinya, senantiasa merasa puas dengan yang ada. Dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, maka Allah cerai-beraikan urusan itu. Dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Artinya dia selalu merasa kurang walaupun banyak duitnya. Dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang Allah takdirkan saja untuknya. Makanya, ya, di sinilah penting kita untuk memahami hakikat dunia. Bahwa dunia itu bukan sesuatu yang selama-lamanya, dia fana. Pandanglah dunia dengan pandangan yang hina deh. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing. Ya. Pandanglah dunia itu bagaikan kotoran manusia, karena Rasulullah mengatakan demikian. Inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sungguh kotoran yang keluar dari perut seseorang itu adalah perumpamaan tentang dunia, kata Rasulullah SAW. Kalau kita memandang dunia seperti itu, Pak, apapun ketentuan yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah ridha. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata apa? Umar bin Abdul Aziz, ya, inni la ubali ala ayy halin asbahtu hal ala ma raditu au ma lam arda fa inni la adri lil khair fi ma arda au fi ma lam arda au kama qala. Aku tidak peduli di waktu pagi aku masuk dalam keadaan apa, aku enggak peduli. Apakah dalam keadaan yang aku sukai aku atau dalam perkalanya aku yang tidak sukai? Karena aku enggak tahu kebaikan itu dalam perkara yang aku sukai atau yang aku tidak sukai, aku tidak tahu. Ini Masya Allah. Yeah. Artinya, kalau aku pagi harinya dalam keadaan sakit, aku enggak apa-apa kok ridho. Karena bisa jadi itu kebaikan buatku. Masya Allah. Ini tingkat husnudzon yang luar biasa kepada Allah. Makanya memang merealisasikan untuk ridho dengan ketentuan Allah berat. Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhoan setelah takdir yang menerpa diri. Sampai Rasulullah aja minta kok. Apalagi kita. Makanya banyak-banyak kita berdoa itu. Wa as'aluka ridho ba'dal qada. Aku mohon kepada Engkau ya Allah keridhoan terhadap ketentuan yang Engkau berikan kepada aku yang berat. Dan tidak selalu menyalahkan orang lain dalam setiap kejadian ketentu yang kita alami. Ini kita wajib imani bahwa semua sudah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu insya Allah yang terbaik untuk kita. Nah, disitulah kita berusaha berpikir lagi tentang semua kejadian yang menimpa diri kita. Iya. Karena tidak mungkin, Pak, musibah itu menerpa kita kecuali akibat kesalahan kita sendiri. Karena Allah sendiri yang mengatakan begitu. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali itu semua akibat perbuatan kamu juga. Dan Allah memaafkan banyak dosa-dosa. Allah mengingatkan bahwa semua musibah yang menerpa kita akibat kesalahan kita. Maka yang paling berhak untuk kita salahkan diri kita, bukan orang lain. Alhamdulillah, akhwal Islam, ya, seorang hamba yang dia ridho dengan ketentuan Allah, lalu ia berusaha memperbaiki dirinya, istighfar dan mohon kepada Allah kesabaran, itu berarti tanda hamba ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Kiat-kiat dalam memberikan semangat dan motivasi bagi jiwa kita untuk senantiasa berzikir, Ustaz.
3: Ya baik, bagaimana agar kita rajin berzikir? Ya. Kiat yang pertama adalah memahami bahwasanya zikir adalah salah satu amalan yang sangat utama. Bahkan para ulama mengatakan zikir adalah amalan yang utama setelah amalan-amalan yang wajib. Amalan yang paling utama setelah amalan-amalan yang wajib. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana para ulama menyebutkan bahwasanya amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib itu tidak keluar dari tiga hal. Yang pertama adalah jihad, yang kedua zikir, yang ketiga adalah menuntut ilmu. Nah, kemudian menuntut ilmu itu bisa dimasukkan dalam zikir. Maka tinggal tersisa dua, yaitu jihad jalan Allah dan zikir. Nah, kemudian ketika menimbang antara dua amalan terakhir ini, para ulama menyebutkan zikir lebih utama karena zikir adalah tujuan, target. Dia adalah maqsad atau tujuan akhir, pemberhentian akhir. Sementara jihad jalan Allah itu adalah sarana. Dia adalah piranti, jalan menuju zikir dan penegakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian rupa para ulama melihat zikir sebagai amalan yang paling afdal. Nah, kalau itu amalan yang paling afdal, maka hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya. Karena dia ringan, ya, dia ringan, dia tidak butuh uang, ya, tidak perlu modal, cukup modal lidah kita saja dan hati kita, ya, hati kita mengingat Allah, mengagungkannya, lidah kita komat kamit, maka itulah amalan terbaik menurut para ulama. Kemudian yang kedua, kita mengingat bahwasanya zikir itu membuat hati kita tenang. Ya, tentunya kita semuanya mengharapkan ketenangan jiwa, kedamaian batin, dada yang lapang, dan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Nah, kalau kita mengharapkan itu, maka ketahuilah bahwasanya kuncinya adalah kebahagiaan jiwa dan hati kita, dan tenangnya hati kita, tenteramnya jiwa kita itu adalah dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Ya, ini kita bisa rasakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita menyebut-nyebut hamba, itu biasanya justru malah membuat hati kita keras, membuat hati kita gersang. Tapi kalau yang kita sebut adalah Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita mengatakan misalnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Coba Anda duduk 10 menit untuk membaca zikir pagi. Lakukan itu di pagi dan sore. Terus setiap hari, maka kita akan dapatkan jiwa yang tenang. Nah, kita semuanya mengharapkan kebahagiaan itu, dan ternyata kuncinya adalah zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang sahabat, ya, seorang sahabat Badui curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwasanya syariat Islam sudah sangat banyak, maka wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu amalan yang dengannya aku berpegang. Jadi satu amalan yang bisa kita jadikan simpul amalan dan membuat amalan-amalan yang banyak itu bisa terpegang. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu senantiasa basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rahasia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka dengan memahami bahwasanya

Zikir adalah amalan terbaik setelah amalan-amalan yang wajib. Kemudian bahwasanya ketenangan jiwa kita, kedamaian hati kita tergantung pada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ini adalah amalan kunci. Simpul amalan yang kalau kita pegang maka yang lain akan terpegang insyaallah. Di saat yang sama dia ringan. Ringan di bibir tapi berat di timbangan. Maka hendaknya kita memperbanyak zikir dan terus bersemangat untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Ya, tidak hanya setelah salat tapi sambil kita jalan kita bisa lakukan itu. Ya, sambil kita bekerja, kalau pekerjaannya tidak butuh konsentrasi, tidak butuh fokus, kita bisa sambil komat-kamit berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil kita di atas kendaraan. Di atas kendaraan kita enggak perlu untuk fokus ya, kalau kita enggak nyetir ya, kita bisa sambil melihat pemandangan kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka dengan membiasakan diri seperti ini maka kita akan merasakan kedamaian batin. Kalau kita sudah merasakan kedamaian batin, berarti itulah yang kita cita-citakan, yang kita cari, dan ketahuilah bahwasanya rahasianya adalah zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berbanyak dan terus bersemangat untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala.

0: Apakah Anda?
1: Baik, disinilah kita diwajibkan untuk membaca surat ini di setiap rakaat di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Dalam hadis lain, bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ummul Qur'an atau tidak membaca al-fatihah. Karena itu al-fatihah menjadi bagian rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun nanti terkait teknis ketika sholat berjamaah, para ulama berbeda pendapat. Apakah harus membaca setiap orang atau cukup mendengarkan atau perlu mengikuti? Itu nanti ulama beda pendapat. Tapi prinsipnya di sini pembahasan kita adalah bahwa surat Al-Fatihah adalah salah satu surat yang utama yang diperintahkan untuk diulang-ulang, diwajibkan dalam setiap rakaat. Dan sholat tersebut tidak sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun teknis nanti ulama beda pendapat. Demikian pula di dalam surat ini ada beberapa kekhususan. Di antaranya adalah idza qara'aha 'ala marid, apabila membacakannya pada orang yang sakit, insyaallah Allah sembuhkan biiznillah, dengan izin Allah. Jadi termasuk surat ini kalau dibacakan kepada orang yang sakit, insyaallah sakitnya akan sembuh. Ayat qira'aha bi imanin, tapi membacanya dengan keimanan. Yakni wahuwa mukmin, yang membaca adalah orang yang beriman. Annaha ruqyatun nafi'ah. Maka ini adalah ruqyah yang bermanfaat. Dan ini harus penuh dengan keyakinan. Wa syartus tsani, syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama tadi Al-Fatihah bisa dibaca untuk orang yang sakit, kemudian orang yang sakit sembuh. Syarat pertama adalah pembacanya beriman bahwa itu akan bermanfaat. Yang kedua, ayyaqra'aha 'ala marid mukmin aidon, dibacakan untuk orang yang beriman juga. Orang yang membenarkan bahwasanya itu ruqyah yang bermanfaat. Jadi penulis kitab ini menyebutkan salah satunya adalah ini adalah dibacakan untuk orang yang sakit, yang mukmin, yang membenarkan ruqyah itu bermanfaat. Namun demikian, bahwa ruqyah ini juga bisa bermanfaat untuk orang yang bukan orang beriman. Untuk orang yang bukan orang beriman. Saya sendiri pernah beberapa kali ngeruqyah orang beda agama. Pernah ngeruqyah orang Nasrani, pernah orang Hindu, pernah orang Konghucu. Itu alhamdulillah tetap bermanfaat dan tetap bereaksi. Yang saya bingung itu ketika bertanya, "Ustaz, setelah ini apa yang bisa saya amalkan?" Ah, bingung. Baik. Gimana? Itu pertanyaan yang saya enggak bisa jawab itu. Gimana, Pak? Kena pasal saya, Pak. Kalau tidak ada undang-undang tentang larangan mendakwahkan kepada orang lain, saya bilang ucapkan dua kalimat syahadat gitu kan. Tapi karena ada undang-undang itu, ya saya masih berpikir panjang untuk mengucap itu. Ya? Baik. Apalagi dalam proses ruqyah itu ada banyak HP yang rekam, sehingga itu kalau tidak hati-hati bisa kena. Jadi memang biasanya kalau dalam ruqyah itu banyak yang rekam, termasuk keluarganya. Apalagi kalau reaksinya dramatis, itu direkam. Menirukan gerakan hewan gitu direkam. Teriak-teriak, ngomel tidak jelas itu direkam. Tidak tahu kenapa kok pada suka ngerekam. Itu unik, ya, unik ya. Itu sendiri kadang saya kurang begitu nyaman ketika seperti tadi untuk memberi nasihat. Apalagi beda agama.
2: Monggo masuk Islam
1: gitu. Wah, itu sudah kena undang-undang nanti. Kena pasal. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia,

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih ورضاه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an warizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 17 Muharram 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Tidak Selamanya Langit Itu Biru.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilkan ni'mah na'mar salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kembali Allah kumpulkan kita di tempat ini, di Masjid Abdullah di Permata Jingga ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga tempat ini sebagai taman-taman penyubur iman, di mana kita berkumpul meluruskan niat kita ingin menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun terkadang hidup ini memang pindah dari satu ujian ke ujian yang lain, dan memang itu merupakan lambang cintanya Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Riwayat lain mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta dengan seseorang, Allah uji dia. Allah kalau cinta dengan satu kaum pun, Allah uji mereka. Makanya Allah sendiri yang mengatakan qayyatu abdi min ibadi bibtilaihi. Cara aku mengikat tali kasih dengan hambaku ya dengan mengujinya. Orang yang berilmu, orang yang diuji oleh Allah. Karena ujian dengan azab ada kumpul dalam satu wadah yang namanya musibah. Musibah, fitnah, itu dalamnya ada dua, ujian dan azab. Ujian diidentikan untuk orang-orang yang baik. Azab diidentikan dengan orang-orang yang tidak baik. Ya bukan cuma sekedar nanya, Ustaz ini ujian atau azab? Bukan, terlalu banyak orang nanya seperti itu gitu loh ya. Yang mesti kita pikirkan, bisakah kita tetap menjadi orang yang diuji dengan itu gitu loh. Karena yang dikhawatirkan banyak orang yang ketika Allah uji, berubah ujian menjadi azab. Bukannya diambil wudu, gelar sajadah atau cari masjid untuk sholat beristianah kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya, ini malah cari kafe, pesan si americano, cari pojokan scroll gitu loh. Ujung-ujungnya bakar rokok atau ngepep gitu loh. Tumben bro lu begini. Gue lagi stres nih gitu loh. Ini yang tadinya ujian jadi azab. Ya harusnya kan enggak. Kita lupa kalau memang hidup ini memang tadi perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Bahkan simbol kehidupan ya ujian. Cuma mayit yang enggak diuji. Ada fitnah kubur, cuma sudah bukan masuk ujian sudah. Ya di mana alam berikutnya sudah enggak nyambung dengan dunia, putus dengan dunia. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min salas. Karena kalau meninggal anak Adam putus dengan urusan dunia, sudah enggak bicara ujian kita. Kita bicara nanggok pahala atau azab dalam kubur. Wa fil akhirati adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Kalau di akhirat nanti ya tinggal azab yang pedih atau ampunan Allah. Ya. Jadi bisa gak kita bertahan menjadi orang yang memang layak diuji, bukan jadi azab gitu lah. Jujur loh, kita ini orang-orang yang kalau Allah uji ya berubah fungsi ya. Yang fatalnya lagi mukodimahnya itu kita kalau punya masalah dengan ujian yang Allah ujikan, kita lupa Allah berikan formula berbentuk ajakan untuk beristianah. Minta tolong gitu loh. Minta tolong ke siapa? Ke Allah. Allah yang bilang, kalau mau minta tolong langsung. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Apa Tuhan dusta? Ya enggak lah. Tuhan enggak mungkin bohong. Kalau sampai engkau merasakan dusta dalam kehidupanmu, maaf. Ya, Anda tidak kenal Allah. Di surat Fusilat dikatakan, wa ma rabbuka bizolami lil abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Ayat-ayat ini hafal kok kita semua. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan enggak menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ana sering dengar itu ayat, Ustaz. Sering banget dengar itu ayat, Ustaz. Kalau enggak salah di pojokan Al-Baqarah itu, Ustaz. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi jujur, Ustaz, ana enggak kuat ngadepin ujian ini, Ustaz. Ternyata enggak selamanya langit itu biru, Ustaz. Oh, Masya Allah. Mulai membuat judul-judul nih kalau gini. Enggak selamanya, Ustaz, langit biru. Enggak selamanya, Ustaz, hidup ini indah-indah saja gitu. Karena biru kan diidentikan dengan keindahan gitu ya. Ya Rabb, Subhanallah. Tinggal mindset kita ke Allah bagaimana? Tinggal mindset kita. Karena dalam agama kita, ujungnya ini hidup bukan masalah kaya atau miskin. Hidup ini bukan masalah senang atau susah, bukan masalah sakit atau sembuh, gagal atau sukses, bukan, bukan. Itu sih terserah Allah, karena kita kan cuma mata rantai kehidupan orang lain. Saat senang kita bantu orang, saat susah kita dibantu orang, gitu kan? Hidup seperti itu. Ada di atas, ada di bawah. Cuma Allah pengen kalau kamu lagi senang bisa gak bersyukur. Kalau kamu lagi gak senang bisa gak bersabar. Kalau kamu lagi sakit bisa gak bersabar. Kalau sudah sembuh nanti bisa gak bersyukur. Kalau kamu gagal ya sabar, itu kesuksesan yang tertunda. Tapi kalau kamu berhasil nanti bisa gak bersyukur. Karena yang Allah inginkan kamu gak berubah fungsi, di mana Allah fungsikan hidupmu untuk satu tujuan. Apa kata Allah? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada itu kan perintah takdir yang ditetapkan. Allah telah takdirkan kalian wahai manusia, Allah ta'budu illa iyyahu. Hidupmu dimanapun kau berada, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadah itu namanya yattaqillah. Yattaqillah sifatnya mudhari', sifatnya continuous tense. In everywhere, dimanapun kau berada, tolong bertakwa ya. Karena Allah akan uji kamu dimanapun kamu berada. Itu simbol kehidupan. Dan setiap ujian mendatangkan solusi. Allah mengatakan, yaj'alahu makhrajan. Kata yaj'alnya juga mudhari'. Sifatnya continuous tense. Pokoknya dimanapun kau bertakwa, ya tolong kamu tetap jadi orang yang bertakwa dimanapun kau berada. Kenapa? Karena Allah akan berikan solusi dimanapun kau berada. Kita diiklanin mulu loh sama supir angkot di belakang kacanya itu loh. Ba'dal usri yusro. Tuh, Jakarta lagi rame itu angkot-angkot ada bacaan ba'dal usri yusro. Inna ba'dal usri yusro gitu loh. Seharusnya kan iya juga ya. Enggak selamanya lah orang merasakan sulit pasti ada kemudahan gitu ya. Karena hidup memang seperti itu. Harusnya kita berpikir bijak. Ya enggak segampang itu, Ustaz. Hidup ini menegangkan. Kamu yang salah. Lawang Allah berfirman di Al-Hadid ayat 20, sering kok diulang-ulang ayat ini. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun." Sang pencipta kehidupan mengatakan, ketahuilah kata Allah, i'lamu itu ij'al nafsakum aliman bil ilmi. Kamu tolong berilmu ya, karena kalau enggak berilmu enggak nyambung nih kita ngobrol. Gitu lah bahasa Allah. Ya. I'lamu, ketahuilah artinya. Cuma ketahuinya dengan i'lam, dengan ilmu. Enggak cuma tahu, karena ada tahu yang tanpa ilmu. Ya, mesti ada proses. Tolong berilmu. Dan ini menjadi sebuah syarat la ilaha illallah. Yang pertama ilmu. Karena kita akan bicara yakin nanti. Enggak bisa yakin tanpa ilmu, namanya ilmu yakin. Enggak bisa yakin tanpa melihat, namanya ainul yakin. Kalau kamu sudah berilmu dalam keyakinan, kamu juga orang yang melihat, kemudian timbul keyakinan, perpaduannya menjadi hakul yakin. Ada tiga keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi enggak bisa langsung hakul yakin. Ini dia yang nyolong ini. Tahu dari mana? Hakul yakin. Kalau antum belum tahu dia, juga enggak pernah ngelihat dia, kok bisa menyangka dia gitu loh. Piling. Mau makan bawa piling. Ya. Piling. Ya enggak bisa. Enggak bisa Anda bisa yakin pada sesuatu yang Anda enggak tahu, ya enggak bisa. Ini antar manusia, apalagi ke Allah. Bagaimana kita bisa berhusnuzon kepada Allah? Bahwa Allah uji manusia itu lambang cinta, kagak nyambung. Fayatu abdi min ibadi bibtilahi tadi, enggak nyambung. Gimana Ustaz? Lambang cintanya Allah diikat hamba dengan ujian, saya enggak mudeng Ustaz. Kamu cuma taunya bahwa Allah suka sama orang yang bersyukur. Kamu lupa, Allah juga tahu sama orang yang suka sama orang yang sabar loh. Bahkan ayat mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orangnya. Enggak ada ayat innallaha ma'as syakirin, enggak ada, cari di pojokan Quran kalau ketemu. Bukan berarti orang bersyukur enggak dideketin sama Allah, bukan ya. Karena kalau yang namanya sabar didekatkan sama Allah, karena kebutuhan orang yang sabar dengan ujian yang berat membutuhkan Allah. Alasannya apa? Kalau sudah dilarikan ke Allah, bahasa Quran fafirru ilallah, dia larikan ke Allah atau istirja, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, gitu ya. Dia balikin ke Allah, tentu memang orang yang kenal Allah. Apa alasan dia kenal Allah? Allah yang bilang, kalau urusan sama Allah, enggak ada yang enggak mungkin. Ayatnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ini ilmunya Allah, manusia enggak punya ini. Ya kalau Allah enggak ngilangin takdir, ya waktunya banjir sebumi kebanjiran semua, Allah enggak hapus tuh banjir. Hatta Rasul kebanjiran yang namanya Nuh alaihissalam. Cuma cara Allah menolong Nuh, bikin aja perahu. Ya, dan perahu itu ya perahu ya orang tua lah. Nuh itu 1000 tahun umurnya loh. Di zaman belum ada martil, paku, gergaji loh. Kebayangkan kira-kira perahu kayak gimana yang beliau bikin itu. Ah, ya. Jangan jadi korban AI. ditemukan perahu Nabi Nuh mewah seperti Titanic. Ah, itu korban AI. Ini perahu yang bikin orang tua di waktu belum ada fasilitas untuk membuat sesuatu. Allah cuma butuh sabab. Manusia ini makhluk yang butuh sabab untuk dibantu. Kayak tadi bahas Allah, ud'uni astajib lakum, kalau secara umum maknanya berdoalah kepadaku kan kujawab. Tapi kan ada kata ninya, coba buka ayatnya, ud'uni. Itu personal, mufrad namanya. Kamu berdoa kepada aku saja, gitu kata Allah. Astajib lakum, ana astajib, aku yang menjawab langsung. Jadi jangan pakai perantara, langsung. Hari gini orang digiring untuk datang kepada tempat tertentu buat jadi perantara. Itu kan bahaya banget. Ya mirip di zaman Nabi. Dulu di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah, itu mereka datang ke kuburan. Datang ke orang-orang soleh yang sudah mati untuk minta ke Allah melalui mereka. Ayatnya ada, ada. Ketika Nabi perintahkan, jangan kau sembah kuburan ini. Kata mereka, mana'buduhum, kami enggak menyembah kuburan ini. Illa kecuali liyukorribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami cuma menjadikan penghuni kubur ini liyukorribuna ilallahi zulfa. Taqarrub. Kami cuma berwasilah dengan kuburan ini kepada Allah, Tuhan kami. Lama enggak? Nama. Makanya misi dakwah tauhid ini mirip. Dan pasti orang kalau sudah ngomong tauhid ekstrim ujung-ujungnya. Mirip, semuanya mirip. Karena hidup ini cuma perguliran waktu, pergantian masa. Watilkal ayyamu nudawiluha bainanas. Makanya yang kita rasakan dalam dakwah hari ini sama dengan Nabi Rasul dulu merasakan. Tapi kan Allah sudah abadikan dalam Quran. Wa qulan naqussu 'alaika min amba'i rasul manusabbita bihi fu'ada. Kami sengaja abadikan cerita para nabi dan rasul dalam Quran untuk memantapkan hatimu ya Muhammad. Tenang, ada Allah. Kalian ini dalam akuarium kehidupan yang Tuhan miliki. Jadi enggak usah khawatir. Allah enggak mungkin uji kalian di luar batas kemampuan, tapi tolong ya, jangan rusak hubungan kamu dengan Allah. Intinya seperti itu. Jadi target hidup untuk ibadah ini enggak terganggu. Karena komitmen kita dengan Allah apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kata Allah, kami telah takdirkan, perintahkan dalam bentuk takdir, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kamu beribadah kecuali kepada Allah. Tolong. Dengan nanti Allah punya permainan. Karena tadi Al-Hadid ayat 20, karena dunia ini lamu anamal hayatud dunia laibun tadi. Kalau kamu berilmu, kamu tahu ini hidup ini laib, permainan. Kalau kamu tahu ini permainan, kata Imam Bukhari apa? Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kata dan amal itu permainan kita. Kadang kita bicara, kadang kita bergerak. Seperti itulah. Makanya enggak ada yang enggak mungkin. Ini yang enggak gampang kita untuk meyakini itu. Nah Ustaz, kalau memang istilah tidak selamanya langit ini biru Ustaz. Nah, ini alasan apa kita untuk mendalami syariat agar kita berhusnuzon. Kalau langit itu enggak biru, bukan berarti azab Allah ke kita. Karena nanti ada saatnya hujan, langitnya enggak biru, pasti ya kelabu, awannya kelabu. Ya. Dan enggak usah khawatir, memang cara Allah memberikan tali kasih dalam bentuk nikmat hujan, Allahumma shoiban nafian, Allah bikin berubah tuh langit yang biru jadi abu-abu. Mana ya ada hujan langitnya biru. Wih, langit biru, hujan nih. Gak ada begitu. Cuma kan kita kadang-kadang suka panik. Saya suka bilang sama teman-teman biker, kita mau tarik gas sampai ke Sumba, nanti Malang ini step awal kita. Terus besok ke Bondowoso, ke Bali, kemudian Lombok, kemudian kita ada undangan di Mandalika untuk test drive, kemudian kita juga kemana? Ke Labuan Bajo. Jadi masih panjang nih. Saya bilang sama teman-teman, bro, nanti kalau di jalan kita ketemu hujan, jangan panik. Karena Nabi kita ngajarinnya doa ketemu hujan, bukan ketemu panas. Ya tolong ya, jangan doa hujan, emang ada doanya. Gak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang doa ketemu panas. Gak ada gitu. Jadi jangan sampai takut kalau kena hujan gitu loh. Ya, seperti Anda akan diuji sama orang tua. Udah ada doanya, udah. Rabbighfirli wali walidayah. ada diuji sama anak, ada robbana hablana min azwajina dan seterusnya, atau robbi habli minas solihin. Tenang, pada setiap ujian itu sudah ada aturan main yang Tuhan ajarkan ke kita, di mana kita disuruh beristianah kepada Allah. Tapi tolong ya, ninya tadi, uninya, jangan ada selain Allah. Karena Allah paling gak suka ada orang yang mendua hati. Allah sendiri yang mengatakan, ana aghna syuraka'i ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Ya. Barang siapa yang sudah bersekutu denganku, tolong jangan bersekutu dengan yang lain. Akan ku tinggalkan persekutuannya dan dirinya, gitulah. Kan fatal resikonya. Ini yang mesti kita jaga, gitu. Apa alasan kita, Ustaz, untuk mendalami syariat agar tetap berhusnuzon bahwa walaupun tidak selamanya langit itu biru, kita tetap yakin bahwa nikmat Allah enggak mungkin ketukar. Yang usaha biasa untung, totonya rugi. Tenang, bro, rezeki enggak ketukar, santai aja. Ya, minta sama Allah sehat panjang umur. Kenapa? Karena orang kalau sehat panjang umur, tandanya apa? Rezekinya masih ada. Mayit itu karena sudah selesai rezekinya. Ya, pandai-pandailah mengemas doa kepada Allah. Ya, disuruh kita berdoa, Robbi habli minas solihin. Minta anak yang soleh. Karena soleh ini manfaatnya banyak. Ketika dia bermanfaat banyak, otomatis dia panjang umur. Bukan berarti kita gak boleh minta selain makna soleh tadi. Soleh tadi ya. Boleh aja kita minta Robbi habli minas solihin, minat tajirin, minal jamilin, minal, boleh-boleh aja ya. Cuma kan Nabi ajarkan Robbi habli minas solihin, orang yang soleh lebih berfungsi ketimbang orang yang tajir. Ya semoga orang ini soleh dan tajir insya Allah gitu ya. Jadi dewasa menyikapi kehidupan. Taib, alasannya apa? Yang pertama, kita disuruh belajar mendalami syariat karena kita mesti

bilang ulaika kal an'am, ini manusia nih kayak binatang. An'am itu binatang ternak. Balhum adzal, bahkan lebih sesat. Ya, jadi walaupun casingnya manusia, cuma dia enggak punya unsur kemanusiaan. Bahasa. Ya, mana ada binatang ngomong? Ada tat burung beo, ya itu latah bukan ngomong. Ya. Dia ceplok batok, kamu ke beo ya asal ngomong enggak paham makna. Nah. Kenapa? Karena binatang ini makhluk yang enggak berakal. Oke, berarti unsur bahasa. Penting enggak kita belajar? Penting. Ya. Bagaimana kita bisa bermuamalah tanpa bahasa? Orang kafir aja bilang language is the crown of the world, ya, mahkota dunia. Itu enggak mungkin orang enggak punya bahasa. Mesti bahasa, itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini memang apa ya? Dia tidak punya pikiran. Otak punya. Cuma kan otak wadah, isinya pikiran. Enggak mungkin dia punya otak bisa diisi dengan pikiran kalau dia enggak belajar. Ayo dong belajar. Sayang otak kamu tuh. Ya. Fungsinya pun akan berkurang makin tambah usia kamu. Nanti ada kelelahan pada gerak otak kamu. Tolong dilatih sejak dini untuk ada isi yang positif. Karena manusia ini makhluk yang beradaptasi. Ala bisa karena biasa. Ya, ada kan hubungan yang bagus antara anak dengan orang tua. Ayat yang mengatakan wasohib huma fid dunia ma'rufa. Jadikanlah kedua orang tuamu sohib. Bagaimana anak punya pikiran untuk berteman sama orang tua? Kalau kita enggak biasakan berteman sama mereka. Isi otak mereka untuk mengerti bahwa berteman sama orang tua banyak keuntungannya. Banyak keuntungannya. Ya, bahkan kalau dia laki-laki dekat sama ibunya, wallahi, bukankah dia yang dikatakan khiyar? Lelaki jadi pilihan semua perempuan. Khiyarukum khiyarukum linnisaikum. Lelaki yang paling baik, yang paling dekat sama ibunya. Bukan jadi anak bongsor, bayi bongsor, bukan. Karena ibunya juga perempuan. Sama seperti istri, anak, adik, kakak, perempuan dia sama. Yang namanya perempuan dia tulang rusuk yang bengkok, namanya Abdillah. Allah gak ciptakan tulang rusuk buat dilurusin, pasti patah. Bisa gak kamu laki-laki jadi lelaki khian? Bahwa kamu menikah dengan perempuan bukan buat dilurusin, tapi buat dimaklumin. Berat kan? Di situ bahasa agama manistato'ah minkumul ba'ah. Yang sudah mampu. Kalau yang belum mampu jangan paksain. Karena jangan cuma ngomong mu'amalah dalam pernikahan saja. Syahwat yang dikedepankan bukan. Anda akan memanage tulang bengkok yang dipaksakan lurus pasti patah gitu loh. Sementara target Anda menikah dengannya apa? Ya ini dia menjadi baju untukmu, dia menjadi ladang untukmu, dia adalah matrosa untuk anak-anakmu, dan dia juga cermin buat keluargamu. Bisa gak kamu ciptakan tulang rusuk yang bengkok ini, kamu didik dia untuk jadi empat hal tadi? Wah, itu gak gampang. Makanya buat yang mampu namanya istitoah. Manistatoah minkumul ba'ah. Yang sudah mampu silakan. Yang belum jangan coba-coba. Ya, akan banyak nanti masalah baru yang kamu temui. Karena kehidupan ini akan banyak ujian yang Allah berikan kepada kita. Kebayanglah kalau kita enggak dewasa dalam masalah, mesti dilatih otaknya ini untuk diisi pikiran. Ya, kemudian juga perasaan, bicara hati. Setiap orang juga punya hati, siapapun makhluk pasti punya hati. Cuma kan dalam hati ada perasaan, ini kan enggak bisa kalau enggak dilatih. Enggak bisa orang kalau enggak dilatih kepekaan sejak dini anak-anak kita. Jangan disuruh sekolah doang, tapi gak dijelaskan manfaat sekolah apa. Sekolah yang tinggi nak, kita nyari kerja gampang, kan sebodoh-bodohnya orang tua. Kenapa anak suruh sekolah buat nyari kerja? Bodoh sekali. Kenapa gak dididik untuk bisa menciptakan pekerjaan? Karena kalau mindset orang sekolah buat kerja, ya Rob akan cari balik modal pendidikan yang ada korupsi. Yang ada menghalalkan yang diharamkan, ini kan bahaya. Coba. Kamu sekolah nak untuk berilmu makin peka nak kamu nak. Sehingga sense of belonging kamu hidup. Bahwa orang yang berilmu tahu tidak semua orang diberikan ilmu sama Allah. Bahwa ada yang namanya ilmu ini penyebab terciptanya pekerjaan. Tapi ada juga ilmu ini yang membuat dia tahu ada kewajiban menyampaikan ilmu. Karena ternyata bicara ilmu ini salah satu yang Allah bakal tanya di akhirat nanti. Yang bahasa Rasul. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Enggak mungkin geser kaki anak Adam pada hari kiamat ini. Hatta yus'ala an salasah.

0: Sampai ditanya tentang tiga hal. An ilmi, tentang ilmu. Ilmu ini kamu dermakan kemana? Ya, jangan malah kamu menjadi orang yang gak ada nilainya dengan ilmu kamu. Kok kamu berilmu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lulus coret-coretan baju, ilmu kamu di mana? Kok kamu berilmu sampai S1, S2, profesor, S3 ya selesai sudah. Kok mau jadi bantalan politik buat melindungi pejabat yang korup? Balul. Kau rusak nasabmu dengan rupiah. DM. Jahil murokab. Bodoh double gitu loh. Lawang kamu hidup ini kan pasti selesai. Cuma anak cucumu ini gitu loh. Remeng nasabnya gitu loh. Oh cucunya yang korup. Kan kesian nasabnya. Apalagi dia anak perempuan. Salah satu dipilih karena apa? Lihasabia, nasab. Koruptor laki kebanyakan yang ketangkep nih. Ya, buat orang laki, anak perempuan segalanya. Ayolah, sayangi anak perempuan kita. Jaga nasab dia. Jadilah ayah yang baik buat mereka. Gitulah. Karena yang diperhitungkan setelah kita bicara, apa namanya, lima liha kemampuan perempuan untuk bisa survive di dunia, nasab. Jaga nasab anak-anak perempuan kita. Bukan kita gak bisa bermaksiat, kita bisa kesian nasab. Itu bijak banget kita berpikir seperti itu. Baru setelah dia bangga dengan talent dan nasab, dia bicara kecantikan. Inner beauty-nya timbul, bukan fisik. Cantik lebih ke inner beauty. Ya timbul karena memang dia perempuan yang multi-talent, punya income, punya price, nasabnya juga bagus. Maka cantiknya timbul. Baru kita bicara agama yang keempat. Kenapa mesti agama yang keempat? Ya karena suami ya guru buat istri. Ya suamimu ya gurumu. Ya dulu pengabdian pasangan istri kepada suaminya, masya Allah, ya nggak pernah kita nggak ngelihat itu yang namanya di meja ada minuman, ada makanan pagi buat ayah kita. Buat siapa nih mah? Ya buat ayahmu. Kan dia juga jarang minum, jarang makan. Sudah kewajiban. Dulu begitu. Hari ini meja bersih, ini nggak macam-macamnya. Ini nggak minta. Hati kita tuh. Oh. Ya bu ya, karena nggak jadi guru suami gitu ya. Harus kalau jadi guru. Karena sepinter-pinternya perempuan senang diajarin. Ya. Pandai-pandainya perempuan nyari duit senang dinafkahin loh. Ya kita mesti paham. Aku ini nikah sama perempuan saat bos restoran. Tetap kasih makan tiap bulan enak aja. Istriku ini butiknya banyak bos garment. Terus ya jadi agak kurang aja kita ngasih dia. Yang gak bisa tetap belikan dia baju walaupun dia bos garment gitu loh. Karena fitrahnya memang begitu. Dia tulang rusuk bukan tulang punggung. Kita tulang punggung. Contoh Zubair bin Awam, lelaki miskin tapi cerdas. Nikah dengan Asma, tujuannya apa? Untuk bisa merubah diri. Makanya di hari tuanya Zubair bin Awam merentetan sahabat Nabi yang kaya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar ya dengan fatteningnya. Kemudian juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Zubair bin Awam, konglomerat. Yang ketiga dia meninggal, dia mewariskan kepada urwah anaknya apa? Rumah yang terbuat dari batu akik. Kita akik satu sombong satu komplek. Banyak akik. Gak usah nanya pajaknya berapa, sudah ya. Dulu nggak ada pajak. Jadi unsur-unsur ini nih, masya Allah ya. Akhlak juga sama. Itu kita lahir nggak punya akhlak. Nggak punya lah. Lawang udah dilahirin malah nangis. Kalau secara logika kan dia mau menyusahin ibunya di perut terus berat-beratan. Ibunya senang lahiran dia malah nangis. Ah kenapa dilahirin? Gak punya alat. Alat juga butuh pendidikan. Intinya sudahlah ya. Alasan itu membuat kita pengen belajar. Karena kita butuh. Kita butuh bahasa, kita butuh pikiran, kita butuh perasaan, kita butuh akhlak. Dunia ini gak bisa dihadapi tanpa itu semua. Yang kedua, justru dengan kita belajar dan kita akan tahu gak selamanya langit biru. Bukan berarti warna lain mendatangkan mudarat, tidak. Toh pada akhirnya malam juga gelap langit. Allah sudah peruntukkan ketika gelap. Waja'alna lailan libasan. Kujadikan gelapnya langit malam tersebut untuk kalian istirahat. Jangan zolim sama badan sendiri. Ya, badan ini punya hak untuk istirahat. Nanti akan tampak kerusakan ketika keluar jalurnya. Ya, enggak mungkinlah orang ada masalah kecuali dia bikin sebabnya. Bima kasabat aydin nas, ulah tangan manusia. Ya, Allah pengen dengan kita belajar, ya, kita ini terbentuk kesadaran dalam diri kita bahwa pentingnya memiliki idealisme tinggi dan tujuan besar dalam jiwa kita. Enggak bisa menggapai sesuatu tanpa idealisme. Mesti punya, tapi ya orang memiliki idealisme ini ya tentu dengan proses. Jangan ngomong jadi orang yang idealis kalau belum menguasai bidang tersebut, gitu ya. Karena perlu kita ada sifat idealis ya pada sesuatu yang sedang kita geluti. Ya, dan itu tentu butuh belajar. Enggak bisa. Bahkan kalau pendapat ulama yang saya maksud Syekh Shalih bin Huwaidi Al-Husain dalam kitabnya mencetak generasi ala sahabat, beliau mengatakan dengan tegas bahwa manusia ini betul-betul penting untuk memiliki idealisme tinggi dalam menggapai tujuan hidup. Gak bisa tujuan-tujuan yang kalian inginkan kadang-kadang di luar takdir tuh, karena belum terjadi. Ya, takdir yang belum terjadi bisa dirubah. Nabi yang bilang la yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita lahir di keluarga miskin, ya, belum tahu ke depan seperti apa. Ayo belajar, ayo kerja, ayo usaha. Insya Allah dengan doa Allah robah kita. Mungkin masih mungkin. Tapi kalau yang sudah terjadi nggak bisa kita robah. Dibalikan ke Allah. Di situ fungsinya syukur dan sabar. Bahwa kita nggak bisa milih takdir. Cuma ke depan semuanya mungkin. Walaupun Allah telah takdirkan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Cuma Allah punya hak untuk merubah takdir yang akan datang tergantung keinginan orang ini. Ya. Kan Nabi wajar memberikan informasi kepada umatnya, "Hei umat, la yarudul qada illa du'a." Enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sekarang jadi masalah doa siapa? Kalau cuma sekedar doa, di Quran, di Sunnah ada. Cuma hubungan Anda dengan yang Anda minta bagaimana? Karena kalau sudah bicara doa, kita bicara tauhid. Bahasa Ibnu Qayyim, tauhid tolab wal qasdu, itu doa. Tauhid tolab wal qasdu. Tauhid ketika meminta dan menyampaikan maksud. Dan meminta hanya kepada Allah. Anda mendua hati, Anda enggak terlatih untuk bertauhid. Anda enggak khaufan wa toma, Anda enggak roja hanya kepada Allah, gitu loh. Jadi akhirnya doa sama dengan yang dibaca Nabi, ketuhan yang sama Allah, di waktu yang sama, asar dan sebagainya, atau mungkin malam, sepertiga malam, di masjid yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Ustaz, ada doa yang ampuh, Ustaz. Doa apa, Pak? Ya, saya pengen doa agar Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat, Ustaz. Oh, itu namanya doa sapu jagat. Kalau Bapak googling yang keluar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Dia nyaut. Itu udah sering, Pak. Ada yang mantepan enggak? Gue kayak beli jamu ya. Jadi dianggap doa itu sudah enggak mustajab, padahal itu ayat loh. La tabdila li kalimatillah, yang enggak mungkin Allah hapus. Yang di zaman Nabi itu doa mustajab, mestinya sampai bulan Juni 2026 mustajab. Kok enggak mustajab? Ya au, kata si Ustaz. Mungkin Anda kurang introspeksi nih. Maksudnya gimana, Ustaz? Ini pentingnya kita belajar nih. Karena boleh jadi kita berdoa dengan doa yang sama, ke Tuhan yang sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama, bahkan di wukuf Arafah yang sama. Enggak tanggung-tanggung. Kok hasilnya bisa beda? Ini yang saya maksud. Ternyata kita enggak ada hubungan dengan Tuhan. Akidah kita berantakan. Atau siku bilkuah kita enggak jelas. 13 tahun pertama itulah yang Nabi tekankan kepada para sahabat. Gimana caranya Mekah ini bertauhid dengan akidah yang bagus. Nyaris enggak ada hukum yang turun di Mekah. Ya ada cuma contoh beliau bagaimana melakukan ibadah di Ka'bah dan lain-lain. Tapi kalau hukum ayat enggak. Di Madinah baru turun ayat, selama 10 tahun turun ayat. Kenapa mesti diundur ayat? Karena enggak ada manfaat hukum berbentuk ayat ke atau apa ke orang yang enggak ada hubungan dengan orang yang dihukum, yang apa, dengan zat yang dihukumi. Akhirnya kalau orang enggak ada ikatan ya dengan peruntukan hukum itu, maka hukum akan dihakimi oleh orang yang menjalaninya. Ini yang terjadi sekarang. Ketika hukum dibuat cuma prosedural, bukan buat dipakai tapi buat dikritik, yang enggak ada selesainya. Kalau turunkan Quran sebagai hudan, petunjuk linnas, buat manusia. Allah yang bilang hudan linnas. Ini Quran petunjuk buat manusia. Tapi ada manusia disampaikan ayat enggak nurut. Berarti kan kemanusiaan yang dipertanyakan. Lah kalau ayat Allah turunkan buat manusia, manusianya enggak mau nerima, apa ayat yang ngalah? Ya enggak. Disitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini, mereka sebelum menerima hukum, mereka mengasah sisi kemanusiaan dalam diri mereka. Karena takutnya nanti ayat turun dia gak nerima. Ya kalau sudah gak nerima berarti kan dia bukan manusia. Ya mau gak mau dia bukan manusia. Ini PR-nya begitu. Bukan wujudnya berubah jadi makhluk lain, bukan. Wujudnya tetap manusia, tapi batinnya bukan manusia. Karena kalau sudah bicara manusia, peruntukannya jelas. Saya sampaikan kemarin kita bicara di Masjid Jalal Sudirman semalam. Saya katakan di surat Al-Isra ayat 70, karena berkait bahasa kita selama di Malang ini ya. Al-Isra ayat 70, Allah jelaskan tentang siapa itu manusia. Walaqad karomna bani Adam. Manusia itu anak Adam yang dimuliakan. Ya, arti kemuliaan gak mungkin mengamalkan perbuatan binatang. Oke ya. Wahamalnum fil bari wal bahar. Kami jadikan manusia ini mampu untuk memanage daratan maupun lautan. Tolong manusia, jangan jadi hamba daratan, hamba lautan. Ya, kalian bisa memanage. Harusnya kalian dititipkan daratan, bisa makin bagus daratan di tangan kalian. Hamalnum fil bari, daratan. Wal bahri, lautan. Dititipkan laut, lebih bagus lagi laut. Soalnya banyak harta laut ini yang kita tahu nikmat dari Allah. Kita enggak perlu capek-capek miara ikan. Ikan sudah hidup dengan sendirinya. Allah berikan kemuliaan. Ya, dia dikenal. Dititipkan hutan, harusnya di-manage dong. Per lembar daun itu kan mendatangkan oksigen buat kehidupan. Cuma lagi-lagi, karena dia bukan manusia, dititipin daratan jadi lintah darat. Dititipkan lautan jadi bajak laut. Dititipkan hutan jadi orang. Hari ini begitu. Ayat loh ini. Lanjutannya apa? Warazaqnahum minat thayyibat. Kami ciptakan manusia, kasih rezeki yang thayyibat, yang baik-baik. Anda bukan manusia, walaupun Anda pejabat. Wallahi Anda bukan manusia. Anda koruptor. Manusia enggak mungkin korupsi, memakan hak orang lain. Apalagi dia paham konsekuensi syahadat. Inna dima'ahum wa amwalahum wa aradhum haramun 'alaikum ila bihaqil Islam. Konsekuensi syahadat. Orang kalau sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiga konsekuensinya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Hartanya tidak boleh dijarah. Kehormatannya tidak boleh diinjak-injak. Sekarang semua habis oleh mereka. Ini bukan manusia sudah. Ini bukan manusia. Harapan kita apa? Kita ingatkan, ayo tubuh ilallah, bertobatlah kepada Allah, mumpung hayat masih dikandung badan. Makanya ciri khas orang Islam di hari tuanya, walaupun masa mudanya buruk, dia akan kembali ke Allah. Tapi kalau ada pejabat tua diingetin malah bikin regenerasi, positif komunis. Dia gak terima syariat. Entah bagaimana dia meyakini kehidupannya akan datang. Kalau kita orang Islam meyakini, siapapun kita di masa lalu, di akhirat bakal panjang urusannya. Maka dia akan bertobat. Apalagi dapat dalil yang menjelaskan bahwa yang penting akhir bukan awal. Al-amal bikhwatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Takut kita kalau ingat masa lalu kita. Oh ya enggak lah, mumpung masih hidup saya pengen bertobat. Itu yang paling baik. Tapi hari ini tidak. Mereka defense, mereka bikin proteksi dalam kehidupannya supaya terproteksi. Ya Rob. Mereka bikin protektor buat terproteksi. Ini kan bahaya sekali. Kebayang tidak kalau kita enggak mendalami syariat. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kita harus memaksimalkan menuntut ilmu. Apalagi anak bangsa Indonesia ini, ya Allah, kita sedang diuji dengan ujian yang tumpang tindih, yang gak surut-surut dalam kehidupan kita ini ya. Semoga badai yang bakal berlalu nanti insya Allah ya. Tapi ya kitanya mesti tetap belajar. Ya, jangan terlalu banyak ngelihat layar sosial media, kuranginlah ya. Kecuali event-event yang penting seperti kajian begini, enggak semuanya bisa datang mungkin ya ke apa Malang untuk ikut kajian ya Permata Jingga sini ya. Ya kita bisa online kayak gini. Ini yang datang mungkin ya 100-200 orang lebih dikit lah ya. Ini yang di online kan ribuan ini yang nonton. Ya artinya enggak semua orang bisa hadir. Alhamdulillah kita bisa hadir. Dapat apa manfaat tentang majelis ilmu gitu kan ya. Boleh. Tapi kalau pada akhirnya mata cuma habis ke layar handphone tanpa ada apa keuntungan, scroll doang, nonton konten yang enggak bermakna, sayanglah. Waktu enggak kembali, lantar jial ayyamulati madat. Akhirnya kita gampang terprovokasi oleh editan-editan yang makin canggih. Ya jadi dicampur antara yang benar dengan yang enggak benar. Ya udah, gampang terprovokasi kita. Ditambah lagi kita enggak fokus nanti. Ada satu masalah belum selesai, datang masalah lagi. Udah prinsip penggadaian, hilang masalah dengan masalah. Ini kan bahaya. Kalau sudah gitu bahaya sekali. Terus yang ketiga, ini beliau Syekh mengatakan, ayo untuk kita meyakini bahwa tidak selamanya langit itu biru, ya kita mesti sadar semaju apapun pengetahuan, tetap menyisakan sejumlah celah, kekurangan pada pengetahuan tersebut. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita tuntut dalam berkaitan ilmu tentunya. Nabi hanya mengatakan, ikhris alamayan fa'u. Rakus untuk urusan yang mendatangkan manfaat. Ilmu mendatangkan manfaat. Ikhris alamayan fa'u. Ayo dong. Rakus sedikit urusan nuntut ilmu. Ya, mungkin kalau anak kecil ada PAUD, ada TK lah, ada Raudhatul Athfal lah. Anak-anak gedean dikit, tamyiz, ada apa sekolah dasar, SD, IT, dan lain-lain. Atau SMP, IT. Atau nanti ada yang SMA, atau ada kuliah. Atau kita yang sudah enggak muda lagi nih, kita mesti bikin golden age lah. Kegiatan kita di usia emas kita ini. Karena kita terlanjur terbrainwash oleh statement Belanda untuk mendatangkan keyakinan buat orang Indonesia, umur 55 itu masanya pensiun. Ini fatal banget Pak. Ya sementara kalau antum tahu sejarah ya, Rasul itu diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. 13 tahun pertama beliau ada di Mekah. Oke? Berarti usia beliau berapa? 53. Hijrahnya beliau di usia yang ke-53. Sebagai makna 54 wallahu a'lam. Stay-nya beliau di Madinah umur 55. Awalnya ghozwah. Justru 55 itu awalnya perang Pak, bukan pensiun. Ini jahatnya Belanda nge-brainwash ke kita ini. Bes 55 sudah lah. Ya mau ngapain lagi? Yuk kita ngomongin merek obat. Ada herbal ini, ada herbal itu. Wah, enak ya di badan gitu loh. Justru agama bilang nabi kita, contoh kita siapa kalau bukan Rasul? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ayat baku sudah. Contoh yang terbaik Rasul. Kenapa kita enggak nyontoh Rasul? Kalau kita sudah enggak nyontoh Rasul, An-Nisa 115 yang maju. Wa may yusakkiki Rasulah, orang yang enggak nyontoh Rasul bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda. Setelah dijelaskan al-huda, petunjuk halal haram itu petunjuk dijelaskan. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, yang dia ikutin jalan yang orang beriman enggak lakuin. Nabi contohin orang beriman ngerjain. Kita malah sok kebule-bulean, ke barat-baratan. Westernisasinya yang kita ambil. Berteman sama orang bule bukan tukeran ilmu, tukeran rambut. Jadi bule rambut kita. Ya Rob. Berteman dengan orang Korea bukan jadi orang pinter, karena Korea kan pinter banget orang Korselnya. Yang kita contoh LGBT-nya. Sehingga meningkatlah anak-anak Gen Z ini LGBT-nya 200% di Indonesia. Kebayang tidak itu? Ini kalau kita meninggal Pak, abis nih orang tua Pak. Generasi berikutnya Pak, full LGBT Pak. Yang kita tahu di Quran semua dilaknat sama Allah. Enggak ada hukuman buat LGBT kecuali tiga. Yang pertama apa? Yakni pancung. Yang kedua rajam. Yang ketiga banting di tempat yang paling tinggi. Tapi mau bilang apa? Hari ini kita enggak bisa komplain. Ya. Kita disibukkan dengan aktivitas yang membuat kita lupa ada masalah kemarin. Datang lagi masalah baru tadi. Hingga kita gak fokus. Allahu Akbar, subhanallah. Ayo, semaju apapun pengetahuan, tetap memiliki celah kekurangan. Jangan berhenti untuk belajar. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bitariqan ilal jannah. Ya, Allah yang mengatakan orang yang berjalan, salaka itu jalan OTW, menuju tempat ilmu disampaikan, belum duduk, apalagi duduk. Jalan saja menuju tempat ilmu, senang aja kalau di Malang ini ada kegiatan mengajar, ya, tabligh akbar. Jalannya Anda aja itu penyebab ke surga, apalagi duduknya Anda. Allah akan muliakan para penuntut ilmu. Bahkan sampai ikan di dasar lautan mendoakan kita, semut dalam tanah pun mendoakan kita, ini semua mendoakan kita. Dan kita butuh itu untuk kemudahan ke depan. Makanya bismillah, ayo, jangan ada kata berhenti buat menuntut ilmu. Ya gak ada tabligh akbar, kita bisa online. Ya kita pun online lelah, kita bisa punya little library di rumah kita. Ada perpustakaan kecil tempat kita baca buku. Luangkan waktu untuk ilmu. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lam. Karena beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Innama yatadzakaru ulul albab. Cuma ulil albab yang paham. Iya. Yang keempat. Supaya kita tetap berhusnuzon walaupun langit tidak biru lagi. Karena ada peruntukan lain dengan pergantian warna tersebut. Kita harus meyakini dengan kita mendalami syariat. Kita meyakini bahwa ilmu yang kita miliki ini yang membuat kita bisa menerima itu. Artinya begini, kita akan hidup di tengah masyarakat. Dan kita akan makin mengerti kalau kita ini ya mata rantai kehidupan orang. Sampai kita sakit ini nikmat buat dokter. Karena kalau kita gak sakit, dari mana duitnya dokter? Berat loh jadi dokter, ada dokter di sini, berat loh. Dokter berdoa gimana coba? Ya Allah, mudah-mudahan hari ini kau tahu ya Allah. Terbah salah kan ya. Maksudnya doain orang sakit kan gak boleh ya. Ya saya ada tim janais, tim yang buat mandiin mayit. Kita buat beberapa tempat gitu ya. Saya suka bercanda sama mereka. Gimana bro hari ini bro, banyak yang dikubur? Ya alhamdulillah San, mudah-mudahan besok banyak. Enggak gitu saat itu. Ada beberapa kerjaan yang kita bingung minta doanya ke Allah ini. Ya, sudah jalanin aja. Karena itu bukan kerjaan, bagian kesempurnaan. Manfaat kita apa? Makanya dalam agama kita, kalau yang berkaitan dengan takdir tadi, itu sifatnya pertolongan. Bukan wanipiro. Dari zaman dulu, Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib pun ketika Jenderal Jones-nya sakit, ya dia obatin gak bertanya mau bayar berapa enggak. Karena dia tahu manfaat kesembuhan buat apa. Tapi hari ini kita bicara kedokteran, kita bicara money. Sehingga bisnis yang paling kuat ya bisnis pengobatan, di mana orang gak bisa nawar obat di apotek. Lain di pasar tradisional kan. Mau gak mau orang sakit harus beli. Kebayang tidak tuh ya. Masya Allah ya. Jadi ini yang agama nih bikin kita nih bijak sebenarnya. Oh iya ya. Ternyata memang harus seperti itu, kita menjadi orang yang makin berilmu, makin mengerti, kita ini hidup di tengah masyarakat. Kalau bicara hidup di tengah masyarakat, bicara Rasul pakai bahasa Nabi yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau manusia sudah berkumpul, namanya komunitas. Nah, ketika komunitas berkumpul ini, tentu mesti ada yang menonjol. Bahasa Nabi, sebaik-baik orang yang kumpul ini yang paling bermanfaat buat orang yang ada di situ. Bagaimana dia bisa bermanfaat? Ilmu. Ilmu. Innallaha sa'ilun kulla ra'in imma istara'ahu. Allah ini akan bertanya tentang orang yang diberikan titipan tanggung jawab begitu loh. Sehingga orang yang berilmu tahu kalau dia berpikir bagaimana bermanfaat identik dengan tanggung jawab yang mesti dia manage. Karena ada poin di situ gitu loh. Poinnya apa? Dalla ala khairin. Dia dapat kebaikan orang lain yang berbuat kebaikan. Kalau dia berbuat baik, satu. Ya, kalau dia contohkan ke orang lain, pahala orang, pahala kita. Jadi, berpikir bagaimana lebih bermanfaat ketimbang banyak orang. Ini, subhanallah. Ya, makanya dia semangat untuk mendalami syariat. Yang kelima, ya, otomatis akan terbentuk karakter kejiwaan untuk bisa membangun individu, masyarakat, negara, atau peradaban manusia. Dimana bukan cuma kita yang mengatakan tidak selamanya langit itu biru. Kalau bisa semua orang mengatakan begitu, kita bisa menenangkan negeri ini paling tidak. Bukan memprovokasi untuk chaos. Karena hari gini sosial media ini seakan-akan menggiring bangsa ini untuk chaos. Mana slogan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita mana? Mana pengabadian kata di Undang-Undang Dasar alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah, negeri ini merdeka, didorong oleh keinginan Luhur dan seterusnya. Karena ayat mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau memang karena rahmat Allah kita merdeka, menandakan apa? Rahmat Allah dekat sama orang yang berbuat ihsan. Siapa orang yang berbuat ihsan? Orang yang perang melawan musuh tanpa pamrih, itulah veteran. Dia gak butuh titel setelah dia menang. Yang dia tahu manfaat ke depan seperti apa. Cuma hari gini banyak anak bangsa yang lupa bagaimana bersyukur dengan orang-orang seperti itu. Nabi yang mengatakan, man la yaskurin nas la yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, Allah akan bikin dia gak sukses karena dia gak bisa bersyukur pada Allah. Hari gini kita lihat kenyataannya seperti itu. Kita menjadi serigala yang ribut ketika sudah babi tertangkap. Waktu nangkep babi kompak, ngejar semua, babi kena berantem antar serigala. Kan kasusnya begitu. Karena kita bukan peritis, kita ini pewaris yang gak tahu peluh keluar untuk apa. Sampai-sampai kita lupa, takdir telah ditentukan 50 ribu tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Ditetapkan dalam kandungan orang tua. Hari ini kita kumpul, ini takdir. Hari ini kita masih diikat dengan komitmen perusahaan dan gaji sekian. Itu pun telah ditentukan sejak kita lahir dulu. Jangan dibilang, oh karena saya pinter makanya saya digaji sekian. Enggak, gitu bahasanya. Ya, Allah telah takdirkan sudah. Anda pinter enggak pinter memang gaji Anda segitu. Yang jadi permasalahan sekarang itu gaji bawa berkah enggak? Kepada diri Anda, keluarga Anda. Karena ada tongkat estafet kehidupan yang bakal berjalan setelah ini. Bisa gak Anda menemui takdir gaji tersebut, takdir Anda tersebut ya, dalam kondisi iman yang bagus. Sehingga tetap berkah yang dijanjikan dalam angka-angkanya. Jangan dibilang, Ustaz, saya kalau gak lembur, Ustaz, saya gak dapat income lebih. Lembur Anda mendapatkan income lebih itu tetap pada akhirnya gak berubah income. Kenapa? Karena bulan depan Anda sakit, income-nya akan keluar lagi dari situ. Jangan dibilang kalau Anda lembur punya income lebih, enggak. Ya demi Allah, kita workaholic Pak, banting tulang. Enggak menambah angka rezeki, tapi kualitas. Ya, gajinya tetap cuma kualitasnya. Nah, ini yang kita pengen. Kita memiliki kualitas pada rezeki yang Allah titipkan sama kita. Untuk kebaikan ke depan. Makanya setelah kita berusaha, kita berdoa. Robbi habli minas soleh. Kita minta sama Allah diberikan anak-anak yang soleh. Disitulah mereka berusaha untuk memaksimalkan hidup. Bagaimana memiliki asas dalam rutinitas kehidupan mereka. Apa asasnya Ustaz? Yang pertama, para sahabat radhiyallahu anhum ya, untuk selalu mengatakan bahwa tidak selamanya langit itu biru, istilah itu ya. Mereka orang yang berusaha untuk selalu menjadikan Quran sebagai panduan hidup mereka. Jadi kalau istilah gak selamanya langit biru itu gak selamanya hidup ini mengenakan gitu ya bahasanya ya. Ya dia orang-orang yang tahu dalam Quran itu ya kesulitan yang dia rasa hari ini orang dulu pernah merasakan. Kita punya anak sehat-sehat kita tumbuhkan dalam lingkungan rumah tangga kita. Itu kayak langit yang biru loh. Senang ngelihat anak-anak yang sehat di rumah yang baik di komplek yang baik ya. Tapi ternyata ujian, ya nggak terkontaminasi luar, malah antar mereka mulai ribut karena kita nggak mendidik ke mereka untuk saling mengerti antar saudara. Ya Allah, saya pikir akan biru terus ini langit Ustaz. Ini beberapa hari ini langit menjadi kelabu Ustaz. Anak mulai ribut, nggak usah khawatir. Anak yang ribut ini, ya, dulu juga Adam sama Hawa ngalamin. Ya, itu ujian. Bisa gak Anda seperti Adam yang diuji? Karena yang dikhawatirkan Anda jadi diazab bukan diuji. Karena pegel sama anak, orang tua teriak, terserah kalian. Mama gak mau tahu lagi. Papa juga gak mau tahu. Ini jadi azab nih. Akhirnya pegel sama anak, nanya kafe yang baru di mana? Yang dipesan tadi tuh Americano tuh ya. Modal handphone di scroll cari pojokan gitu loh. Apa mendatangkan solusi? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Ya Allah sengaja ujian yang ujikan dia dengan anak untuk tahu bagaimana level iman kalian. Serius Ustaz, serius dalilnya apa? Al-Ankabut ayat 3 itu. Kata Allah, "Fala ya'lamanallahu alladziina shadaquu wa la ya'lamanal kadzibiin." Justru ketika Allah robah langit yang biru menjadi kelabu ini, Allah pengen tahu tetapkah kalian dalam iman kepada Allah. Karena Allah pengen kalian senang bersyukur, kalian sulit bersabar. Jangan berubah fungsi. Sampai akhirnya pegel sama anak, enggak pengen ngakuin anak. Ya salah. Atau sumpah serapah. Anak kayak musuh yang dilaknat di ujung lidahnya. Hari ini banyak loh orang tua yang enggak siap menerima perubahan anak. Karena kita menjadikan mereka pesaing hidup. Ayolah bro, akuilah. Kita bukan lagi kita yang 20 tahun yang lalu. Ini anak karya cipta kita. Lawang kita yang ngebentuk, cuma kita gak tahu tujuan ngebentuk mereka. Sekarang mereka jadi orang hebat. Buang itu prinsip yang namanya tunas kelapa, buang itu. Buruk sekali prinsip itu. Kenapa? Karena sifat pohon kelapa itu gak mau kalah sama anak. Kecuali petir yang membakar dia. Kenapa gak pakai prinsip tunas pisang kita? Pisang itu kalau sudah berbuah, dia akan mati dengan sendiri jadi pupuk buat tunas berikutnya. Hidup kan seperti itu. Kadang-kadang kita tidak, kita kayak pohon kelapa. Betul banyak manfaat pohon kelapa, tapi kalau untuk istilah hidup tidak pantas. Kelapa gampang putus asa, kalau ditebang mati dia walaupun belum berbuah. Lihat pisang, ditebang nunggu. Berbuah akan mati, jadi pupuk buat generasi berikutnya. Itu kehidupan. Kadang-kadang kita gak seperti itu, kita lupa. Anak ini kita didik untuk jadi tongkat estafet kita berikutnya. Dan satu waktu nanti kita berkata, nah, ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu, nak. Gerakan ayah sudah gak selincah dulu, nak. Ayah cuma berharap doa ayah terijabah dengan kamu. Rabbi habli minas salih. Nah, tataplah wajah kami, nak. Jangan banyak lihat layar handphone, nak. Kau tatap wajah kami, ada cerita cinta antara kita, nak. Lihat kerut di kening ayahmu, nak. Di ibumu lihat. Kita bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Tolong jadi penopang hidup kami, nak. Kau tongkat estafet kehidupan kami. Itu kehidupan. Sehingga nanti ada bahasa lain di usia kita yang gak muda lagi. Agama tuh pengen kita seperti itu. Digiring kita untuk mengerti bahwa ternyata di Quran banyak cerita-cerita yang mesti kita ambil contohnya. Itu bicara anak sama orang tua. Ya, bicara pendidikan. Jangan dibilang Adam gagal mendidik anak. Memang ujiannya di situ. Nabi Nuh juga diuji sama anak kan. Jangan dibilang Nuh memang gak bisa ngedidik anak. Memang ujian. Jangan kita bilang ini si Fulan pinter ngomong tuh anaknya tapi gak benar. Memang ujiannya di situ. Yang Anda mesti lihat bagaimana dia survive menghadapi ujian. Berubah fungsi gak dia? Kalau gak, the best man. Ini orang yang terbaik banget. Karena dia gak bisa pilih ujian. Nanti bicara pasangan itu juga sama. Kita akan uji sama pasangan. Berubah gak fungsi kita? Ya baik perempuan dengan istilahnya bini Fir'aun, ya Asia itu ya. Asia gak mengurangi kadar ibadah dia kepada Allah. Walaupun dia tahu bersama Fir'aun itu langit itu biru. Karena apa yang Fir'aun gak miliki? Orang baik itu Fir'aun awalnya. Cuma apa? Cuma dia gak nerima dakwahnya Musa, itu doang masalahnya. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan ayah kebodohan, dia orang pinter. Cuma dia gak bisa nerima yang dibawa sama Rasul. Itu permasalahannya. Maka dibilang Abu Jahal tuh Fir'aun zaman Rasul gitu kan. Kita seperti itu. Ya, kita diuji sama pasangan. Jangan dibilang kita gagal milih pasangan. Emang ujian kita di situ. Cuma lihat lelah gak dia mendakwahi pasangannya. Karena memang ujian hidup dia seperti itu. Dan Allah yakin dia mampu. Karena bahasa Tuhan tadi. La yukallifullahu nafsan. Allah gak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Mereka menjadikan Quran sebagai tuntunan hidup mereka. Yang kedua, rasa sosial. Para sahabat ini orang yang tahu Allah berfirman di Al-Hujurat ayat 13. Kata Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Ayat ini membuat mereka jelas kalau yang namanya sosialisasi itu asas dalam kehidupan. Karena Tuhan bilang, sesungguhnya kami wahai manusia, Allah pakai bahasa manusia secara umum. Allah enggak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Itu orang beriman khusus. Ini umum. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Inna kami Allah khalaqnakum, menciptakan kalian min dzakarin wa unsa. Cuma dua jenis, laki dan perempuan. Enggak ada yang remeng. Ini ayat sudah paten. Islam tidak menerima LGBT. Kalau Anda muslim, haramkan di komplek ini ada LGBT. Karena penyebab bala yang Allah turunkan. Kalau enggak yakin, hapus nih ayat. Gitu. Kalau Anda seorang muslim, jelas. Allah yang bilang, hei manusia. Allah enggak bilang, hei orang yang beriman. Pokoknya yang namanya manusia secara umum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian, tolong ya perjelas, laki dan perempuan. Enggak ada yang remeng-remeng. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan. Sebelum kita mendengar apa ya semboyan-semboyan para pahlawan dulu di negeri kita tentang sumpah pemuda di zamannya dulu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia gitu ya. Allah sudah katakan, "Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan." Kami Allah sengaja menjadikan kalian tuh bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalian tuh beda. Tapi kata Allah, "Lita'arafu." Perbedaan kalian menjadi sesuatu yang indah ketika kalian bersatu. Dan jangan pernah katakan bahwa yang namanya perbedaan itu nikmat, rahmat. Tidak. Ikhtilafu ummati rahmah. Itu gak nyampe ke Rasul, itu hadis palsu itu. Sekarang kalau perbedaan dikatakan rahmat, berarti persatuan bencana gitu. Ya. Ayo jangan bangga diprovokasi kita untuk pecah belah anak bangsa. Dengan sosial media yang membuat editan ini, editan tayangan-tayangan. Jangan, demi Allah jangan. Ya, berilmu lah sebelum kita melihat tayangan-tayangan tersebut. Karena hari ini ODGJ pun dikasih mic. Suruh ceramah. Orang Malang tahulah. Ya. Ya. Ya. Bahkan berani mengatakan Tuhan, Allah pun saya makan. Ada potongan videonya. Rasul pun saya makan. Dan hari ini kita gak bisa bela Tuhan kita. Ya, terbukti diam semua. Tetap stay dengan bidangnya itu. Ya. Ini kan subhanallah. Ya, tegas banget. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah sengaja buat kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Untuk bersatu. Ayo, jangan untuk berpecah belah. Sehingga apapun usaha tayangan sosial media dalam rangka memecah belah negeri ini, jangan terprovokasi anak bangsa. Kalau Anda gak bisa bergerak, Anda gak bisa berkata, tolong saling mendoakan di antara kita. Doakan negeri ini agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Jangan ajak orang untuk memprovokasi keadaan, jangan. Sabar, kita punya Allah. Negeri ini terlanjur merdeka atas berkat rahmat Allah. Sampai kapanpun pertahankan penyebab rahmat Allah. Jaga agama kita. Fafiru ilallah. Maya'is minkum ba'di fasayru ikhtilafan kasiran. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan. Nabi berikan solusi, udah. Alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku. Sunnatil khulafai rasul al-mahdiin. Adu alaikum bin nawajis. Atau sunnahnya para sahabat, ini yang kita bahas. Lihat bagaimana sahabat menyikapi perbedaan di zaman itu. Solusinya mereka meyakini ayat-ayat ini. Mereka jadikan Quran sebagai buku panduan. Saya bilang di beberapa kajian, kita sayang ini bangsa plus 62 ini memiliki karakter gak suka baca buku panduan. Bapak beli mobil baru, bus, apa metik, manual maupun listrik, baca buku panduan gak? Jujur, gak bakal dibaca di buku panduan. Motornya juga begitu. Elektronik ngambek minta beliin suami, beliin apa namanya, mesin cuci, kulkas. Ibu baca buku panduannya gak, Bu? Gak apa. Handphone yang ibu ngambek tuh iPhone 17 dan teman-temannya tuh. Pernah baca buku panduan enggak? Kita ini bangsa yang gak suka baca buku panduan. Nah, di luar negeri, oh, buku panduan penting. Karena P3K, pertolongan pertama pada kerusakan barang. Betul? Makanya lihat bengkel-bengkel di negeri kita tuh gak ada yang tak khusus, gak ada yang spesial. Pokoknya umum. Bengkel yang merek apapun, yang penting barang masuk sembuh. Gitu loh. Kita gak ada spesialis di sini ya. Nah, lain sama Allah pengen ini kita punya buku panduan yang namanya Quran. Makanya karakter orang kita senengnya niru, senengnya ngikut, bukan mengkaji bab-bab yang disampaikan. Kita enggak pernah baca footnote buku yang kita miliki. Pokoknya lihat umatnya banyak, masanya banyak, ikut saja. Akhirnya dimanfaat oleh politikus-politikus bejat ini. Kenapa? Karena yang dilihat follower. Orang gila pun punya follower, kita support lah. Lumayan suaranya ini gitu. Like and subscribe gitu ya. Terjadi sekarang ya. Jadi udah mindset kita sudah bagaimana punya posisi, punya jabatan untuk mengeruk keuntungan. Ya Rabbi ya. Tapi gak usah khawatir, gak bakal lama yang kayak begini. Allah gak buta. Tugas kita cuma ngingetin. Iya Ustaz, saya kadang-kadang pegel Ustaz. Kayaknya Tuhan gak ada di Indonesia Ustaz. Kalau ngomong gue cabein lah ya. Tidak. Kalau Tuhan ada, Tat, gak mungkin koruptor pada uncang-uncang kaki, Ustaz. Gak mungkin ODGJ dibiarin megang mic, Ustaz. Tuhan gak ada. Ini perkataan orang-orang dulu yang bodoh yang ada di Palestina, orang-orang Khawarij. Tuhan gak ada di Palestina, Tuhan gak ada di Suriah. Kenapa? Banyak anak kecil dibantai, kok gak ada yang mau nolong begini begitu, lihat. Dulu begitu. Ayat sudah dikatakan, wala taksabannallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan pernah merasa Allah diam dengan kezaliman yang terjadi. Allah lebih tahu bagaimana bertindak. Allah cuma membiarkan bagaimana tindakan kamu menghadapi itu semua. Kalau kamu enggak bergerak, ya akhirukum liyaumin tasasu fihil absar. Allah bakal bikin bencana yang mata kalian terbelalak. Sudah mulai bencananya? Sudah. Negeri yang subur, enggak ada pertanian, tambang yang banyak, rakyat enggak merasakan. Hujan dianggap azab padahal barokatun minas sama. Sudah banyak. Fatiru ilallah, kita balik ke Allah supaya kita merasakan betapa langit itu walaupun gak selamanya biru tetap ada hikmah di balik perubahan warna tersebut. Ya, masya Allah. Ini penting yang Allah tekankan begitu. Allah jadikan kalian untuk lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena yang paling mulia di antara kalian semua yang paling bertakwa kepada Allah, bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng, yang paling cantik, bukan hukum yang paling bertakwa. Allah cuma butuh di dalam rumah tersebut yang mewah maupun yang enggak mewah, ada orang yang sedang mentauhidkan Allah. Allah enggak peduli mau ganteng, cantik, jelek atau bagaimana, enggak peduli. Yang penting bagaimana ibadahnya. Karena dunia ini laib, cuma permainan singkat, tidak lama. Pagi sebentar, siang sebentar, sore sebentar. Bahkan umur pun sebentar, tolong jangan terkecoh. Walaupun tak selamanya langit itu biru, tetap kita enggak berubah fungsi hidup untuk apa. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kita bisa berdialog. Yuk, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan tentang tidak selamanya langit biru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Tanya jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Terkadang karena nikmat dan kesibukan duniawi, kami dilupakan akan pedihnya sakaratul maut. Mohon nasihatnya serta kiat-kiat apa yang bisa mengatasi hal ini. Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum.
2: Taib, betul ikhwah sekalian. Dunia itu melalaikan. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dunia itu melalaikan kalian sampai kalian itu ziarah kubur. Ziarah kubur di sini ada dua. Maksudnya hatta zurtumul maqabir, artinya kita masuk ke liang kubur yaitu mati, atau kita sekarang mendatangi kuburan untuk ziarah kubur. Makanya Rasulullah SAW katakan zurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Makanya di antara sekian tip untuk supaya mengingatkan kita akan kematian, pedihnya sakaratul maut dan akan kehidupan akhirat nanti, antum takziah. Kalau ada kematian antum hadir. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan idza syahidtumul marid awil mayyit, jika kalian menghadiri kematian orang sakit atau kematian, fala taqulu illa khaira, jangan mengucapkan kecuali kebaikan. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan man syahida al marid awil mayyit hatta yusalla alaihi falahu qiratun, barang siapa yang menghadiri orang mati atau orang sakit atau mati sampai dimandikan maka dia sampai disolati maka dia mendapatkan satu pahala satu qirat. Wa man syahida hatta yudfan lahu, siapa yang menghadirinya sampai dikubur, falahu qiratani, dia mendapatkan dua qirat. Allahu akbar. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, wama al-qiratani ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan qiratan? Kata Rasulullah, mithlul jabalaini azimaini, macam dua gunung yang besar. Makanya kalau ada kematian, ada solat jenazah, apalagi kita bisa menghantarkan ke kubur, itu faedahnya Masya Allah. Di samping melembutkan hati, mendapatkan pahala mithlul jabalaini adhimain, dan kita mendapatkan kebaikan akhirat insyaallah. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, antum hadir ke majlis ilmu. Di majlis ilmulah antum diingatkan tentang kematian, tentang akhirat, tentang bagaimana kita itu menyeimbangkan dunia. Makanya dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang, makanya harus hati-hati. Ada di antara para ulama juga mengatakan, sesungguhnya dunia itu ibarat kalajengking. Kalau kamu tidak pintar-pintar meruqyah, menjampi, jangan coba pegang. Apa itu jampinya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Kerja dengan cara yang halal. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau sudah kaya raya, sampai pada nisab, tunaikan haknya, sedekahnya, infaknya. Itu cara kita itu bermuamalah dengan dunia. Dunia tidak dibenci dengan sendirinya. Ni'mal malu salih li rajuli salih, sebaik-baik harta untuk orang yang soleh. Namun yang sekarang ini dibenci adalah apa? Sikap kita terhadap dunia. Cara untuk mendapatkannya setelah kita dapat, nah itu yang menjadi permasalahan. Makanya Allah tegur, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika merasa dirinya itu kaya. Di situ yang menjadi permasalahan. Di situ yang dibenci.

0: oleh agama. Yang dilarang, yang tidak boleh adalah kita sombong, kita angkuh dengan harta kita, ya bersaing, kemudian berbangga-banggaan dengan kekayaan kita, cor-coran dan yang lainnya, bahkan sikap mubadir kita lakukan, sikap berfoya-foya kita lakukan, itu yang tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, Madi bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mal min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing itu masih lebih bahaya orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agama, kemuliaan dan kehormatannya. Betapa banyak di antara kalian, di antara kita mengorbankan agama kita, kehormatan, kesucian kita demi meraih harta, demi untuk mendapatkan duniawi. Kita korbankan kesucian kita untuk mendapatkan harta kita melacur, bersinar. Kita korbankan kehormatan kita untuk kaya raya, untuk mendapatkan duniawi, kita korupsi. Kita halalkan segala cara. Ini yang tidak boleh di dalam agama. Adapun sekarang kita mendapatkan harta dengan cara yang halal, sikap kita tetap tawadhu rendah hati, bahkan sikap kita terhadap harta seperti yang diarahkan oleh Allah, ma indallahi baq wa ma indakum yanfad, apa yang di tangan kamu itu lumat, apa, punah, apa-apa yang di tangan Allah itu akan tetap awet. Makanya di antara para ulama mendefinisikan zuhud itu bukan orang yang tidak suka harta. Zuhud itu menghindari dari kekayaan, tidak. Zuhud itu kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada yang di tangan kamu kaitannya dengan kekayaan. Kemudian yang kedua, ketika kamu disakiti orang, ketika kamu dikecewakan seseorang, maka sikap kita mencari gantinya di sisi Allah daripada sekarang sibuk balas dendam. Itu zuhud. Nah, sikap yang berikutnya, yang terakhir tadi, yang diarahkan oleh Imam Al-Qurtubi, kita melihat orang sakaratul maut. Kalau tidak melihat orang yang sedang mati, entah dimandikan, disolati, dikafani. Kalau tidak kita ziarah kubur. Kalau tidak kita hadir ke majelis ilmu. Dan yang terakhir, ikhwah sekalian. Di antara hal-hal yang bisa melembutkan hati. Coba antum tengok panti-panti yatim piatu, panti jompo, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang kesusahan. Itu akan melembutkan hati kita, mengingatkan akhirat, tidak tenggelam ke dalam kesibukan dunia yang akhirnya melalaikan kita, melalaikan akhirat kita. Dan itulah penyakit umat zaman akhir yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat kaum muslim nanti akan kena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, benci mati. Nas'alullah al-afiyah.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Baik, lanjut. Hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda. Apa sabda beliau? Fi qul huwallahu ahad. Tentang kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul bersabda tentang surat Qul huwallahu ahad. Jadi memang nama lain dari surat Al-Ikhlas itu adalah surat Qul hu. Jadi surat Qul huwallahu ahad itu tidak salah ketika orang menyebut surat Qul huwallahu ahad. Demikian pula para sahabat juga sering menyebut surat Qul hu. Itu boleh. Ya, ini termasuk surat yang disebut oleh Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, bahwasanya surat Al-Ikhlas itu mencukupi sepertiga Al-Qur'an. Jadi surat Al-Ikhlas itu termasuk surat yang memiliki keutamaan sepertiga Al-Qur'an. Kemudian juga hadis yang lain dengan makna yang sama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya. Apa sabdanya kepada para sahabat-sahabatnya? Ayat jizu ahadukum ayaqra'a bisulusil Qur'an fi lailah. Siapa di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Qur'an di satu malam? Kemudian para sahabat mengatakan fasyaqqa dzalika 'alaihim, maka itu akan terasa berat. Wa qalu, dan mereka berkata ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu untuk itu wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Qur'an. Maka surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu serupa dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadis berikutnya masih apa, membicarakan tentang surat Al-Ikhlas. Masih dari sahabat yang sama, anna rajulan, bahwasanya ada orang, sami'a rajulan, bahwasanya ada orang yang mendengar orang lain, yaqra qul huwallahu ahad, yang membaca qul huwallahu ahad, yuraddiduha, yang senantiasa ia mengulang-ulang qul huwallahu ahad, sehingga setiap kali membaca surat maka dia membaca surat qul huwallahu ahad. Falamma asbaha, maka ketika di waktu pagi, ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, maka orang ini kemudian menceritakan kepada Rasulullah tentang orang yang mengulang-ulang membaca surat qul huwallahu ahad. Wa kana ar-rajul, bahwasanya orang ini seolah-olah yataqal, seolah-olah menganggap kecil. Faqala Rasulullah, maka kemudian Rasul pun memberikan penjelasan. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an, bahwasanya surat qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Baik, di ayat ini sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengutip atau memberi judul di bab ini adalah dorongan untuk membaca surat-surat tertentu karena keutamaannya. Maka di dalam hal ini ada keutamaan dalam surat qul huwallahu ahad, dan dia disebut pula sebagai surat Al-Ikhlas. Jadi surat qul huwallahu ahad disebut sebagai surat Al-Ikhlas karena surat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak disebut padanya sesuatu pun illa min asma'illah wa sifatihi, melainkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa aidan, dan demikian pula orang yang membacanya adalah mukminan biha, meyakininya. Orang beriman mu'takidan dan meyakininya. Maka orang tersebut termasuk orang yang mukhlis lillah, orang yang ikhlas karena Allah. Salimun minasyirki, yang selamat dari syirik. Jadi kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, beriman, meyakini, ikhlas karena Allah, maka insya Allah salimun minasyirki, terbebas dari syirik. Kenapa? Kenapa?